0: jujur, berkata apa adanya dan berani menyuarakan isi hatinya dengan lantang. Dan itu kelebihan mereka yang luar biasa. Ditambah memang kebiasaan masyarakat Arab ketika itu sangat mendukung sifat jujur, sangat benci sifat dusta. Maka di hadapan sahabat lain dan di hadapan Rasul dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Izinkan saya untuk apa? Dia ingin beragama, dia sudah beragama, dia sudah muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sholat, dia yang lain saya kerjakan. Ini itu dalam hal, tapi yang satu ini saya nafsu saya enggak bisa. Nafsu saya terlalu condong. Ya Rasulullah, bisakah semua syariat ini saya kerjakan, semua amalan saya lakukan, semua maksiat saya hentikan, namun yang satu ini saya enggak sanggup, tolong izinkan saya agar ini halal bagi saya. Subhanallah. Dia sudah tahu itu dilarang. Dia sudah tahu teladannya dan Rasulnya menyuruh untuk memberhentikan. Namun nafsunya ke arah itu terlalu kuat. Lalu dia jujur apa adanya mengatakan itu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengembalikannya kepada fitrah. Rasul mengembalikannya kepada akal yang sehat. Dihidupkan fitrahnya oleh Rasul yang mati. Dihidupkan oleh Rasul akalnya yang sedang terjerumus dalam bungkusan nafsu yang mencintai maksiat itu. Lalu Rasul SAW bertanya kepadanya, "Atardahu li ummik?" Kamu ridho enggak ibumu dizinai orang? Tidak, ibu. Demikian juga orang lain. Tidak mau ibunya dizinai orang. Karena kemungkinan engkau berzina dengan wanita yang itu adalah ibu orang lain. Sudah punya anak. Ya atau tidak? Agak fitrah bertabrakan. Logika sehat bertabrakan. Kita mau, tapi orang lain terzolimi. Bagaimana kalau kita yang dizolimi orang? Tardahu li bintik. Apakah engkau ridho itu untuk putrimu sendiri? Tidak ya Rasulullah. Maka orang lain juga tidak ridho itu dilakukan kepada putrinya. Tardahu li ukhtik. Apakah engkau ridho kakak perempuan mau dizinai orang? Tidak ya Rasulullah. Orang lain juga tidak ridho. Dikembalikan, tarik oleh Rasulullah SAW dari nafsu tadi, ditarik kepada logika yang sehat dan fitrah yang sehat. Maka kemudian lahirlah setelah itu fitrah yang selamat, dan sahabat ini kemudian menjadi orang yang sangat membenci yang namanya zina. Dan ditambah dengan doa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah tawaran setan yang dia merupakan umpan untuk menyesatkan kita, membawa kita kepada keburukan, dia datang dengan tawaran yang kita suka, yang kita cintai, sesuai dengan nafsu kita, sehingga berubah menjadi senjata yang enak. Oleh karena itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran, hati-hati dengan syaitan, hati-hati dengan jebakan syaitan, hati-hati dengan langkah-langkah syaitan. Dia pasti mengajak kalian kepada keburukan, dia pasti mengajak kalian kepada kedengkian. Dia punya aneka ragam, dia tak berhenti-henti menyerang kalian dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dia datang dari segala arah. Kata para ulama, dari depan dia membuat manusia ragu akhirat. Dari belakang ditanamkan kecintaan terhadap dunia. Dari belakang. Dari kiri, dari kanan, dia datang dengan merusak ilmu manusia. Dengan syubhat. Dari kiri, dia mengajak manusia menggeluti nafsu dan syahwat. Ini empat penjuru serangan iblis. Manusia disamar-samarkan tentang urusan akhirat, sehingga dia mulai ragu atau ya sekedar teori saja, akhirnya tak diamalkan. Akhirnya akhirat itu tidak ada di hati. Orang yang hatinya benar-benar mengarah kepada akhirat itu sulit untuk ditipu oleh iblis. atau belakang ditanamkan kepada manusia itu tamak terhadap dunia. Ketamakan terhadap dunia akan membuat manusia itu hanyut dalam godaan iblis. Tamak dunia, sehingga tak lagi memikirkan hasil itu didapatkan dengan cara yang halal atau yang haram. Yang penting dapat. Yang penting dapat. Yang penting cuan, yang penting untung. Kalau orang yang beriman itu yang penting berkahnya. Yang penting bukan cuannya. Yang lebih penting dari semua itu adalah berkah dari cuan itu. Dan berkah dari cuan itu, berkah dari untung itu hanya ada pada untung-untung keuntungan yang halal. Adapun keuntungan yang haram hanya akan membawa kepada kebinasaan. Ya. Jadi ditanamkan kepada manusia apa? Ketamakan terhadap dunia. Dan itu juga dicintai manusia. Manusia cinta harta, manusia cinta jabatan, manusia cinta ketenaran, manusia cinta aneka ragam yang ada di dunia ini. Kemudian dari kanan ditebarkan olehnya ilmu yang salah. Yang disebut dengan syubhat. Kaedah-kaedah salah dalam berilmu. Sudut pandang yang salah dalam ilmu. Sehingga terjebak kepada menilai sesuatu yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Kemudian ditanamkan juga kepada manusia kecintaan untuk mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti keinginan syahwatnya. Ini dia serangan-serangan iblis. Subhanallah, Allah ingatkan kita, Allah ajarkan kita, dan Allah sampaikan kepada kita, Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Semua itu adalah bukti kasih sayang Allah dan bukti bahwa Allah ingin mengarahkan kita kepada kebaikan, ingin menghindarkan kita dari keburukan. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan ada beberapa menit ke depan, ada kesempatan kepada kaum muslimin untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan, kita persilakan. Fadal, Pak. Bisa.
1: Assalamualaikum, Tad.
0: Salam.
1: Afan, Tad, terkait fitrah, apakah fitrah bisa rusak, Tad?
0: Baik. Terkait fitrah, apakah fitrah itu bisa rusak? Jawabannya bisa. Apabila dirusak terus, maka dia akan rusak. Bisa, fitrah itu bisa rusak. Tetapi dia pernah selamat dulu sebelum rusak. Bukan berarti begitu lahir kita datang dengan fitrah yang rusak, bukan begitu ya. Kita hidup di atas fitrah yang benar, lalu kita rusak menjadi rusak benaran dia. Gitu loh. Maka merusak fitrah itu, ya orang yang punya fitrah itu merusaknya sendiri. Itu bisa. Sangat bisa. Dan bisa terjadi dan jelas terjadi di permukaan bumi. Sehingga ketika disampaikan kepadanya yang sebenarnya, dia merasa fitrahnya terganggu dan semacam. Contoh gini, kita ambil contoh. Fitrah yang benar adalah, kalau bukan kita yang melahirkan, berarti bukan anak kita. Itu fitrah yang jelas. Anak orang lain. Ya atau tidak? Tapi kalau istri kita yang melahirkannya, dari keturunan kita, itulah anak kita. Dan anak kita punya peraturan spesial dengan kita. Kita punya aturan, agama punya aturan spesial antara seorang ibu dengan anaknya, antara seorang bapak dengan anak wanitanya. Ada aturan boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh buka aurat, boleh bersama, boleh berjabatan tangan, boleh berpelukan dan semacamnya. Betul atau tidak? Itu aturan antara wanita dan anak laki-lakinya, antara suami dengan anak perempuannya. Anak kita, itulah anak kita, istri kita dari keturunan kita. Itu sudah, itulah fitrah manusia. Adapun anak orang lain, fitrah manusia adalah itu anak orang lain, bukan anak saya. Agama pun membuat aturan berbeda. Kalau itu anak orang lain, aturannya begini, peraturannya begini. Udah? Oke? Okay? Nah, sekarang dia tidak punya anak. Allah takdirkan tidak punya anak. Entah apa yang terjadi, wallahu alam, Allah takdirkan tidak punya anak. Akhirnya diambilnya anak orang lain. dirawatnya dari kecil, disayang-sayangi dari kecil, sampai akhirnya dia merasa itu anaknya sendiri. Inilah fitrah yang sudah rusak. Ana yakin di antara kita yang hadir sekarang pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Akhirnya dirawat anak dari kecil segala macam. Akhirnya cintanya itu sudah tumpah luar biasa. Sampai akhirnya dia merasa itu anak kandungnya. Tapi sudah jelas itu batin. Akhirnya ketika diterangkan kepadanya agama yang hak, anak ini gak boleh ada di rumah. Nah ini, engkau tidak boleh membuka aurat di depannya. Bukan mahram, anak ini engkau tidak boleh bersalaman dan bersentuhan dengannya. Anak ini tidak boleh ada satu ruang bersama dirimu. Kata dia, ini kan anak saya. Fitrah yang rusak. Fitrah yang sudah terbalik. Wallahu ta'ala alam. Lebih kurang, tapi prosesnya itu lama itu. Proses untuk sampai dia menjadikan anak itu benar-benar, ini anak saya gitu. Sehingga ketika diterangkan yang benar, gak mau terima lagi dia. Gak mau terima lagi dia. Karena yang benarnya itu bukan anak dia, itu yang benar. Wallahu'alam. Nah, jadi fitrah bisa rusak. Dirusak oleh yang punya fitrah itu sendiri. Hal yang sama ketika bani kaumnya Nabi Lut merubah fitrahnya. Itu dengan perjalanan akhirnya mereka mencintai sesama jenis. Itu sebenarnya merusak fitrah dulu, dirusak, lama-lama dirusak, berubah menjadi rusak beneran. Akhirnya terbalik fitrah mereka sudah. Dan Allah juga berikan hukuman di balik negeri mereka karena mereka telah membalikkan fitrah. Begitu kata para ulama. Kalau mereka telah membolak-balikkan fitrah, maka Allah bolak-balikkan juga negeri mereka sesuai dengan pekerjaan mereka, Allah turunkan hukuman yang sama dengan pekerjaan mereka. Kalian sudah balikkan fitrah, azabnya dibalikkan negeri kalian. Diangkat negeri itu, dibalikkan, ditanam lagi ke bawah. Ya, Kampung Sodom, nama kampung itu. Sampai sekarang nama jenisnya disebut dengan Sodomi. Berasal dari nama kampung yang pertama kali secara sejarah merusak fitrah. Merusak. Wallahu a'lam. Silakan Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Pertanyaan terakhir ya. Baik, kesempatan terakhir Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz ngendiko bahwa Allah Maha Pengampun. Yang kami tanyakan setelah kita bertobat, semoga tobatnya tergolong nasuha.
0: Amin.
1: Apakah nanti masih dihisab? Pertanyaan kedua, setelah kita bertobat, apakah di alam kubur mendapat siksa? Atau justru tidak ada siksa di alam kubur juga? Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan kita jadikan satu saja. Bisa dijadikan satu karena perlu pertanyaannya sama. Ya. Apabila seorang berbuat dosa, lalu dia bertaubat, apakah diazab, dikubur diazab, apakah di akhirat dihisab? Kalau seandainya taubatannya taubatan nasuha. Kalau betul taubatan nasuha, maka dikubur tidak diazab. Dan di akhirat masih dihisab. Dihisab masih. Dihisab itu masih. Kalau taubatannya taubatan nasuha. Namun apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dosa-dosa itu tidak menjadi azab bagi pelaku dosa yang sudah bertaubat. Itu yang hilang. Kalau tidak diterima taubatnya, maka dosa-dosa itu menjadi azab bagi pembuat dosa, pelaku dosa. Jadi pahami kan? Apabila tidak diampuni Allah, maka dosa-dosa ini akan menjadi azab di neraka untuk mengazab yang berbuat dosa. Namun kalau dia taubat nasuha, maka dosa-dosa ini tak menjadi azab karena sudah diampunkan oleh Allah. Namun dihisabnya tetap. Hisab itu adalah kebaikan dan keburukan. Dan di saat dihisab itulah ketahuannya diterima taubatnya atau tidak. Kapan kita tahu bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Pada saat dihisab. Pada saat dihisab, seorang mukmin diingatkan kepada dia, kamu pernah berbuat dosa yang ini, hari ini, di sini, aku, iya. Benar wahai Rabb, saya melakukannya. Kamu berbuat dosa ini, di sini, hari ini, benar wahai Allah. Kamu berbuat dosa ini, hari ini, di sini, di sini, di sini. Berapa banyaknya? Banyak sekali. Namun Allah juga tahu kita pernah bertaubat. Allah juga tahu kita minta ampun kepada-Nya. Allah juga tahu doa-doa kita yang kita ucapkan sambil nangis, ya Allah ampuni itu, ya Allah ampuni itu, ya Allah maafkan, ya Allah tajawaz. Ya Allah berikan saya maghfirah. Maghfirah itu perlindungan agar saya tidak diazab oleh dosa itu. Itu arti maghfirah. Maghfirah itu artinya, maghfirah itu Allahumma ghfirli yang kita ucapkan itu, ya Allah bentengi aku agar dosa ini tidak berefek buruk kepada diriku. Itu dia ampunan. Itu dia maghfirah yang kita minta kepada Allah. Jadi, itulah hisab. Hisab tetap dihisab. Kerjakan? Ya. Kerjakan ini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. Ya, ya, ya, ya. Ya, dan akan banyak. Dan ketika itu sudah diingat orang mukmin ya. Ini cerita orang mukmin ini. Diingatkan, dihisab. Saat hisab, orang mukmin merasa dirinya hancur. Dia merasa neraka sudah. Karena terlalu banyak kesalahan kita. Begitu sudah merasa hancur, mulai datang rasa takut, kecemasan luar biasa, baru datang kemudian kabar gembira. Hamba-Ku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, ketika engkau berbuat maksiat itu di dunia, Aku yang tutupi, orang lain tak tahu. Engkau berbuat dosa itu, Aku tutup. Aku yang menutupnya untuk dirimu. Menutup maksudnya, engkau kerjakan itu yang orang lain gak tahu. Jadi jangan kira kita berbuat dosa itu pandai sembunyi-sembunyi. Enggak. Karena Allah masih sayang kepada kita dan menutup itu dari pengetahuan orang lain. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Berbuat dosa, dijaga kehormatan hambanya di depan orang lain. Aku yang tutup itu, sehingga orang lain tak tahu. Dan hari ini Aku maafkan. Berubah hati seorang mukmin yang tadinya merasa hancur, terlalu banyak dosa kesalahan yang dia lakukan kepada Allah, terlalu banyak dia diingatkan dengan kekeliruan-kekeliruan yang menjalankan pedoman dalam hidup, dan merasa kayaknya saya neraka ini. Datang kabar gembira. Saya ampuni. Oke? Berarti dihisab dong. Dihisab. Dan setelah selesai dihisab, baru kita tahu. Saya dapat ampunan. Baru tahu bahwa kita dapat ampunan. Kita minta ampun. Bertobat. Namun sampai detik itu kita tidak akan tahu diampuni atau tidak. Kita sekarang minta ampun, kita sekarang bertaubat. Namun sampai sekarang ini, sampai kita wafat, sampai kita dihisap, kita tidak akan tahu bahwa kita diampuni atau tidak. Saat kita dihisap, baru Allah mengatakan, kau diampuni. Engkau saya ampuni. Baru terbang tuh beban-beban dosa tadi yang menghimpit orang mukmin ketika dihisap. Terus. Terbayang nggak kira-kira apa yang ada sama maksud ini? Pernah berbuat dosa, Allah katakan, aku ampuni. Datang kabar gembira yang luar biasa. Ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu, baru kemudian proses pembagian catatan. Itu setelah hisab. Bukan sebelum hisab, setelah hisab. Baru masing-masing manusia dapat catatan kitabnya. Dalam catatan kitab itu, ada catatan maksiat itu. Ada, tetap ada. Dia tidak dihapus dari catatan riwayat hidup kita. Itu yang tadi kita katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًا يَرَهْ. Dia akan melihat. Dia akan membaca. Ada catatan kitabnya. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Kitab ini tidak membiarkan yang kecil sampai yang besar, kecuali semuanya dirangkum dan dicatat oleh malaikat dalam catatan kitab itu. Ada dalam catatan kitab itu. Namun dosanya sudah tidak ada diampuni. Kalau dapat pengampunan, maka akan ke surga. Tidak diampuni, ke neraka dulu. Masih muslim, selesai jatahnya diadab karena dosanya, baru masuk surga. Kalau tidak muslim, ya sudah di sana selama-lamanya. Begitu kira-kira. Begitulah yang kita tahu dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hambanya yang senantiasa berusaha hidup di atas ketaatan kepada Allah. Dan sebagai manusia, Allah takdirkan kita makhluk yang pasti juga pernah terjerumus melakukan kesalahan. Namun Allah menyiapkan yang namanya kesempatan untuk menghapus dosa itu dengan minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala ampuni kita di yaumil hisab. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya dan jauhkan dari nerakanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apa hukum demo?
1: Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden?
0: Gak puas.
1: Dia demo karena gak puas.
0: Cuman itu doang kocengeng.
1: Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu.
0: Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari.
1: Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal.
0: Ditangkap, dicambuk.
1: Antum pernah dicambuk sama presiden?
0: Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita.
1: Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah.
0: Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil.
1: Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri.
0: Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang.
1: Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian?
0: Antum nyontek, pengen apa pemimpin yang adil? Salah.
1: Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek.
0: Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum.
1: Jadi kenapa antum demo?
0: Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita.
1: Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya.
0: Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, toh dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil.
1: Yang angkat pemimpin siapa?
0: Yang nyontek tadi.
1: Yang nyuri tadi yang nyontek.
0: Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin.
1: Bagaimana pemimpin kita mau jujur?
0: Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya?
1: Sekarang kita kenapa demo?
0: Kenapa kita protes?
1: Jujur, ketika ana lihat orang-orang demo itu, benci kali ana sama.
0: Bukan ana benci kepada orang Islam, tapi ana benci dengan perilaku mereka demo.
1: Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama,
0: dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami.
1: Apa kata Imam Mujahid?
0: Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa.
1: Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa?
0: Kalau seandainya,
1: dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama.
0: Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati.
1: Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu?
0: Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini.
1: Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan pengikut.
0: Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa?
1: Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia.
0: Bukan sekedar demo.
1: Orang-orang dulu lebih berani daripada kita.
0: Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya.
1: Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal?
0: Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian.
1: Kita belum ada apa-apanya ikhwan.
0: Belum seberapa cobaan yang ada.
1: Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa?
0: Ustaz, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan?
1: Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi.
0: Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan,
1: pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya,
0: yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya.
1: Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
0: Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan.
1: Tapi Nabi berpesan kepadanya.
0: Apa kata Nabi?
1: Isma'u wa tuti'.
0: Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi?
1: Ketika kita melihatkan keadaan seperti
0: ini, apa kata Nabi?
1: Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu.
0: Taat kepada pemimpin kita.
1: Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau.
0: Beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad.
1: Beliau mengatakan kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto.
0: Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa?
1: Soeharto.
0: Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia.
1: Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka.
0: Ditembak mati semuanya.
1: Kalau dia suruh waktu itu.
0: Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya.
1: Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa?
0: Korupsi.
1: Tapi semakin baik enggak korupsinya?
0: Semakin buruk.
1: Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satupun pemimpin di kudeta. Antum harus patah telinga baik-baik. Tidaklah satupun pemimpin di kudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya, jauh lebih buruk daripada pemimpin yang di kudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan?
0: Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban?
1: Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma' wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, nastami'u al-an ila tilawati al-juz'i al-thamini min al-Qur'an al-Karim bi sawt al-qari' al-Syekh Mshari bin Rashid al-Afasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Gunung mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa nastaghfiruna may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk menjadi tamunya. Karena siapapun yang berada di rumah Allah, maka mereka adalah tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang menjadi tamu Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupannya, ketenangan dalam jiwanya, karena tidak ada orang yang paling berbahagia kecuali mereka yang membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang membahas tentang ayat-ayat Allah berarti Allah ingin berbicara dengannya. Orang yang membahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bercerita dengannya. Dan siapa di antara kita yang tidak bangga kalau Allah berbicara dengannya dan baginda Rasulullah bercerita dengan dirinya? Dan itu terletak dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengenal orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kaedah cinta kepada Nabi adalah mencintai apapun yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara kaedah cinta dan undang-undang yang harus kita tahu, bahwa mencintai Nabi dengan mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan salah satu contoh gambaran yang selalu kita angkat, bagaimana orang-orang terdahulu, terkhusus para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, karena mereka itu adalah orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikala terjadi perang Uhud, ada salah seorang sahabat yang namanya Talhah bin Ubaidillah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh, maka dia menjadikan badannya sebagai tameng untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, nahri duna nahrik, biarkan aku yang meninggal asalkan kau selamat, biarkan leherku yang terputus asalkan kau selamat. Mereka mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala-galanya, dengan hartanya, dengan jiwanya, perjuangannya. Sehingga orang yang mencintai Nabi, dan semua kita cinta Nabi semuanya, tentu pertanyaannya bagaimana cara kita mencintai Nabi. Dan di antara salah satu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai apapun yang Nabi cinta. Kita contohkan misalnya, mungkin sebagian kita pernah mendengarkan kisah ini ikhwatul Islam, yaitu riwayat yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Jabir merupakan salah seorang penduduk Madinah, maka disebut dengan Jabir al-Ansari. Ayahnya adalah Abdullah, maka dia dipanggil dengan Jabir bin Abdullah. Suatu hari ia pernah menjadi tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah ibunda Aisyah. Jabir bin Abdullah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir ini menjadi tamu Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala sahabat datang ke rumahnya sebagai seorang tamu, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan makanan untuk tamunya. Qadarullah, pada malam hari itu ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki makanan kecuali beberapa potong roti saja. Itu adalah makanan yang disajikan oleh Nabi kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian roti, kita tahu roti itu kalau dimakan Rasanya apa? Tawar. Mesti ada kawan untuk memakan roti. Misalnya kalau kita makan roti, kawannya telur, daging. Minimal kawan makan roti itu adalah garam, supaya roti itu ada rasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala ada Jabir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyajikan roti. Kemudian Nabi bertanya kepada istrinya, "Hal min udum?" Wahai Aisyah, apakah kita punya makanan yang lain? Supaya nanti roti ini ada kawan untuk memakannya, bukan hanya roti yang rasanya hambar. Maka di saat itulah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "La illa al-khal." Ya Rasulullah, di rumah kita tidak ada makanan yang lain kecuali al-khal. Khal itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita artinya adalah cuka. Cuka itu rasanya pedas atau manis? Asam ya? Apakah ada di antara kita yang suka cuka? Ada di sini? Biasanya ikhwatul Islam, siapapun yang mendengarkan hadis ini, maka setelah ini ia mesti suka kepada cuka. Kalau tidak, maka hadisnya tidak kita lanjutkan. Jadi janji dulu. Siap atau tidak? Yang kanan, siap atau tidak? Tak mau jawab kan? Takut. Berarti kalau tak jawab, kita tak lanjutkan hadisnya. Lanjutkan atau tidak? Karena ini ikhwatul Islam, ini kaedah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dari mereka, kita belajar. Mencintai Nabi itu tidak senang. Mencintai Nabi itu perlu perjuangan. Bahkan dalam masalah makanan pun kita mesti berjuang untuk mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hukumnya tidak wajib. Makanan kita dengan Nabi tak sama. Makanan orang Mekah dengan Madinah juga berbeza, tak sama. Tapi kita lihat makna daripada kaedah cinta. Apa itu cinta? Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dikala dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya,

Yang jawab angkat tangan dan bertanggungjawab. Mekah atau Madinah? Siapa yang jawab angkat tangan? Nabi dari Mekah atau Madinah? Kita dulukan yang tua dulu. Yang tua, Bapak Mekah atau Madinah? Mekah. Masya Allah, sini hadiahnya Pak, Masya Allah. Bapak yang pertama kali menerima hadiah ini ya. Masya Allah, sehat Pak ya. Masya Allah, sehat selalu panjang umur, Masya Allah. Wa iyyakum. Tapi salah Pak ya. Nabi dari Mekah atau Madinah? Dua-duanya. Kenapa kita selalu bertanya seperti ini? Karena kita juga harus mesti mengenal asal-usul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, buyutnya bernama satu lagi, Bani, betul Bani Hashim, buyut Nabi bernama Hashim tanpa ada kalimat Bani. Karena dari sini akan kita ketahui bahwa Ahlul Bait semua mereka yang berasal dari Bani Hashim. Siapa itu Ahlul Bait? Semua mereka yang berasal dari Bani Hashim, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabinya, kemudian mereka berasal dari Bani Hashim, maka itulah yang disebut dengan Ahlul Bait. Nanti akan kita jelaskan tentang masalah Ahlul Bait, karena ini penting ikhwatul Islam, penting sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya adalah Abdullah, perhatikan baik-baik. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Syaibah. Kemudian bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, baru selanjutnya. Nah, yang penting itu ikhwatul Islam, Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Hashim. Hashim ini agar kita tahu Nabi itu berasal dari mana, agar kita tahu Nabi itu berikhwatul Islam, buyutnya bernama Hashim. Hashim itu dia memiliki seorang istri bernama Salma, dan Salma itu berasal dari Madinah. Bisa dipahami? Salma itu berasal dari Madinah. Kemudian dari Salma ini, karena cerita kakek Nabi, buyut Nabi sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kenal dengan ayahnya. Abdul Muttalib juga tidak kenal dengan ayahnya, karena ia meninggal sedangkan ia masih berada di rahim ibunya. Ayah Nabi meninggal dan Nabi juga masih berada di dalam rahim ibunya. Sejarah itu sama ikhwatul Islam. Sejarah Nabi, sejarah kakek Nabi sama. Kemudian salah satunya Hashim. Jadi Hashim ini ikhwatul Islam, dia pergi ke Madinah. Madinah dulu namanya Yasrib. Kemudian dikala pergi ke Madinah, maka dia menikah di sana. Istrinya bernama Salma. Setelah ia menikah, sebagaimana tradisi orang-orang dulu, orang-orang Quraisy, li'ila fi Quraisy. Apa arti li'ila? Li'ila ilaf. Apa arti ilaf? Ilaf itu artinya kebiasaan. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlah, kebiasaan mereka itu adalah safar, pergi merantau. Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga dengan buyut Nabi yang bernama Hashim, menikah dengan penduduk Madinah namanya Salma. Kemudian dari Salma, maka Hashim ini dia pergi merantau, berdagang, tiba-tiba ia meninggal, sama dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Salma ini lahirlah seorang anak yang bernama Syaibah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kurang lebih 7-8 tahun, Hashim ini punya saudara yang bernama Muttalib. Hashim ini punya saudara yang bernama Muttalib. Dan Muttalib ini di antara kebiasaannya adalah membeli budak. Suatu ketika ia mendengar bahwa saudaranya punya anak di Madinah. Kemudian dia datang ke Madinah, melakukan safar. Dicari, berjumpalah dengan Salma, istri daripada saudaranya. Kemudian dikala ia berjumpa dengan Salma, maka ia melihat anaknya bernama Syaibah. Kemudian pada akhirnya ia minta izin kepada ibunya untuk membawa anaknya ke Mekah Al-Mukarramah. Karena Hashim itu pemimpin Mekah, mana tahu nanti anaknya juga menjadi seorang pemimpin yang ada di Mekah.
Kemudian dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah, orang-orang mengira itu budak yang dibeli oleh Muttalib. Budak apa bahasa Arabnya? Abdul Muttalib. Budaknya Muttalib, berarti Abdul Muttalib. Semenjak itulah nama Syaibah hilang, diganti dengan Abdul Muttalib, agar kita tahu sejarah dan ceritanya. Baik, ikhwatul Islam, kemudian dari Abdul Muttalib lahir beberapa orang anak, salah satunya adalah Abdullah. Dan Abdullah itu lahir darinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, Nabi itu berasal dari Mekah atau Madinah? Paham sampai di sini? Dua-duanya ya, Pak ya? Baik, berarti hadiahnya bagi lagi. Baik, kita lanjutkan dari kota Islam. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keluarganya dari Madinah. Makanya ayah Nabi meninggal di mana? Ayah Nabi Abdullah meninggal di mana? Ayah Nabi. Ini yang tidak tahu jawabannya, tanda kita tidak cinta Nabi. Makanya orang yang cinta Nabi, mereka mesti mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita selalu mengatakan kalimat yang mungkin berat bagi kita menerimanya, tapi mohon maaf, terpaksa kita sampaikan. Di antara salah satu orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal mereka punya cerita sejarah Nabi di rumahnya. Dan kalau tidak punya sejarah, kitab sejarah Nabi di rumah, tanda tidak cinta Nabi, walau ia mengucapkan cinta Nabi ribuan kali. Karena di antara cinta Nabi itu adalah mengenal Nabi itu sendiri. Macam mana kita nak mencintai Nabi kalau kita tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paham semuanya ya? Ini agak sedikit pedas, tapi untuk memberikan motivasi, cinta Nabi perlu bukti. Dan di antara salah satu buktinya, ketahuilah tentang sejarah orang yang kita cintai, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi ikhwatul Islam, Abdullah juga meninggal di Madinah. Sehingga Nabi ketika berumur 6 tahun pergi dari Mekah menuju Madinah untuk berziarah ke perkuburan ayahnya. Di mana perkuburan ayah Nabi? Kita tahu di Madinah, tapi di mana? Di mana? Di Abwa. Abwa itu ibunya. Ayahnya? Saya juga tidak tahu. Nanti sama-sama kita cari tahu ya. Karena sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana letak posisi. Iya, di Madinah, betul di Madinah. Tapi di mananya, Allahu a'lam. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal, hukum asalnya Mekah Madinah adalah darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Allah perintahkan Nabi hijrah ke kota Madinah? Karena memang ada sejarah Nabi berasal dari Madinah, dan keluarga Nabi dari jalur ibu. Biasanya keluarga dari jalur ibu. Dari jalur ibu itu kita panggil apa biasanya? Contoh misalnya, kita punya ayah, saudara ayah kita panggil paman. Saudari ayah kita panggil saudari ayah. Kita panggil, janganlah bahasa Bang Kinang. Saudari ayah kita panggil bibi. Saudara ayah kita panggil paman. Saudari ayah kita panggil bibi. Pertanyaannya, saudara ibu kita panggil saudara ibu. Saudara ibu. Hah? Makcik itu dari mana? Datuk apa lagi? Mama itu bahasa kita semuanya. Bahasa Indonesianya? Siapa yang pandai bahasa Indonesia angkat tangan? Hah? Apa panggilannya? Bisa juga bapak, kata siapa? Kata sendiri ya. Tapi silakan. Masya Allah, Allahumma barik. Tapi saya rasa jawabannya 100% salah ya. Karena bapak itu biasanya paman kan? Tapi masya Allah, sehat sekali ya. Masya Allah, warakallahu fiik. Sehat ya, masya Allah, warakallahu fiik. Tapi di dalam bahasa Arab, namanya adalah khal, akhwal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala datang ke kota Madinah, Nabi menginap di rumah akhwalnya. Akhwal itu artinya saudara daripada ibu. Karena Salma itu kan buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salma yang tadi kita ceritakan berasal dari Madinah.
sehingga keluarga daripada Salma itu disebut dengan Akhwal. Akhwal itu kalau bahasa Indonesianya sampai sekarang saya juga tidak tahu. Saudara ibu, apa bahasa Indonesianya saudara ibu? Paman saudara ayah. Saudara ibu. Hah? Saudara itu kan kalimat lelaki kan? Kalau perempuan saudari. Biasanya biasa siapa? Kalau yang saudara ayah? Paman juga. Kalau saudari saudara ibu? Macam mana sama-sama? Saudara ayah bapak? Kata siapa bapak? Sudahlah, tidak akan selesai karena tidak ada jawabannya. Baik, terlepas daripada itu semua, karena ini penting, karena ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, saudara ayah am, amam. Kalau saudara ibu, akhwal, khal, khal. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala sampai di Madinah, inda akhwalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di saudara-saudara ibunya. Makanya Allah pilihkan Madinah untuk tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang Nabi punya keluarga di sana. Paham sampai di sini? Tapi terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada tajuk pembahasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan dari Mekah, bisa dikatakan dari Madinah. Terlepas daripada itu semua, ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan ni'mal udum al-khal, makanan yang terbaik itu adalah cuka. Apa kata Jabir? Jabir mengatakan, saya termasuk orang yang tidak suka cuka. Dan kita juga termasuk orang yang tidak suka cuka. Kemudian apa kata Jabir? Semenjak aku mendengarkan Nabi mengatakan ni'mal udum al-khal, makanan yang terbaik itu adalah cuka, maka semenjak itu pulalah aku mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta kepada cuka karena aku mencintai Rasulul. Itu makna cinta. Makanya ingat janji, setelah ini kita harus suka cuka apa saja. Bisa dimakan, bisa diminum, urusan lain. Yang penting cinta dulu. Kalau ditanya kenapa kita suka cuka, jawabannya sama dengan Jabir. Semenjak aku mendengarkan hadis dari Nabi, maka semenjak itu pulalah aku suka cuka karena kesukaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau sekiranya ada kaum muslimin yang tidak suka kepada cuka, ia tidak berdosa. Tapi itu makna daripada ungkapan cinta, mencintai apapun yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Dan hadis ini tidak sampai di situ saja. Yang meriwayatkan dari Jabir juga mengatakan kalimat yang sama. Semenjak aku mendengarkan hadis dari Jabir, dan aku termasuk orang yang tidak suka cuka, tapi semenjak itu pulalah aku mencintai cuka karena aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang mendengarkan hadis ini, maka katakanlah sebagaimana mereka mengatakan, kami suka cuka karena sukanya kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru disebut dengan cinta. Padahal itu urusan dunia. Kalau kita suka alhamdulillah, tidak suka juga tidak ada masalah. Tapi itu urusan dunia, karena selera berbeda-beda. Tapi untuk mengungkapkan rasa cinta perlu bukti. Makanya tadi kita menyebutkan, mencintai Nabi itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan di antara salah satu buktinya, mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah keluarganya, yang kita kenal dengan Ahlul Bait. Dan di antara salah satu kewajiban kita kepada Ahlul Bait ikhwatul Islam, ini kaidah yang pertama, adalah bersolawat kepadanya. Makanya di dalam solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah solawat yang terindah yang mesti diucapkan oleh kaum muslimin tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Jadi tiga ini yang harus kita ingat. Yang pertama ahlul bait, yang kedua azwaj,
Yang ketiga zuriat. Tiga kelompok ini ikhwatul Islam adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mereka dicintai oleh Nabi, maka tiga kelompok ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk Allah mencintai tiga kelompok ini, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi untuk selalu berselawat kepadanya. Makanya di antara selawat yang paling lengkap adalah selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa ala ahli baitihi. Ya Allah, sampaikan selawat kami, sampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada ahlul bait, kemudian kepada azwat istri Nabi, kemudian kepada zuriat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru sambungannya. Tiga kelompok inilah yang akan kita bahas insyaallah taala. Namun sebelum itu semua ikhwatul Islam, kita ingin menyampaikan salah satu riwayat yang lain, yaitu ketika terjadi peristiwa yang sangat indah yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Kebanyakan kaum muslimin kita pernah mendengar Fathu Mekah atau Mekah menjadi milik kaum muslimin. Siapa di antara kita yang masih ingat kapan terjadi Fathu Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Tapi ikhwatul Islam, ada cerita yang paling unik, cerita yang indah dikala terjadi Fathu Mekah. Ketika terjadi Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan 10.000 pasukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki salah seekor unta yang bernama Qaswa. Qaswa itu diambil dari kata-kata qasaya, aqsa. Apa arti Masjid Aqsa? Apa arti Aqsa? Karena kalau kita tahu apa makna Aqsa, kita akan tahu apa makna Qaswa. Dan unta Nabi dinamakan dengan Qaswa. Kenapa dinamakan dengan Qaswa? Baru kita tahu kalau kita tahu makna daripada kalimat Qaswa, Aqsa. Apa makna Aqsa? Masjid Aqsa. Apa arti Aqsa? Jauh. Baik, Masjid Aqsa disebut dengan Aqsa karena jauh. Kenapa unta Nabi disebut dengan Qaswa? Karena unta Nabi itu jauh dibandingkan dengan semua unta yang ada di dunia. Jauh kekuatannya, jauh perjalanannya, jauh kelebihannya, jauh. Dan unta Nabi itu setelah Nabi meninggal, ia pun ikut mati. Unta Nabi tidak pernah dipakai oleh orang lain setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Makanya unta Nabi setelah Nabi wafat, ia tak mau makan, tak mau minum 3 bulan lamanya, pada akhirnya ia pun mati. Baik, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan unta Qaswa. Dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama cucunya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Mekah, dikala terjadi Fathu Mekah, di antara salah seorang yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cucunya. Dan di antara cucu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Ali. Di antara cucu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Ali. Agar kita tahu cucu Nabi itu ada 8 orang atau 9 orang. Nanti akan kita sebutkan. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 8 atau 9 orang. Salah satunya bernama Ali bin Abil As. Abul As itu adalah suami daripada Zainab. Zainab itu adalah putri daripada Khadijah. Abul As adalah putra daripada Khawlah. Khawlah dengan Khadijah kakak beradik. Kita ulang lagi. Ali ibunya adalah Zainab. Zainab itu adalah anak daripada Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaminya bernama Abul As. Abul As itu ibunya adalah Khawlah. Khawlah itu saudari daripada Khadijah. Berarti apa hubungan antara Abul As dengan Zainab? Apa hubungannya? Itu yang pertama kali jawab ya. Apa hubungan antara Zainab dengan Abul As? Apa? Sepuh? Suami istri. Suami istri kan? Suami istri sekaligus sepupu. Baik, silah. Masya Allah, warakallahu baik Allah. Agar kita tahu dari mana datang Ali. Tapi ikhwatul Islam, Ali itu lahir daripada Zainab dan Abul As.
Abul As itu anaknya Khawla, Zainab adalah anaknya Khadijah. Kemudian mereka menikah. Dari pernikahan mereka itu ada tiga. Yang pertama namanya adalah Umamah. Jadi cucu Nabi yang pertama namanya adalah Umamah. Umamah binti Abil As. Itu adalah cucu Nabi SAW yang pertama kali. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua dari anak Zainab ini namanya adalah Ali. Berarti cucu Nabi yang kedua adalah Ali. Kemudian yang ketiga, Zainab ini dia pernah keguguran. Zainab ini pernah keguguran. Kenapa dia keguguran? Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka keluarga Nabi masih berada di Mekah. Dan di antara salah satu yang berada di Mekah adalah Zainab putri Nabi. Kemudian setelah Nabi berada di Madinah, Nabi perintahkan sebahagian sahabat untuk menjenguk putrinya Zainab untuk dibawa ke Madinah. Kemudian pada akhirnya Zainab berhasil dibawa ke Madinah. Namun di perjalanan, di sebuah daerah yang bernama dekat dengan Tan'im atau di ujung batas tanah haram, tiba-tiba orang Quraisy, mereka melihat Zainab ingin keluar dari Mekah. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, orang-orang Quraisy mereka marah kepada Zainab. Wahai Zainab, yang menyebabkan kekacauan di tanah Mekah ini adalah ayahmu. Ini semua adalah gara-gara ayah kamu. Yang menyebabkan kita bergaduh, yang menyebabkan kita berperang, yang menyebabkan kita seperti ini adalah ayahmu. Jadi orang-orang Quraisy meluapkan kemarahannya kepada Nabi melalui putri Nabi yang bernama Zainab. Kemudian ikhwatul Islam, Zainab pada waktu itu sedang berada di atas ontanya. Di antara bentuk kemarahan orang-orang Quraisy, mereka teriak kepada Zainab, marah kepada Zainab. Kemudian ditusuk onta Zainab. Ketika onta Zainab ditusuk, apa yang terjadi? Ketika ontanya ditusuk, apa yang terjadi? Maka orang yang ada di atas jatuh dari onta, bagaimana rasanya? Kalau ingin tahu, coba nanti jatuh dari onta. Onta itu tinggi, jatuh dari onta itu bahaya. Zainab pada waktu itu sedang hamil. Dan anak itulah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya keguguran gara-gara orang Quraisy yang menyebabkan dia gugur, atau juga sebagian riwayat menyebutkan yang menyebabkan tulangnya patah. Jadi perjuangan keluarga Nabi juga tidak ringan. Salah satunya adalah Zainab. Maka Nabi sangat sayang kepada Zainab. Ketika Zainab meninggal, Nabilah yang merawat cucu-cucunya. Karena Zainab itu meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Sehingga Ali, kemudian Umamah, Nabi yang jaga mereka. Dan cucu Nabi yang pertama namanya adalah Umamah, yang kedua namanya adalah Ali. Sehingga dikala terjadi Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa cucunya yang bernama Ali, agar kita tahu dari mana sejarah Ali ini. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua orang-orang yang ada di sana. Dan kita tahu ceritanya, orang-orang Mekah mereka mengatakan, "Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna lakhati'in." Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf. Karena cerita Nabi Yusuf dengan cerita Nabi itu hampir mirip dan sama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi oleh kaumnya, meninggal istrinya, meninggal pamannya, maka Allah menurunkan surat yang pas keadaannya dengan Nabi. Dan surat yang pas keadaannya dengan Nabi adalah surat Yusuf. Cerita Nabi Yusuf dari awal sampai akhir lengkap, dan itu adalah surat yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi bersedih. Dan siapapun di antara kita yang bersedih, bacalah surat Nabi Yusuf, ketahui maknanya, baca artinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan dan kenyamanan. Dan di antara salah satu kalimat yang terindah dalam surat Nabi Yusuf atau surat Yusuf adalah kalimat yang dibaca oleh ayah Yusuf, yang hendaklah dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Siapapun di antara kita yang bersedih, siapapun di antara kita yang kemalangan,
siapapun di antara kita yang berduka, siapapun di antara kita yang gundah gelana, siapapun yang merasa cobaan hidupnya begitu berat, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Yakub. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yakub mengatakan, ya Allah, sesungguhnya semua kesedihan, malapetaka, gundah gelana, musibah aku adukan kepadamu. Setelah Nabi Yakub mengatakan kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan anaknya yang bernama Yusuf setelah 40 tahun mereka berpisah. Makanya surat Nabi Yusuf diturunkan kepada Nabi secara sempurna dikala Nabi berada di Mekah ketika Nabi sedih, karena ceritanya sama. Dan di antara kesamaannya, ikhwatul Islam, bahwa yang zalim kepada Nabi itu bukan orang lain. Yang zalim kepada Nabi itu keluarga sendiri, sama dengan Nabi Yusuf. Yang zalim kepadanya, yang ingin menganiayanya, yang ingin membunuhnya, saudara kandungnya, bukan orang lain. Yang zalim kepada Nabi, siapa yang zalim kepada Nabi? Pamannya Abu Lahab, sepupunya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu ada dua. Yang pertama Abu Sufyan, mertua Nabi. Yang kedua Abu Sufyan, sepupu Nabi. Namanya Abu Sufyan bin Haris. Haris itu adalah anak pertama Abdul Muttalib. Ini ceritanya nanti dihafal ya. Ini panjang ceritanya, berbelit-belit. Al-Haris adalah anak pertama Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib lahir anak pertama namanya Al-Haris. Dari Al-Haris lahir yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan ini teman bermain Nabi waktu kecil. Ketika Nabi berdakwah, Abu Sufyan inilah yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama kisahnya dengan Nabi Yusuf. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi Fathu Mekah, orang-orang Mekah ingin minta maaf kepada Nabi. Apa bahasa yang mereka ucapkan untuk minta maaf kepada Nabi? Bahasa yang mereka ucapkan ketika minta maaf kepada Nabi adalah bahasa yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf dikala minta maaf kepada Nabi Yusuf. Sama. Qalu, mereka mengatakan, siapa mereka? Saudara Nabi Yusuf. Qalu, mereka mengucapkan, siapa mereka? Yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu zalim. Tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Ya Rasulullah, engkau telah dilebihkan oleh Allah dan kami adalah orang-orang yang bersalah. Itulah yang diucapkan oleh orang-orang Mekah ketika mereka minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jawaban Nabi sama pula dengan jawaban Nabi Yusuf. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Artinya kita lanjutkan setelah insya. Hai, barakallahu fikum ikhwatul Islam, karena sudah masuk waktu azan, insyaallah kita sambung setelah insya biiznillahi taala. Mungkin beberapa menit saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin nanti kita akhirkan salat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk sedikit mengenal tentang keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya tadi telah kita menyebutkan beberapa orang cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya. Silakan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: طيب.
1: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته.
0: طيب.
1: وعلى أهل بيته وعلى أهل بيته.
0: Supaya nanti Bapak bisa menghafal ini hadiahnya. Wah, supaya nanti tidak berlarut-larut. Ini ada semua bentuk selawat kepada Nabi ada di sini. Baik, ya, Pak ya? Bisa ya? Baik, silakan. Masya Allah. Allahu Akbar. Semoga bisa bermanfaat, Pak ya. Baik. Nah, baik. Baik. Kita lanjutkan ikhwatul Islam. Tadi telah kita menyinggung sedikit di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik, karena ada tiga: ahlul bait, ada istri, ada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kita menjelaskan tiga atau dua cucu Nabi. Yang pertama namanya Umamah, yang kedua namanya Ali, dan yang satu lagi keguguran, dan itu semua ibunya adalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang putri Nabi yang pertama namanya adalah Zainab. Sedangkan putri Nabi yang kedua namanya adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini ikhwatul Islam dan Ummu Kultum, dulu mereka pernah menikah dengan Utsbah dan Utsaibah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ruqayyah dan Ummu Kultum, dulu mereka menikah dengan Utsbah dan Utsaibah. Siapakah Utsbah dan Utsaibah? Utsbah dan Utsaibah itu adalah anaknya Abu Lahab. Siapa nama Abu Lahab? Abu Lahab itu namanya adalah Abdul Aziz. Kalau bahasa kerennya, kalau bahasa dulunya adalah Abdul Uzza. Silakan. Jadi apa? Mau buku? Silakan. Tidak ada masalah. Baik, masya Allah, Allah mabarik. Insya Allah sehat selalu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah hafadhu. Abdul Uzza atau Abdul Aziz, dia punya Utsbah dan Utsaibah. Utsbah itu adalah suaminya daripada Ruqayyah. Utsaibah itu adalah suami daripada Ummu Kultum. Utsbah pada akhirnya menceraikan Ruqayyah. Utsaibah juga menceraikan Ummu Kultum. Artinya ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit Safa, "Inni nadzirul lakum baina yaday 'adzabin syadid." Aku ini adalah utusan Allah. Maka di saat itulah yang pertama kali menentang dakwah Nabi adalah Abdul Uzza, atau yang kita kenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang paling tampan, paling handsome. Maka disebut dengan Abu Lahab. Lahab itu artinya bercahaya, bersinar, pokoknya handsome lah. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Kemudian ikhwatul Islam, dia punya anak Utsbah dan Utsaibah. Utsbah dan Utsaibah itu adalah suami daripada kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi berdakwah, maka apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Alihada jama'tana. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini? Kemudian di saat itulah Abu Lahab datang kepada anaknya. Wahai Utsbah, ceraikan putri Muhammad. Wahai Utsaibah, ceraikan putri Muhammad. Jadi anaknya ini diperintahkan oleh Abu Lahab untuk menceraikan putri Nabi, sehingga Nabi tentu merasa sedih. Seperti putri kita kalau diceraikan tanpa salah, dan itu ada di antara salah satu kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab kepada Nabi. Ia perintahkan putra-putranya untuk menceraikan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsbah pada akhirnya ia masuk Islam. Sedangkan Utsaibah, dia marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mempermalukan Nabi, dia merobek pakaian Nabi di depan orang banyak. Kemudian apa kata Nabi? Semoga Allah menjadikan kamu makanan daripada singa-singa atau anjing-anjing yang ada di Roma. Maknanya ikhwatul Islam, Nabi doakan dirinya keburukan karena dia mempermalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betul apa yang Nabi doakan, pada akhirnya ia mati dalam keadaan diterkam oleh serigala atau singa atau anjing, sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Utsbah, dia pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Pertanyaannya, Utsbah ini termasuk ahlul bait atau tidak? Anak Abu Lahab termasuk Ahlul Bait atau tidak? Termasuk kenapa? Tapi kan dia sudah menceraikan putri Nabi, tak jadi lagi menantu Nabi. Yang kedua karena apakah semua yang masuk Islam Ahlul Bait? Tadi ada kaidah yang tadi kita sebutkan, siapa yang masih ingat? Siapa itu Ahlul Bait? Siapa yang bisa ingat? Angkat tangan. Siapa itu Ahlul Bait? Tadi baru, tadi. Tadi bapak kita. Apa? Apa? Ahlul Bait itu adalah keturunan? Masya Allah. Silakan pak, silakan pak. Masya Allah. Sehat selalu pak ya. Masya Allah. Sehat selalu pak. Buku, silakan.
2: Belajar.
0: Sehat selalu pak ya, Masya Allah. Tapi jawabannya salah pak ya. Siapa tadi Ahlul Bait? Tadi baru kita bahas. Siapa? Semua keturunan Hashim, Bani Hashim, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jawabannya salah kan Pak ya? Tak apa salah, yang penting dapat buku. Baik, kita lanjutkan ikhwatul Islam. Makanya kita tahu Utsbah ini dulu menantu Nabi, kemudian karena dipaksa oleh ayahnya untuk menceraikan putri Nabi, pada akhirnya ia menceraikan. Dan Alhamdulillah dia mendapatkan cahaya hidayah Islam. Baik, artinya ikhwatul Islam, Ruqayyah suaminya adalah Utsbah, namun diceraikan. Dan pada akhirnya menikah dengan Utsman. Dari pernikahan Utsman ini lahir pula cucu Nabi yang ketiga, namanya adalah Abdullah. Berarti cucu Nabi yang ketiga namanya adalah Abdullah. Yang pertama namanya adalah Umamah, yang kedua namanya adalah Ali, yang ketiga namanya Abdullah, dari lain ibu. Baik, yang ketiga putri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini ikhwatul Islam, ada sebagian ahli sejarah menyebutkan itu bukan nama aslinya. Di antara nama aslinya adalah Hindun. Jadi kalimat Hindun karena di setiap daerah mereka memiliki nama yang masyhur. Contoh di daerah kita ini apa nama yang populer? Nama yang banyak orang memakai nama tersebut. Apa? Apa Inur? Yang perempuan yang laki? Buyong. Itu nama, panggilan atau nama? Contoh ikhwat Islam, kalau di Quraisy dulu di tanah Mekah itu nama yang masyhur itu Hindun. Makanya banyak Hindun, bisa untuk lelaki, bisa untuk perempuan. Kalau di tanah Habasyah itu nama yang masyhur itu adalah Abraha. Abraha itu bisa untuk lelaki, bisa untuk perempuan. Jadi bukan Abraha, Abraha yang menghancurkan Ka'bah saja, banyak nama Abraha di sana. Kalau untuk orang-orang Mesir, itu nama yang masyhur adalah Firaun. Itu bukan nama, tapi sesuatu yang masyhur. Nah, di daerah kita apa yang masyhur? Contoh Budi, contoh Budi, contoh yang lain misalnya. Apa lagi yang masyhur? Misalnya Siti, misalnya Siti dan yang semisalnya. Itu adalah nama-nama yang masyhur. Nah, salah satunya ada putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Namanya adalah Hindun. Hindun ini ikhwatul Islam, Ruqayyah menikah dengan Utsman. Ia meninggal dikala setelah terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Kemudian pada akhirnya Nabi kawinkan dia dengan saudarinya yang bernama Hindun atau Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga pada akhirnya meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Zainab tadi meninggal tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Kemudian ikhwatul Islam, Hindun ini atau Ummu Kulsum dia tidak punya keturunan. Kemudian yang keempat putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Fatimah ini ikhwatul Islam meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, 6 bulan setelah Nabi wafat. Dan dia meninggalkan 5 orang anak. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhsin, yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima Zainab. Kenapa Fatimah menamakan anaknya dengan Zainab? Karena ia mirip dengan kakaknya Zainab. Kenapa dinamakan dengan Ummu Kulsum? Karena ia juga mirip dengan kakaknya Ummu Kulsum. Jadi nama mereka itu sama. Paham sampai di sini? Berarti cucu Nabi ada berapa? 8 atau 9. Satu keguguran tinggal 8 orang. Yang pertama Umamah, yang kedua Ali, yang ketiga Abdullah, yang keempat Hasan, yang kelima Husain, yang keenam Muhsin, Ibrahim itu anak Nabi. Sekarang cucu Nabi. Nanti kita beralih kepada anak Nabi. Kemudian Zainab dan Ummu Kulsum. Baik, siapa yang bisa mengulang cucu Nabi, nama-nama cucu Nabi dengan syarat umurnya 60 tahun ke atas? Ah, siapa? Berapa umurnya, Pak? Berapa umurnya? 67. Silakan, Pak. Masya Allah. Sehat selalu, Pak, ya. Karena orang tua tak boleh ditanya.
2: Insyaallah
0: sehat selalu. Barakallahu fiik. Sehat selalu, baik. Nabi Khadir Islam. Itu adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Di antara salah satu cucu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dikala terjadi Fathu Mekah, kita kembalikan kepada cerita tadi. Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng yang namanya Ali karena ibunya sudah meninggal, Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Kemudian ikhwatul Islam, sampai di Mekah, maka tadi kita telah menyebutkan orang-orang Quraisy yang dulu mereka zalim kepada Nabi minta maaf dan Nabi memaafkan sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan. Nabi mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, qala la tasriba alaikumul yaum, wahai saudara-saudaraku, wahai kalian, tidak ada celaan bagi kalian. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah akan ampunkan kalian karena Allah adalah Zat yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Itu merupakan di antara sebuah kalimat yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan kepada rahim yang zalim kepadanya. Kita tahu di antara salah satu ibadah yang terbaik adalah menyambung tali silaturahim. Tahukah kita apa makna menyambung tali silaturahim? Menyambung tali silaturahim itu artinya setelah putus. Kalau bergantian datang ke sana kemudian dibalas datangnya, itu bukan menyambung namanya. Misalnya kita pergi ke rumah kakak, kakak pergi ke rumah kita, kita pergi ke rumah paman, paman pergi ke rumah kita, itu bukan menyambung namanya. Paham? Menyambung itu artinya setelah terputus. Apa kalimat menyambung? Biasanya sesuatu yang terputus, dikala terputus kita sambung. Maka itulah disebut dengan menyambung tali silaturahim. Artinya siapapun di antara kita yang terputus rahimnya, belajarlah dari Nabi Yusuf dan belajarlah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala la tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Khadir Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membonceng cucunya bernama Ali. Setelah terjadi apa yang terjadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam Ka'bah al-Musharrafah. Ketika Nabi masuk, maka Nabi hancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada berhala Nabi Ibrahim, ada berhala para nabi. Kemudian Nabi hancurkan dan Nabi mengatakan mereka berdusta atas nama Ibrahim. Setelah Nabi hancurkan, Nabi salat di antara, ada yang menyebutkan ikhwatul Islam, ini adalah Ka'bah al-Musharrafah, ini contoh ya. Di sini rukun Yamani, di sini Hajar Aswad, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sini. Makanya di dalam Ka'bah itu tidak dianjurkan untuk melakukan salat wajib. Di dalam Ka'bah itu hanya melakukan salat sunnah sahaja. Terlepas daripada itu semua, ketika Nabi salat dan Nabi selesai salat, maka di saat itulah Nabi keluar dari pintu Ka'bah sambil melihat pemandangan yang indah. Ribuan para sahabat berkumpul, ribuan orang-orang mereka berkumpul mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sedang membawa cucunya. Ada yang menyebutkan cucu Nabi itu sudah balik. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang boleh masuk ke dalam Ka'bah. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam Ka'bah kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Rasulnya. Maka di saat itulah para sahabat mereka berbondong-bondong agar mereka ditunjuk bisa masuk ke dalam Ka'bah. Di sana ada Abu Bakar Siddiq, di sana ada Umar, di sana ada Utsman, di sana ada Ali, di sana ada cucu Nabi, di sana ada semuanya. Tapi Nabi mengatakan tidak boleh masuk kecuali orang yang Allah cintai dan orang yang Nabi sukai. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, siapakah yang masuk ke dalam Ka'bah pada waktu itu? Sifat mereka sama, sama-sama berkulit hitam, sama-sama bukan berasal dari bangsa Arab, sama-sama pernah statusnya sebagai seorang budak. Yang pertama adalah Bilal, semua kita tahu. Yang kedua adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Mereka berdua ini kalau dari segi sisi fisik, mereka itu hitam, rambut keriting, hidung tidak mancung. Secara status sosial, mereka itu mantan budak. Tapi mereka berdua inilah yang ditunjuk oleh Nabi untuk masuk ke dalam Ka'bah. Padahal ada cucu Nabi, padahal ada mertua Nabi, padahal ada menantu Nabi, ada ahlul bait, ada keluarga dekat Nabi. Tapi Nabi tunjuk dua orang ini. Yang pertama Bilal, yang kedua Usama. Kemudian pada akhirnya mereka masuk. Abdullah bin Umar, dia tak boleh masuk. Dia hanya menjadi penjaga pintu, tidak boleh masuk. Pada akhirnya masuklah mereka berdua, disaksikan oleh semua para sahabatnya. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada semua kaum muslimin bahwa yang membuat kalian mulia itu bukan nasab, bukan pangkat, bukan harta, bukan semuanya, tapi iman dan takwa. Makanya yang masuk itu berkulit hitam, berambut keriting, mantan budak. Tapi mereka orang yang bertakwa, maka merekalah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita sebutkan Nabi bawa cucunya. Mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan Ali. Mudah bagi Nabi untuk memasukkan Ali cucunya, Ali dan menantunya. Begitu juga Utsman, Umar, Abu Bakar Siddiq, semua mereka keluarga Nabi. Abu Bakar mertua Nabi, Umar mertua Nabi, Utsman menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib menantu Nabi, Ali juga cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak satu pun di antara mereka yang masuk Ka'bah dalam pemandangan yang terindah. Agar kita tahu bahwa agama Islam patokannya adalah iman dan takwa. Nasab itu ikhwatul Islam adalah fadlum minallah. Kalau kita boleh memilih, kira-kira kita ingin menjadi keturunan siapa? Kalau boleh memilih. Tapi kita tak boleh memilih. Ini takdir dari Allah Azza wa Jal. Ketika ada di antara kita yang keturunannya mulia, alhamdulillah. Ketika dia keturunannya biasa juga tidak ada masalah. Karena itu bukan standar. Standar dalam agama adalah iman dan takwa. Maka Nabi ingin ajarkan kepada kaum muslimin, siapapun yang beriman dan bertakwa, maka ia akan dimuliakan oleh Allah. Kita tentang Bilal dan Usama. Paham sampai di sini? Kemudian ikhwatul Islam, setelah terjadi, maka tentu semua para sahabat mengetahui bagaimana keutamaan Bilal Usama. Sehingga pada akhirnya mereka dipanggil, salah satunya Bilal, salah satunya Usama, hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sahabat yang lain tidak dicintai oleh Nabi, semua dicintai oleh Nabi. Tapi Nabi ingin mengajarkan nasab itu adalah tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, man batta'a bihi 'amalu lam yusra' bihi nasabu. Barang siapa yang tidak beramal, salah amalannya, banyak melakukan dosa dan maksiat, lam yusra' bihi nasabu. Nasab tak ada guna di sisi Allah Azza wa Jal. Karena nasab itu keutamaan dari Allah. Ketika ada orang yang nasabnya mulia, maka itu adalah membantu dirinya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau ia tidak beribadah, maka tidak akan pernah berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaum muslimin. Padahal tadi Nabi membawa cucunya yang bernama Ali. Paham sampai di sini apa makna daripada cerita ini ikhwatul Islam? Artinya nasab itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang nasabnya mulia, kemudian bagus agamanya, maka itu karunia di atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang nasabnya biasa tapi bagus agamanya, maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita bisa jalan berjalan menuju Allah, bisa dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita semua hafal akan ayat ini. Kita semua tahu akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah melihat gambar kalian, bentuk kalian, rupa kalian, harta kalian, keluarga kalian, nasab kalian. Kita tahu hadis ini.
1: tapi Allah melihat hati kalian. Kalau demikian keadaannya, maka di antara salah satu kemuliaan orang yang memiliki nasab yang mulia adalah dengan menyembunyikan nasab mulia tersebut. Karena keturunan Nabi, kita selalu mengatakan keturunan Nabi yang paling banyak itu adalah di kota Nabi itu sendiri. Keturunan Nabi yang paling banyak tentu di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang fakta ikhwatul Islam, tidak bisa dipungkiri. Keluarga Nabi yang terbanyak adalah di kota Madinah. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan saya anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Untuk karena sesuatu yang mulia itu biasanya dinampakkan atau disembunyikan. Yang penjual emas biasanya dijual di jalan-jalan atau pakai besi, pakai ini, dijaga baik-baik. Karena sesuatu yang mulia itu biasanya disembunyikan. Karena kalau sudah ditampakkan, dipamerkan, maka hilang kemuliaannya. Dan itu merupakan sesuatu yang masyhur bagi kita bersama. Makanya orang-orang Madinah tidak ada mereka mengatakan saya anak cucu Nabi. Kenapa demikian? Untuk menjaga Nabi. Pertanyaannya, apakah ada di antara anak cucu Nabi yang melakukan kesalahan? Ada atau tidak? Bukan ada, mesti semua manusia bersalah. Semua manusia pasti bersalah. Ketika mereka bersalah, kemudian mereka menampakkan bahwa kami anak keturunan Nabi, maka orang akan mengatakan percuma kamu keturunan Nabi. Bisa dipahami? Maka seolah-olah orang akan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita analogikan. Contoh misalnya, di sekolah ada dua orang anak, yang satu anak ustaz, yang satu anak biasa. Kemudian mereka sama-sama berbuat jahat. Kira-kira anak siapa yang paling kena marah? Kenapa anak ustaz? Percuma yang ustaznya, kan itu bahasanya kan? Menjadi anak ustaz saja berat. Apalagi menjadi anak ulama besar, apalagi menjadi anak keturunan, tidak ringan ikhwatul Islam. Karena apa? Karena yang kita jaga itu Nabi. Nabi wajib dijaga. Dan diantara bentuk menjaga Nabi, maka kita harus menyembunyikannya. Karena nanti kalau kita melakukan kesalahan, supaya orang lain tidak menuduh Nabi. Kita yang menyebabkan orang lain menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah harus kita ingat. Jangan sampai kita menjadi menyebabkan orang lain melakukan dosa gara-gara kita. Paham? Dan itu penting dalam kaidah agama. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari setelah salat Isya, Nabi berdua-duaan dengan seorang wanita. Yang mana wanita itu ada istri Nabi bernama Safiyah. Hanya saja Safiyah itu menutup mukanya. Tiba-tiba ada dua orang sahabat lewat berjalan. Kemudian dikala sahabat ini berjalan, mereka nampak Nabi dengan wanita. Tiba-tiba mereka merubah jalannya cepat. Kemudian apa kata Nabi? Ala rislikuma. Wahai sahabatku, tunggu dulu. Jangan tergesa-gesa. Innaha Safiyah. Wanita yang bersama saya ini adalah Safiyah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, tak mungkin kami menuduh kamu bersama wanita yang lain, yang bukan mahram, yang bukan istri kamu, tak mungkin. Apa jawaban Nabi? Fa inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan itu berjalannya di sini. Seorang muslim tidak boleh meletakkan dirinya dalam sesuatu yang bisa menyebabkan dia dituduh. Paham? Seorang muslim tidak boleh meletakkan dirinya dalam sesuatu yang menyebabkan orang lain berburuk sangka kepadanya. Nabi contohkan, Nabi bersama Safiyah, kemungkinan ada anggapan orang lain Nabi bersama wanita lain, dan itu buruk. Maka Nabi mengatakan, ini istri saya Safiyah. Kenapa demikian? Untuk menghilangkan agar Nabi tidak dituduh, dan tidak mungkin ada yang menuduh Nabi. Tapi Nabi ingin mengajarkan umatnya. Contoh misalnya, ada di antara seorang muslim yang masuk ke, mohon maaf ya, masuk ke diskotik misalnya. Terlepas dari tujuannya, terlepas dari apa yang ia inginkan. Kira-kira kita sebagai tetangganya, apa prasangkaan kita? Sudah mulai buruk. Kenapa dia masuk? Padahal kadang-kadang dia masuk untuk mencari anaknya. Bisa jadi, kadang dia masuk untuk melakukan sesuatu penelitian, Allahu a'lam. Tapi anggapan orang lain tidak sama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu imra'an dafa'a an nafsihi al-ghibah. Semoga Allah merahmati seseorang yang menyampakkan atau yang membentengi dirinya dari ghibah. Artinya mereka tidak menyebabkan orang lain menceritakan dirinya. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Makanya tadi kita contohkan, menjadi anak ustaz saja tidak ringan, apalagi menjadi anak. Makanya di antara salah satu sifat anak keturunan Nabi, mereka menyembunyikan identitasnya untuk menjaga diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam momen-momen tertentu untuk menjaga Nabi. Karena nanti kalau mereka melakukan kesalahan, percuma cucu Nabi banyak salahnya, merokok contoh misalnya, contoh ya, merokok misalnya. Yang buruk itu bukan hanya ia, tapi kakeknya juga menjadi buruk. Paham sampai di sini? Paham atau tak paham? Macam tak paham nih. Baik, kita buka soal jawab, silakan. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Silakan yang tua dulu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bertanya tidak boleh, Pak ya. Mungkin kita cari tajuk yang lain nanti tentang masalah ini. Kita fokus dulu tentang masalah cerita pembahasan ini, Pak ya. Karena pembahasan kita tentang Ahlul Bait, dan ini baru cucu Nabi ya, itu baru sekecil, baru sedikit kita ceritakan. Karena tidak mungkin kita jawab tentang ini karena tajuk lain yang berhubungan dengan tajuk saja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung saja yang muda-muda atau pelumik, angkat suaranya. Yallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.

0: Tahun depan kita jawab panjang jawabannya. Taib yang lain.
1: Ahlul Bait. Pertanyaan tentang Ahlul Bait. Taib. Mohon maaf ya, kami hari ini bakhil sedikit. Taib. Taib.

0: Baik. Baik, bagaimana hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di berbagai daerah? Kaidah ini harus kita ingat baik-baik. Bagaimana keluarga Nabi, keturunan Nabi yang ada di negara fulan, yang ada di negara alan? Ingat ikhwatul Islam, siapapun yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, wajib hukumnya kita percaya. Siapapun yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, wajib kita percaya. Dia benar, kita untung. Dia salah, kita tak rugi. Paham? Sedangkan urusan dia jujur atau tidak, bukan urusan kita. Itu urusan dia. Dan kita jangan menyibukkan diri dengan bukan urusan kita. Paham sampai di sini? Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, siapapun yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, lakukan kewajiban kita. Urusan dia jangan lakukan. Kewajiban kita percaya, selesai. Apa salahnya kita percaya? Apa beratnya kita percaya? Ah, Ustaz dia seperti ingat. Keturunan Nabi. Kita membahas tentang keturunan Nabi. Apakah diikuti atau tidak, itu lain cerita. Ini permasalahannya. Siapapun yang mengakui keturunan Nabi, percayai saja, selesai. Ustaz dia kan tidak mau ini, tidak mau itu. Itu bukan urusan. Makanya kita selalu menceritakan ikhwatul Islam, kita harus adil. Karena kalau dia jujur, kita nanti berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak percaya. Dulu Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab At-Tawwabun atau At-Tawwabin, dia menceritakan salah satu kisah yang terindah tentang masalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita menyebutkan inilah sifat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada dua orang suami istri, yang satu syarif, yang kedua syarifah. Maknanya sama-sama keturunan Nabi. Mereka menikah. Ketika mereka menikah, maka sang suami meninggal. Sang suami ini meninggal. Ketika sang suami meninggal, maka sang istri, dia sulit untuk mencari nafkah. Karena biasanya mencari nafkah itu adalah suaminya. Tiba-tiba sang suami meninggal. Baik, tiba-tiba sang suami meninggal, maka ia kalau meminta malu. Karena di antara salah satu sifat keluarga Nabi, tidak boleh diberikan kepadanya sedekah. Dan di antara salah satu sifat keluarga Nabi, mereka tidak mau meminta-minta. Makanya kalau ada di antara kita yang kenal keturunan Nabi, jangan biarkan mereka meminta, kita yang menawarkan untuk memuliakan mereka dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarifah ini, wanita ini, orang kampung kenal dia, dan dia tidak lagi memiliki penghasilan. Dia malu kalau meminta. Pada akhirnya dia pergi keluar daerahnya bersama putrinya. Kemudian di sanalah dia meminta tolong kepada orang-orang yang ada di daerah sana. Dia temukan salah satu masjid. Kemudian di masjid tersebut dia mengatakan, wahai fulan, tolong saya. Karena betul-betul dalam keadaan darurat. Saya ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami saya juga keluarga Nabi. Suami saya sudah meninggal dan dia meninggalkan saya dan putrinya, dan kami tidak sanggup untuk bekerja, tidak dapat makan, tidak ada tempat tinggal. Ketika ia mengatakan kalimat ini kepada orang yang ada di masjid tersebut berdua-duaan, maka di saat itulah orang yang ada di masjid ini mengatakan, apa buktinya kamu keturunan Nabi? Tentu wanita ini tak bisa jawab. Apa buktinya kamu keturunan Nabi? Maka di saat itulah ia menundukkan kepalanya, mencari pertolongan yang lain, karena betul-betul dalam keadaan terdesak. Kemudian tiba-tiba ia menemukan salah satu rumah. Qaddarallah, rumah itu bukan rumah seorang muslim, rumah seorang majusi. Dia datang ke sana, menyebutkan keadaannya, seorang wanita akan mengorbankan segala-galanya demi anak dan keluarganya. Karena dia sudah meninggal suaminya. Dia datang mengatakan, aku keluarga Nabi, kami dalam keadaan seperti ini. Karena bagaimanapun seorang muslim dalam keadaan seperti ini, mereka keluarga Nabi, bukan keluarga Nabi, wajib bagi kita untuk membantunya. Tak perlu ditanyakan. Apalagi kalau sekiranya itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada seorang majusi ini. Orang majusi ini mengatakan, silakan tinggal di rumah saya. Ada bilik, ada kamar. Kemudian diberikan makan, diberikan pakaian, diberikan semuanya. Kemudian keesokan harinya, ikhwatul Islam, maka judul kitabnya At-Tawwabun, At-Tawwabin, orang-orang yang taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari situlah para ulama membedakan antara at-taubah dengan istighfar. Siapa yang bisa membedakan apa itu taubah, apa itu istighfar? Kalau tidak tahu jawabannya, ceritanya kita putus. Kita sambung tahun depan. Apa beda antara istighfar dengan taubah? Taubat perbuatan. Baik, masya Allah. Silakan Pak, apa tadi Pak? Baik. Taubah itu amalan hati. Istighfar, astaghfirullah ucapan. Bisa dipahami? Baik. Makanya kitab itu disebut dengan Kitabut Tawabin. Kitabut Tawabin, kisah orang-orang yang bertaubat. Kemudian keesokan hari apa yang terjadi? Keesokan harinya ikhwatul Islam, mereka berdua, yang satu seorang muslim, yang satu bukan muslim, mereka sama-sama bermimpi. Yang tadi yang menolak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bermimpi di dalam mimpinya terjadi hari kiamat. Kemudian dikala terjadi hari kiamat, semua kita mencari siapa yang kita cari? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mencari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kita perlu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atul uzma, yaitu syafa'an uzma. Dan satu-satunya Nabi yang memberitahukan kepada umatnya di mana keberadaannya di akhirat hanyalah Muhammad bin Abdullah sahaja. Anas bin Malik bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, engkau di akhirat di mana?" Maka Nabi mengatakan, "Aku berada di Sirat." Anas kembali menjawab, "Kalau kami tidak menjumpai kamu di Sirat, kamu berada di mana?" Maka Nabi mengatakan, "Aku di Mizan." "Kalau kami tidak jumpai kamu di Mizan, kamu di mana?" "Maka cari aku di Haud Telaga." Satu-satunya Nabi yang memberitahukan keberadaannya adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mencari Nabi Adam ribuan tahun, kita tidak tahu tempatnya, sifatnya, di mana keberadaannya, Allahu alam. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, kita tahu di mana dia. Artinya semua kita mencari Nabi. Kemudian semua umat datang kepada Nabi, dan salah satu yang datang itu adalah orang ini. Kemudian orang ini barakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Bocah Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah wa syukurillah para jemaah atau para ikhwat aliman, para pendengar rahimakumullah, pemerhati Radio Roja Kendari, barakallahu fikum wa sunallahu ilaikum. Kita bertemu kembali dalam program acara kita di setiap Selasa pagi, yaitu forum diskusi ilmiah bersama Al-Ustaz Robli bin Haya LC hafizahullahu taala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang bagaimana seorang muslim bisa memanfaatkan waktu mereka, tidak membuang waktu mereka secara sia-sia. Dan tentunya tema ini juga mungkin sedikit pas berkaitan dengan kondisi saat ini, sebagian kaum muslimin banyak yang membuang-buang waktu mereka hanya untuk sekadar menyaksikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu pertandingan Piala Dunia. Dan bagaimana kita bisa mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kita akan bersama Al-Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, semoga sehat-sehat, Ustaz.
4: Iya,
3: baik, barakallahu fiik. Baik, Ustaz, kita tahu bahwasanya saat ini banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktu mereka. Sebenarnya tidak juga berkaitan dengan masalah Piala Dunia, Ustaz, ya, tapi kan juga secara keseharian masih banyak di antara kita kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktu mereka dengan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya tuntunan di dalam agama kita berkaitan tentang masalah mengatur waktu dengan baik agar kemudian kita kaum muslimin tidak terjatuh ke dalam banyak kesalahan, pada akhirnya kemudian nanti kita akan menyesal ketika kemudian kita tidak bisa

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pendengar Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini pagi hari ini kita membahas tentang memanfaatkan waktu dalam agama kita. Jadi kaidahnya demikian. Kita ini hidup di dunia, tujuan kita apa? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita jin dan manusia kita ini diciptakan tujuannya adalah untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi hidup kita ini adalah, tugas hidup kita adalah beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita juga punya kaidah dalam agama kita sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat yang pendek, bahwasanya hidup kita ini, waktu kita ini, manusia itu setiap hari, setiap menit, setiap detik itu berada dalam kerugian. Ini Allah katakan ketika Allah bersumpah, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi ini ada kata inna taqid, la lam taqid dalam kata fi. Ini menunjukkan taqid, dua kali penegasan dari Allah SWT. Sungguh-sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Jadi setiap hari ini kita rugi sebenarnya. Kita rugi kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita. Allah mengecualikan orang yang tidak rugi, ya, dalam kesehariannya adalah orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berwasiat untuk sabar. Jadi asalnya kita ini manusia rugi setiap hari, kecuali kita melakukan atau memanfaatkan waktu tersebut untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi akhirat kita, ya, tidak lupa juga untuk dunia kita. Oleh karenanya Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, kata Nabi SAW, "La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba." Tidak akan berpindah kedua kaki anak Adam di hari kemudian nanti kecuali dia akan ditanyakan empat perkara. Di antara yang ditanyakan adalah an umurihi, tentang umurnya, waktu hidupnya, fi ma'afnahu, kemana dia habiskan waktu tersebut. Oleh karenanya, ya, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. Di antaranya kata Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya yang juga untuk kita, kun fid dunya kannaka garibun, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing, au abir sabil, atau seperti orang yang musafir. Ya, musafir. Ketika itu Ibnu Umar berkata, "Iza amsaita fala tantasirus sabah." Kalau kamu berada di waktu sore, jangan kamu berharap hidup sampai subuh. "Wa iza asbahta," kalau kamu berada di pagi hari, "fala tantaziru almasa." Jangan kau berharap menunggu lagi waktu sore. Jadi, khudh min sihatika limaradika, ambillah, manfaatkanlah sehatmu dari sakitmu, ya, untuk sakitmu nanti, dan wa min hayatika, manfaatkanlah masa hidupmu ini untuk kematianmu. Oleh karenanya, ya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Inna a'mari ummati," sesungguhnya umur umatku itu berada baina sittina wa sabina, di antara 60 sampai 70. Ya, "wa qalluhum man yajuz zalika," ya, sedikit sekali orang yang yujawwiz zalika, orang yang bisa melewati dari 70 tahun tersebut. Jadi waktu kita ini sedikit di dunia, ya, sedikit sekali waktu kita. Kita, ya, haruslah berbekal untuk, ya, hidup kita yang kekal, hidup kita yang sebenarnya di akhirat, kekal abadi. Oleh karenanya waktu yang sedikit ini sangat berpengaruh bagi, ya, hidup kita nanti di hari kemudian, apakah kita sengsara atau kita bahagia. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, siapakah orang yang paling baik atau manusia yang paling baik? Maka kata Rasulullah SAW, "Man tala umuruhu," orang yang diberikan umur yang panjang, "wa hasuna amaluhu," dan orang yang bagus amalnya. Oleh karenanya inilah diantara kaidah-kaidah kita, bahwasanya hendaklah kita gunakan waktu kita ini bukan untuk perkara sia-sia, bahkan bukan untuk perkara mubah. Meskipun mubah itu adalah sesuatu yang tidak berdosa, tidak juga mendapatkan pahala, tetapi itu termasuk tipuan setan kalau kita sibuk dengan perkara yang mubah sementara kita melalaikan perkara yang bermanfaat bagi

0: kita. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kita singgung sekarang, apalagi banyak di antara kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktu dia. Dikiranya waktu itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya kita ini rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap jam kita rugi, kecuali kita melakukan perbuatan-perbuatan iman dan amal saleh. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu kita, jangan kita sia-siakan, dan termasuk godaan setan, kata Ibnu Qayyim, kita sibuk dengan perkara yang mubah sementara kita lalai dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Banyak di antara kaum muslimin melalaikan perkara-perkara yang bermanfaat, di waktunya dihabiskan dengan perkara-perkara yang mubah yang tidak memberikan faedah juga. Ya, tidak memberikan faedah. Bahkan kalau kita melihat ya waktunya itu karena tidak memberikan faedah justru memberikan mudarat kepadanya. Ya, terutama di akhir-akhir ini kita sibuk dengan banyak menonton, menunggu atau menyaksikan permainan bola. Padahal kalau kita lihat, ya bola itu apa permainannya, apa keunggulannya? Ya, kita melihat kalau jauh dikejar, dekat ditendang, itu saja. Jauh dikejar, dekat ditendang. Jauh dikejar, dekat ditendang. Berulang-ulang terus. Ya, maka ya kita tidak apa menyarankan untuk sibuk dengan demikian. Kalaupun sebenarnya kita tidak bisa meninggalkannya, maka minimal kita cuma menonton cuplikannya saja hanya beberapa menit. Ya, karena yang kita tunggu-tunggu adalah tembakan masuk di gawang, itu saja yang kita inginkan. Kemudian kita melihat berapa skornya, berapa kemenangan, siapa yang menang, sudah selesai. Ya, tidak perlu kita menyibukkan menunggu, kemudian kita apalagi itu menonton sampai berjam-jam,
1: sampai begadang, apalagi, Ustaz, ya? Sampai begadang. Ya,
0: sampai begadang, apalagi kita gunakan waktu malam kita. Padahal ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya kan Rasulullah yakrahu an-nauma qabla isya. Ya, Rasulullah benci tidur sebelum isya. Wal haditha ba'da, dan Rasulullah benci juga berbincang-bincang yang tidak ada manfaatnya setelah isya. Jadi makruh hukumnya, apalagi di malam hari, ya apalagi begadang sampai ya kita salat subuh sudah lemas, tidak ada semangat lagi, ya, mengantuk dan lain sebagainya. Inilah berarti kita telah menyia-nyiakan waktu kita yang bermanfaat ini, yang bisa yang kita nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sekian dulu mukadimahnya.
1: Baik, barakallahu fiik Ustaz. Nanti pembahasan tentang masalah nonton bola itu nanti kita akan bahas, Ustaz. Namun yang kali ini kita bahas tentang seperti yang Ustaz sampaikan tadi, perkara yang mubah saja kalau kemudian kita sampai terlalu berlebihan dalam misalnya kita bekerja dan seterusnya sampai melalaikan waktu ibadah, ini sampai bisa tercela, Ustaz, ya.
0: Iya.
1: Bahkan bisa menjerumuskan seorang mungkin dalam sifat-sifat keburukan, karena kita tahu bahwa memang harta dan juga anak ini kan fitnah bagi kita, Ustaz. Iya. Ya. Nah, sekarang Ustaz, bagaimana caranya kita menyeimbangkan antara misalnya ini perkara mubah, bahkan perkara yang mungkin kita katakan bermanfaatlah dalam urusan dunia kita, tetapi kita masih bisa mengambil bagian dalam urusan dunia tanpa kemudian kita lalai dalam perkara ibadah. Maksudnya bagaimana cara kita manajemen waktu kita sehingga kemudian dunia juga kita dapat, ya akhirat juga tetap bisa kita laksanakan, Ustaz.
0: Iya. Di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan waqtagu fima daral akhirati. Carilah ya untuk kehidupan akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa duniamu. Artinya kita ini hidup kita untuk beribadah, tetapi tidak boleh kita lupa dunia kita untuk mencari nafkah, karena nafkah ini menunjang kita untuk ibadah. Oleh karenanya bisa jadi perkara mubah ini kita jadikan sebagai perkara yang ibadah, manakala niatnya kita bagus, niatnya kita soleh, ya tujuannya kita soleh, kita mencari nafkah, ya tujuannya ya soleh untuk bisa tegak ibadah, bisa kita menafkahi anak dan istri, maka yang mubah ini bisa takunu ibadatan, menjadi ibadah manakala niatus soleh, dengan niat yang soleh. Jadi kita lihat ya, kita planning dari pagi apa yang kita mau lakukan ini. Ya, kita lakukan dari pagi. Misalkan kita pergi sekolah mengantar anak-anak, ini adalah perkara yang disyaratkan. Setelah itu kita mencari nafkah. Ya, tujuan kita mencari nafkah agar kita bisa memberikan makan anak dan istri, menyekolahkan anak dan istri. Kemudian setelah itu kita ada istirahat. Setelah itu juga boleh kita bergaul atau bermajelis sama teman-teman dengan harapan kita untuk memberikan saling menasihati ya dengan teman-teman. Ya, kemudian kalau ada sesuatu mungkin yang tidak bisa kita hindari, kita juga mau menyaksikan sesuatu perkara yang terjadi di muka bumi, apakah pertandingan atau untuk menyenangkan jiwa, maka boleh, tetapi jangan sampai ya kita larut dalamnya, kita sibukkan diri dengannya, padahal itu adalah perkara mubah. Karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim, di antara salah satu tipuan setan adalah kita sibuk dengan perkara mubah. Artinya kalau perkara mubah itu kita santai saja, tidak sibuk, tidak melalaikan diri kita dari perkara kewajiban kita, maka boleh-boleh saja. Yang dimaksud celaan adalah ketika kita sibukkan dalam masalah tersebut, waktu kita untuk perkara mubah itu lebih banyak daripada perkara ibadah. Tetapi kalau waktu kita untuk perkara mubah adalah nisbahnya kecil, perkara ibadah saja, maka itu adalah perkara yang tidak tercela. Oleh karenanya, yang menjadi tercela adalah kalau kita terlarut, ya, termabukkan, ya, kemudian terlalaikan dalam perkara-perkara mubah. Karena Nabi kita bersabda, nikmatani makbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu terlalai dari nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal firaq. Sehat dan ada waktu luang. Jadi ketika kita ada waktu luang, maka ini adalah ditanyakan oleh Allah SWT. Nikmat waktu luang itu adalah nikmat. Ditanyakan kita, apa kita gunakan? Kalau nisbahnya terlalu besar untuk perkara mubah, maka kita termasuk orang yang menyanyikan perkara yang bermanfaat. Tapi kalau mubah itu adalah perkara yang remeh bagi kita, sekedar untuk kita mengetahui saja dan tidak kita terlarut dalamnya, maka ini tidak tercelah dalam agama kita. Ya,
1: barakallahu fikum Ustaz. Jadi sebenarnya intinya itu kembali kepada ilmu Ustaz ya. Kalau kita punya ilmu agama yang benar, kita bisa memilih dan memilah mana yang kita pantas mungkin kita sibuk di dalamnya, mana yang kita tidak pantas sibuk di dalamnya Ustaz ya. Tapi sebagian orang terkadang begini Ustaz, dia melihat ketika kita misalnya menghindari dari berkumpul sama teman-teman begitu, kita ingin menjaga agama kita supaya kita tidak larut dalam ghibah, namimah, kita dituduh ekstrim, radikal begitu Ustaz ya. Tapi kalau kemudian kita juga larut ngobrol, alasannya kan kita ingin berdakwah istilahnya, tapi khawatirnya tatkala kita ingin berdakwah kumpul-kumpul sama teman, bukannya kita mau berdakwah, kita justru larut ikut-ikut dengan mereka Ustaz. Jadi akhirnya cara kita dalam kondisi seperti ini sehingga kita tidak dikatakan tasyadud keras namun juga tidak tasahul ya, itu bagaimana Ustaz?
0: Itulah yang bagi thalibul ilmi atau bagi seorang mumin, dia harus berada di tengah-tengah. Tidak bisa juga dia menjadikan sesuatu keadaan yang nanti dianggap dia tersedut, dan juga dia menjaga dirinya jangan sampai tersaul. Oleh karenanya, ketika kita mau bergaul atau bermajelis sama teman-teman kita, kita punya target. Saya mau pergi sama mereka ini, tapi target saya cuma setengah jam, minimal atau maksimal setengah jam. Setelah itu saya lagi pergi lagi untuk tujuan-tujuan yang berempat. Maksudnya saya mau bermajelis dengan orang-orang ini, teman-teman, supaya saya tidak dianggap tersadut, tidak dianggap etisal dan lain sebagainya, tidak dianggap eksklusif. Maka ya tujuan saya untuk datang sekedar menanyakan keadaan setengah jam begitu. Setelah itu jangan terlalu, kita target memang minimal atau maksimal setengah jam saya, baru kita atau 15 menit baru kita pergi lagi. Ya jadi itu caranya memanage supaya kita tidak dikatakan tersadut, eksklusif. Ya, tidak juga kita tersahul dalam masalah waktu tersebut. Terkadang kita ya target setengah jam, tetapi kalau pembicaraan sudah serius, apalagi membicarakan ghibah, maka terkadang sudah dilupa. Maka kita harus punya target. Meskipun kita ditahan bilang minta afwan, saya ada kegiatan lain, tugas lain yang saya mau selesaikan. Jadi demikian. Jadi kita usahakan demikian. Oleh karenanya, kalau kita sudah melakukan demikian, kita masih dikatakan ekstrim, tersedut, tidak apa-apa. Kita cuma kembali kepada hadis Nabi, manil tamasaridollahi bisahatin nasi ardallahu alaihi ardallahu anhu wa ardan nasu alaihi. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang dia berharap ridho Allah, meskipun perbuatan itu karena ridho Allah, dia mencari Allah, tetapi manusia murka, maka Allah ridho kepada kita, dan nanti Allah akan menjadikan manusia itu ridho kepada kita. Jadi yang pertama kita cari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah akan menjadikan manusia tadi yang murka menjadi ridho. Jadi itu ukuran kita, ridho Allah. Meskipun kita dianggap ekstrim atau eksklusif dan lain sebagainya, ya keras, tetapi yang kita melihat, yang kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mendapatkan ridho manusia juga, tetapi kalau tidak bisa, harus kita kurbankan salah satunya, maka kita memilih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita di hari kemudian, ya, kita itu meninggal dikubur sendiri, ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir sendiri, dihisab sendiri, dibangkitkan sendiri. Ya, yang kita hanya berharap ridho Allah, bukan ridho manusia. Manusia tidak akan menemani kita nanti dalam kubur. Ya, Allah.
1: Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukomullah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk berinteraksi bersama narasumber kita. Pembahasan kita tentang masalah bagaimana muslim bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Anda bisa menghubungi kami di 08229298695 atau dapat menuliskannya di kolom komentar di fanpage kami. Baik Ustaz, sambil kita menantikan pertanyaan dari pendengar kita, kita ke pembicaraan yang saat ini hangat, yaitu tentang masalah menonton pertandingan sepak bola, Ustaz, ya. Sekarang kan salah satu syubhatnya ini, Ustaz, kenapa bahkan sebagian penuntut ilmu juga sibuk dalam pertandingan atau menonton sepak bola, kata mereka karena ini pertandingan diselenggarakan di negeri Islam, katanya. Kemudian ada sebagian negara Islam juga ikut bertanding. Kemudian ada kemarin kayak Arab Saudi menang gitu. Jadi ya kan tidak apa-apa kita nonton, sekaligus juga memberikan semangat dan juga kita termotivasi. Alasan-alasan seperti ini terkadang secara akal mungkin bisa kita benarkan, tapi kan ini berkaitan dengan kerugian kita dalam masalah waktu, dan bisa jadi ini bagian daripada talbis iblis, Ustaz, ya, yang menyebabkan kita kemudian jatuh dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin ada pencerahannya, Ustaz.
0: Iya. Jadi menonton bola asalnya adalah perkara yang mubah. Tidak apa kita menonton bola, ya, asalnya perkara yang mubah. Tetapi perkara mubah tersebut kita perhatikan syarat-syaratnya. Ya, syaratnya tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita lihat bahwasanya tidak ada musik atau ikhtilat di situ, dan tidak juga memperlihatkan aurat. Maka ini adalah yang perlu kita perhatikan. Ya, para ulama juga ketika ditanya tentang bola, lasna daima atau apa seusimi juga ditanya tentang bagaimana untuk bola, ya asalnya boleh, tetapi ada syarat-syarat yang mereka syaratkan. Oleh karenanya, meskipun penyelenggara sepak bola sekarang oleh negara Islam, bahkan ada beberapa negara Islam yang ikut, itu tidak menunjukkan bahwasanya kita boleh berlarut-larut, bersemangat, memberikan supporter dukungan kepada negara-negara Islam untuk melakukan demikian ini. Ya, apa untuk demikian? Karena kita cuma mengatakan bahwasanya boleh hukumnya. Ya, tidak ada pahalanya kalau kita memberikan supporter atau dukungan dan lain sebagainya. Ya, wajar kalau umpamanya ada negara Islam yang menang, ya, dari sepak bola tersebut kita ada rasa senang di hati kita. Ya, karena di antaranya untuk menunjukkan bahwasanya Islam juga bisa demikian ini. Tetapi kalau kita lihat hakikatnya bahwasanya perkara-perkara yang demikian ini bukan menunjukkan tentang kalau seandainya Islam yang benar atau negara Islam yang menyelenggarakan bahwasanya Islam itu bisa besar dan lain sebagainya, tidak demikian. Ya, mungkin ada sebagian nilai positifnya, misalkan banyak yang datang ke sana kemudian melihat bagaimana orang Islam dan budaya Islam, kemudian mereka banyak masuk Islam. Mungkin itu segi positifnya bagi penyelenggara. Tetapi hakikatnya bahwasanya ini adalah perkara mubah saja. Tidak ada pahalanya kalau kita memberikan supporter, tidak ada pahalanya kalau kita memberikan senang menonton atau mendengarkan berita bahwasanya Islam itu atau negeri Islam yang menang, demikian ini. Karena permainan asalnya adalah boleh, ya, dan tidak ada di situ segi pahalanya kalau kita memberikan supporter. Oleh karenanya kita melihat bukan dari orang yang mengikutinya, tapi kita melihat dari hakikat dalilnya. Oleh karenanya kata Allah SWT, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau mengikuti kebanyakan prasangka manusia, maka dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Oleh karenanya hakikat kebenaran itu bukan prasangka atau banyaknya pengikut. Ya, karena termasuk masalah-masalah jahiliyah itu mereka berdalil dengan banyaknya pengikut. Kalau banyak pengikut berarti itu adalah kebenaran. Maka ini dibantah oleh Allah SWT. Ya, jadi ya tidak semua kalau kita mengikuti kebanyakan prasangka orang, maka kita akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang menjadi tolak kebenaran atau kebagusan dalam satu masalah adalah dalil. Dalam sepak bola, perkara mubah tidak ada sunnahnya, bahkan rawan dari perkara-perkara, ya, perkara-perkara keharaman, seperti nanti orang lalai dari melaksanakan kewajiban. Ya, jelas kalau orang menonton bola begadang, pasti dia lalai untuk salat malam atau lalai untuk salat subuh, atau minimal dari salat subuh dia salat subuh dalam keadaan malas, mengantuk dan sebagainya. Ada. Dan biasanya juga kita lihat ada ikhtilatnya, ada musiknya, ya, ada juga nampak kelihatan auratnya, karena aurat laki-laki itu mahtahta surah ila rukbah, ya, apa yang di bawah pusat sampai lutut, biasanya ada kelihatan lututnya dan lain sebagainya. Bahkan biasanya, ya, kita nanti akan tertarik dan suka atau cinta kepada orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir man haddallaha wa rasulahu." Kamu tidak mendapatkan satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mereka itu haddallah, apa, yawadduna, yang mereka itu mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi orang kafir itu, orang yang tidak beriman, berarti dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, ketika kita melihat ada mereka, di antara mereka ada yang jago-jago sepak bola, ya, padahal mereka adalah orang yang tidak beriman, kita mencintai dia, ya, kita sebut-sebutkan namanya, kita bangga, kita suka dia, akhirnya kita nanti tasabbaha biqaumin. Kata Rasulullah SAW, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongannya. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, la yuhibbu ahadun qauman illa khusira ma'hum yaum al-qiyamati. Tidaklah seseorang mencintai sesuatu kaum kecuali nanti dia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama kaum tersebut. Maukah kita ketika kita mencintai seorang pemain sepak bola yang terkenal, yang banyak membuat gol di Piala Dunia, kita senang, kita cinta dia, kita suka dia, ya, maukah kita nanti kumpulkan bersama dia? Tentunya orang muslim tidak, manakala dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, ini diantara kerusakan-kerusakan sepak bola, tetapi asalnya adalah boleh, tetapi tidak ada sunnahnya di situ. Ya, bahkan yang ada rawan kemaksiatan. Allah Allah.
1: Iya, barakallahu fikum Ustaz. Satu catatan tadi yang Ustaz sampaikan adalah sebuah perbuatan itu tidak dilihat pada banyaknya orang yang mengikutinya, Ustaz, ya. Jadi tidak merubah hakikat dari sebuah kebenaran. Karena sebagian orang itu beranggapan seperti tadi Ustaz mengatakan, misalnya kan Saudi ikut juga main bola, ya. Akhirnya terkadang kita mengatakan bukan Saudinya sebenarnya, Ustaz, ya, tapi dalilnya, Ustaz, ya. Dalilnya, ya. Tidak mesti apa yang dilakukan oleh Arab Saudi itu benar, Ustaz. Tayyib, barakallahu fik. Baik, Ustaz. Ya, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita yang masuk di kesempatan kali ini dari WhatsApp. Sekali lagi Anda, wahai para pendengar rahimakumullah, pemerhati Radio Roja, bisa bergabung sama kami di 0822 9298 6295. Baik, kita angkat dari WhatsApp 0853 402107 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagian teman-teman kami yang juga sering ikut ngaji ternyata juga ikut-ikutan nonton sepak bola, Ustaz. Namun sayangnya kehadiran mereka di tengah masyarakat ini bisa menjadi fitnah. Masalahnya mereka juga ikut begadang, Ustaz, walaupun mereka ternyata juga bisa sholat subuh tepat waktu. Ya. Kami minta nasihatnya, Ustaz, agar kita sebagai penuntut ilmu tidak sama dengan orang-orang awam dalam masalah seperti ini.
0: Iya. Itulah yang dinasihati kita oleh Syekh bin Baz dalam kitabnya Al-Ilmu wa Ahlaku Ahluhu. Bahwasanya seorang talibul ilmi atau ahli ilmi, mereka itu dilihat di masyarakat. Oleh karenanya, ya, apa hasra gayatul hasra, artinya puncak dari kewaspadaan bagi seorang ahli ilmu, dia tidak memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat. Ketika dia memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat tanpa dia berkata, orang akan mengatakan bahwasanya si fulan yang ahli ilmu juga dia melakukan demikian. Oleh karenanya, hendaklah kita menjaga diri bagi ahli ilmu, menjaga muru'ah kita, menjaga wibawa kita, untuk tidak seperti orang awam. Bedakanlah kita antara alul ilmi yang memiliki ilmu, ya, dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Karena kata Allah SWT, yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang mengetahui dan tidak sama orang yang tidak mengetahui. Ya, Allah membedakan antara orang alul ilmi yang mengetahui tentang kebenaran dan orang awam yang tidak mengetahui kebenaran. Oleh karenanya, ya, alul ilmi kita nasihatkan bahwasanya hendaklah dia menjaga dirinya, karena ya, dia itu, ya, sikapnya atau lisanul halnya, pembawaannya dia atau akhlaknya dia itu dinilai orang meskipun dia tidak berkata. Ya, karena dia jadikan yuktadabi, dia dijadikan standar atau uswah, ya, teladan bagi masyarakat. Kalau seorang penuntut ilmu juga terjerumus ke dalam menyanyiakan waktu, maka bagaimana orang awamnya? Jadi inilah bagi penuntut ilmu, dia jangan dia membawa orang awam kepada perkara-perkara yang menyanyiakan waktu. Ya, tunjukkan sebagai contoh bagi kita untuk tidak terlalu sibukkan dengan masalah-masalah yang tidak bermanfaat bagi kita. Allah alam.
1: Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Kali ini kita angkat pertanyaan mungkin di luar materi Ustaz, dari 087837758383 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Saya ini sudah dewasa dan ingin bekerja membantu kedua orang tua, tapi di sisi yang lain saya juga ingin masuk pondok pesantren untuk belajar menambah ilmu agama. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah saya harus bekerja atau kembali atau kemudian ikut mondok di sebuah tempat yang jelas? Kalau seperti ini saya tidak bisa lagi membantu orang tua dalam bekerja. Jazakumullah khairan.
0: Yeah. Di sini ada dua keutamaan yang kita tidak bisa melakukan dua-duanya. Ya, membantu orang tua pasti terbengkalai kita masuk pondok. Kita masuk pondok berarti kita tidak bisa membantu orang tua. Kalau seandainya kita itu bisa melakukan dua-duanya, kita membantu orang tua dan ada waktu kesempatan kita masuk pondok, meskipun kita mustami, kita pergi belajar di pondok waktu-waktu untuk mustami, kita bisa, itu yang kita lakukan. Tetapi kalau tidak bisa, ya bisa juga kita mencari orang yang akan membiayai kita di pondok. Kemudian kita juga bisa berbicara dengan petugas pondok, apakah saya bisa bekerja di sini untuk saya bisa menutupi biaya pondokku dan membantu orang tua saya. Bisa demikian kalau kita mau melakukannya. Jadi ada pondok-pondok yang dia butuhkan anak-anak yang masuk pondok dan dia juga bekerja sebagai cleaning service-nya, dia bisa menutupi biaya pondoknya, dia bisa juga bantu anak-anak. Jadi demikian caranya. Jadi kita usahakan dulu bagaimana bisa kira-kira kita bisa membantu orang tua dan sampai bisa juga belajar. Atau bisa kita masuk pondok, kita bisa sambil di pondok kita minta izin dengan pimpinan pondok untuk bekerja sebagai cleaning service di daerah pondok tersebut. Ya, bisa juga kita membantu orang tua. Jadi dua-duanya bisa. Oleh karenanya kita berusaha untuk bisa dua-duanya. Ya, bisa membantu orang tua, bisa juga demikian. Ya. Kalau tidak bisa, maka kita kalau orang tua sudah tua, kita sangat dibutuhkan, maka kita lebih bagus membantu orang tua sambil kita berusaha untuk belajar apa yang bisa kita pelajari. Sebagaimana kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang paling baik yang disebutkan oleh Rasulullah, sesungguhnya tabi'in yang paling baik, ya khairut tabi'ina Al-Uwais, ya rajul yusamma Uwais, kata Nabi. Tabiin yang paling baik adalah seorang yang bernama Uwais. Uwais ini, kenapa dia, di antara utamanya dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia ingin bertemu dengan Rasulullah tetapi terhalangi karena dia berbakti kepada ibunya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik tabiin adalah Uwais. Ya, Uwais dia mengalahkan yang lainnya, padahal ya kalau dari segi ilmu ya lebih banyak ulama lain di zaman tabiin daripada lebih banyak ilmunya daripada Uwais. Tetapi Uwais dikatakan Rasulullah sebaik-baik tabiin karena dia sangat berbakti kepada orang tuanya dan dia juga tidak melupakan untuk mencari ilmu agama. Allah Alam.
1: Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, masih dari luar materi, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di 0852-4030 dan seterusnya. Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya, bolehkah kita merubah niat awalnya sholat sendiri kemudian berubah menjadi imam ketika ada orang yang kemudian bermakmum ketika kita melaksanakan sholat sendiri di masjid? Jazakumullah khairan.
0: Iya. Merubah niat jadi dari munfarid menjadi imam, ya jadi munfarid menjadi imam, ini adalah dibolehkan. Bahkan sebaliknya juga, merubah niat jadi dari imam menjadi munfarid, maka dibolehkan. Tadi merubah niat dari munfarid
1: jadi imam,
0: jadi imam, yeah. Ya, dibolehkan. Ini dalilnya bahwasanya takala Umar bin Khattab salat, kemudian dia ditikam oleh seorang Majusi, ya Al-Lulu, siapa?
1: Abu Lulu,
0: ya ditikam. Maka ketika itu digantikan oleh siapa?
1: Abdurrahman
0: bin Auf, ya yang menggantikannya. Padahal Abdurrahman bin Auf tadinya adalah dia seorang makmun. Dia merubah niatnya menjadi imam. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya bolehnya makmun merubah menjadi imam. Atau seorang munfarid, ya, ketika datang salat, ada orang yang datang salat terlambat, kata Rasulullah, siapakah yang ingin bersedekah? Maka ketika dia ini tadinya munfarid, datang orang yang bersedekah kepadanya, maka dia menjadi niatnya menjadi imam. Maka ini apa pertanyaannya? Jawabannya adalah boleh kita merubah dari niat munfarid menjadi imam atau niat imam menjadi munfarid. Wallahualam.
1: Ya, tepat. Mungkin kita saya ingin menambahkan juga berkaitan dengan bagaimana kalau kita sementara sholat asar, Ustaz, kemudian ternyata kita belum melaksanakan sholat duhur, bolehkah kita merubah niat dari sholat asar menjadi sholat duhur, ataukah kita harus membatalkan sholat kita tadi lalu melakukan sholat yang baru dengan niat sholat duhur?
0: Ya, ini juga ada pembahasannya di kalangan ulama. Ketika dia sholat asar, kemudian sementara sholat asar dia ingat bahwasanya dia belum melaksanakan salat duhur, apakah boleh dia membatalkan salat asarnya kemudian dia menuju kepada salat duhur? Karena di dalam salat itu dianjurkan kita tertib duhur dulu baru asar, tapi dia lupa, dia salat asar setelah takbir atau setelah rakaat pertama dia ingat baru belum salat duhur, bolehkah dia merubah? Maka jawabannya tidak boleh dia merubah ya salat asarnya. Dia lanjutkan salat asarnya, kemudian nanti setelah itu ya dia salam baru dia mengqada salat duhurnya. Karena apa? Karena ibadah itu, apalagi ibadah wajib, itu asalnya dihitung dari niatnya. Kalau niatnya salat asar, tidak boleh dia merubah salat duhur meskipun tadi dia belum salat duhur. Jadi selesaikan salat asarnya, setelah itu baru dia mengqada salat duhur yang dia belum melaksanakannya. Jadi tidak boleh merubah niat, karena niat itu merupakan syarat daripada ibadah. Kalau niat dirubah berarti ya kita merubah lagi, berarti kita membatalkan ya ibadahnya kita tersebut, ya kita mulai dari awal. Ya karena syarat itu dikatakan syarat adalah sesuatu yang belum masuk dalam ibadah. Ya demikian. Jadi kesimpulannya tidak boleh kita merubah niat yang demikian.
1: Kalau kita batalkan saja, Ustaz, tadi salat asar.
0: Kalau dibatalkan juga dilarang dalam agama, karena disebutkan dalam ayat la tubtilu a'malakum. Yeah. Jangan kamu batalkan amal-amalmu, lanjutkan terus. Dan
1: walaupun tidak tertib, Ustaz, ya.
0: Walaupun tidak tertib, karena disebutkan dalam kitab-kitab fikih bahwasanya di antara pembolehan kita tidak tertib, di antara alasan bolehnya kita tidak tertib dalam masalah mengqada demikian ini. Mengqada demikian ini. Jadi boleh kita tidak tertib. Misalkan kita terlambat salat asar dan maghrib. Kemudian kita ketika itu sudah mau menjelang isya, tinggal 3 menit lagi atau 3 menit lagi menjelang isya. Maka ketika itu ya dibolehkan kita tidak tertib. Kita selesaikan dulu maghrib, kemudian baru kita mengqada asar meskipun di waktu isya. Karena kalau kita mentartib berarti kita sudah terlambat asar, nanti maghribnya juga terlambat, dua-dua terlambat. Jadi kata para ulama, kita mentartib dulu, kita menyelesaikan dulu maghrib karena pada waktunya, baru kita mengqada. Karena sudah terlanjur dia lewat waktunya, baru kita mengqada asar. Jadi ini adalah diantara pembolehan-pembolehan ketika kita tidak tertib.
1: Baik Ustaz, kali kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0852-386-136 dan seterusnya. Bismillah, afwan Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana dengan ibu Ana yang mengambil pinjaman uang riba, kemudian uang itu dijadikan sebagai modal jualan dan hasil keuntungannya dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari di rumah, dan terpaksa saya juga memakan dari hasil tersebut, apakah yang diperbolehkan, Ustaz?
0: Iya, kalau sudah berpindah, ya, maka diperbolehkan. Sebagai dalam kaidah fikih dikatakan tabaddulul ain ka tabaddul mulk. Ya, perpindahan sesuatu benda seperti perpindahannya penguasaan. Dulu di zaman Rasulullah itu tidak menerima sedekah, tetapi dia menerima hadiah. Ketika ada daging yang disedekahkan kepada Barira, budaknya Aisyah, Barira ini menghadiahkan kepada Rasulullah SAW daging tersebut. Maka ketika Rasulullah ingin makannya, dikatakan itu adalah daging sedekah. Maka kata Rasulullah, itu sedekah bagi Barira tetapi hadiah bagi saya. Ya, daging sedekah ini tidak halal bagi Rasulullah, tetapi karena sudah pindah milik dari Barira, Barira menghadiahkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah boleh melakukannya. Sama juga dengan riba. Riba ini ketika telah berpindah milik, dijadikan usaha dan ada keuntungan, ya maka boleh untuk dia memakannya. Yang menjadi dosanya adalah ibunya tadi, yang ketika di awal dia meminjam masalah riba tersebut. Adapun hasil keuntungannya, maka sudah berpindah, ya berpindah kepemilikan karena dari hasil keuntungan, dari hasil keuntungan, dari hasil modal yang diberikan, dijadikan tersebut modal pinjaman tadi, kemudian dia menjual barang, dia mendapatkan untung. Untungnya ini halal karena sudah berpindah tangan. Allahu'alam.
1: Ya, barakallahu fiik Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya dari 0852417721 dan seterusnya. Saya afwan Ustaz, saya kalau berdoa senantiasa minta rezeki berupa harta. Tapi saya pernah mendengar ada kajian bahwasanya barang siapa yang selalu minta harta itu menunjukkan dia rakus terhadap dunia. Apakah demikian Ustaz? Dan bolehkah kita ketika berdoa minta rezeki kepada Allah berupa harta maksudnya Ustaz?
0: Iya, boleh saja, dan bahkan dianjurkan kita berdoa. Meminta apa saja kita dibolehkan, dianjurkan kita berdoa. Termasuk rezeki, kita meminta berikan rezeki at-tayyiban. Dalam sikir-sikir kita, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan, itu kan diantara sikir-sikir yang kita dianjurkan untuk meminta. Apa artinya itu? Ini ajaran Rasulullah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafian, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, rezeki yang baik. Ya, kita minta rezeki, ya kita meminta diberikan rezeki yang baik. Ya, ya. Jadi paling bagus kita, kalau seandainya kita dalam keadaan sudah mapan, ya mapan, kita minta rezeki yang baik saja, minta rezeki yang baik. Kalau dalam keadaan kita memang butuh, maka kita meminta ditambahkan rezeki, tinggal keadaannya. Kalau kita orang kaya sekali, ya coba kita bilang, ya Allah berikanlah aku rezeki yang baik. Ya jangan orang kaya, ya Allah tambahkanlah aku rezeki. Ya, jadi nanti dia persulit dirinya dari rezeki yang ditambahkan tersebut. Berikan saja ya Allah, ya berikanlah rezeki yang baik. Kalau kita yang orang miskin, kita makan, ya Allah tambahkanlah aku rezeki yang baik supaya saya bisa memenuhi kebutuhanku dan tidak meminta-minta kepada manusia. Itu adalah ya perkara-perkara yang disyariatkan kita meminta. Jadi tidak mengapa meminta rezeki. Bukan perkara yang dilarang kita minta rezeki, bahkan dianjurkan kita meminta rezeki yang baik. Allah.
1: Ya. Barakallahu fiikum. Baik, para pendengar mukomullah, Anda kembali bisa bergabung bersama kami di 0822-92-986-295 ataupun juga melalui live Facebook Radio Raja Kendari. Tema kita kali ini dalam forum diskusi ilmiah berkaitan dengan manfaatkan waktu bersama Ustaz Romli bin Hayat hafizahullah. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya dan masih di luar materi, kali ini dari 0822-9677 dan seterusnya. Ustaz, saya ingin bertanya tentang batasan seorang itu dikatakan musafir. Apakah misalnya dari satu kota ke kota yang lainnya dikatakan, langsung dikatakan dia sebagai musafir? Karena apakah ketika hal itu bukan merupakan kebiasaan masyarakat, walaupun jaraknya jauh, lalu tetap dikatakan sebagai jarak safar? Lalu bolehkah saya hanya mengambil jarak, misalnya ketika saya melihat di kilometer kendaraan sudah mencapai 60 km, saya pun mengatakan bahwa ini safar. Kalau belum sampai 60 berarti belum safar. Mohon penjelasannya Ustaz tentang batasan safar. Jazakumullahu khairan.
0: Iya. Di dalam agama kita bahwasanya safar itu dibolehkan bagi orang yang safar untuk tidak berpuasa, boleh dia mengqasar salatnya dan menjamak salatnya. Tapi tidak disebutkan batasan safar di dalam agama kita. Ada batasan-batasan tetapi tidak ditentukan. Ya, batasan-batasan tersebut, bagaimana batasnya safar tersebut. Oleh karenanya, karena tidak dibatasi dalam safar ini, tidak dibatasi dalam agama kita tentang jaraknya atau jaraknya atau jauhnya, ya kemudian dalam bahasa juga tidak, maka kita kembali kepada al-adah. Jadi ini al-adah. Al-adah itu muhakkamatun, adat atau kebiasaan atau urf itu bisa dijadikan standar hukum. Maka kita tinggal melihat adat kita, kebiasaan kita. Ya, misalkan di Kendari, kalau kita, adat kita atau kebiasaan kita mengatakan bahwasanya kalau kita pergi di Bokori itu adalah sudah merupakan safar, maka kita ikuti standar adat kebiasaan kita. Makanya saya, kalau saya pergi di Bukhari, saya tanya, kalau ihwa-ihwa atau para ustadz sudah safar di sini, Mereka sudah salat safar, kasar. Oh, saya juga salat safar. Jadi saya selalu meminta standar demikian. Ya, jadi demikian. Kalau kita ragu kata para ulama, maka kembali kepada ya asal bahwasanya belum safar. Misalkan kita pergi di Batogong, kita ragu apakah sudah safar atau tidak ini. Ya, maka ketika kita ragu demikian, kita kembalikan kepada asalnya bahwasanya belum safar. Jadi ukuran safar itu tidak ada batasannya, apalagi per kilometer dan sebagainya tidak ada batasannya. Kalau kita melihat adat atau uruf kebiasaan di kota kita, kalau sudah di Yunan, sudah keluar kota, berarti sudah safar, jaraknya memang pas 60 km, maka di situ kita sudah boleh untuk melakukan salat qasar. Jadi ukurannya kita kembali kepada uruf kebiasaan yang ada di daerah kita. Kalau kebiasaan demikian, maka ya kita melakukan safar. Jadi apalagi sudah jaraknya 80 km dan merupakan adat kebiasaan kita, maka sudah ya keyakinan kita bahwasanya adalah safar. Ya, wallahualam.
1: Baik, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari 082189966666 dan seterusnya. Ustaz, saya pernah menyuruh istri saya untuk pulang ke rumahnya, yaitu ke rumah orang tuanya saat kami sedang bertengkar. Namun saat itu tidak ada niat untuk menceraikannya, hanya saja karena saya sangat marah, saya menyuruhnya untuk pulang. Apakah ini sudah jatuh talak atau tidak, Ustaz?
0: Iya. Izhab, ya, kalau dia katakan pergilah, ya, kepada orang tuamu, ya, pulanglah kamu kepada orang tuamu. Ya, seorang suami mengatakan demikian. Maka inilah kiasan. Kiasan itu atau bukan talak yang sharih. Kiasan. Kiasan itu ya kita tinggal menanyakan apa maksudnya. Kalau maksudnya bukan cerai, atau yang berbicara, jadi bukan yang ditanya adalah orang yang dia bicara, bukan yang ditanya istrinya. Ya, istrinya mengatakan, kamu kan suruh saya pulang, berarti cerai. Ya, bukan yang ditanya maksudnya pulang itu adalah istri, tapi yang ditanya adalah si suami yang berbicara. Ketika ditanya bagaimana maksudmu, ternyata bukan talak, hanya suruh pulang dulu supaya dinasihati orang tuamu. Ya sudah, berarti bukan talak. Jadi kata-kata kiasan yang bukan jelas-jelas sorry, misalkan saya talak kamu, ya saya cerai kamu, meskipun dalam hati dia mengatakan tidak talak, tapi dia sudah mengatakan dengan jelas saya talak kamu, tapi dalam hatinya tidak talak, sudah jatuh talak. Beda dengan kalau saya mengatakan, kalau seorang mengatakan bahwasanya kamu pulang di ke rumah orang tuamu, ya, dalam hatinya tidak talak, berarti tidak talak. Kalau dalam hatinya kamu pulang ke rumah tuamu, apa maksudmu? Ya saya cerai, ya berarti cerai. Jadi tadi dia mengatakan bahwasanya si suami dia suruh pulang istrinya ke rumah orang tuanya, tapi bukan bermaksud talak, berarti tidak jatuh talak. Ya, wallahualam.
1: Iya, baik, barakallahu fiik Ustaz. Jadi kembali kepada niat, Ustaz, ya.
0: Iya, niat kalau kayak kata kiasan.
1: Iya. Baik, Ustaz, dari pertanyaan berikutnya dari seorang umahat di 08529803. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Saya minta sarannya dengan suami yang dia lebih sering hobinya menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Alasannya katanya ini teman-teman ikhwah untuk kita saling menasihati di atas ilmu, tapi dia tidak pernah mengajarkan istrinya ilmu agama. Mohon sarannya, Ustaz.
0: Saran saya, istri itu membuat suami itu betah di rumah. Kenapa suami sering keluar rumah? Berarti di rumah kurang betah. Buatlah suami itu betah di rumah. Ya, karena seseorang itu selalu hatinya, itu jiwanya selalu ingin pergi kepada sesuatu yang menjadikan hatinya betah, hatinya nyaman. Ya, kalau suami selalu keluar rumah, jangan kita salahkan suami. Bisa jadi sebab kita istri juga tidak menjadikan betah suami di rumah. Kalau kita sudah berusaha menjadikan suami itu betah, tapi suami tetap keluar rumah, suka di luar, maka kita bisa memberikan sharing kepada dia. Bukan kita menasihati suami, kita sharing kepadanya, kita sampaikan. Ya, kalau bisa waktunya ya disedikitkan dulu di luar, ya bantu-bantu dulu kita di rumah, ini banyak kegiatan yang kita butuhkan antum di rumah. Jadi kita butuh ya antum suamiku, kita butuh di rumah, jangan terlalu keluar, banyak keluar rumah. Jadi pakai bahasa-bahasa yang demikian tidak menunjukkan bahwasanya istri itu menasihati suami, tidak demikian. Kita ajak suami kita dengan tidak sadar dia itu merasa betah di rumah. Jadi caranya kita jadikan suami itu sesuatu yang kita butuhkan di rumah, sehingga biasanya suami itu kalau dia merasa dibutuhkan di rumah, dia akan tetap tinggal di rumah. Jadi ini saran kita kepada istri-istri, buatlah keadaan si suami itu betah di rumahnya. Bagi si suami juga, lihat-lihat juga waktunya, ya jangan ya terlalu banyak di luar, perhatikan dulu kebutuhan ya, rumah tangga kita. Karena Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Jadi keluarga itu perlu juga bimbingan, ya bimbingan ya dari kita. Kalau ada kita di rumah, suami kita di rumah, pasti istri dan anak-anak merasa enak dan tenang juga. Mereka juga bisa mendapatkan bimbingan dari abinya atau dari suaminya.
1: Iya, jadi saling mengkoreksi
0: Ustaz. Iya, saling mengkoreksi. Ya. Tidak bisa kita salahkan
1: suami.
0: Iya, suami saja.
1: Iya, baik. Barakallahu Ustaz. Baik. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Sebagai ikhtitam mungkin Ustaz, ada yang ingin disampaikan tentang nasihat agar kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tafadhol Ustaz.
0: Iya. Sudah banyak nasihat dari Allah, dari Rasulnya agar kita selalu menjaga waktu kita. Jadi kita ingat bahwasanya waktu kita hidup di dunia ini hanya untuk beramal. Kalau kita sudah meninggal dunia, yang ada adalah tidak beramal lagi. Di akhirat itu tidak ada lagi kita salat, tidak ada lagi kita puasa, tidak ada lagi kita zakat, tidak ada lagi kita membaca Al-Quran. Hanya yang ada adalah tasbih dan tahmid, itu pun sebagai ilham, seperti napas yang keluar masuk. Ya, bukan beban. Ya, di hari kemudian nanti, ya hasil yang kita dapatkan dari upaya kita berbekal di hari yang ini. Ya, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kemudian nanti kalau seseorang beriman, dia masuk surga, dikatakan makan dan minumlah dengan enak disebabkan karena apa yang kalian lakukan dulu di hari-hari waktumu di dunia. Ya, perbanyaklah berbekal diri kita, ya waktu kita tinggal sedikit. Kata Ali bin Abi Thalib, ya dunia ini kita semakin berjalan meninggalkannya, dan akhirat semakin berjalan mendatangi kita. Jadilah kita anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Ya, demikian. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah dari tema menarik yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini berkaitan tentang memanfaatkan waktu dalam program forum diskusi ilmiah. Dan kepada Anda para pendengar rahimakumullah yang juga telah mengirimkan pertanyaan atau sekedar untuk mengikuti siaran kami baik di frekuensi 95.1 FM ataupun di live Facebook dan Telegram kami, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Kita akhiri dengan zikir kafarat tul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Ojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa AS pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kata Nabi SAW, nahnu awla bi Musa minkum. Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa, lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan, sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a. Digandingkan dengan tanggal 10, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, "La in ishtu ila qabil la asumanna tasi'." Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura, ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Sebab lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang di disampaikan oleh Nabi secara khusus, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak namanya sholat Muharram, ya. Tidak namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, tidak ada. Enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau sholat malam, mau apa terserah, ya. Selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa, ya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Apa hukum demo?
1: Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah. Fitnah tu khalqil Quran di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita zalim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil. Pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian. Antum nyontek, pengen pemimpin yang adil. Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, tahu dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua. Imam Ahmad ini ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kau memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo, orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya ikhwan. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma' wa tuti'. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihatkan keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau, beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satupun pemimpin dikudeta, antum harus patah telinga baik-baik. Tidaklah satupun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma'u wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
0: Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan Husain, yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahli jannah, bahwasanya mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga, ya, dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok muncul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian. Sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan. Ya. Dan itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah. Dan ini tradisi yang ngawur. Tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar. Ya. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka Jahannam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Dosa besar. Kita terima terkena musibah, sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, Ini tradisi menyelisih sunnah-sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah-sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al Hussein yang juga meninggal dengan tragis, namun tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia. Ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu, Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdal daripada Hasan dan Hussein dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya, sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Ya. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang salat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Yang lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit. Tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW. Dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya. Sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid. Dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Hussein? Kenapa dikhususkan apa? Al-Hussein. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Hussein masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Ya, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in, ya, dengan cara demikian. Kemudian, ya, yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib atau nasibah adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait. Benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Hussein. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Hussein. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan dengan orang Syiah. Ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya hari Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat, diagungkan oleh orang-orang Quraisy, diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga diagungkan oleh kaum muslimin. Dalam satu hadis disebutkan Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu al-yahud tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah falamma qadima al-madinata samahu wa amara bisiyamihi." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya hari Asyura dahulu orang-orang Quraisy mereka berpuasa di zaman jahiliyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di zaman jahiliyah, berpuasa hari Asyura. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam riwayat, wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Pada hari Asyura, orang-orang Quraisy yang mereka menguasai Ka'bah, yaitu orang kafir Quraisy, mereka mengganti kiswah Ka'bah pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi SAW berhijrah menuju kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa juga pada hari Asyura. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahud tasum." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hadzal yaum? Apa hari ini? Kenapa kalian berpuasa?" Qalu hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu wa agraqa Fir'aun wa man ma'ahu. Ini adalah hari yang baik di mana hari Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari Asyura. Dan sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura adalah wajib bagi kaum muslimin. Dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min aslam an azin finnas. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat dari kabilah Aslam untuk memberi pengumuman kepada kaum muslimin ketika di Madinah. Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi. Siapa yang sudah terlanjur makan di pagi hari, maka lanjutkan puasa sisa harinya. Wa man lam yakun akal, siapa yang belum makan, falyasum. Yang belum makan dari pagi hari, maka berpuasalah. Fa inna hadzal yaum Asyura, karena ini adalah hari Asyura. Maka dahulu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bahkan para sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa. Dari Rubaiyah binti Muawidh radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Wa kunna ba'da dzalika nasumuhu." Setelah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. Wa nusawwimuhu sibyanana shighar, bahkan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut berpuasa. Wa nadhhabu ilal masjid wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn wa idza baka ahaduhum a'tainaha iyyah hatta yakuna al-iftar. Kami bahkan menyuruh anak-anak untuk berpuasa. Kalau kami pergi ke masjid, kami membuat mainan untuk anak-anak, ya. Kalau ada seorang di antara anak-anak yang menangis karena kelaparan, kami kasih mainan sampai mereka bermain-main sampai tiba waktu berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya
para sahabat dahulu semangat untuk berpuasa hari Asyura, 10 Muharram, dan hukumnya adalah wajib. Namun ketika datang kewajiban bulan Ramadhan,

Bagaimana kita jelaskan tadi bahwasanya hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan kana ahlu Khaybar yasumunahu wa yattakhidunahu aidan. Penduduk kota Khaybar yaitu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka berpuasa di hari Asyura dan mereka menjadikan hari Asyura adalah hari raya mereka. Setelah tiba kewajiban bulan Ramadan, maka jadilah puasa hari Asyura menjadi sunnah. Maka faman syaa shaumahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa dan siapa yang ingin tidak berpuasa maka silakan tidak berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi min hadza illa hadzal yaum." Yakni yaum Asyura. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW memberi perhatian khusus berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan daripada hari lainnya seperti hari Asyura. Kenapa? Karena puasa hari Asyura pahalanya besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura," berpuasa di hari Asyura, "ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa di hari Asyura aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya, yaitu seluruh dosa-dosa kecil selain dosa-dosa besar akan dihapuskan bagi seorang yang berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka hendaknya kita semangat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kita sadari di kita penuh dengan banyak dosa, terutama dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan. Maka dengan berpuasa pada hari tersebut, dosa-dosa kita selama setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disunahkan bagi seorang untuk berpuasa sehari sebelumnya, itu tanggal 9 Muharram, sehingga dia menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in ishtu ila qabil la asuman nattasi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram juga bersama 10 Muharram." Ini menunjukkan bahwasanya sunnah seorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bentuk kita mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang bersyukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, Allah mentakdirkan terjadi peristiwa yang besar pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Sehingga disunahkanlah kita berpuasa mengikuti Nabi Musa yang berpuasa karena bersyukur pada hari tersebut. Dan kata Nabi, "Nahnu aula bi Musa minkum," kami lebih utama ikut Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW juga berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh kita untuk berpuasa, dan hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian terjadi peristiwa lain pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, itu peristiwa terbunuhnya cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam suatu peristiwa besar di Karbala, ketika Ali ibn Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Husain bin Ali bin Abi Talib membawa keluarganya, anak-anaknya, dan juga ada anak-anak dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dan juga anak-anak dari Al-Aqil, yaitu Ahlul Bait, dengan jumlah yang banyak ke Karbala. Akhirnya kemudian mereka dibunuh oleh pasukan yang biadab, dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad, dan akhirnya Husain terbunuh dengan tragis, kepalanya dipenggal, dan itu adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa tersebut adalah peristiwa kezaliman. Tentunya kita mengutuk orang-orang yang telah membunuh Al-Husain dengan cara yang zalim, sementara dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kedua cucunya, Hasan dan Husain. Kata Rasulullah sallam, "Huma sayyida syababi ahli jannah." Mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Namun peristiwa ini adalah kesedihan yang kita terima sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sungguhnya perkara Allah ya sudah ditakdirkan. Maka jika kita menerima musibah, kita bersabar dengan musibah tersebut. Tidak

0: kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latama al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'a wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami. Seorang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka di hari Asyura mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka adalah bentuk bela sungkawa, di mana mereka memukulkan tubuh mereka dengan rantai-rantai, kemudian mereka memukulkan atau menghantamkan pedang ke kepala mereka sehingga berlumuran darah. Ya. Dengan mereka mengatakan kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah perbuatan kemungkaran. Tidak boleh kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara demikian, seakan-akan tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian di balik perayaan seperti ini, mereka ingin menghembuskan permusuhan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Seakan-akan mereka menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah di balik perbuatan kekejian ini semuanya. Yang benar bahwasanya di hari Asyura kita berpuasa, bukan melakukan hal demikian sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah meninggal orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, seperti Al-Hasan kakaknya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meninggal karena diracun. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang-orang soleh seperti mereka meninggal dengan cara-cara yang berat untuk mendapatkan pahala syahadah. Untuk mendapatkan pahala syahadah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih agung dari mereka semua ditikam ketika sedang salat subuh. Sebagaimana ayah mereka Ali bin Abi Thalib ditikam ketika oleh orang Khawarij ketika hendak salat subuh. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ditikam oleh para pemberontak di dalam rumahnya. Semua mereka agar meraih pahala syahadah. Demikian juga ada Al-Hasan yang diracun, demikian juga Al-Husain yang dibunuh dengan cara yang tragis. Tapi kita tidak pernah merayakan hari kematian Al-Hasan atau hari kematian Ali bin Abi Thalib atau hari kematian Utsman bin Affan atau hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal mereka lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka tidak perlu mengikuti cara-cara mereka, ya, yang melukai tubuh mereka dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Husain. Bahkan mereka melarang untuk berpuasa pada hari tersebut, kecuali sekedar tidak boleh minum air putih, kata mereka, karena Husain kehausan ketika itu, kita ingin merasakan kesedihan Husain. Ya. Ini semua tidak diajarkan dalam syariat. Kita harus menerima takdir Allah dengan ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari Asyura bukan hari bersenang-senang. Karena pada hari tersebut hari Asyura dirayakan oleh kaum Nawasib. Siapa kaum Nawasib? Yaitu kaum yang pernah ada, yang mereka membenci Ahlul Bait. Mereka bersenang-senang pada hari tersebut dengan membuat kelapangan, buat kue, buat makanan, memakai baju yang indah pada hari tersebut. Ini kebiasaan orang-orang Nawasib yang bertentangan dengan orang-orang Rafidah Syiah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, mereka tidak berbela sungkawa pada hari tersebut dengan melukai tubuh mereka, dan mereka juga tidak bersenang-senang pada hari Asyura, tetapi mereka berpuasa sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya keselamatan adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnah safinatu Nuh, dan sunnah adalah seperti kapal Nabi Nuh alaihissalam yang membawa pada keselamatan. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.
1: بسم الله الرحمن

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذبعها 70

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla, kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah azza wa jalla dalam rangka kita saling ingatkan yang disebut oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kita akan memasuki bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalamnya untuk berperang, dan lebih diagungkan dari bulan-bulan yang lainnya. Maka amalan yang telah disyariatkan oleh agama kita yang berkaitan dengan bulan Muharram, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Wa siyam Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madhiyah." Puasa Asyura, 10 Muharram, aku berharap dengannya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Maka ibadah yang disyariatkan pada Asyura ini atau pada Muharram ini adalah puasa, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Afdalu as-salawat ba'da al-maktubati salatul lail." Salat yang paling mulia, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. "Wa afdalu siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram." Dan puasa yang paling mulia dan paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Al-Muharram. Maka berpuasa pada bulan Muharram, terutama pada tanggal 10, adalah hal yang disyariatkan dalam agama kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Asyura yaum tu'azzimuhu al-yahud." Itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'." Andai kata aku diberikan umur yang panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Maka tahqiqul mukhalafah, untuk mewujudkan penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi adalah dengan kita berpuasa pada tanggal 9, demikian juga berpuasa pada tanggal 10. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyamai orang-orang luar Islam, sebagaimana dalam sabda beliau, "Khaliful Yahud wan Nasara." Selisihilah orang-orang Yahudi, selisihilah orang-orang Nasrani. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kenapa saum Arafah tukaffiru atau yukaffiru sanatain, wa siyam Asyura tukaffiru sanah? Kenapa puasa Arafah mengampuni dosa 2 tahun dan puasa Asyura mengampuni dosa setahun? "Karena Arafah di syahrin haram wa qablahu syahrun haram wa ba'dahu syahrun haram bi khilafi Asyura
Arafah mengampuni dosa 2 tahun karena Arafah terdapat pada bulan haram, sebelumnya Dzulqa'dah bulan haram, sesudahnya Al-Muharram bulan haram. Adapun Asyura, sebelumnya bulan haram, sesudahnya bukan lagi bulan haram. Dan yang kedua, karena Asyura itu karena apa? Ini adalah sebagai bentuk syukurnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Adapun Arafah ini merupakan khususiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah azza wa jalla kita mampu melaksanakan ibadah yang sangat mulia di bulan yang mulia ini, dan inilah dia satu-satunya ibadah yang terdapat dan yang ada disyariatkan oleh agama kita pada bulan Al-Muharram. Tidak ada ritual-ritual dan tidak ada pula kegiatan-kegiatan agama yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik semua. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Sesaat lagi, dan dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan memasuki tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar." Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja.
Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa ar-rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadith yang muttafaqun alaih, dalam lafad Aisyah, dalam sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari perintah Nabi SAW, maka ditolak. Kemudian pun yang ketiga, jangan kita bertasyabuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan? Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit tariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkulu.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tersambungkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada hari ini adalah tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura, ya. Hari istimewa yang disyariatkan bagi kita kaum muslimin untuk berpuasa pada hari tersebut, ya. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut akan diampuni dosa-dosanya selama setahun. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, pada hari ini juga ada sekelompok yang sesat, yaitu Syiah Rafidhah, yang mereka merayakan hari ini dengan memukul-mukulkan diri mereka dengan rantai atau dengan pedang, dengan besi, ya, sehingga keluar darah dari tubuh mereka, bahkan anak-anak kecil dari mereka pun dilakukan demikian, ya, dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan betapa kepedihan yang dialami oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang wafat pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Ini tentunya adalah ritual yang menyimpang dan ritual yang mencemarkan Islam. Seandainya orang-orang kafir melihat ada ritual seperti ini, mereka akan mentertawakan ritual seperti ini. Bagaimana orang-orang non-muslim tertarik dengan Islam kalau Islam modelnya seperti itu? Bukan cuma orang dewasa yang mengumpulkan diri mereka dengan pedang dan besi, bahkan anak kecil pun mereka hadirkan sehingga berlumuran darah, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyara." Dan Rabbmulah, Rabb engkaulah yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, Allah menjadikan hari Asyura sebagai hari yang bersejarah. Hari Asyura, pada hari Asyura terjadi dua peristiwa besar dalam sejarah. Yang pertama adalah peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Rasulullah sallam datang ke kota Madinah, fawajada al-yahuda siyaman, dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa pada hari tersebut, yaum Asyura, yaitu pada hari Asyura 10 Muharram. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bertanya, ma hadzal yawm alladhi tasumunahu? Rasulullah SAW bertanya kepada orang Yahudi, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Faqalu hadza yawmun azim. Kata mereka, adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Pada hari tersebut atau pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa ghorraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fa shamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa pun bersyukur kepada Allah dengan berpuasa setiap hari Asyura, karena hari tersebut Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu nasumuhu, dan kami pun berpuasa mengikuti Musa, karena orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa, pengakuan mereka. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih utama, ya, dan lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian, ya, karena orang-orang Yahudi sudah menyelisih syariat Nabi Musa, ya. Ya, kami berlebih utama untuk bersyukur kepada Allah daripada kalian mengikuti syukurnya Nabi Musa. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah sallam pun berpuasa setiap 10 Muharram, dan Rasulullah sallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada 10 Muharram. Bahkan sebelum diwajibkannya bulan puasa Ramadan, dulu puasa Muharram hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Namun setelah datang puasa bulan Ramadan, maka jadilah puasa Muharram menjadi hukumnya sunnah. Tentunya ini peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah, ya, dan Allah abadikan juga dalam Al-Quran, ya, secara singkat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam kemudian tatkala dalam kondisi sangat genting, akhirnya Nabi Musa Allah suruh, ya, asri bi'ibadi, kata Allah, berangkatlah engkau, pergilah dengan hamba-hambaku, meninggalkan kota Mesir, ya. Waktu Nabi Musa alaihissalam dan seluruh pengikutnya pergi meninggalkan kota Mesir, maka akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Maka Fir'aun pun mengumpulkan seluruh pasukannya. Ini secara singkatnya demikian, Pak. Fir'aun pun mengumpulkan seluruh pasukannya, uzara-nya, menteri-menterinya, junudnya, pasukan-pasukannya, semuanya dalam rangka untuk mengejar Musa dan bala tentaranya, ya. Dengan jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan jumlah Bani Israel yang sedikit. Akhirnya mereka mengejar Nabi Musa dan kaumnya, sampai akhirnya tatkala di pagi hari, maka akhirnya pasukan Fir'aun dan bala tentaranya berhasil menyusul Nabi Musa dan kaumnya, ya. Kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tara al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakum. Jadi waktu tatkala sudah saling melihat, tapi masih saling berjauhan, tapi sudah saling melihat, kelihatan kaum Nabi Musa di depan, sementara kaum Fir'aun di belakang. Kemudian di hadapan kaum Nabi Musa ada laut merah yang terbentang, sehingga mereka tidak bisa lewat, mau kemana lagi, tidak bisa kabur. Sehingga akhirnya sebagian dari pengikut Nabi Musa, ya, dalam sebagian buku tafsir menyebutkan mereka mengejek Nabi Musa. Kata mereka, inna lamudrakun, wahai Musa, katanya Tuhanmu akan menyelamatkan kita. Inna lamudrakun, kita akan ketangkap. Gimana tidak ketangkap, sementara di depan kita lautan, di belakang kita pasukan Fir'aun. Kata Rabbi, kata Nabi Musa, kalla inna ma'ya Rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa dengan penuh keyakinan, sekali-sekali tidak, Allah bersamaku, Rabbku bersamaku, dan dia akan memberi petunjuk, memberi jalan keluar, ya. Banyak orang-orang beriman tatkala dalam kondisi semakin genting, mereka semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala dalam perang Ahzab, para sahabat ketakutan mendengar berita bahwasanya akan datang 10.000 pasukan akan menyerang kota Madinah. Tatkala mereka melihat pasukan tersebut sudah datang 10.000 orang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba, tatkala kaum mukminin sudah melihat 10.000 pasukan menyerang kota Madinah, padahal kaum muslimin cuma 2.000 orang, 5 kali lipat, ya. Qalu hadza ma wa'ada Allah wa rasul. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqa Allah wa rasul, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan di kepungnya mereka tersebut tidaklah menambah ketakutan kepada mereka, tapi justru menambah keimanan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dari Musa alaihissalam, tatkala sudah terkepung, ya, sudah terkepung dari belakang kaum Fir'aun dan bala tentaranya dengan jumlah yang sangat banyak, dengan seluruh perlengkapan perang, sementara di depan Laut Merah kaum Nabi Musa tidak mungkin berperang, dalam kondisi lemah, tidak memiliki senjata untuk melawan, tidak mungkin mereka melawan, dan tidak berpikir untuk melawan. Kalau mereka berpikir untuk melawan, dari awal Nabi Musa sudah menyuruh kaum Bani Israel untuk berjihad, mereka tidak mampu, persenjataan tidak ada, ya. Maka Nabi Musa bertahan sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk pergi meninggalkan kota Mesir, karena tidak mungkin untuk melawan pasukan Fir'aun secara fisik, enggak mungkin. Maka justru dalam kondisi genting seperti itu, Nabi Musa semakin yakin dengan berkata, kalla inna ma'ya Rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya Rabbku bersamaku, dan dia akan beri petunjuk. Dan akhirnya Allah merintahkan, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhsha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan tersebut, maka lautan tersebut akan terbuka, ya. Dan jalan yang ada di lautan tersebut akan langsung mengering. Kau tidak perlu khawatir akan ketangkap dan tidak usah takut. Maka Nabi Musa dengan iman yang kuat, maka dia pun memukulkan tongkatnya di laut merah tersebut, maka lautan terbuka. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Maka kemudian lautan terbuka dan mengarah ke atas seperti gunung. Jadi ombaknya tidak mengalir, tapi mengalir ke atas, mengalir ke atas. Ini pertama. Dan sebenarnya ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tongkat Nabi Musa nggak ada urusannya. Cuma Allah, kata para ulama, Allah ingin menunjukkan, ya, bahwasanya mukjizat ini terjadi melalui Nabi Musa. Allah ingin memuliakan Nabi Musa. Sehingga tatkala pukulkan tongkatnya, maka kemudian lautan pun mengarah ke atas, mengalir ke atas, ya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Allah bukan cuma buka satu pintu, tapi Allah buka 12 pintu. Jadi 12 apa? 12 pintu. Kenapa 12 pintu? Karena kalau dibuka cuma satu pintu, nanti khawatir apa? Terlambat. Sementara pasukan Fir'aun terus mengejar, ya. Kalau dibuka 12 pintu, jadi air semua mengalir ke atas, ada 12. Dan kata Ibnu Katsir bahwasanya meskipun air mengalir ke atas, tapi Allah buat lubang-lubang di antara aliran tersebut, sehingga di antara suku-suku tersebut bisa saling melihat. Karena Bani Israel ada 12 suku. Bani Israel ada 12 suku. Masing-masing suku melewati lorongnya masing-masing. Kemudian Allah menjadikan tanah yabasan, langsung kering. Kalau seandainya tidak kering, mereka akan susah untuk melangkah. Kita tahu kita jalan di pantai susah atau tidak? Susah jalan di pantai, kaki masuk yang berat. Apalagi kalau ada orang tua, orang anak sakit, anak kecil. Enggak keburu kalau jalan harus dalam kondisi basah. Maka Allah langsung menjadikan tanah seketika itu pun menjadi kering. Sehingga mereka mudah untuk menapaki lautan. Akhirnya mereka pun jalan. Jalan sampai akhirnya semua, begitu semuanya selamat, baru pasukan Fir'aun baru sampai di tepi pantai yang ini. Kaum muslimin, yaitu Musa dan kaumnya, sudah keluar semua dari tepi pantai yang lain, ya. Waktu Nabi Musa ingin memukulkan tongkat kembali agar pantai tertutup, maka Allah bilang jangan dulu. Fatrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun, ya. Kata Allah jangan dulu pukulkan apa? Tongkat, biarin lautan terbuka. Mereka akan tenggelam. Waktu lautan masih terbuka, maka pasukan Fir'aun bingung, lewat atau tidak. Fir'aun, katanya ente Tuhan, lewat dulu. Kata Ibnu Katsir, fatajallada Fir'aun. Maka Fir'aun pun jaga image, ya. Nah, gengsi, kalau Tuhan, lalu dia tahu. Dia tahu dia manusia biasa, dia tahu dia bukan Tuhan. Hanya kesombongan saja, dia tahu dia dulu kecil, tidak bisa apa-apa. Dia tahu dia juga sakit, dia juga lapar, dia juga haus, dia juga tidur. Dia tahu dia bukan Tuhan. Tapi dia menipu kaumnya, maka dia terjelat, maka dia menyabarkan dirinya, ya, jaga image di depan orang, masa saya mundur, ya. Akhirnya dia maju duluan. Dia maju di tengah-tengah lautan, dia maju dan laut masih terbuka karena memang Allah suruh biar yang terbuka. Sesampai tengah, maka dia berkata, "Wahai kaumku, lihat laut terbuka untukku." Wah, mereka dibodoh-bodohin lagi. Mereka akhirnya apa? Masuk. Begitu masuk, sudah sampai semua masuk, maka Nabi Musa mukul tongkatnya kembali, maka mereka pun tenggelam. Disebutkan waktu Nabi dalam Al-Quran, waktu Fir'aun akan meninggal, maka dia bersyahada. Walamma adrakul ghoraku, qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel, wa ana minal muslimin. Waktu dia akan tenggelam, maka dia langsung bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Banu Israel. Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah bermanfaat? Jawabannya tidak. Karena maut sudah di hadapan mata, tidak bermanfaat. Nyawa sudah di kerongkongan, tidak ada manfaatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum di kerongkongan. Di kerongkongan tidak ada manfaatnya. Ya. Maka dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, disebutkan dalam hadis yang hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Malaikat Jibril jengkel lihat Fir'aun ini. Fir'aun komat kamit, la ilaha illallah, illallah. Khawatir nanti diampuni oleh Allah ya. Karena Allah itu sangat baik, Allah itu maha rahmat. Jangan-jangan Fir'aun diampuni, repot. Dan Malaikat Jibril tidak mau. Malaikat Jibril lebih tahu Allah daripada kita. Malaikat Jibril lebih tahu tentang kemaha rahmatan Allah daripada kita. Maka Malaikat Jibril waktu Fir'aun mulai komat kamit, maka Malaikat Jibril ambil pasir, masukin pasir ke mulut Fir'aun biar gak sempat lagi komat kamit, astagfirullah, astagfirullah. Bahaya. Akhirnya tewaslah Fir'aun, tidak diterima tobatnya ya. Kata Allah, al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Yauma nunajjika bibadilika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun agar menjadi pelajaran ya bagi manusia, karena banyak orang-orang sudah ditampakkan ayat-ayat kami namun mereka tetap saja lalai. Teguran sudah banyak, bencana, sakit ya, musibah ya, teguran banyak ya, kekurangan ekonomi, kekurangan ini, kehilangan keamanan, kehilangan ketenteraman ya, tetapi tetap saja manusia bermaksiat, itu sifat manusia. Maka Allah menampakkan tubuh Fir'aun, semua pengikutnya tenggelam dalam laut merah, Fir'aun tubuhnya muncul ya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir bahwasanya pengikut Nabi Musa sebagian mereka yang bandel-bandel, Yahudi-Yahudi brengsek ini, sebagian mereka bandel, mereka bilang, hey, Musa, mana Fir'aun, mati enggak? Yangnya enggak mati ya. Ya, artinya Fir'aun kalau tubuhnya hilang, orang akan bilang dia belum mati. Mungkin dia jalan-jalan kemana, mungkin ketemu Nyi Roh Kidul, kita enggak tahu. Jadi Allah tampakkan jasadnya, munculkan jasadnya, tuh Fir'aun ini yang dulunya sombong, angkuh, merasa dirinya Tuhan, saya paling hebat, paling top, paling segalanya. Mungkin tidak ada orang paling sombong seperti Fir'aun. Tidak ada orang sombong paling seperti Fir'aun. Tidak ada orang ngaku Tuhan paling sombong seperti apa? Fir'aun. Iblis saja tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Mungkin Iblis juga kaget, Fir'aun ngaku Tuhan. Sudah kelewat batas ini. Iblis tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Jadi ini orang yang sombong seperti ini ternyata tewas juga. Ya, kemana perginya kesombongan dia? Kehebatan dihilang semuanya dengan hanya ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan. Tatkala ombak bergejolak dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, betapa lemah manusia. Nah, hari itu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah mengetahui diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun ditenggelamkan, maka dia pun berpuasa setiap tahun sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap 10 Muharram. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kita diizinkan oleh Allah untuk masih bisa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mengampuni dosa-dosa kita selama setahun. Baik, hadirin hadirat yang mulia sekalian. Ini peristiwa pertama, dan dengan adanya peristiwa ini maka disyariatkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa setiap 10 Muharram. Dan qadarullah pada tahun 61 Hijriah, itu sekitar 50 tahun setelah wafatnya Nabi Rasulullah SAW, 11 Hijriah Rabiul Awal, pada tahun 61 Hijriah terjadi peristiwa juga yang sangat menyedihkan, peristiwa yang sangat tragis, yaitu terbunuhnya cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah ya. Jadi kita tahu bahwasanya Al-Husain sangat dicintai oleh Nabi SAW. Nabi SAW sangat sayang kepada cucu-cucunya tersebut ya. Oleh karenanya Nabi SAW mencium mereka berdua. Nabi SAW suatu hari sedang berkhutbah di atas mimbar, tahu-tahu Hasan dan Husain berjalan terjatuh-jatuh pakai baju, terjatuh-jatuh, mungkin keinjak bajunya terjatuh-jatuh. Maka Nabi SAW menghentikan khutbahnya, turun dari mimbar untuk menggendong dua cucunya tersebut ya, sampai khutbah beliau hentikan untuk menggendong siapa, dua cucunya ya, sallallahu alaihi wasallam. Dalam hari Rasulullah SAW sedang sholat, Tahu-tahu ada salah seorang cucunya Hasan atau Husain, Nabi lagi sujud, tahu-tahu dia naik di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi sebagai kuda-kudaan. Akhirnya para Nabi sujudnya panjang. Para sahabat juga ikut sujud panjang. Mereka heran, Nabi kok sujudnya lama ini? Ya, ada sahabat yang meriwayatkan hadis, dia ngangkat kepalanya, kok lama sekali? Ternyata ada cucu Nabi sedang naik di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan atau Husain. Setelah salat mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta ya aqauta fi sujudika wa kama qala." Kata mereka, "Ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan atulta fiha." Kau sujud lama sekali ya Rasulullah. "Hal hadatsa syai' am unzila ilaik?" Apakah terjadi sesuatu, kenapa kau sujud lama sekali? Atau waktu kau sujud wahyu sedang turun? Jangan diganggu, Nabi lagi sujud wahyu turun ya. Sabar. Apakah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun? Maka Nabi SAW mengatakan, "Kullu dzalika lam yakun." Semua yang kalian persangka itu bukan. Tidak ada wahyu yang turun. Tidak ada juga kejadian sesuatu. "Walakin ibni hadza irtahalani. Fakarihtu an ajilahu hatta yaqdiya hajatahu." Tetapi cucuku ini sedang naik aku, kata Nabi SAW. Jadikan aku semacam kudanya atau apa namanya, atau ontanya, dan aku tidak ingin membuat dia segera turun sampai dia puas, kata Nabi SAW. Kebetulan Hasan dan Husain lama mainnya. Jadi para sahabat ikut jadi korban, sujudnya juga lama. Ya. Menunjukkan apa? Nabi sangat cinta kepada dua cucunya ini. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Huma roihatana, roihanataya." Ya. Kata Nabi SAW, kedua ini adalah roihanahku. Roihanah itu maksudnya tumbuhan yang aromanya harum. Kata para ulama, kenapa Nabi menamakan dua cucunya roihanah? Ya, karena kalau Nabi ketemu dengan dua cucunya ini, Nabi bergembira, senang, ingin ketemu dengan mereka. Kalau Nabi sudah ketemu dengan mereka, baru Nabi berseri-seri. Ibarat kita kalau mencium sesuatu yang harum, kita senang mencium sesuatu yang harum. Ya. Jadi Nabi menamakan mereka berdua sebagai roihanah. Itu harum, disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya anak laki-laki. Waktu Nabi menjadi seorang nabi, anak laki-laki sudah meninggal, tinggal anak-anak perempuannya. Begitu punya dua cucu, maka Nabi sangat sayang kepada keduanya. Ya, Nabi sangat sayang kepada keduanya. Dan Nabi pernah berkata, "Huma sayyida syababi ahli jannah." Sungguhnya dua cucuku ini adalah pemimpin para pemuda di surga. Ini dalil bahwasanya keduanya Hasan dan Al-Husain ya dijamin masuk surga. Dan yang paling afdal di antara Hasan dan Husain adalah Hasan. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi memuji Hasan secara spesial. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni hadza sayyidun. Fala'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal mu'minin." Sungguhnya cucuku ini Hasan adalah pemimpin. Adalah pemimpin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mendamaikan di antara dua pasukan yang besar di antara kaum muslimin yang bersengketa, dan itu terjadi pada tahun-tahun Amul Jamaah, ya, tahun persatuan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun peristiwa terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita semua sedih akan peristiwa tersebut, maka saya akan ceritakan secara singkat tentang terjadinya peristiwa tersebut. Baik. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian siapa yang diangkat? Umar. Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Waktu Rasulullah SAW meninggal, terjadi kesepakatan para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar. Waktu Abu Bakar akan meninggal, Abu Bakar nunjuk siapa? Umar. Waktu Umar ditikam oleh Abu'l-Ul Majusi, dia akan meninggal, maka dia pun kumpulkan 6 orang dan dia keluarkan Sa'id bin Zaid dan Ibn Umar juga tidak dimasukkan, itu kerabatnya. Maka dia pilih 6 orang yang tidak ada kerabatnya sama sekali. Disuruh musyawarah, salah satu di antara mereka harus jadi khalifah. Ternyata siapa? Utsman radhiyallahu ta'ala. Waktu Utsman terbunuh oleh orang Khawarij, dikepung dari berbagai macam kabilah, ya, sekitar ada 2000 orang dikepung dalam rumahnya, dilarang tidak boleh untuk menjadi imam sholat, dia sholat di rumah, enggak boleh keluar rumah, bahkan sebagian disebutkan dilarang tidak dikasih air sehingga dia harus apa, tayamum, ya. Utsman, dan Rasulullah sudah kabarkan bahwa dia akan mati syahid, sebagaimana Umar juga mati syahid. Dan kata para ulama, demikianlah Allah menghendaki mereka meninggal dalam kondisi syahid agar mereka dapat pahala syuhada, agar mendapatkan pahala syuhada. Maka Utsman pun tidak ingin, dia tidak cinta kepada khilafah. Dia tidak cinta kepada dunia, ya. Dia sangat pemalu, akhlak sangat mulia, sangat berhusnudzan, ya. Sampai-sampai begitu mulianya akhlaknya, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala astahi mimman yastahi minhum minhu al-malaika?" Kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada dia, yaitu siapa? Utsman. Malaikat, makhluk yang mulia, sampai malu sama Utsman. Menunjukkan Utsman akhlaknya sangat mulia. Oleh karenanya begitu Nabi anaknya meninggal, Ruqayyah meninggal, dan itu suaminya, istrinya Utsman, Nabi nikahkan lagi Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kultsum. Waktu Ummu Kultsum meninggal, Nabi mengatakan, "Saat ini saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan lagi dengan siapa?" Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi orang sangat husnudzon. Sampai sebagian masyayikh atau sebagian ulama yang berkomentar, Utsman berhusnudzon tidak pada tempatnya, karena dia husnudzon kepada orang-orang Khawarij. Saking dia baiknya, ya, dia sampai husnudzon, padahal mereka buat makar untuk apa? Untuk bunuh dia. Dan akhirnya dia dikepung sekitar 2000 orang. Mulai datang para sahabat. Para sahabat itu berpacaran, ada yang lagi hajian, itu waktu musim haji. Ada yang lagi hajian, ada yang lagi tinggal sudah menetap di kota-kota lain. Sehingga yang ada di kota Madinah rata-rata anak-anak sahabat. Ada Hasan, ada Husain, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas dan yang lainnya, anak-anak sahabat. Maka mereka datang ke Utsman dan mereka siap berperang. Kata dia, "Utsman, kita siap mati untuk membela engkau." Para sahabat, "Utsman, enggak. Yang menganggap aku masih pemimpinnya, yang masih lahu sam'un wa ta'a, masih taat kepadaku, buang senjatanya. Jangan." Dilarang. Jadi mereka ingin membela Utsman, Utsman larang. Utsman enggak mau. Utsman enggak mau. Dan dia tahu bahwa dia akan mati syahid. Dia tidak mau, sudah enggak usah. Ya, tapi dia juga tidak mau menyerahkan kepemimpinan dia kepada mereka. Karena kalau dia serahkan kepemimpinan kepada mereka, akan timbul sunnah, ditegur oleh sahabat yang lain. Saya lupa Ibnu Abbas atau yang lainnya. "Wahai Utsman, jangan kau serahkan kepemimpinanmu. Kalau kau serahkan, ini akan menjadi sunnah yang berlanjut. Kebiasaan. Setiap ada orang tidak suka terhadap pemimpin yang baru, akan dibunuh, kemudian diambil. Akan dibunuh dan direbut. Dan ini berbahaya." Maka Utsman tetap mempertahankan, dia tidak mau menyerahkan. Bukan dia karena cinta kepada kepemimpinan. Tidak. Dia tahu dia bakalan mati. Dan dia mungkin mau serahkan, gampang bagi dia. Tapi dia khawatir ini menjadi sesuatu sunnah. Sampai ditegur oleh sahabat, "Apakah kau akan melepaskan kepimpinan yang Allah telah mengamanahkan kepada engkau, sehingga kalau kau lepaskan akan menjadi sunnah yang berjalan. Setiap ada orang tidak suka dengan pimpinnya, akan dibunuh dan direbut, dan ini akan berbahaya bagi kaum muslimin, dan akan terjadi banyak pertumpahan darah." Akhirnya Utsman tidak mau ini bertahan, ya. Akhirnya mereka masuk dalam rumahnya dan dia baca Quran, ya. Dan dia dibunuh dalam kondisi lagi baca Quran, ya. Dan darahnya jatuh di mushaf yang dia sedang dia baca, sehingga dia pun mati dalam kondisi mati syahid. Taib. Setelah itu Utsman radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka para sahabat membaiat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, terjadi penuntutan dari kubu Muawiyah yang ada di negeri Syam. Mereka belum mau membaiat Ali, bukan mereka tidak mengakui Ali sebagai pemimpin, tidak. Tapi mereka tidak mau membaiat Ali, mereka tunda. Kata mereka, "Tunggu dulu, kami adalah wali-wali Utsman, kami dari kabilah Utsman, maka kami berhak menuntut para pembunuh Utsman. Tangkap mereka dulu, baru kami akan baiat engkau, wahai Ali bin Abi Thalib." Tapi kondisinya waktu itu sangat sulit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin stabilitas keamanan berjalan dulu, ya. Karena kalau Ali bin Abi Thalib memulai kekhilafahannya dengan menangkapi orang-orang bunuh Utsman, susah. Karena yang bunuh Utsman dari berbagai macam kabilah, susah. Harus nangkap ini, nangkap ini, bisa jadi keributan kedua, bisa jadi pemberontakan yang kedua. Maka Ali bin Abi Thalib tidak bisa menjalankan tuntutan kubu Muawiyah yang ingin agar pembunuh Utsman tertangkap terlebih dahulu. Nah, ini terjadi fitnah dan terjadi fitnah, tetapi para ulama mengatakan kebenaran lebih berada pada pihak Ali bin Abi Thalib daripada pihak Muawiyah. Karena Ali bin Abi Thalib memandang kemaslahatan, ya, bukannya dia takut, tidak, tapi dia melihat kondisi belum stabil. Nanti kalau kondisi stabil, baru kemudian dia muhakamah, baru kemudian ditangkapi satu persatu, ya. Ya. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian meninggal dunia, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim tatkala pergi salat subuh atau pulang salat subuh, ditikam di kepalanya, kemudian meninggal dunia, dibunuh oleh seorang khawarij. Dan itu juga kata para ulama, Allah menghendaki agar Ali bin Abi Thalib mati syahid. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka orang-orang mengangkat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Dan perseteruan masih terjadi antara kubu Hasan, Al-Hasan dengan siapa? Muawiyah. Oleh karena tatkala dua pasukan sudah berkumpul, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, seorang cucu Nabi yang sangat mulia, dan dia tidak cinta dengan dunia, dia tidak rakus dengan kepemimpinan, hanya orang menunjuk dia, diangkat dia menjadi seorang pemimpin, maka dia pun mengalah dan dia menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Yang itu pada tahun 41 Hijriah, yang dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan, setelah dia memegang kepemimpinan selama 6 bulan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, khilafatun nubuwah thalathuna sana thumma yu'tillahu mulkahu ma yasha. Kata Nabi SAW, khilafah kenabian itu 30 tahun, artinya direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah memberikan kekuasaannya kepada yang Allah kehendaki. Dan kekhilafahan nubuwah berakhir dengan Hasan, Al-Hasan yang menyerahkan tabung kepemimpinan kepada Muawiyah. Jadi Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun 2 bulan. Ya. Kemudian siapa? Utsman bin Affan, ya. 20 tahun 4 bulan, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan, ya. Utsman 12 tahun.

4 tahun 9 bulan. Ini berarti baru 29 tahun 6 bulan. 6 bulannya siapa tadi? Al-Hasan. Maka sempurnalah kekhilafahan sampai Hasan terakhir 30 tahun. Yang kata Nabi khilafatun nubuwah salasuna sana. Khilafatun nubuwah 30 tahun. Dan Hasan akhirnya pimpinan dipegang oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan betapa banyak ya, prestasi yang dilakukan oleh Muawiyah setelah itu dengan kekurangan dan kelebihannya, tapi kelebihannya sungguh banyak. Dan dia adalah seorang sahabat, pernah menjadi sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saudarinya Ramlah binti Abi Sufyan adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Muawiyah terlalu banyak keutamaannya, dan ini dibahas dalam buku tersendiri. Para hadirin yang hadir subhanahu wa ta'ala, Hasan meninggal diracun. Setelah itu dia jadi rakyat biasa ya. Kemudian dia meninggal pada tahun 49 Hijriah. Dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah pada tahun berapa? 41, dan meninggal pada tahun 49. Peristiwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah ini dibingungkan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah pada bingung menghadapi peristiwa ini. Kenapa bingung? Karena ada dua kontradiktif yang sulit mereka untuk kompromikan. Yang pertama, mereka meyakini bahwasanya Muawiyah kafir. Mereka meyakini Muawiyah kafir, bahkan mereka menjadikan permusuhan kepada Muawiyah ini sebagai iman yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, mereka meyakini seluruh imam mereka yang 12 itu enggak mungkin salah, semuanya maksum, enggak mungkin salah. Di antara imam 12 tersebut, imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, imam kedua adalah Hasan, imam ketiga baru Al-Husain, imam keempat baru Ali bin Abidin, sampai imam ke-12 yang sekarang sembunyi di sirdab, tidak keluar-keluar, sudah 1200 tahun sembunyi. Ya. Nanti katanya keluar belakangan ya. Saya khawatir yang keluar nanti dajjal itu, bukan bukan imam mereka. Ya, jadi kata mereka 12 imam ini semuanya maksum, tidak mungkin salah. Termasuk yang tidak mungkin salah siapa? Al-Hasan. Ya, timbul pertanyaan, Al-Hasan imam mereka imam kedua, tidak mungkin salah. Sementara Muawiyah apa? Kafir menurut mereka, paham? Ini kita bicara akidah mereka. Menurut mereka Muawiyah kafir, menurut mereka Hasan tidak mungkin apa? Salah. Nah, ternyata Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Mereka bingung, ini gimana ini? Masa Hasan yang tidak mungkin salah menyerahkan kepemimpinan kepada orang kafir? Mereka bingung ini menghadapi kontradiksi ini. Yang benar kita mengatakan Muawiyah sahabat tidak kafir, dan Hasan mungkin saja salah, dan dia benar tatkala itu karena sudah direkomendasi oleh Nabi. Kata Nabi, "Inna ibni hadza sayyidun, fala Allah yuslihu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin." Cucuku ini atau anakku ini, putraku ini adalah pemimpin, dan semoga Allah menjadikan dia sebab bergabungnya dua pasukan besar dari kaum mukminin. Dan itu terjadi pada tahun 41 Hijriah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya hanya singgung tentang bagaimana akidah Syiah yang bingung untuk kita terapkan dalam peristiwa ini ya. Kalau ternyata Muawiyah kafir, berarti Hasan ngawur dong, masa kasih pemimpin kepada pemimpin yang tidak sah? Orang kafir berhak jadi pemimpin tidak? Tidak, masih kasih pemimpin kepada orang kafir. Yang benar, Hasan benar, dan Muawiyah muslim, sahabat, apa susahnya? Gitu aja kok repotnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Hasan meninggal dunia diracun. Dikunjungi oleh adiknya Al-Husain. Hasan ini mirip dengan Nabi SAW. Abu Bakar pernah menggendong Hasan, dia mengatakan, "Syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali." Hasan ini mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan Ali. Dan Ali yadhak, Ali tertawa. Kenapa? Karena Abu Bakar sayang kepada Hasan, digendong Hasan sambil dia bercanda, "Syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali." Ini Hasan mirip Nabi, bukan mirip ente ya Ali. Kira-kira begitulah. Ali tertawa. Ya. Baik. Kemudian waktu Hasan diracun, datanglah Husain, "Wahai akhi, siapa yang telah meracunimu?" Kata Hasan, "Buat apa? Saya ingin membunuhnya." "Kau ingin membunuhnya?" Kata dia, "Iya, saya ingin membunuhnya." Kata Hasan, "Saya tidak akan menyampaikan kepada engkau siapa yang meracuniku." Ya, Hasan itu pemaaf ya. Kalau orang dia bunuh tuh, cincang dia. Hasan tidak, dia maaf, ya udahlah, sudah selesai urusan. Ya. Kalau ternyata yang saya duga telah meracuni saya, ya, Allah akan balas lebih parah daripada kita. Kalau ternyata bukan dia, hanya dugaan saja,

0: repotnya. Jangan sampai terbunuh orang yang ternyata tidak bersalah.
1: Hasan selesai dia.
0: Dia tidak dunia itu ringan bagi dia. Makanya disebutkan bagian Hasan sangat sederhana, sangat tawadhu, sangat ya, kemuliaannya banyak. Hasan bin Ali. Tetapi Hasan ini disebutkan dia adalah orang yang menikah cerai karena orang senang menikah dengan siapa? Hasan. Kenapa? Cucu Nabi dong. Mau dicerai kan enggak ada masalah. Dinikahkan. Nanti dia mau cerai enggak ada masalah. Orang nawarkan anaknya kepada siapa? Hasan. Karena dari Hasan akan muncul keturunan siapa? Rasulullah SAW. Sebagaimana dari Husain juga akan muncul keturunan Nabi SAW. Oleh karenanya orang-orang yang menyatakan diri mereka adalah habaib itu ada dari dua keturunan, dari keturunan Hasan, dari keturunan siapa? Husain. Ya. Antum jangan coba-coba ini kecerai, ini kecerai. Yang nawarin juga siapa? Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Hasan menyerahkan tabu pimpinan kepada Muawiyah, maka Muawiyah pun menjadi pemimpin, ya. Dan Muawiyah semasa hidupnya pada tahun 56 Muawiyah, dia masih hidup, dia menyerahkan atau menunjuk atau menyuruh orang-orang untuk membaiat putranya Yazid bin Muawiyah, dan dia masih hidup, ya. Dia meninggal tahun 60 Hijriah, jadi sekitar 4 tahun sebelum beliau meninggal radhiyallahu anhu, maka dia pun menyerahkan kepemimpinan kepada putranya, atau dia menyuruh orang untuk membaiat putranya Yazid bin Muawiyah. Dan ini kata para ulama, meskipun ini istihad dari Muawiyah, namun dinilai oleh sebagian ulama kekeliruan. Muawiyah mungkin memandang dengan putranya yang menjadi khalifah, maka stabilitas keamanan lebih terjamin, lebih terjaga. Namun dia menyelisihi kebiasaan orang-orang sebelumnya, salafnya dia selisihi. Karena dalam kita lihat dalam masalah kepemilihan, pemilihan khalifah, waktu Nabi meninggal, Nabi tidak menunjuk seorang pun, tapi Nabi hanya mengisyaratkan. Kata Nabi, "Iktadu billadaini min ba'di," ikutilah orang, dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Ada isyarat bahwasanya itu Abu Bakar. Waktu Nabi sakit, siapa menjadi imam salat? Abu Bakar. Sehingga isyarat. Ada yang mengatakan itu nas, ada yang mengatakan isyarat. Tapi intinya Nabi tidak pernah melafalkan, ya, kalau saya meninggal jadi khalifah Abu Bakar. Tapi subhanallah, para sahabat dengan secara aklamasi kemudian akhirnya memilih siapa? Abu Bakar. Ini metode pertama dengan kesepakatan. Metode kedua, penunjukan. Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Dan Umar adalah orang yang paling mulia tatkala itu, orang yang paling saleh, paling bertakwa. Semua orang tahu tidak ada yang paling bertakwa kecuali Umar di zaman tersebut. Abu Bakar menunjuk dan tidak ada hubungan keluarga antara Abu Bakar dengan Umar sama sekali. Waktu Umar meninggal dunia, Umar memilih 6 orang. Ini juga orang mulia, termulia di zaman tersebut. Tetapi Umar tidak memasukkan seorang pun dari kerabatnya. Tidak ada seorang pun dari kerabatnya. Maka 6 orang tersebut. Ya. Maka kata para ulama, seharusnya Muawiyah mengikuti salah satu dari 3 langkah ini. Tapi ternyata dia menyelisihi orang-orang sebelumnya. Dia menunjuk seorang yang merupakan apa? Kerabatnya. Bukan cuma kerabatnya, bahkan putranya sendiri. Dan putranya saya masih muda waktu itu. Yazid waktu menjadi khalifah umur masih 34 tahun. Sementara ada sahabat-sahabat yang lebih mulia, Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Amr bin Al-As, ada Abdullah bin Zubair, ada sahabat-sahabat mulia. Yang mereka dikenal orang-orang alim, dikenal orang bertakwa. Tapi tadi para ulama sebenarnya mengatakan Muawiyah bersyihad, yang mana ini yang terbaik bagi umat Islam tatkala itu, maka dia milih Yazid, ya, bin Muawiyah. Ya, saya mungkin disyaratkan bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, banyak keutamaannya dalam hadis-hadis, ya. Tapi panjang lebar, maka intinya jangan sampai kita kemudian mencela Muawiyah karena Muawiyah banyak keutamaannya. Kita tahu bahwasanya para sahabat. Baik, kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang hatilah subhanahu wa taala. Jadi para ulama memandang bahwasanya waktu Yazid diangkat menjadi khalifah, maka itu sah, secara sah dia sah, tetapi yang lebih utama harusnya selain beliau, selain Yazid bin Muawiyah. Ini istihad Muawiyah. Ada hal-hal yang dilihat oleh Muawiyah yang mungkin tidak kita ketahui. Namun kata para ulama diantaranya, dia ingin menjaga stabilitas keamanan di mana orang-orang semua sudah tenteram dengan masa keemasan Muawiyah, karena di zaman Muawiyah banyak sekali ekspansi apa Islam semakin sebar di mana-mana sampai terjadi peperangan sana sini sehingga negara Islam semakin meluas, banyak keberhasilan yang dilakukan oleh Muawiyah. Waktu Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah dan dia di negeri Syam, ya, Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Zubair di Madinah, dan mereka tidak mau atau belum membaiat Yazid. Tatkala mereka diminta secara khusus untuk membaiat Yazid, kalau Muawiyah mereka baiat ya. Tapi Yazid waktu diminta untuk dibaiat, maka diminta kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair berkata, aku pikir dulu malam ini, aku akan kabarkan pendapatku nanti. Qalu na'am, kata mereka, ya sudah kita tunggu. Tatkala malam hari, ternyata dia pergi meninggalkan kota Madinah menuju Mekah. Dia tidak membaiat siapa? Yazid. Dia pergi ke Mekah. Mungkin mandang dia mandang mungkin tidak pantas atau dia mungkin tidak berhak. Intinya ini pendapat Abdullah bin Zubair. Kemudian mereka datang kepada Al-Husain bin Ali. Diminta juga untuk baiat. Al-Husain masih hidup ya. Di kota Madinah. Kata Al-Husain, inilah ubayu sirran. Aku tidak mau membaiat secara sembunyi-sembunyi. Tetapi saya ingin membaiat di hadapan banyak orang. Bikin kondisi orang-orang banyak baru saya baiat. Kata mereka, iya, kita akan siapkan kondisinya agar kau baiat di hadapan banyak orang biar orang lihat semuanya. Tatkala malam hari dia berubah pikiran, dia pergi juga menuju ke Mekah menyusuli siapa? Abdullah bin Zubair. Sehingga dua orang ini tidak membaiat Yazid. Tatkala penduduk Irak, penduduk Kufah, ya, mengetahui bahwasanya Husain, dan mereka sangat cinta kepada ke Ahlul Bait, ya, mereka ini pengikut Ali. Penduduk Irak ini pengikut apa? Ali, para penolong Ali, ya. Mereka mengetahui bahwasanya Husain tidak membaiat Yazid, maka mereka pun mengirim surat kepada Husain. Pergilah ke Irak, kami akan baiat engkau. Pergilah ke Irak, kami akan baiat engkau. Husain tidak peduli sebelumnya, tetapi akhirnya surat banyak sekali datang. Sampai 500 surat datang dari Irak, semuanya minta agar Husain datang ke Irak untuk dibaiat. Tatkala surat begitu banyak, akhirnya Husain mengirim sepupunya Muslim bin Aqil. Kita tahu Abu Thalib punya anak laki-laki 3, yaitu Aqil, Ja'far, Ali. Ada satu lagi saya lupa siapa ya. 4 kalau enggak salah, tapi 3 di antaranya Aqil, Ja'far dan apa? Dan Ali. Ya. Husain anaknya Ali, Muslim bin Aqil anaknya Aqil, ya. Maka dia pun mengirim sepupunya Muslim bin Aqil bin Ali bin Abi Thalib, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib untuk mengecek kondisi yang sungguhnya. Maka berangkatlah Muslim bin Aqil menuju Irak. Ya. Tatkala itu di Irak yang menjadi gubernur adalah Nu'man bin Bashir, sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah Muslim bin Aqil, dan dia tinggal di rumahnya Hani bin Urwah. Dia tinggal di rumah Hani bin Urwah. Maka datanglah orang-orang menuju rumahnya Hani bin Urwah berkelompok sendiri-sendiri, semua menyatakan baiatnya kepada Husain melalui Muslim bin Aqil. Semua menyatakan, Saya baiat. Nu'man bin Bashir, sahabat ini, tidak ingin ikut campur dalam fitnah. Maka dia seakan-akan tidak mengetahui urusan. Dia diam-diam saja. Padahal dia tahu ada gejolak seperti itu. Maka ada sebagian dari orang-orang Yazid lapor kepada Yazid bahwasanya Nu'man kayaknya cuek bebek, tidak peduli dengan apa yang terjadi di Irak. Bahwasanya ada penyusup namanya Muslim bin Aqil yang kemudian mengambil baiat masyarakat untuk baiat Husain. Akhirnya dikirimlah pengganti dari Nu'man bin Bashir, ya, yaitu Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur kota Kufah, Al-Kufah. Sebelumnya dia juga adalah gubernur kota Al-Basrah, sehingga dia akhirnya menjadi gubernur dua kota, Al-Kufah dan Al-Basrah, yang jadi amir di situ. Kemudian Nu'man bin Bashir digantikan. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad datang ke Al-Kufah malam-malam. Waktu dia datang, mutalassiman, dia menutup wajahnya. Setiap dia melewati orang-orang, ya, maka dia pun beri salam kepada orang-orang. Assalamualaikum. Maka masyarakat semuanya menjawab, Waalaikumsalam ya ibna binti Rasulillah. Selamat, keselamatan bagi engkau. Waalaikumsalam wahai cucunya Rasulullah. Mereka menyangka yang datang ini Hussein. Setiap dia menyalami orang, dia sengaja pakai itu wajah. Semua orang menjawab, selamat datang. Waalaikumsalam wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putrinya Fatimah, wahai putranya Fatimah. Sehingga tatkala semua orang menjawab salam dengan jawaban seperti itu, maka Ubaidillah bin Ziyad sadar bahwa ini perkara sudah bahaya. Sampai semua orang sudah siap untuk membaiat siapa? Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia pun mengatur rencana, maka dia mengirim seorang bernama Ma'qil untuk mengecek siapa yang mengatur ini semua. Ternyata yang mengatur siapa? Muslim bin Aqil, sepupunya Hussein. Maka orang ini menyamar seakan-akan dia seorang datang dari Hems, ya, dari negeri Syam, kemudian membawa 3000 dinar untuk membantu Al-Hussein. Maka kemudian dia bertanya, siapa saya menyerahkan bantuan ini, siapa, di mana yang saya, bagaimana saya bisa bantu Al-Hussein? Artinya ditunjukkan, kalau kau ingin bantu Hussein, pergilah ke Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil di mana? Dia di rumahnya Hanif bin Urwah. Akhirnya dia datang, kemudian dia kasih duit. Setiap hari dia datang. Orang tidak curiga, padahal ini adalah mata-matanya siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Sampai akhirnya tatkala Muslim bin Aqil sudah memandang perkaranya sudah aman, ya, maka Muslim bin Aqil kirim surat kepada Al-Hussein. Wahai Hussein, datanglah. Semua orang ingin bayat engkau di Irak, di Kufah. Datanglah. Ya, maka Hussein pun keluar di hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Berangkat dengan seluruh keluarganya. Di situ ada 18 ahlul bait atau 19 ahlul bait dari kalangan laki-laki. Kemudian dengan 72 pasukan berkuda, dia bawa istrinya, bawa anak-anaknya. Maka dia pun berangkat meninggalkan kota Mekah menuju ke Irak agar dibaiat oleh orang-orang di Irak. Akhirnya gara-gara mata-mata ini, Ma'qil ini, akhirnya ketahuanlah, ya, Hanif bin Urwah dipanggil, ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad. Karena semua rencana dilaksanakan di rumahnya Hanif bin Urwah. Kemudian dipanggil Hanif bin Urwah. Ditanya, mana Muslim bin Aqil? Kata Hanif, la adri, saya tidak tahu. Tatkala dia bilang saya tidak tahu, maka didatangkanlah mata-mata tersebut. Kau kenal orang ini enggak? Akhirnya dia sadar bahwa selama ini mereka ditipu. Orang yang pura bawa bantuan 3000 dinar ini ternyata anak buahnya siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya ditanya, di mana Muslim bin Aqil? Kata Urwah, Hanif bin Urwah, kalau seandainya Muslim bin Aqil berada di kakiku, aku tidak akan kabarkan kepada engkau. Akhirnya dia dipukul dari penjara. Tatkala Muslim bin Aqil mendengar bahwasanya Urwah bin Hanif bin Urwah telah ditangkap, maka dia pun mengumpulkan orang-orang yang membaiat di Hussein berjumlah 4000. Ya, kemudian mereka datang 4000 orang, kemudian mereka mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad dipimpin oleh Muslim bin Aqil. Dikepunglah istana Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad dia pintar, maka dia memanggil pemimpin-pemimpin dari orang-orang Kufah. Kata dia, biarkan pasukan yang Muslim bin Aqil untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mereka bisa meninggalkan Muslim bin Aqil? Akhirnya, kalau tidak, nanti akan datang tentara dan dari Syam akan membasmi kalian. Ditakut-takuti oleh Ubaidillah bin Ziyad. Hanya mereka penakut, orang-orang Irak ini. Mereka penakut, akhirnya mulailah pemimpin kabilah mengatakan, ayo, jangan kalian sama Muslim bin Aqil, sama saya saja, nanti bahaya, akan datang pasukan. Akhirnya mulai satu kabilah bawa kabilahnya, datang lagi amir kabilah yang lain, kepala suku bawa lagi. Akhirnya dari 4000 berkurang. Ada seorang ibu, anaknya, ya, ngapain sini, ikut sini. Akhirnya anaknya diambil, ini suaminya diambil, ini diambil. Subhanallah, tinggal 30 orang. Dari 4000 tinggal berapa? 30 orang. Tatkala matahari terbenam, semuanya sudah tidak ada, tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Semuanya berkhianat. Yang tadinya katanya mau rela mati demi Hussein, membela Hussein, semuanya meninggalkan, tinggal dia sendiri. Semuanya berkhianat, takut. Dunia yang mereka pikirkan. Tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Maka dia pun bingung kemana dia hendak pergi. Maka dia berjalan di kota Kufah. Kemudian dia kehausan, akhirnya dia mengetuk pintu. Ternyata seorang ibu-ibu. Kemudian dia minta minum. Kata dia, uridu ma'an, aku minta minum. Kemudian ibu ini heran, dia mengatakan, siapa engkau? Kata dia, aku Muslim bin Aqil. Dikenal oleh mereka. Akhirnya disuruh masuk, dikasih air minum. Ternyata anaknya ngelapor kepada Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya mereka menangkap Muslim bin Aqil. Ya. Dikirim 70 orang ngepung rumah tersebut, hanya Muslim bin Aqil pun ditangkap. Akhirnya dilawan oleh Muslim bin Aqil. Dia sendiri lawan 70 orang. Tatkala dia tidak mampu, akhirnya ditangkap. Kemudian dibawa ke istananya Ubaidillah bin Ziyad. Tatkala ditanya oleh Ubaidillah bin Ziyad, kenapa engkau merontak seperti ini? Ya, bukankah engkau telah membaiat Yazid? Kata dia, tidak. Kami membaiat Al-Husain bin Ali. Ya. Kata Ubaidillah bin Ziyad, aku akan bunuhmu. Kata Muslim bin Aqil, biarkan saya berwasiat sebelum saya meninggal dunia. Maka dia melihat orang di sekelilingnya, ternyata kata Ubaidillah bin Ziyad, silakan kau berwasiat. Dia melihat orang sekelilingnya, dia ketemu dengan orang namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata dia, wahai Umar bin Sa'ad, engkau adalah orang yang paling dekat denganku secara kekerabatan. Kemarilah, aku akan beri wasiat kepadamu. Kemudian dia pun pergi ke samping rumah. Kemudian dia mengatakan, wahai Umar, kirimlah surat kepada Husain, suruh pulang, jangan maju ke, jangan sampai ke Irak. Ya. Sungguhnya penduduk kota Kufah, penduduk Irak telah menipunya. Dia menulis satu kalimat yang masyhur, dia tulis, irji bi ahlika wala yaghurrannaka ahlul Kufah. Pulanglah bawa keluargamu kembali ke kota Mekah dan jangan kau terpedaya dengan penduduk kota Kufah. Fa inna ahlal Kufah qad kadzabu wa kadzabuni. Sungguhnya penduduk kota Kufah telah menipumu dan telah menipuku. Wa laisa likadzibin ra'yun. Dan tidak ada pendapat harus kita dengar dari orang pendusta. Akhirnya dia terbunuh. Dia terbunuh tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Husain sudah keluar tanggal berapa? 8. Satu hari setelah dia keluar dari kota Mekah, Muslim bin Aqil pun dibunuh. Tatkala Husain keluar meninggalkan kota Mekah, dinasihati oleh para sahabat. Para sahabat tidak ingin Husain keluar menuju ke Irak. Yang menasihati di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr al-As, Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu Zubair, kemudian saudara sebapak Muhammad bin Hanafiyah. Jadi Ali punya menikah dengan istri yang lain, punya namanya Muhammad bin Hanafiyah. Ya. Semuanya menasihati, jangan, jangan, jangan. Ibnu Abbas berkata, tatkala melihat Husain akan pergi meninggal kota Mekah menuju Irak, kata dia, laula an yuzriya bi wa bika an-nasu lasabbastu yadi fi ra'sika falam atruk atruk katadhab. Kalau seandainya kita tidak direndahkan oleh orang-orang, orang-orang tidak merendahkan aku dan merendahkan engkau, aku akan memegangkan tanganku di kepalamu dan aku tidak akan biarkan kau pergi. Jangan kau pergi. Sudah dinasihati, tapi tetap saja Husain berangkat. Ibnu Umar juga waktu mendengar Husain sudah keluar, dia kejar. Padahal Husain sudah berjalan dengan jarak perjalanan 3 hari. Dikejar oleh Ibnu Umar, disusulin, ditegur, ditanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi wahai Husain?" Kata Husain, "Al-Iraq, saya ingin pergi ke Irak." Ya, kemudian dia pun mengeluarkan, Husain mengeluarkan tulisan apa? Risalah-risalah, surat-surat yang datang dari Irak ingin membaiat Husain. Ya, kata Al-Husain, "Hadhihi kutubum wa bai'atuhum." Lihatlah ini wahai Ibnu Umar, inilah surat-surat mereka dan dalam mereka telah membaiat aku. Mereka telah memperdaya Husain, maka Ibnu berkata, "La ta'tihim." Kata Ibnu Umar, "Jangan kau pergi kepada mereka." Fa abal Husain ila an yadhhab. Akhirnya tetap saja Husain hendak pergi. Ibnu Umar ingatkan lagi, "Inni muhadditsuka hadisan wahai Husain. Saya akan menyampaikan kepada engkau satu hadis. Inna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khayyara baina dunya wal akhirah." Sungguhnya Jibril telah datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kakekmu. Dan Jibril telah memberi pilihan kepada Muhammad, dunia atau akhirat. Fakhtaral akhirah, dan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih akhirat. Walam yurid dunya. Dan Nabi SAW tidak ingin dunia. Wa innaka bid'atun minhu, dan engkau adalah salah satu dari dagingnya Rasulullah SAW. Wallahi la yaliyaha ahadun minkum abadan. Jangan ada seorang pun dari keturunan Nabi yang memegang kepemimpinan. Tidak usah pikir dunia, pikir akhirat. Wa ma sarafallahu ankum illa lilladhi huwa khairun lakum. Apa yang Allah palingkan engkau untuk meninggalkannya menuju sesuatu yang lain, itu yang lebih baik. Tidak usah pilih khilafah, itu dunia. Fa aban yarji', Dan tetap saja Husain bersikeras untuk berangkat ke Iraq. Fa'tanakahu Abdullah bin Umar. Maka Ibn Umar pun memeluk Husain. Kemudian dia menangis. Kemudian dia berkata, Astaudi'ukallah bin Qatil. Aku menitipkan engkau kepada Allah, wahai orang yang akan terbunuh. Dia sudah curiga ini bakalan meninggal dunia. Demikian juga Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair menegur juga Husain, aina tadhhab, kemana kau hendak pergi? Kata dia, kata Ibn Zubair, tadhhabu ila qaumin qatalu abak wa ta'anu akhak. Kau ingin pergi kepada suatu kaum yang telah membunuh bapakmu, ya, karena Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh mereka, al-khianat, dan telah meracuni saudaramu Husain Hasan. La tadhhab, jangan kau pergi. Tetapi Husain tetap bersikeras. Abu Sa'd al-Khudri juga menegur. Ini sahabat yang masih hidup, yang sahabat-sahabat junior, semua menegur Husain. Ya. Kemudian kata Abu Sa'd al-Khudri, ya Abu Abdullah, inni laka nasihun wa inni alaikum musyfiq. Wahai Abu Abdullah al-Husain, cucu Nabi, sungguhnya aku menasihati engkau dan aku kasihan sama engkau, khawatir kepadamu. Qad balagani annaka qad katabakum qaumun min syi'atikum bil Kufah yad'unaka ila al-khuruj ilaihim fala takhruj ilaihim. Aku sampai kabar kepadaku bahwasanya penolong-penolong kalian di Irak menulis surat kepadamu dan minta agar kau pergi menuju mereka. Jangan pergi kepada mereka. Fa inni sami'tu abaka yaqul fil Kufah. Sungguhnya aku pernah mendengar bapakmu Ali bin Abi Thalib pernah berkata tentang penduduk Kufah. Apa kata Ali? Wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa maluni wa abghaduni. Ma ma yakunu minhu wa fa'un qat. Wa man faza bihim faza bis sahmil akhyab. Wallahi ma lahum niyyatun wala azmun ala amrin wala sabrun ala sayfin. Ali pernah berkata tentang penduduk Kufah. Ya, demi Allah, sungguh aku telah bosan dengan mereka dan mereka juga telah, aku telah benci dengan mereka. Mereka pun telah bosan denganku dan mereka pun telah benci kepadaku. Tidak ada di antara mereka yang wafa, yang menunaikan janji. Siapa yang mendapati mereka, maka dia telah mendapatkan saham yang sangat buruk, yang merugikan. Sungguh mereka tidak punya niat, tidak punya kesabaran, ya, tidak punya ketegasan dalam jihad, dalam urusan peperangan. Ali, ya, begitu menilai penduduk Kufah. Abu Sa'd al-Khudri menasihati, akan tapi Husain tetap saja ingin berangkat. Kemudian juga ditegur oleh seorang namanya Farazdak, seorang penyair. Maka kemudian datang, ya, bertemu dengan, tatkala Husain keluar, dia tengah jalan bertemu dengan Farazdak. Farazdak dari Irak. Maka Husain bertanya, min aina? Qala minal Iraq, kata Farazdak, saya dari Iraq. Kaifa halu ahli al-Iraq? Maka Husain bertanya, bagaimana kondisi penduduk Iraq? Kata Farazdak, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a bani Umayyah. Wahai Husain, hati mereka mencintaimu tapi pedang mereka akan membunuhmu. Tetapi Husain tetap saja berangkat. Akhirnya Husain tatkala tiba di suatu tempat namanya Al-Qadisiyah, tiba-tiba datang risalah bahwasanya Muslim bin Aqil telah meninggal dunia, disuruh kembali. Waktu itu Husain ingin pulang. Sudah percuma. Sudah tidak ada orang di sana. Semua sudah berkhianat. Yang katanya yang baik dia semuanya berkhianat. 4,000 orang semuanya pergi. Sepupunya sudah meninggal dunia. Waktu dia ingin pulang, ya, ternyata anak-anaknya Muslim bin Aqil, kerabat-kerabatnya tidak mau pulang. Kata mereka, la wallahi la narji hatta na'khudh bi tha'ri abina. Kata anak-anak Muslim bin Aqil, kami tidak akan kembali sampai kami menuntut balas atas darah ayah kami yang tertumpah. Maka akhirnya Husain mengalah dengan mereka, karena akhirnya Husain pun tetap berjalan menuju ke negeri Iraq. Abdullah bin Ziyad mengirim seorang, Ubaidillah bin Ziyad mengirim seorang bernama Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi membawa 1,000 pasukan untuk mencegah Husain jangan sampai menuju Irak. Maka akhirnya Husain dicegat oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Maka Al-Hur berkata dengan penuh penghormatan, ila aina ya bna binti Rasulillah, hendak kemana kau pergi wahai putra dari putrinya Rasulullah SAW. Qala ila al-Iraq, kata Husain, saya akan menuju Irak. Maka Al-Hur berkata bin Yazid Tamimi, sungguhnya aku perintahkan engkau untuk kau kembali, ya, dan agar Allah tidak menjadikan aku bermasalah dengan engkau. Kembalilah dari mana kau datang, atau pergilah ke negeri Syam, di sana ada Yazid, ya, dan jangan pergi ke Kufah. Kata Al-Hur, dua pilihan, bolak balik ke Mekah, tidak usah ke Irak, atau pergi ke Syam. Saya tidak ingin punya masalah sama engkau. Engkau cucunya Nabi. Masalah kalau sama saya ini masalah besar. Saya tidak ingin punya masalah sama engkau. Kemudian kata Hussein, ibtaid anni sakilatka ummuk. Pinggir dari aku, minggir. Jangan halangi aku. Celaka ibu. Ya, ibumu akan kehilangan engkau. Pergi engkau. Maka kemudian kata Hur bin Yazid waktu disuruh minggir, kata Hur, wallahi law qalaha ghairuka minal arab laqtasastu minhu wa min ummihi. Kalau seandainya yang mengucapkan tadi bukan engkau, seandainya kalau yang mengucapkan selain engkau, tentu sudah aku balasnya. Tapi yang mengucapkan siapa? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin madza aqul? Bagaimana saya mau balas sementara engkau adalah ibumu adalah sayyidatun nisa'il alamin. Ibumu adalah pemimpin seluruh wanita di bumi ini, Fatimah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Hur tidak bisa mencegah siapa? Hussein. Hussein berjalan terus sampailah di satu tempat namanya Karbala. Waktu Hussein sampai di Karbala di Irak, maka Hussein bertanya, apa nama tempat ini? Ada yang mengatakan Karbala. Kata Hussein, karbun wa bala. Karb artinya malapetaka, bala artinya bencana. Ini adalah tempat penderitaan dan tempat bencana. Akhirnya Abu Walid bin Ziyad mengirim pasukan yang lain, dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, dan jumlah pasukan 4.000 orang. Kemudian dia pun menyampaikan kepada Al-Hussein agar ya pergi bersama dia menuju Ubaidillah bin Ziyad. Hussein tidak mau, saya ke sana bukan untuk menuju Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Akhirnya tatkala mereka maksa, akhirnya Hussein berkata kepada Umar bin Sa'ad, saya menyuruh kau pilih dari salah satu dari tiga pilihan. Apa itu pilihannya? Kata Umar bin Sa'ad, kata Hussein, biarkan saya kembali ke Mekah. Ini pertama. Yang kedua, biarkan saya pergi ke perbatasan kaum muslimin. Biarkan saya pergi sudah, saya pergi begitu saja. Kembali ke Mekah atau pergi begitu saja. Yang ketiga, biarkan saya pergi ke Yazid, ke Syam. Ini menunjukkan Hussein menghormati Yazid. Maka dia berapa kali mengatakan, saya akan kembali ke Yazid. Ya. Saya, biarkan saya ketiga salah satunya, kembali ke Mekah atau pergi ke perbatasan kaum muslimin, atau saya kembali ke Yazid dan aku akan meletakkan tanganku di atas tangannya di negeri Syam. Adapun Ubaidah bin Ziyad tidak. Dijanggil Ubaidah bin Ziyad yang membunuh siapa? Muslim bin Aqil. Kata Umar, dan dia menghormati Hussein, dia mengatakan, taib, saya akan kirim permintaanmu kepada Ubaidah bin Ziyad, karena dia utusan Ubaidah bin Ziyad. Waktu sampai hal ini kepada Ubaidah bin Ziyad, ya, bahwasanya Hussein memberi tiga pilihan, salah satu dari tiga pilihan, maka di sisi Ubaidillah bin Ziyad ada seorang bernama Samar bin Dil Jaushan. Ini provokator. Dia termasuk orang-orang dekatnya Ubaidillah bin Ziyad. Maka dia berkata, demi Allah, sampai dia tunduk kepada hukummu wahai Ubaidillah bin Ziyad, jangan dengar pilihan dia. Engkau paksa dia ikut aturan. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad dengan kesombongannya mengatakan, ya, suruh dia ikut aturanku, saya tidak mau pilihan dia. Akhirnya sampailah kepada Hussein bin Ali bin Abi Talib, ya. Bahkan dikirim Samar bin Dil Jaushan datang juga menemui Hussein. Tinggal ya pilihan satu, ikut kepada Ubaidillah bin Ziyad. Tidak ada tiga pilihan tadi. Akhirnya Hussein pun tidak mau. Aku tidak akan tunduk kepada aturannya Ubaidillah bin Ziyad selama-lamanya. Tidak mau. Akhirnya mereka mulai ya menyerang Ubaidillah, menyerang siapa? Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Waktu itu pasukannya Hussein cuma 72 pasukan berkuda. Adapun pasukan Kufah 4.000 sama 1.000 jadi berapa? 5.000. Tatkala dua pasukan sudah bertemu dan tidak imbang 70 lawan 5.000. Ngapain juga ini ngirim sampai 5.000 orang? Belum 70 orang pasukan sedikit. Jadi kan kesombongan semuanya Ubaidillah bin Ziyad. Ngirim 5.000 lawan 70, buat apa lawan 70 orang? Butuh 5.000 pasukan. Ya. Kemudian Hussein berkata kepada pasukannya Ubaidillah bin Ziyad, "Raji'u anfusakum hasibuha." Kalian periksa lagi diri kalian, hisablah diri kalian. "Hal yasluhu lakum qitalu mithli? Qitalu mithli? Apakah pantas kalian bunuh orang sepertiku? Ana ibnu binti nabiyukum, aku ini adalah cucu nabi kalian. Wa laysa 'ala wajhil ardi ibnu binti nabiyyin ghairi." Tidak ada cucu nabi di atas muka bumi kecuali saya sekarang. Hasan sudah meninggal dunia. Waqad qala Rasulullah SAW li wa li akhi. Dia ingatkan hadis. Bukankah Nabi pernah bersabda tentang aku dan tentang saudaraku Hasan? Hadani sayyida syababi ahli jannah. Sungguhnya dua cucuku inilah pemimpin pemuda di surga. Mulailah mereka diingatkan oleh Husain. Akhirnya 30 orang dari 5000 itu, dari 5000 orang membelot, cuma 30 orang membelot kemudian bergabung dengan Husain dari pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Di antara 30 orang tersebut adalah Al-Hur bin Yazid At-Tamimi yang tadi pemimpin 1000 orang yang pertama. Yang dibilang bagaimana saya memakai engkau wahai Husain sementara ibumu adalah pemimpin wanita di alam semesta. Akhirnya dia membelot, dia bergabung bersama Husain. Maka dikatakan kepada dia, engkau adalah pemimpin kami 1000 pasukan. Engkau adalah pemimpin, kenapa sekarang engkau membelot menuju Husain? Kata dia, wahai hakum, wallahi ini ukhayyiru nafsi bainal jannah wan nar. Celaka kalian, aku telah menghadapkan di hadapanku antara surga dan neraka. Demi Allah aku tidak akan ya meninggalkan surga menuju neraka meskipun tubuhku terpenggal-penggal, tercincang-cincang, meskipun tubuhku terbakar. Akhirnya kemudian Husain jadi pasukan jadi berapa? 172 tambah 30. Setelah itu hari Kamis waktu mereka bertemu. Tiba waktu salat duhur dan asar. Maka kemudian Husain waktu salat duhur mereka salat duhur. Husain berkata, "Minkum imam wa minna imam." Kalian salat sendiri, kalian punya imam, kita salat sendiri. Kata mereka, "La." Ini pasukan ini mari mengatakan anda, kita antuk imam, kita jadi makmum. Ini mereka ya sebenarnya setengah-setengah ya, tapi ya bagaimana disuruh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Kata Husainnya, sudah ente jadi imam sendiri, kita sendiri, enggak. Bal nusalli khalfak, kami sholat di belakang. Akhirnya Husain jadi imam, ini imam mau dibunuh sama mereka. Imam zuhur dan sholat asar. Setelah sholat zuhur, sholat asar, kemudian Husain duduk ya. Kemudian dia memegang pedangnya. Kemudian dia sempat tidur sebentar. Tiba-tiba datang sekelompok orang maju menuju Husain. Husain bilang, coba cek siapa mereka itu, ada apa. Akhirnya sebagian dari utusan Husain ketemu dengan mereka, bertanya ya, 20 orang, sekitar 20 orang utusan Husain bertemu dengan mereka, apa yang kalian kehendaki. Akhirnya mereka berkata, imma an yanzila ala hukmi Ubaidillah wa imma an yuqatil. Cuma dua pilihan, tunduk kepada aturan Ubaidillah bin Ziyad atau dia berperang melawan kami. Tidak ada pilihan ketiga. Kemudian kata 20 pasukan, 20 utusan Husain, akan kami sampaikan kepada Al-Husain. Lalu mereka balik kepada Al-Husain, mereka kabarkan. Cuma dua, tunduk atau perang. Husain berkata kepada 20 orang ini, sampaikan kepada mereka, amhiluna hadhil laila wa ghadan nukhbirukum hatta usalli li rabbi fa inni uhibbu an usalli rabbi tabarak wa taala. Sampaikan kepada mereka, beri aku tangguh malam ini, besok saya akan kabarkan keputusannya. Sungguhnya saya ingin salat malam pada malam ini ya, tabarak wa taala, aku ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari itu, malam Jumat, Husain pun salat, kemudian orang-orang yang bersama dia juga salat, dia beristighfar, berdoa kepada Allah. Sehingga akhirnya pada keesokan harinya, hari Jumat, pada tahun 61 Hijriah, tepat dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram, akhirnya Husain beri keputusan, saya tidak mau ikut dengan keputusan siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya ya, terjadilah peperangan. Karena tidak seimbang, 100 lawan 5000, ya sudah, apa yang mereka inginkan? Ingin mati di hadapan Husain, membela cucu Nabi SAW. Waktu di perang, maka satu persatu meninggal di hadapan Husain, meninggal. Semuanya ingin meninggal di hadapan Husain, ingin membela cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semuanya sudah meninggal, tinggal Husain sendiri, dan tidak ada yang berani menyerang Husain. Ini cucu Nabi, membunuh bagaimana? Mereka takut. Husain sendirian dalam waktu yang panjang di siang hari bolong, tidak ada yang berani menyerang dia. Ya. Terus sampai akhirnya datang Samr bin Zil Ajawshan yang provokator Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian dia memprovokasi manusia dan dia berkata, pasukan, wahai hakum, takilatkum ummahatukum ahitu bi waqtuluh. Celaka kalian, kepung dia. Artinya suruh tikam rame-rame, kepung dia. Akhirnya mereka mulai menyerang Husain, Husain melawan, dan banyak di antara mereka juga yang terbunuh. Ya. Akan tapi meskipun Husain sangat pemberani, tetap saja kalah dengan jumlah yang banyak. Akhirnya dia pun Ya, belum juga terbunuh, masih orang masih takut ketika Musa. Samar berteriak lagi, "Wahai aku madza tantazirun? Aqdimu." Apa yang kalian tunggu? Maju, maju. Akhirnya mereka ramai-ramai menikah Husain. Akhirnya terbunuhlah Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang Samar, dia pun nyembelih kepala Husain, dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad. Baik. Padahal Samar ini dulu adalah anak buahnya Ali bin Abi Thalib. Waktu terjadi perang antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali, ini Samar ini anak buahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka pengkhianat. Mereka ini orang Kufah ini pengkhianat. Ya. Akhirnya mereka membunuh cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena waktu ada orang-orang Irak datang kepada Ibnu Umar masalah haji, ditanya, "Wahai Ibnu Umar, kami sedang ihram. Bagaimana hukum membunuh nyamuk? Kan ihram enggak boleh bunuh-bunuh ini. Enggak boleh bunuh berburu, enggak boleh bunuh hewan, enggak boleh hewan berburu. Bagaimana hukum bunuh nyamuk?" Maka Ibnu bertanya, "Kalian ini nanya-nanya bunuh nyamuk, kalian nanya hukumnya. Bunuh cucu Nabi enggak nanya-nanya hukumnya apa?" Oh, yang bunuh Husain enggak nanya-nanya, bunuh nyamuk tanya hukumnya apa? Ini warak tidak pada tempatnya. Mereka membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang terbunuh bersama Husain banyak. Ya. Di antaranya Husain sendiri. Kemudian Ja'far, Wal Abbas, Wa Abu Bakar, Wa Muhammad, Wa Utsman. Ini anak-anaknya Ali yang lain. Ada Husain, sisanya anak Ali ada Ja'far bin Ali, ada Al Abbas bin Ali, ada Abu Bakar bin Ali, ada Muhammad bin Ali, ada Utsman bin Ali. Ya. Di antara nama-namanya anaknya Ali ada Abu Bakar, ada Utsman. Ya. Kemudian anak-anak Husain juga terbunuh. Di antaranya Abdullah, kemudian Ali. Adapun Ali Zainal Abidin sakit begitu, dia tidak dibunuh. Ya. Kemudian di antara anaknya Hasan yang terbunuh Abdullah wal Qasim Abu Bakar, ini juga dibunuh. Kemudian anaknya Aqil Ja'far, wa Abdullah wa Abdurrahman, Abdullah bin Muslim bin Aqil, wa Muslim bin Aqil terbunuh di sebelumnya. Dan di antara anak-anak Abdullah bin Ja'far Aun wa Muhammad, 18 orang laki-laki semuanya dari Ahlul Bait dibunuh pada hari tersebut bersama Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Waktu hari meninggalnya Husain dibunuh, Ibnu Abbas di Mekah. Ibnu Abbas di Mekah. Ibnu Abbas melihat dalam mimpi, kata dia, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami binisfin nahari, ashada akbar ma'ahu qaruratun fiha damun yaltaqituhu." Ibnu Abbas bermimpi. Dan dia di Mekah, dia berkata, "Ya, aku melihat dalam mimpiku Nabi di siang hari bolong dalam kondisi ashad akbar, rambut semerawut penuh dengan debu." Dan dia membawa sebuah gelas, ya, di situ ada darah yang dia kumpul-kumpulkan. Nabi kumpulkan darah tersebut dalam gelas tersebut. Qultu, kata Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, ma hadha? Apa ini wahai Rasulullah?" Qala damul Husain wa ashabihi lam azal atatabba'uhu mundh al-yawm. Ini adalah darahnya Husain dan pengikutnya. Aku masih terus mengumpulkan darah-darah tersebut. Kata Ammar, perawi hadis, kami pun mengingat hal tersebut dan kami dapati ternyata Husain terbunuh pada hari yang disebut oleh Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas kalau bermimpi dengan ketemu Nabi, dia tahu sifat-sifat Nabi. Dan kata Nabi, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, intinya inilah kisah terbunuhnya dengan kezaliman Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, dan kemudian timbul berbagai macam perselisihan pendapat. Intinya yang bunuhlah Ubaidillah bin Ziyad, dan Ubaidillah bin Ziyad akhirnya terbunuh oleh Al-Mukhtar bin Ubaidillah As-Saqafi, yang kemudian membuat pasukan namanya pasukan Taubat, akhirnya membunuh Ubaidillah bin Ziyad, ya. Dan dia disiksa di dunia sebelum di akhirat. Waktu dia datangkan kepala Husain di hadapan dia, dia sempat masukkan kayu di mulut Husain. Diejek Husain. Ada sahabat yang tegur waktu itu. Kata dia, "Tahukah yang kau masukkan itu? Itu pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya dia disiksa oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, setelah terjadinya kasus Husain ini, terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu, maka muncullah di zaman sekarang orang-orang Syiah yang mereka kemudian merayakan setiap 10 Muharram dengan memukul-mukul tubuh mereka. Kata mereka, mereka ingin merasakan bagaimana penderitaan Husain tatkala disayat-sayat oleh banyak orang. Dan tatkala itu mereka katakan juga mereka ingin tahu bagaimana rasa hausnya Husain tatkala dia sedang tersiksa. Ya, tentunya ini tidak dibenarkan. Kita semua sedih dengan wafatnya Al-Husain, cucu Nabi SAW dibunuh dengan kezaliman. Tapi bukan begitu cara kita mengungkapkan kesedihan kita. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang terkena musibah lantas merobek-robek bajunya, kemudian menampar-nampar pipinya. Ini bukan dari, ini berarti orang tidak menerima apa? Menerima takdir. Sedih boleh, nangis boleh, tapi pada sampai tingkatan merobek-robek baju, mengulurkan wajah, apalagi sampai mengulurkan pedang di kepalanya, sampai berdarah, mengulurkan rantai, ini semua menunjukkan ketidaksabaran. Ini tidak menunjukkan sikap protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Telah meninggal orang-orang lebih hebat daripada Husain. Ya. Rasulullah SAW meninggal. Sedih. Orang hari yang paling menyedihkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal Umar bin Khattab, ditikam, ya. Telah meninggal Utsman, dibunuh, ditikam. Ali bin Abi Thalib ditikam di kepalanya. Namun tidak ada yang merayakan hari kematian siapa? Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mereka itu lebih hebat daripada Husain. Hasan kakaknya Ali lebih hebat daripada Husain. Itu pun tidak ada orang merayakan ya kematian Hasan. Adapun kata mereka, kami ingin apa namanya? Merasakan bagaimana pedihnya Husain waktu disayat oleh pedang. Ya, kita bilang sudah kalau gitu pas rayakan pula hari kematian Hasan. Makan racun sedikit biar tahu bagaimana orang kalau diracuni ya. Ya benar seperti itu ya. Bukankah Hasan meninggal diracun? Ya kalau ente ingin merayakan, mana lebih mulia Hasan atau Husain? Lebih mulia Hasan. Ya, kalau orang ingin merayakan kematian Hasan ya udah makan racun sedikit-sedikit ya. Biar tahu bagaimana orang diracun. Ya, ini semua tidak benar. Dan gara-gara kejadian ini juga mereka akhirnya menjadikan Karbala sebagai tanah suci yang paling mulia. Kenapa? Karena Husain meninggal di kota Karbala. Sehingga mereka mengatakan barang siapa yang menjenguk, menziarahi kuburan Husain sama dengan 20 haji atau 20 umrah. Ngawur ya. Terus mereka mengatakan Karbala tanah haram. Tanah haram lebih luas daripada tanah haram Mekah. Kata mereka kalau bukan karena Karbala, Mekah enggak ada nilainya. Mekah itu bernilai gara-gara apa? Karbala. Ngawur mereka itu. Ya. Ngawur ya. Mereka tinggal lebih afdol ke Karbala daripada haji dan umrah. Ini keyakinan mereka. Ya, ini adalah tidak benar. Ya, tidak benar. Bagaimana Karbala kemudian ya diagungkan gara-gara Husain meninggal di situ ya. Husain saja waktu datang ke tanah Karbala, apa yang dia ucapkan? Karbun wabala. Dia enggak suka. Ini penderitaan. Seakan-akan ada terjadi sesuatu. Penderitaan dan bencana. Dia bilang demikian. Karbun wabala. Dia tidak suka dengan kondisi akan ada firasat sekali ini ada tempatnya kebinasaan, tempatnya bencana. Ya, bukan malah diagungkan. Ya, kita tahu tanah haram di Islam cuma berapa? Cuma dua, Mekah dan Madinah. Bahkan Masjidil Aqsa juga bukan tanah haram. Oleh karena orang yang mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa Tsalitsul Haramain, tanah haram yang ketiga itu pernyataan yang salah. Tanah haram cuma dua, Mekah dan Madinah. Meskipun di Masjid Al-Aqsa ibadah juga sholat dilipat gandakan, tapi dia bukan tanah haram. Ini ada orang bikin tanah haram yang ketiga itu di Karbala. Ya. Seharusnya ya tanah tersebut tidak jadi tanah haram. Bahkan hal tersebut menjadikan kesedihan karena mengingatkan Husain pernah dibunuh di situ dan tidak gara-gara dia terbunuh di situ kemudian dijadikan tanah haram. Ya, tanah Karbala menjadi tanah haram. Ini enggak benar ya. Ah, berarti kalau seandainya Husain meninggal di Bekasi, Bekasi jadi tanah haram. Ya benar, dari mana ini yang menjadi tanah haram. Terus mereka mengatakan barang siapa mengambil tanah Karbala maka akan dapat ini dapat obat dan macam-macamnya ya. Kenapa? Karena tanah tersebut kontak langsung dengan badannya Husain. Ini semua khurafat. Enggak ada dalilnya. Tapi saya pernah lihat di YouTube ada orang untuk menunjukkan keutamaan tanah Karbala. Dia ambil tanah Karbala. Terus dia pakai buka buah headphone. Jadi seperti tangan, tidak usah pakai. Jadi kalau kita kan bisa begini ya. Dia pakai tanah Karbala. Nih, lihat tanah ini, tanah yang lain enggak bisa kata. Ya dia bilang tanah lihat tanah Karbala sakti bisa begini. Ada yang bantah dari Saudi pakai korma dari Saudi. Ini korma juga bisa kata. Nih, orang kalau sholat sekarang buat tanah Karbala. Kalau sholat dipakai sujud di tanah Karbala. Itu mereka bawa, kadang mereka jahit di sajadah mereka. Sebagian kawan-kawan kadang-kadang iseng anak-anak jami' anak-anak terus lama dina. Lihat orang siapa yang mau sujud, batunya ditendang sama mereka. Jadi harus kita. Ya. Dibantah oleh para ulama. Kalau kau memang ingin sujud di atas batu Karbala, harusnya bukan cuma di sini saja. Di sini juga pasang batu sama kan? Kita diperintahkan sujud di atas tujuh tulang. Harusnya tujuh tulang semuanya kasih apa? Tanah Karbala. Tapi enggak ada yang melakukannya. Ya. Dan lebih aneh lagi, saya pernah lihat orang siapa sholat samping saya. Dia sholat, dia duduk. Kalau kita orang dalam kondisi duduk, kalau pingin sujud ya paling tidak apa namanya? Itu miring gitu. Kalau memang tidak bisa sujud. Dia waktu mau sujud dia pintar sekali, itu tanah kelewat tempel gitu. Subhanallah benar. Ada jadi itu enggak tanah karbalan yang disuruh sujud ke jidatnya. Aneh-aneh mereka ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan apa yang mereka lakukan mirip dengan orang-orang Nasoro yang menjadikan salib sebagai benda yang sangat mulia karena disitulah Nabi Isa disiksa menurut keyakinan mereka. Sama, tanah Karbala jadi mulia gara-gara disitu Husain disiksa. Harusnya Anda kalau melihat salib Anda benci ya. Karena inilah dimana Nabi Isa disiksa, ini malah jadi diagung-agungkan sehingga salib diagung-agungkan karena itu tempatnya Nabi Isa disiksa. Sampai ada yang bantah, seadanya Nabi Isa meninggal di kursi listrik, mungkin kursi listrik dipasang di karena meninggal di kursi listrik. Baik, demikian saja kajian kita, waktu sudah habis ya. Semoga Allah senantiasa beri hidayah kepada kita semua. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada kesempatan kali ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang makna la ilaha illallah, syarat dan rukunnya. Pada minggu yang telah lalu kita telah membahas tentang tauhid asma wa sifat, dan sebelumnya juga kita pernah membahas tauhid rububiyah, uluhiyah, ya. Dan sekarang kita masuk pada makna dari kalimat la ilaha illallah atau syarat dan rukun-rukunnya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa seorang kita penting membahas makna la ilaha illallah dan rukunnya ini? Nanti insyaallah kita akan jelaskan kenapa begitu pentingnya makna-makna ini. Kita baca dulu perkataan Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Kata beliau, makna la ilaha illallah, syarat dan rukunnya. Kata beliau, makna la ilaha illallah, makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau kata beliau, tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah, dan kesalahan tersebut telah menyebar luas. Di antara kesalahan yang dimaksud adalah menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Padahal makna tersebut rancu. Karena jika demikian, maka setiap yang diibadahi baik, benar maupun salah berarti Allah. Yang kedua, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal makna demikian merupakan bagian makna dari kalimat la ilaha illallah. Dan penafsiran ini masih berupa tauhid rububiyah saja, sehingga belum cukup. Inilah yang diyakini juga oleh orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la hakimiyata illa lillah, tidak ada hakim penguasa kecuali Allah. Sebab pengertian ini pun tidak mencukupi. Apabila yang mengesakan Allah hanya dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha penguasa saja, namun masih berdoa kepada selain Allah atau menyelewengkan tujuan ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustaz Yazid rahimahullahu taala, beliau
ingin menjelaskan kepada kita secara detail. Poin yang pertama adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini Bapak Ibu disebut juga dengan kalimatus syahadatain, kalimat syahadah. Maka kalimat la ilaha illallah ini kalau kita mau jelaskan, maka dia sebetulnya kalau yang paling lengkapnya adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Apa arti dari kalimat ini? Ya, kita akan jelaskan per kalimat sehingga kita memahami makna kalimat la ilaha illallah ini. Pertama Bapak Ibu, kalau kita bedah kalimat la ilaha illallah ini, maka dimulai dengan asyhadu. Kalimat asyhadu. Asyhadu ini Bapak Ibu, ya, artinya kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah bersaksi. Tetapi di dalam bahasa Arab, ya, asyhadu ini diambil dari kata syahida yashhadu. Dan berkata Imam Ibnu Faris, seorang ulama bahasa, beliau mengatakan, kata beliau, shin waha wadal aslun yadullu ala hudurin wa ilmin wa i'lamin. Kata beliau, kalimat shin, ha, dan dal, sebuah asal yang menunjukkan makna hudur, hadir, al-ilam, ilmu, wa'ilam, pemberitahuan. Jadi kata beliau, kalimat asyhadu ini terkumpul padanya tiga makna, yaitu al-ilmu, kemudian al-ilam, kemudian al-hudur. Maka makna yang pertama dari makna syahadah ini, asyhadu ini adalah al-hudur. Hudur itu artinya menyaksikan. Hudur itu artinya menyaksikan. Maka Anda ketika, ya, berhadir di sebuah acara, maka, ya, Anda menyaksikan. Ya, Anda menyaksikan. Maka kata para ulama rahimallahu taala, ya, ketika orang itu menyaksikan, ya, ketika dia hadir, maka tidak mungkin ada keraguan pada orang tersebut. Iya tidak. Contoh misalnya, kemarin saya hadir wisuda anak kelas 3 MTW misalnya. Maka kalau ada orang hari ini mengatakan kemarin tidak ada wisuda, maka saya sangat mudah membantahnya. Tidak ada keraguan bagi saya orang itu berbohong. Kenapa? Karena saya hadir. Orang yang hadir tidak mungkin dia, kalau ada berita yang tidak sesuai dengan apa yang dia lihat, tidak sesuai dengan apa dia pada kondisi pada saat itu, maka sama sekali tidak ada keraguan baginya mengatakan berita itu bohong, berita itu palsu. Nah, inilah makna dari kata asyhadu, bahwasanya orang itu betul-betul yakin dari apa yang dia ucapkan tersebut, dari apa yang dia yakini, tidak ada keraguan sama sekali, ya, seolah-olah dia hadir, ya, menyaksikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini. Ini makna kalimat asyhadu dari sisi makna yang pertama, al-hudur. Dia adalah menghadirkan makna tersebut. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari asyhadu adalah al-ikhbar. Asyhadu itu memberitakan maknanya. Selain dia memiliki makna hadir, seolah-olah dia hadir pada peristiwa tersebut, asyhadu itu dia memaknanya adalah memberitakan. Ya. Maka ketika Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka seolah-olah Anda

yang di sekitar Anda tentang apa yang ada di dalam hati Anda dan apa yang Anda yakini. Ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, seolah-olah Anda mengatakan saya ini memberitakan kepada Anda semua. Apa yang saya ucapkan itulah yang ada di dalam hati saya. Ketika saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apa yang saya ucapkan itulah apa yang saya yakini dalam hati saya. Seolah-olah Anda menginformasikan kepada orang lain apa yang ada di dalam hati Anda selaras dengan apa yang Anda ucapkan. Maka ini makna dari mana asyhadu dari sisi bahasa, bahwasanya dia memberitakan. Kemudian yang ketiga, mana asyhadu dari sisi yang ketiga adalah berilmu. Maksudnya berilmu itu apa? Anda ketika Anda mengatakan asyhadu, seolah-olah Anda mengatakan saya mengerti apa yang saya ucapkan, saya paham konsekuensinya, saya paham maksudnya apa yang saya ucapkan ini. Maka itu makna asyhadu, Bapak Ibu. Jadi ketika orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kalimat asyhadu itu menunjukkan apa? Pertama, seolah-olah dia hadir pada peristiwa tersebut sehingga tidak ada keraguan sama sekali sama dia. Kalau ada orang memberikan informasi yang tidak sesuai, maka dia tidak akan ragu-ragu mengatakan itu salah, itu keliru. Dia juga memberitakan apa yang ada dalam hatinya. Seolah-olah ketika dia mengucapkan asyhadu, dia memberitakan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian dia juga mengetahui apa yang dia ucapkan. Dia paham, saya tahu kok apa yang dia ucapkan ini. Saya ngerti maknanya. Saya tahu konsekuensi ketika seorang muslim mengucapkan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini makna asyhadu, kalimat asyhadu. Tetapi para ulama rahimallahu taala kenapa sering mengatakan cuma la ilaha illallah saja seperti pembahasan kita ini? Kalimat la ilaha illallah, tidak ada asyhadu an la ilaha illallah. Karena kata para ulama, kalau seandainya ada orang masuk Islam, ada orang masuk Islam, dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Ada orang masuk Islam hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah masuk Islam belum? Sudah. Tidak perlu dia ucapkan asyhadu. Makanya kata para ulama fokus pada kalimat la ilaha illallahnya saja. Kenapa? Karena asyhadu itu kalau tidak diucapkan bagi orang yang mau memeluk Islam, tidak mempengaruhi keislamannya dia. Jadi kalau ada non-muslim atau orang kafir ya ingin masuk Islam, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, sudah sah Islamnya Ustaz? Sudah. Walaupun dia tidak mengucapkan asyhadu. Makanya dari sinilah kadang para ulama seringkali fokusnya pada kalimat la ilaha illallah. Tapi alangkah baiknya kita jelaskan juga mana asyhadu. Karena ini adalah kalimat yang sering kita ucapkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini Bapak Ibu terdiri dari 4 kata. Jadi kalimat la ilaha illallah ini terdiri dari 4 kata. Yang pertama, la itu artinya tidak ada. La di sini, huruf lam di sini merupakan jenis la nafiyah, lil jins. Disebut dalam bahasa Arab la di sini la nafiyah lil jins, yang fungsinya adalah meniadakan seluruh jenis apa yang ia tiadakan. Maksudnya meniadakan seluruh jenis apa yang ia tiadakan. Ya. Ketika kita mengatakan la ilaha, maka saya meniadakan semua jenis yaitu ilah, jenis ilah yaitu Tuhan. Artinya saya meniadakan semua jenis Tuhan-Tuhan, cuma ada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya la nafiyah jenis. Ketika saya mengatakan la insana illa Muhammadan, kata saya tidak ada manusia di masjid ini kecuali Muhammad. Berarti saya meniadakan seluruh manusia yang saya tetapkan cuma satu orang yang ada di masjid ini, yaitu Muhammad. Itu namanya la nafiyah jenis, meniadakan jenisnya. Jadi kalau misalnya saya katakan tidak ada manusia di rumah saya kecuali anak saya, maka yang saya tiadakan adalah semua orang kecuali cuma anak saya. Kemudian di situ Ustaz ada kucing. Kucing

0: Bukan. Karena dia bukan jenis manusia. Yang saya tiadakan adalah manusia. Maka sebab itu pula ketika orang mengatakan la ilaha, meniadakan semua jenis yang berkaitan dengan ilah. Ilah itu adanya Tuhan. Maka saya meniadakan jenis Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ya. Tidak ada Tuhan kecuali yang saya tetapkan. Nah ini makna la il. Huruf la di sini. La. La nafiyah lil jins. Meniadakan semua jenis-jenisnya. Kemudian ilaha, kalimat yang keduanya ilaha, apa artinya? Ilaha dalam bahasa Arab artinya, Bapak Ibu, artinya adalah ma'luh. Ma'luh itu artinya yang disembah. Wazan yang disembah. Dia di dalam ilmu sharaf wazannya fi'al. Wazannya fi'alun. Ya. Yeah. Fi'alun itu artinya maf'ul. Maf'ulun. Ya. Yeah. Bermakna maf'ul yang disembah. Yang kena objeknya. Ya, yeah. Yang disembah. Ya. Yeah. Seperti misalnya Bapak Ibu, kitab. Kitab itu apa? Buku. Kalau maktub yang ditulis. Maktub yang ditulis atau yang tertulis. Ya. Ini seperti kita belajar bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada wazan. Wazan-wazan itu, dengan itu kita bisa memahami makna. Ya, karena penting orang belajar bahasa Arab. Kebanyakan kadang orang belajar bahasa Arab ini rami di awal aja. Ya, pas sudah menghafal, kaburan orang abrataan. Ya. Rami di awal aja bahasa Arab ini, ya. Makanya kededak kajian, ya, setiap kajian itu insyaallah bertambah orangnya, kecuali kajian bahasa Arab. Setiap hari berkurang orangnya. Ya. Taib. Yang ketiga, makna la ilaha illa. Ada kalimat illa. Illa ini apa Ustaz artinya? Illa ini artinya istisna. Apa itu istisna Ustaz? Istisna itu artinya pengecualian. Pengecualian. Maka makna illa dalam bahasa Indonesia kecuali. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha, saya menafikan tidak ada semua Tuhan. Illa kecuali. Kemudian Allah, apa arti Allah? Allah itu adalah salah satu nama Allah. Dan Allah itu bagian dari asma wal husna. Bagian dari nama-nama Allah yang indah. Dan Allah itu apa artinya Ustaz? Allah itu artinya yang disembah. Itu arti Allah. Allah itu apa artinya? Yang disembah. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka secara bahasa tiada Tuhan, ya, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Nah, para ulama rahimahullahu taala, Bapak Ibu, mereka menyebutkan di sini ada takdir. Takdir itu disembunyikan, sesuatu ini disembunyikan dalam kalimat ini, atau ada sesuatu yang dibuang. Disebutkan oleh para ulama takdir khabar, ya, la ilaha, takdir khabar, ya, takdir khabar la nafiyah. Karena la nafiyah itu memiliki khabar. Khabarnya mana? Tidak ada di sini disebutkan. Maksudnya ada khabarnya di dalam bahasa Arab. Tidak disebutkan di sini. Dan ulama mengatakan, ya, harus ada khabarnya, karena di dalam bahasa Arab ada mubtada, ada khabar. Khabarnya tidak disebutkan di sini, la ilaha illallah. Ya, tidak ada khabarnya, maka harus ditentukan. Khabarnya disembunyikan di dalam bahasa Arab. Nah, harus ditentukan apa itu khabarnya di sini. Nah, di sinilah yang titik urgennya, titik pentingnya. Dan di sinilah pembedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan yang lainnya. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan khabarnya di sini adalah bihaqqin. Khabarnya di sini, khabar la tadi adalah bihaqqin. Ya, sehingga maknanya la ilaha illallah, ya, maknanya adalah la ilaha bihaqqin illallah. Kata la ilaha illallah, khabarnya adalah la ilaha bihaqqin illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ah, ini khabarnya. Ketika kita mengatakan tiada Tuhan, ini ada sesuatu yang hilang. Di dalam bahasa Arab harus ada kalimat di sini. Ini disebut dengan mahdzub, sesuatu yang terbuat, harus ditakdirkan di sini. Maka ahlu sunnah wal jamaah menakdirkannya la ilaha bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Atau Ustaz menyebutkan di buku tadi la ma'bud. Maksudnya la ma'bud itu la ilaha. Beliau menafsirkan dengan makna ilaha ma'bud. La ma'bud atau la ilaha bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah penafsiran yang benar. Inilah penafsiran yang benar. Nah, sebagian orang keliru menafsirkan khabarnya di sini. Ketika mengatakan tiada Tuhan. Tiada Tuhan apa? Tiada Tuhan apa? Mereka mengatakan, menafsirkan, menambahkan qadiru alal ikhtira. Tiada Tuhan yang mampu menciptakan. Mereka tambahkan mampu yang menciptakan. Sehingga mereka mengatakan tiada Tuhan yang mampu menciptakan kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, disinilah asal muasal kesalahannya. Kenapa? Karena menakdirkan sesuatu yang salah. Menakdirkan sesuatu yang salah. Karena di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, itu kadang ada namanya mubtada dan ada namanya khobar. Khobar itu adalah pelengkap dari mubtada ini, ya. Sehingga kadang kita dalam pembicaraan kita ada sebuah kalimat yang dibuang, tapi kita paham maksudnya. Maksudnya. Di dalam bahasa Arab juga demikian. Ada sebuah kalimat itu dibuang, tidak dimasukkan di dalam pembicaraan, tapi orang paham maksudnya. Bagi orang ajam seperti kita, orang ajnabi seperti kita yang enggak ngerti bahasa Arab, maka kita harus memahami kaidah sehingga kita paham apa yang dimaksudkan yang dibuang tadi. Nah, ketika yang mengatakan la ilaha, itu ada kalimat yang dibuang di sana di dalam pembicaraannya. Ya, apa kalimat yang dibuang ini? Nah, disinilah yang berselisih. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah menafsirkan kalimat yang dibuang di sini adalah bihaqqin. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, selain Ahlussunnah, mereka menafsirkan bahwasanya bukan bihaqqin akhi, kata dia, tetapi yang betul akhi qadirun alal ikhtira. Tidak ada yang mampu yang menciptakan kecuali Allah. Sehingga mereka yang menafsirkan makna la ilaha illallah itu hanya sebatas pada tauhid rububiyah. Nah, konsekuensi ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensi ini melahirkan apa? Melahirkan keyakinan yang batil. Apa keyakinan batil? Maksud iya, Ustaz? Iya. Akibat konsekuensi ini, mereka menghadirkan keyakinan yang batil. Saya mau bertanya, apa keutamaan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Saya mau bertanya sama ibu-ibu. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa dampaknya? Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga apa tidak, Bapak Ibu? Kalau dia mati, mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga apa tidak? Masuk surga, ya. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, ketika makna la ilaha illallah ini salah dipahami, ketika orang itu meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang mampu menciptakan kecuali Allah, dan itu yang dia yakini, sehingga dia mengatakan, kalau saya beribadah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, mohon kepada selain Allah, bertawassul kepada selain Allah, beristighasah kepada selain Allah, insya Allah saya matinya masih masuk surga. Kenapa? Karena saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah itu saya yakin Allah itu pencipta. Saya yakin Allah itu pencipta. Walaupun saya syirik, enggak apa-apa. Yang penting saya apa? Meyakini Allah itu Tuhan Maha Pencipta. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Sedangkan saya meyakini Allah itu pencipta, dan itu makna la ilaha illallah. Sehingga kalau saya berdoa kepada selain Allah, enggak apa-apa. Yang penting saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, disinilah Bapak Ibu masuknya kesyirikan itu. Disinilah masuknya kesyirikan tersebut. Kenapa? Karena dia meyakini kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan Allah itu Maha Pencipta, dia pasti masuk surga. Walaupun dia minta kepada siapa, kepada siapa, enggak minta kepada Allah, berdoanya ke depan bukan kepada Allah, menyembelihnya bukan kepada Allah, menyembelihnya untuk ya diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dia melakukan ya hal-hal ritual-ritual kesyirikan ya. Mengasih sajian kepada pohon-pohon, kepada jembatan ya, yang ngasih sajian dan seterusnya. Kata dia, ini enggak apa-apa kok. Saya masih meyakini la ilaha illallah Tuhan pencipta. Di sinilah ya kekeliruannya. Makanya kenapa Ahlussunnah itu getol Bapak Ibu menafsirkan kalimat la ilaha illallah harus dipahami. La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah, berarti disembah itu artinya ibadah. Berarti tidak boleh ada ibadah diperuntukkan untuk selain Allah. Enggak boleh ada ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah. Syirik namanya. Dan itu tidak merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Ini dua, lihat. Salah menakdirkan kalimat bihaqqin, dampaknya fatal di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, dan ini penafsiran yang benar adalah menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan penafsiran la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ada sekelompok orang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan mengatakan penafsirannya adalah tiada Tuhan yang menyamai Allah. Menafsirannya, dia menafsirkan tiada Tuhan yang ada menyamai Allah. Dan ini penafsiran orang Mu'tazilah. Kenapa dia menafsirkan la ilaha illallah dengan apa? Mengatakan mentauhidkan Allah dari segala yang menyamainya. Dia menafsirkan itu. La ilaha illallah itu artinya apa? Mentauhidkan Allah, kata mereka, dari segala yang menyamainya. Ini juga penafsiran yang keliru. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika dia menafsirkan dengan ini, dia akan menolak seluruh sifat-sifat Allah. Dia akan menolak seluruh sifat-sifat Allah. Kalau ada sifat itu sama seperti sifat manusia namanya, maka kata mereka tidak boleh. Contoh, ketika Allah itu ya Maha mendengar, maka mereka menafikan pendengaran bagi Allah. Ketika, kenapa? Karena manusia juga mendengar, kata mereka. Enggak boleh sama ada sifat Allah dengan sifat manusia. Ketika Allah itu Maha melihat, mereka menafikan penglihatan Allah. Kata-kata mereka kenapa? Karena manusia juga melihat. Na'udzubillah. Sehingga mereka menafsirkan yang keliru, akhirnya membatalkan semua sifat-sifat Allah yang ada dimiliki oleh manusia, yang namanya sama, walaupun hakikat sifatnya berbeda. Manusia melihat, manusia mendengar, manusia berbicara. Kata mereka Allah tidak berbicara, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Menafikan. Dan ini keyakinan orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena menafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran yang salah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, mereka ya penafsiran orang tasawuf. Orang tasawuf menafsirkan la ilaha illallah ya penafsiran yang keliru. Sehingga mereka ketika menafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran yang keliru, menjadikan mereka membagi tauhid itu dengan tiga bagian. tauhidnya gimana mereka membagi? Kata mereka ada nama tauhidul ammah. Tauhidul ammah itu tauhidnya orang awam. Apa itu? Hanya mempersaksikan kalimat la ilaha illallah berlandaskan risalah yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua kata mereka ada namanya tauhidul khassah, tauhidnya orang yang spesial. Yakni keyakinan tauhid yang tak membutuhkan dalil. Ya, bersih dari pertentangan batin dan logika serta tidak membutuhkan sebab apapun. Kata dia keyakinan yang tidak membutuhkan dalil. Ini tauhidul khassah. Kemudian ada lagi kata mereka tauhidul khassatil khassah. Tauhidnya orang super spesial. Apa itu? Yakni tauhid yang pada asalnya Allah khususkan untuk dirinya sendiri dan hanya Allah yang berhak memilikinya dengan keagungannya. Akan tetapi terkadang Allah menampakkan secercah darinya kepada sekelompok orang-orang pilihannya, kemudian ia menjadikan mereka seakan bisu terkait hal itu sehingga mereka tidak mampu menjelaskan atau menyebarkan kepada selain mereka. Ya. Lihat, mereka membagi tauhid menjadi tiga bagian. Artinya ada tauhid kata mereka tauhid orang awam, belum mencapai kesempurnaan. Ya. Bukankah dan ini adalah keliru Bapak Ibu. Tauhid itu keyakinan setiap hamba, bukan dikotomi pada sebagian orang. Oh, ini tauhidnya harus di sini dulu, orang awam tauhidnya ini saja. Orang berikutnya spesial tauhidnya ini. Oh, enggak. Tauhid itu bukan tingkatan seperti itu. Tauhid itu adalah keyakinan harus yang diyakini oleh setiap hamba. Ya. Keyakinan yang harus diyakini oleh semua orang, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan ini kalau orang awam boleh keyakinannya sampai di sini, orang spesial boleh keyakinannya sampai di sini, yang super spesial boleh keyakinannya sampai di sini. Anda seperti itu tauhid. Tauhid itu untuk semua. Bukankah Nabi diutus untuk semua hamba? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Yaitu mentauhidkan Allah. Semua manusia diperintahkan untuk mentauhid. Tidak ada manusia itu ikam disuruh tauhidnya setengah aja. Ikam 2/3 tauhidnya. Ikam full total. Tidak ada seperti itu tauhid. Semua orang disuruh untuk mentauhidkan Allah semuanya. Tidak dipecah-pecah ya dengan ini tauhid khusus untuk orang ini, tauhid khusus untuk orang ini. Ya. Dan ini akibat apa? Menafsirkan kalimat la ilaha illallah yang keliru. Kemudian, ya, tauhid, ya, pengertian la ilaha illallah itu diartikan dengan al-ittihadiyah, yaitu apa? Aliran orang yang menganut wahdatul wujud. Bahwasanya kata mereka makna la ilaha illallah itu meyakini bahwa apa yang terlihat seluruhnya adalah Tuhan. Nah ini keyakinan mereka. Jadi mereka meyakini kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah apa yang terlihat seluruhnya adalah Tuhan. Walaupun bentuknya berbeda beda dan itu kata mereka hanya penampakan belaka, ya. Sehingga mereka mengatakan kalau lihat bayi, oh itu Tuhan bayi itu. Lihat ayam, oh itu Tuhan. Lihat kucing itu Tuhan, na'udzubillah. Dan ini wahdatul wujud. Jadi apa yang nampak itu adalah Tuhan kata mereka. Kenapa? Karena menafsirkan kalimat la ilaha illallahnya salah. Muncullah keyakinan wahdatul wujud. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, yang sebagaimana dikatakan ustaz, menafsirkan kalimat tauhid dengan kalimat la ilaha illallah artinya la hakimiyata illallah. Tidak ada penguasa kecuali Allah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Ya. Dan mereka menganggap bahwasanya yang diperjuangkan oleh nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi adalah memperjuangkan penguasa, memperjuangkan kekuasaan, ya. Ya. Sehingga, ya, mereka meyakini bahwasanya pertikaian antara nabi dan kaumnya Pertikaian antara Rasul dengan kaumnya ada pertikaian dalam merebutkan, menetapkan penguasa. Dalam menetapkan penguasa. Sehingga orang-orang semacam ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, apa? Berdakwahnya fokus pada masalah penguasa. Dirikan syariat Islam, dirikan khilafah Islamiyah, dirikan barang siapa yang tidak berhukum Allah, maka dia keluar dari Islam. Maka dakwahnya fokus pada hal itu saja. Kenapa? Karena dia menafsirkan tauhid la ilaha illallah dengan makna tidak ada penguasa kecuali Allah, dan itu yang dia pahami, bahwasanya Nabi dan Rasul diutus untuk mewujudkan di muka bumi ini penguasa yang berhukum dengan hukum Allah. Sehingga kata mereka, itu yang harus kita wujudkan dalam dakwah kita. Sehingga mereka dakwahnya apa? Kepada masalah apa? Penguasa. Sehingga muncullah praktek pengkafiran terhadap pemimpin, pengkafiran terhadap pemerintah, pengkafiran terhadap orang-orang yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, mutlak dikafirkan, semacam itu. Nah, inilah yang keliru. Nah, ini sumber kelirunya di mana? Sumber kelirunya pada pemahaman makna la ilaha illallah. Makanya Ahlus Sunnah itu seringkali mengingatkan dengan penafsiran la ilaha illallah, karena ini sumber utamanya. Sumber orang itu banyak salah. Kenapa? Karena mereka ya keliru dalam menafsirkan la ilaha illallah. Dan penafsiran yang benar adalah la ilaha bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah penafsiran yang benar. Taib. Oke. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah kita memahami makna kalimat la ilaha illallah, maka kita masuk pada permasalahan syarat-syarat la ilaha illallah. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit ya, bahwasanya kenapa kita harus memahami la ilaha illallah ini dengan benar. Karena Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, kalimat la ilaha illallah ini ya, kalimat la ilaha illallah ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, itu memiliki fadilah yang luar biasa. Jadi kalau kita tidak paham kalimat la ilaha illallah maknanya, dan ini adalah jantung kehidupan kita, jantungnya seorang muslim, maka dia akan tidak mendapatkan fadilah ini. Apa fadilahnya Ustaz? Apa fadilahnya kalimat la ilaha illallah? Ya. Pertama Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah itu adalah pertama awal rukun Islam. Awal rukun Islam itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW mengatakan bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah. Yang kedua, fadilah orang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang paham terhadap kalimat la ilaha illallah, mengerti makna la ilaha illallah. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, as'adan nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih au nafsih. Kata Nabi, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat kelak, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ketulusan di dalam hatinya dan keikhlasan di dalam hatinya dan jiwa. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda betul-betul paham kalimat la ilaha illallah, salah satu fadilahnya adalah Anda mendapatkan apa? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la ilaha illallah, keutamaannya kalau kita memahami kalimat la ilaha illallah, bahwa sebab seseorang itu mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhir. Jadi orang itu memahami kalimat la ilaha illallah, mengamalkannya, mengerti maknanya, pasti dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Nabi, katakanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Dan juga orang kalau mengerti kalimat la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu sebaik-baik doa yang dipanjatkan dan sebaik-baik zikir yang diucapkan. Nabi mengatakan khairud du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu anna nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah, dan sebaik-baik yang saya ucapkan dan para nabi-nabi, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Walaupun hadis ini terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihan-kesahihannya. Kemudian yang berikutnya, ucapan la ilaha illallah diampuni dosa kita. Kalau Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan baik dan betul, dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ma min nafsin tamut wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u ila dzaaka ila qalbil muqin illa ghafarallahu laha. Kata Nabi, tidaklah manusia meninggal dan dia menyaksikan dan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan keyakinan, dengan betul-betul paham maknanya, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosa. Dan kalau Anda memahami kalimat la ilaha illallah, mengamalkannya, ya, maka apa keutamaan yang Anda dapatkan? Timbangan Anda nanti di hari kiamat kelak berat, Bapak Ibu. Berat timbangan tersebut. Allah akan jadikan berat kalimat la ilaha illallah itu sangat berat. Ketika dosa Anda ditaruh dengan kalimat la ilaha illallah di dunia ini yang Anda ucapkan, yang Anda pahami maknanya, la ma'budu bihaqqin illallah, dan Anda pahami syaratnya nanti kita akan jelaskan. Anda paham itu, kalau ditaruh di timbangan, maka dia akan sangat berat. Dia memberatkan timbangan kebaikan kita. Tapi beda dengan orang tidak paham kalimat la ilaha illallah, tidak mengerti la ilaha illallah itu Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta, itu saja. Ini tidak berfungsi. Ini tidak berfungsi kalimat la ilaha illallahnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebab orang itu masuk surga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak melakukan kesyirikan kepadanya, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa keutamaan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu, ya, Anda harus paham. Ustaz ulungkan tapi paksa diri untuk paham. Ya, harus dipaksa untuk diri kita untuk paham. Karena ini keutamaannya luar biasa. Pertama, memahami sangat mudah. Apa memahaminya? Maknai la ilaha illallah yang pertama apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Konsekuensinya apa? Semua ibadah hanya untuk Allah. Sudah selesai. Jadi kalau Anda, Ustaz, singkatnya la ilaha illallah itu apa, Ustaz? La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya semua ibadah yang kita lakukan itu harus diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah. Sudah itu. Kalau Anda ngerti itu, Anda paham berarti. Contoh misalnya. Kalau saya bernazar, ya, saya bersumpah demi istriku yang tercinta misalnya. Taib. Boleh enggak sumpah demikian? Hah, Bapak Ibu? Boleh. Kenapa kada boleh? Kenapa sumpah dengan demi istri kan kada sayang kalon bini misalnya? Ah? Kenapa enggak boleh, Ibu-ibu? Hah? Karena sumpah itu ibadah dan ibadah itu hanya untuk taib. Kalau saya bernazar untuk anak saya. Kalau anak saya, ya, ini demi anak saya. Dan saya peruntukkan untuk anak saya nazar ini. Kalau saya, ya, diterima bekerja di sebuah perusahaan tambang, saya akan memberikan anak saya sepeda motor. Tapi saya peruntukkan nazar itu untuk anak saya, bukan untuk Allah. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena nazar itu ibadah itu hanya untuk Allah. Maka ini makna konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Jadi semua ibadah kita itu, kalau itu ibadah, berarti untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aplikasinya di dalam kehidupan. Baik. Kemudian kata Ustaz di sini, syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, kata beliau, al-ilmu. Syarat yang pertamanya adalah al-ilmu. Yang artinya adalah mengetahui. Yaitu, kata beliau, mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Surah Muhammad ayat 19. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mengakui kebenaran tauhid dan mereka mengetahui. Surah Az-Zukhruf ayat 86. Yang dimaksud dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah. Sedangkan maksud dan mereka mengetahui adalah mereka meyakini dengan hati tentang apa yang diucapkan dengan lisan. Dalam hadis yang sahih dari Utsman radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengetahui bahwasanya tiada ada ilah sembahan yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, maka ia akan masuk surga. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Al-Ustaz Hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala menyebutkan syarat pertama la ilaha illallah. Maksudnya gimana? Jadi Anda tidak hanya cukup mengetahui maknanya saja. Ketika Anda mempelajari la ilaha illallah, Anda harus mengetahui tiga hal. Anda harus paham tiga hal ini. Pertama, makna la ilaha illallah. Yang kedua, syarat la ilaha illallah. Dan yang ketiga, rukun la ilaha illallah. Ini harus Anda ketahui. Jadi ini tiga hal yang paling mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Apa itu makna la ilaha illallah, syaratnya, dan rukunnya. Kenapa? Karena kalau sekedar mengetahui makna, syaratnya tidak paham atau tidak dilaksanakan, tidak bermanfaat. Atau paham maknanya, paham syaratnya, tapi rukunnya dilanggar, juga tidak bermanfaat. Ini sama seperti ini, saya contoh misalnya. Anda mengerti sholat. Sholat itu adalah perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Anda paham maksud sholat. Kemudian Anda ngerti rukun sholat. Tetapi pas sembahyang, kada berwudu, sah kada sembahyangnya? Tidak sah. Kenapa Ustaz tidak sah? Ulun sembahyang subuh tadi dua rakaat, ruku, iktidal, sujud, beratan lu lakukan, kenapa gak sah? Tunggu dulu, Anda syaratnya gak terpenuhi. Syarat sholat itu harus berwudu, maka tidak sah. Contoh misalnya, sudah dia berwudu, misalnya, sudah dia berwudu, ternyata ya sidin kada sholat sholat zuhurnya cuma 3 rakaat, kurang 1 rakaat, sah kada sholatnya? Tidak sah. Oh, kenapa tidak sah Ustaz? Rukunnya kada digawi. Ketinggalan 1 rakaat. Nah, seperti itu pula la ilaha illallah. La ilaha illallah kalau Anda paham maknanya, paham rukunnya, tapi syaratnya enggak dikerjakan, sama seperti salat tadi yang tidak berwudu. Sah enggak? Tidak sah. Nah, ini maksudnya. Jadi, kita harus paham la ilaha illallah makna tadi alhamdulillah. Sekarang kita memahami syaratnya. Apa itu syarat la ilaha illallah yang harus kita pahami? Ya. Pertama disebutkan oleh ustaz kita Ustaz Yazid bahwasanya syarat la ilaha illallah itu yang pertama adalah al-ilmu, berilmu. Apa yang maksud dengan berilmu di sini? Maksud yang berilmu di sini adalah maksudnya adalah meniadakan dan menetapkan. Ya, meniadakan apa? Meniadakan semua jenis ibadah kepada selain Allah. meniadakan semua jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan semua ibadah hanya milik Allah. Jadi Anda paham bahwasanya ibadah itu, Anda tahu, berilmu, paham bahwasanya ibadah itu semuanya milik Allah. Tidak boleh ada ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengerti ini, Anda dikatakan memahami syarat la ilaha illallah yang pertama, yaitu berilmu. Ini poin yang pertamanya, dari berilmu. Kemudian poin yang keduanya, dari berilmu adalah Anda memahami bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut, dan Anda memahami konsekuensi orang yang tidak mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Anda memahami tadi ibadah itu milik Allah, itu memahami kalimat la ilallah. Dan Anda memahami konsekuensi, konsekuensi orang kalau beribadah kepada selain Allah berarti syirik, berarti dia melakukan kesyirikan. Anda tahu itu. Orang ini kalau nya sembahyangnya minta dipuji, agar dipuji, oh ini syirik kecil, ini riya, ini tidak boleh. Anda paham itu. Kalau ibadah tidak diperuntukkan untuk Allah, berarti dia masuk dalam syirik. Anda ngerti itu. Kalau Anda ngerti itu, dikatakan pertama Anda sudah berilmu dari makna la ilaha illallah. Dikatakan Anda berilmu dari makna la ilaha illallah. Apa itu ilmu yang dimasukkan ilmu la ilallah? Anda memahami bahwasanya Anda menetapkan ibadah milik Allah, dan Anda memahami bahwasanya Anda meniadakan, tidak boleh ada sesembahan, tidak boleh ada ibadah kecuali hanya untuk Allah. Sehingga Anda memahami konsekuensinya, siapa aja yang beribadah kepada selain Allah, memperuntukkan ibadah apa saja kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Anda paham itu, Anda masuk dalam pemahaman syarat la ilallah yang pertama, yaitu al-ilmu. Taib. Jelas ibu-ibu? Jelas apakah dijelas? Alhamdulillah. Taib. Yang kedua, syarat la ilaha illallah yang kedua disebutkan oleh ustaz di sini. Al-yaqin. Al-yaqin yaitu yakin dan meyakini. Ya. Maksudnya kata beliau, yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan, tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadatnya tersebut, melainkan ia masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idhhab bi na'layya hatain, faman naqita min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Pergilah dengan membawa kedua sendalku ini, maka siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini yang ia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan hati yang meyakininya, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Dengan demikian, syarat untuk masuk ke surga bagi orang yang mengucapkannya, yaitu hatinya harus yakin dengan kalimat tauhid serta tidak ragu-ragu terhadapnya. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka yang disyaratkan masyrut yaitu masuk surga juga tidak ada. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, al-yaqinul iman kulluhu was-sabru nisful iman. Yakin adalah iman secara keseluruhan dan sabar merupakan sebahagian dari iman. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang yang yakin terhadap makna la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah Azza wa Jal, yang tiada sekutu baginya, dan akan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memohon ditambahkan iman dan keyakinan dengan berdoa. Beliau, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan pemahaman tentang beragama. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syarat yang kedua kata beliau adalah yakin. Yakin itu apa Ustaz? Yakin itu adalah meyakini sesuatu tanpa adanya keraguan. Itu yakin. Yakin itu artinya meyakini sesuatu tanpa ada keraguan. Maka seseorang, makna dari yakin di sini, dari yakin dengan syarat la ilaha illallah, apa maksudnya? Maksudnya adalah meyakini secara tegas kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan, kebimbangan di dalamnya. Tanpa ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Gimana maksudnya? Seorang yakin bahwasanya kalau dia menyembah Allah, dia pasti akan masuk surga. Dan seorang yakin kalau dia tidak menyembah Allah, dia pasti masuk neraka. Itu maksudnya. Jadi dalam hatinya ini yakin, kalau dia menyembah Allah, dia pasti masuk surga dan pasti benar. Kadang mungkin salah menyembah Allah ini. Dan kalau dia tidak menyembah Allah, pasti dia masuk neraka. Pasti ini salah. Dan dia yakin betul. Kalau misalnya ada orang dalam hatinya ketika menyembah Allah, kemudian hatinya bujur juga ke Islam nih, yuk. Jangan-jangan aku ini salah. Ini yakin tidak? Tidak. Ini tidak dikatakan dia meyakini kalimat la ilaha illallah. Kalau orang semacam ini di dalam hatinya bujur juga ke Allah tuh, yuk. Musya yang Kristen ini bujurlah. Lah barang kita masuk neraka. Seperti itu dalam hatinya berbicara demikian. Orang semacam ini ketika meninggal masuk surga tidak? Tidak masuk surga. Ustaz, kenapa tidak masuk surga? Dia kan muslim, dia cuma ragu-ragu. Ragu-ragu itu tidak boleh pada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang ragu-ragu, Bapak Ibu, ragu-ragu, ya Allah, aku Ustaz ulun ini bingung Ustaz. Ulun ini kadang percaya Allah, kadang rasa ada percaya ulun ini. Nah, ini bukan Islam namanya. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah belum dia yakini. Atau orang itu ragu-ragu. Contoh misalnya ragu-ragu. Jangan-jangan setelah Fir'aun ini masuk surga. Astagfirullah. Atau dia yakini, Ustaz, mungkin ke Abu Lahab tuh, Ustaz. Bisa jadi Ustaz lah Abu Lahab masuk surga, Ustaz lah. Bisa jadi Abu Lahab tuh ada kebaikannya, bujur juga. Iya. Iya. Maksudnya Abu Lahab tuh diselamatkan. Ada keraguan demikian. Ini tidak yakin dengan Allah. Tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita harus yakin. Harus yakin bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Kita harus yakin bahwasanya kalau kita harus beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Kalau beribadah kepada selain Allah, kita pasti masuk neraka. Beribadah kepada selain Allah pasti sesat. Harus itu yang diyakini oleh seorang muslim. Maka kalau ini tidak ada dalam diri kita, masih ada keraguan, Ustaz ulu ini yakin on Allah, tapi masih 99.99%. Ini masih dikatakan beriman? Kada beriman. Yakin itu harus 100%. Tidak ada keraguan sama sekali. Jadi kalau di hati kita ini masih ragu, masih bimbang, saya tidak berbicara untuk orang was-was. Kalau orang was-was itu dia bisikan, dia diganggu. Diganggu. Saya berbicara orang yang normal. Orang yang normal di dalam hatinya dia masih ada keraguan, masih takut dia. Jangan-jangan nanti di hari kiamat lah, usia Islam ini kada bujur. Usia Islam ini kada benar. Usia yang bujur itu orang budan itulah. Akhirnya pun dia apa? Ragu. Walaupun keraguan ini cuma 0% sekian. Maka ini tidak dikatakan orang beriman. Jelas ibu-ibu? Jelas mana yakin di sini? Makanya selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar keyakinan kita itu dijaga dan ditambah terus oleh Allah. Semakin orang itu yakin ya, semakin kuat dia beramal. Semakin dia kuat beramal saleh. Kemudian yang ketiga, kita singkat saja. Yang ketiga, syarat la ilaha illallah yaitu al-ikhlas. Yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingat, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Surah Az-Zumar ayat 2-3. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati atau jiwanya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syarat la ilaha illallah itu seorang itu harus ikhlas. Artinya apa? Semua ibadah yang dia peruntukkan untuk Allah harus betul-betul tidak ada riya, tidak ada kesyirikan. Jadi semua ibadah dia betul-betul dia peruntukkan untuk Allah, tidak ada riya dan tidak ada kesyirikan. Ya. Maka kalau itu dia wujudkan, maka dia telah mewujudkan syarat la ilaha illallah. Kenapa? Bagian dari kali la ilaha illallah, perwujudan la ilaha illallah adalah melaksanakan ibadah. Contoh misalnya salat. Salat itu bagian dari perwujudan la ilaha illallah. Kenapa? Karena salat itu ibadah. Maka ibadah itu hanya untuk Allah. Ketika sembahyang Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar di salat. Salatnya biasa saja tiap hari. Kemudian dilihat ada anaknya dari pondok pesantren hanya lulus semalam. Di rumah, wah, jadi ibunya nih, aku nih harus pucu-pucu sembahyangnya nih, dilihat anakku. Akhirnya sidin membaguskan sembahyang Allahu Akbar. Iya, sidin membaguskan sembahyangnya, panjangkan bacaannya. Yang biasanya sembahyang zuhur itu 7 menit, ini menjadi 70 menit misalnya. Iya. Kenapa? Dia baguskan, biar dia anggap bahwasanya ibuku ini ibu yang saleh. Ibu yang saleha misalnya. Dia lakukan itu bukan untuk Allah. Untuk anak yang baru pondok yang datang, pengen menampakkan kepadanya ibunya alim juga. Iya, nah, ini riya. Ini menafikan apa? Menafikan ikhlas dalam beribadah. Ini tidak boleh. Orang makna la ilaha illallah itu semua ibadah kita harus untuk Allah, tidak ada unsur riyanya. Enggak boleh ada unsur riya. Sedikit saja ada unsur riya, berarti Anda tidak merealisasikan syarat la ilaha illallah dalam beribadah. Harus ibadah kita itu tidak boleh ada riya, apalagi syirik yang besar.
1: Terus gimana Ustaz? Harus dilawan. Riya itu harus dilawan. Selama orang melawan, maka dia insya Allah bisa. Iya, manusia itu kalau dia melawan, maka insya Allah dia tidak riya. Ya, ini syarat yang ketiga. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya menyebutkan banyak dalil tentang memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Jadi semua ibadah, baik doa, itu tidak boleh ada riaknya. Sholat tidak boleh ada riaknya. Apa saja, bersedekah itu tidak boleh ada riaknya. Tidak boleh ada riak. Karena kalau Anda bersedekah, berarti kalimat la ilaha illallah Anda terkotori kalau bersedekah Anda ada riak. Ya, pengen dipuji, ujub, ya, itu kada boleh. Kalau ada, berarti kalimat la ilaha illallah Anda terkotori syaratnya. Jelas ibu-ibu? Baik. Yang keempat, kata beliau, as-sidqu, yaitu jujur. Maksudnya adalah mengucapkan kalimat ini dengan jujur, disertai pembenaran oleh hatinya. Barang siapa lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang artinya, kata Allah, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Surah Baqarah ayat 8-9. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Surah Al-Munafiqun ayat 1. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan mereka dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasul-Nya, dan Allah menyaksikan, yashhad, bahwasanya Allah menyaksikan orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru wa bashirun nas man qala la ilaha illallah shadiqan biha dakhala al-jannah." Bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada manusia bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah rasul Allah dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang keempat adalah kata beliau, as-sidqu, jujur. Maksudnya jujur ini apa? Maksudnya jujur ini, bapak ibu, maksudnya adalah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara jujur di hati kita, sesuai dengan ucapan lisan kita. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ini lisan kita, maka hati kita pun sesuai dengan apa yang diucapkan lisan kita. Hati kita tidak menyelisihinya, kita pengen kayak gitu, kita pengen ibadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Tidak seperti orang munafikin. Orang munafikin apa? Orang munafikin mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi hatinya, aku kada beriman dengan Allah. Aku kada menyembah Allah. Aku kada hendak sembahyang. Aku ini pura-pura aja. Orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin ketika dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, lisannya
0: sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Jujur, hatinya sesuai dengan apa yang lisannya. Jelas ibu-ibu maksudnya? Jadi hatinya berkesesuaian dengan lisannya. Bawahnya dia, lisannya mengatakan dia yakin, meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hatinya pun juga jujur, sesuai, membetulkan ya, bahwasanya apa yang dikatakan lisannya itulah yang diyakini oleh hatinya. Tidak, hatinya tidak berdusta dari apa yang dia ucapkan. Ya. Maka itu makna dari kalimat as-sidqu, ya, berkata jujur, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, di dalam sebuah hadis beliau mengatakan ya, tidak ada ya yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbih, yang hatinya kata Nabi jujur, artinya la ilaha illallah hatinya pun membenarkan apa yang dia ucapkan, jujur hatinya kata Nabi sidqan.

SAW, melainkan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka Allah akan masukkan dia dalam surga. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah shadiqan biha. Ia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya jujur, ia benar, sesuai dengan hatinya, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Maka inilah yang membedakan antara orang beriman dengan orang munafikin. Orang munafikin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Bapak Ibu, mengucapkan tidak? Mengucapkan, tapi hatinya sesuai enggak? Enggak sesuai. Dia menipu. Dia ingin menipu Nabi, dia ingin menipu Allah, tapi kata Allah mereka sendirilah yang tertipu. Mereka sholat di belakang Nabi, apakah hatinya betul-betul ingin sholat? Enggak. Mereka sholat dalam kondisi malas, pengen dilihat orang. Orang beriman tidak. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di antara aplikasi dari la ilaha illallah dia sholat. Ketika dia sholat, dia betul-betul menginginkan pahala dari Allah. Bukan untuk dikatakan orang alim, bukan dikatakan oh ini orang beriman, bukan dikatakan seperti ini, seperti ini. Sama seperti orang yang saat ini, Bapak Ibu, pada zaman sekarang ini ada orang yang istilahnya umpat-umpatan. Ada umpat-umpatan, hatinya tidak betul. Contoh, dan ini tentu ini penyakit hati ya, tapi ini mungkin fenomena ini ada pada sebagian orang pada zaman sekarang. Ada sebagian orang, Masya Allah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memakai busana syar'i. Dia memakai busana syar'i, abaya, baju-baju yang lebar. Kenapa? Karena ingin menaikkan derajat status sosialnya dia. Kenapa? Karena orang pakai abaya ini orang-orang sukih berataan misalnya. Orang-orang memakai abaya ini orang-orang yang berdahi berataan. Orang-orang yang memakai abaya ini, Masya Allah, link pergaulannya bebas, banyak sekali ya, orang-orang yang terpandang. Kemudian dia ingin menaikkan, saya pengen naik derajat status sosial saya juga pengen pakai abaya agar saya terlihat sekelas sama mereka. Saya sekelas sama mereka ya, agar saya apa namanya, level saya naik. Yeah. Padahal hatinya tidak menginginkan. Hatinya tidak menginginkan itu. Dia memakai abaya itu bukan karena Allah. Tidak. Hatinya tidak jujur. Hatinya tidak jujur. Nah, ini yang dikatakan dalam hadis ini. Dia tidak benar hatinya. Hatinya tidak. Dan itu banyak, Bapak Ibu. Banyak orang itu tidak benar. Banyak orang yeah, memakai sesuatu itu tidak nyaman dengan keadaan. Ya tidak nyaman dengan keadaan. Keadaannya contoh misalnya, keadaannya orang ini pakai kerudung besar semua. Dia tidak nyaman dengan keadaan itu, dia pakai kerudung kecil. Maka dia pakai kerudung besar. Hatinya tidak mau dia pakai kerudung besar. Tapi karena dia tidak nyaman dengan keadaan, dilihat orang tidak enak, akhirnya saya pakai kerudung besar. Ya, dia pakai kerudung besar. Hatinya tidak tulus kepada Allah. Maka ini tidak dapat pahala. Ini tidak dapat pahala. Ada orang dia tidak pakai tidak berdandan, tidak berdandan menor. Dia berdandan yang biasa saja, tidak tabarruj. Sebetulnya dia tidak nyaman dengan demikian. Kenapa? Karena hatinya tidak nyaman. Hatinya tidak enak dengan kondisi. Oh, kondisinya kayak gini orang-orangnya. Saya juga ngikutin lah ya. Tapi dia bukan karena Allah. Dia bukan karena Allah dia lakukan demikian. Maka ini dia tidak mengamalkan. Kurang syarat la ilaha illallah, tidak jujur hatinya. Dia tidak jujur hatinya. Banyak tidak orang demikian? Banyak orang demikian. Makanya kadang Anda lihat di siang hari menjadi bidadari dia, di malam hari dia menjadi hantu gentayangan. Banyak orang demikian. Banyak di pengajian, Masya Allah, luar biasa. Di medsos luar biasa juga. Kenapa? Ini masalah hati sebetulnya. Ini masalah hati. Makanya di sini belum menekankan sedekan. Lisan kita, perbuatan kita, hati kita ini membenarkan. Saya lakukan ini bukan siapa-siapa, karena Allah. Bukan saya tidak nyaman dengan keadaan, bukan saya ingin menyesuaikan dengan kondisi, tidak. Ini demi Allah saya lakukan demikian. Saya jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya yang keempat. Berjujur. Jadi lisannya, perbuatannya dibenarkan oleh hatinya. Hatinya betul-betul pengen melakukan demikian. Iya. Kemudian yang kelima. Paham, ibu-ibu? Yang keempat syaratnya. Paham apa tidak paham jujur?

0: Taib. Yang kelima, al-mahabbah, cinta, yaitu mencintai kalimat tauhid ini, mencintai makna yang terkandung di dalamnya dan segala sesuatu yang ditunjukkan atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman yang sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يقرأ أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يقرأ أن يقذف في النار. Tiga perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila mencintai seseorang, ia mencintainya karena Allah. Dan yang ketiga, ia tidak suka jika kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kelima ini adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Apa yang dimaksud dengan cinta, Ustaz, di sini? Cinta di sini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang konsekuensinya ibadah, maka muslim ini dia mencintai Allah. Dia mencintai Rasulullah. Dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Dia mencintai agama Islam dan mencintai ibadah yang Allah perintahkan kepadanya. Karena ada manusia, dia tidak suka dengan ibadah, tidak cinta dengan ibadah. Ada manusia, dia tidak cinta dengan Allah dan Rasulnya. Ada muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat Allah, tapi dia tidak cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada ajaran Islam. Banyak enggak? Banyak. Ada orang disuruh untuk memelihara jenggotnya, nah pak jenggot tuh mina merigat aja. Ini ajaran Islam, dia tidak cinta dengan ajaran Islam. Ada seorang wanita disuruh pakai abaya, disuruh pakai hijab cadar, jangan kaku lah, cadar itu apa namanya saklek. Dia tidak senang, benci dia. Kalau orang bercadar itu matanya sinis, kayak anak merungkau aja. Ya, kayak hendak diterkam orang pakai cadar tersebut. Bisa mintakan aqua satu? Ya. Haulnya dikasih sebuting aja aquanya. Taib. Iya, taib. Sebentar saya minum dulu. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu tidak senang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi disebut mencintai ini, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai makna terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Makna terkandung dari kalimat la ilaha illallah, ibadah semua dia cinta. Syariat Allah itu dia cintai semua. Syariat Allah itu dia senang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bedakan Bapak ibu, ini dua hal yang harus Anda bedakan. Antara mencintai, antara tidak mampu beramal. Dua hal yang berbeda. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh kita tidak cinta terhadap syariat Allah, ini tidak boleh. Ada syariat Allah, ada ibadah yang Allah ibadahkan, kita cinta. Tapi kalau kita tidak bisa mengamalkan, itu lain. Itu dua hal yang berbeda. Kalau orang tidak
1: mampu mengamalkan tergantung. Kalau itu perkara wajib dia tidak amalkan, dia berdosa. Kalau itu perkara sunnah dia tidak amalkan, dia tidak mengapa. Tetapi baik itu yang wajibkah, yang sunnahkah, harus kita cintai, harus kita sukai. Kenapa? Karena itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang mengamalkan itu sesuatu yang berbeda. Contoh misalnya, orang mengamalkan dia bercadar. Itu syariat. Kemudian dia aku Ustaz, lu enggak ada kau bercadar, lu mengambil pendapat yang boleh aja kan, Bapak. Terserah, enggak ada masalah. Tapi ketika ada orang bercadar tersebut, Anda enggak boleh benci syariat tersebut. Walaupun Anda tidak bisa mengamalkannya. Itu muslim, itu makna la ilaha illallah. Dia mencintai aturan Allah, mencintai syariat Allah. Dia tidak membencinya, dia tidak benci sama sekali. Dia cinta Allah, dia cinta Rasulnya, cinta semua syariat, cinta semua ibadah. Orang yang tidak mampu mengamalkan belum tentu dia benci. Karena banyak faktor orang tidak bisa mengamalkan. Contoh misalnya puasa Asyura. Orang saya senang, Ustaz, Masya Allah, ulu ini ketujuh puasa apa macam. Jaga ulu ini hobinya makan, Ustaz. Ya kan kawa ulun kayaknya puasa dua hari ini. Puasa Asyuranya aja kawa aja lah, Ustaz. Ya, hari Kamis dia ulun puasa, Rabu ada kawa, Ustaz. Kan apa? Kan ada masalah. Tapi ada orang tidak senang dengan orang puasa misalnya. Apa itu puasa-puasa ria jatah itu misalnya. Dia tidak senang dengan puasa, tidak senang dengan syariat Allah. Ada ikhwan Masya Allah tidak isbal. Dia tidak menjulurkan pakaiannya ke tanah. Dia jaga syariat Allah. Dia benci banget. Dia, wah, oh, ini kenapa ini tidak isbal? Dia benci sekali. Ah, ini tidak betul. Ada wanita datang ke kajian menuntut ilmu. Ada sebagian akhwat tidak suka. Ketika dia lihat ada wanita keluar dari masjid, keluar dari tempat kajian, matanya tajam. Tidak senang melihat ada wanita yang menuntut ilmu. Ini tidak mengamalkan apa? Dia menghilangkan syarat la ilaha illallah, yaitu mencintai. Jadi makna mencintai di sini Bapak Ibu adalah mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah apa? Peribadatan. Artinya semua ibadah, semua syariat yang Allah syariatkan harus kita sukai. Jelas ibu-ibu maksudnya yang kelima? Yang keenam ada al-inqiyad. Saya bacakan ke-6 dan ke-7 karena ini hampir mirip, sehingga saya bacakan satu pembahasan biar nanti bisa dibedakan. Syarat yang ke-6 adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh. Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariatnya, juga beriman kepadanya dan berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah hak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul adzab summa la tunsarun, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolak. Surah Az-Zumar ayat 54. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, wattaba'a millata Ibrahima hanifa, wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Surah An-Nisa ayat 125. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia seorang yang berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Surah Luqman ayat 22. Kemudian kata beliau, syarat yang ketujuh al-qabul, yaitu menerima. Yaitu menerima kandungan dan konsekuensi kalimat syahadat ini. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal semata, meninggalkan ibadah kepada selainnya. Barang siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sembahan kami karena seorang penyair yang gila. Surah Shaffat ayat 35-36. Kata beliau, ini nama seperti halnya para penyembah kubur di zaman sekarang. Mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau meninggalkan penyembahan terhadap kuburan. Demikian berarti mereka belum menerima makna la ilaha illallah. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang keenam dan yang ketujuh, yang keenam itu artinya al-inqiyad, yaitu patuh, dan yang ketujuh artinya al-qabul, yaitu menerima. Al-inqiyad itu artinya, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, bahwasanya orang tersebut patuh terhadap syariat Allah dan taat pada hukum Allah serta pasrah pada aturan Allah. Itu inqiyad. Dia apa? Patuh terhadap aturan Allah, patuh dia, taat terhadap aturan Allah, dan dia pasrah menerima aturan Allah tersebut. Ini mana inqiyad. Adapun al-qabul, Bapak Ibu, al-qabul itu menerima, tidak menolak aturan Allah. Dia menerima makna dari la ilaha illallah, dia menerima makna dari konsekuensi la ilaha illallah, tidak menolaknya. Maka itu namanya al-qabul. Ustaz, kayaknya mirip nih antara al-qabul, menerima, dan patuh. Iya, emang mirip, tapi ada berbeda. Al-qabul, menerima, itu berkaitan dengan zahir, berkaitan dengan sesuatu yang zahir. Sedangkan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-inqiyad berkaitan dengan sesuatu yang tersembunyi, yang ada dalam hati. Makanya kalau di dalam pernikahan biasanya apa? Kalau orang nikah, apa laki-lakinya mengucapkan apa, Bapak Ibu? Bahasa Arabnya? Ibu-ibu ada pernah nikah kah? Ada pernah mendengar suaminya mengucapkan lafaz nikah kah? Yang lafaz nikah bahasa Arab apa? Ketika uzawwijuka ya bibinti bimahri kada wa kada. Laki-lakinya jawabnya apa, Ibu-ibu? Qabiltu, masyaallah. Qabiltu nikah. Lihat, qabiltu. Qabiltu artinya menerima. Maka menerima itu sesuatu yang zahir, yang nampak. Makanya diucapkan qabiltu, saya menerimanya. Qabul itu menerima sesuatu yang nampak. Adapun inqiyad, menerima sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Ini bedanya yang pertama. Jadi inqiyad, patuh, dan qabul, menerima, itu ada gak kemiripan. Bedanya apa? Bedanya di sini. Qabul itu berkaitan dengan sesuatu yang zahir. Penerimaannya zahir, yang nampak. Sedangkan inqiyad adalah sesuatu yang di dalam hati, menerima dalam hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaannya, al-qabul itu lebih dahulu baru inqiyad. Menerima dahulu baru patuh. Jadi orang itu tidak mungkin patuh dulu baru menerima, tapi orang itu menerima dahulu qabul baru patuh. Contoh, ada ibu-ibu di sini sholatnya keliru, saya tegur, pian tadi salah sembahyangnya, pian ulangi umlah. Oh, inggih Ustaz. Ketika sidin mengatakan inggih Ustaz, itu namanya apa? Qabul, menerima sidin. Kemudian sidin ulangi sembahyang tersebut, itu namanya inqiyad. Jelas, Ibu-ibu? Ketika sidin, oh inggih Ustaz, pian tadi salah, Ibu. Oh inggih Ustaz, terima kasih Ustaz lah. Inggih. Kemudian sidin ulangi sembahyangnya. Ketika sidin ya mengatakan inggih, itu qabul. Jadi qabul itu dia lebih dahulu baru inqiyad, itu peraplikasian, merealisasikan terhadap penerimaan, diwujudkan dengan inqiyad. Ketika kita menerima sesuatu, kita wujudkan dengan perbuatan. Jelas, Ibu-ibu? Kemudian perbedaan yang ketiga antara inqiyad dan al-qabul, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, inqiyad, kata para ulama rahimallahu ta'ala, inqiyad itu penerimaan sama sekali tidak ada sesuatu pun yang mengganjal dalam hatinya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Adapun al-qabul, kadang orang menerima tapi masih kurang lega. Ya tidak. Kadang ada Anda menerima sesuatu, Anda misalnya bekerja di sebuah perusahaan. Anda menghayal, ini karena ini perusahaan yang bonafit ya, menghayal, atau bekerja di Bakkah misalnya jadi guru. sudah kayaknya dibakar nih keren nih gajinya nih, masya Allah. Sini sudah menghayal insya Allah satu bulan kita dapat 15 juta lah gaji di sini. Hayalannya dia pas bekerja sebulan dapat 1.500.000 saja. Jar mudirnya kebetulan ul mudirnya pin menerima aja kah? Menerima ya sudah ustaz ya ulun ini izin. Tapi dalam hatinya apa? Ada sesuatu yang kecewa, tidak sebut dia bayang. Nah, kalau kabul itu bisa jadi dalam hatinya ada sesuatu yang masih kurang puas. Masih ada sesuatu, ada munazaat istilahnya, ada sesuatu kegelisahan. Tetapi kalau inqiyad tidak ada sama sekali. Jelas ibu-ibu perbedaannya? Kalau inqiyad itu sama sekali, tidak sama sekali. Tidak ada sama sekali, dia merasa tidak, semuanya dia terima dengan seterus hatinya. Pasrah seutuh-utuhnya, ini mana pasrah. Nah ini perbedaan antara inqiyad dan qabul. Seseorang ketika dia dalam beribadah kepada Allah, dia menerima aturan Allah tersebut. Kemudian dia laksanakan aturan Allah tersebut. Ketika dia menerima aturan Allah, dia laksanakan dengan sepenuh hati. Inilah yang disebut dengan al-inqiyad dan al-qabul. Baik. Bapak ibu ikhwan dan akhwat, ini tujuh syarat la ilaha illallah. Kemudian bapak ibu ikhwan dan akhwat, sebagai penutup, kalimat la ilaha illallah ini bapak ibu, ya, ini adalah sesuatu yang sangat ringan bagi manusia. Kalimat yang ringan di lisan, kalimat yang ringan di lisan, dan subhanallah, orang mengamalkan la ilaha illallah tidak berat, sangat mudah sekali. Oleh karena itu La ta'if ini sebagai apa namanya keunikan, subhanallah, kalimat la ilaha illallah ini bapak ibu, keunikannya adalah kalimat la ilaha illallah ini bapak ibu, semua hurufnya itu huruf yang di dalam, tidak berkaitan dengan bibir dan lisan. Kalau saya menyebut huruf ba, bibir saya bergerak apa tidak ibu-ibu? Ba bergerak tidak? Bergerak. Fa saya nyebutnya bergerak tidak? Bergerak. Wow saya menyebutnya bergerak tidak? Bisa gak saya menyebut wow gak bergerak lisan bibir saya? Gak bisa. Coba anda perhatikan kalimat la ilaha illallah, dia kalimat yang tidak berkaitan dengan lisan dan dua bibir. Orang bisa mengucapkan kalimat la ilallah tanpa bergerak bibirnya dan lisannya. La ilaha illallah, gak bergerak bibirnya. Bisa. Sebab itu menunjukkan apa? Para ulama rahimallahu taala ingin menegaskan bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama rahimallahu taala, kalimat la ilaha illallah ini ya, karena dia kalimat jawfiyah, kata para ulama rahimallahu taala, ini menunjukkan apa? Bahwasanya ya, seorang itu hendaknya mendatangkan kalimat tersebut. Tidak dia kalimat yang di dalam, tidak kelihatan oleh lisan. Tidak kelihatan oleh manusia. Karena ini kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas. Makanya kalimat la ilaha illallah itu ada enggak huruf? Ada enggak titiknya Bapak Ibu? Ada enggak la ilaha illallah titiknya ada enggak? Enggak ada. Itu menunjukkan apa? Tajarrud kata para ulama. Itu betul-betul mengisyaratkan kalimat ini kalimat ikhlas yang harus disertai dengan keikhlasan, pemurnian tauhid kepada Allah. Sampai mengucapkannya pun kadang tidak nampak di lisan, tidak nampak di dua bibir, bahkan hurufnya pun tidak ada titiknya. Untuk mengisyaratkan apa? Ini ada kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Untuk kalimat tauhid. Oleh karena itu subhanallah, dan juga dia kalimat yang sangat mudah diucapkan. Makanya orang meninggal subhanallah, walaupun lisannya kadang kau menggerakkan, bibirnya kadang kau menggerakkan, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya orang meninggal mengucapkan la ilallah, bisa dia la ilaha illallah, lisannya enggak bergerak, bibirnya enggak bisa, karena Allah sengaja mudahkan kalimat tersebut. Sampai di detik ajal pun ketika tenaga tidak ada, anda enggak butuh tenaga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena enggak butuh gerakan bibir ya. Seorang bisa, kenapa? Allah ingin memudahkan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Wallahu alam, ini mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Mau tanya jawab apa sudah ibu-ibu? Ah, minta mic. Baik. Ah, Dede minta mic katanya.
2: Para Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, yang pertama, selama ini ana mengetahui bahwa Allah itu tunggal Ustaz, bahwa Allah itu adalah nama-nama yang kalau kita bilang adalah khusus, sedangkan Asmaul Husna adalah nama selain yang Allah tunggal itu Ustaz. Kata Ustaz, Allah itu adalah salah satu nama dari Tuhan ya Ustaz.
1: Iya.
2: Nah, lalu apakah syahadat itu bisa kita ganti dengan nama yang lain Ustaz? Misalnya asyhadu alla ilaha Ar-Rahman misalnya, karena Ar-Rahman juga nama Allah, karena Ustaz bilang Allah itu adalah salah satu nama Allah. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua,
1: maksudnya asyhadu alla ilaha illarrahman gitu ya maksudnya.
2: Nah, illarrahman. Iya, karena kan Allah itu kan nama sebagian nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim juga sebagian nama Allah. Kalau misalnya kita tidak menggunakan Allah lagi gimana Ustaz gitu. Terus yang kedua, ana ini sering kali melihat di rumah sakit Ustaz, bahwa apabila ada orang yang meninggal, si anak ini menuntun orang tuanya dengan mengucapkan syahadat yang lengkap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sedangkan hadisnya hadis yang tadi adalah
1: la ilaha illallah
2: saja. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Artinya hanya mengucapkan la ilaha illallah tunggal. Apabila kita mengucapkan dua itu menjelang kematian, karatul maut Ustaz, apakah diperbolehkan atau bid'ah ataukah menyelisihi sunnah? Dan apabila sebagian orang ana lihat itu menggunakan Allah Allah untuk menuntun yang sakaratul maut Ustaz, tapi tidak pernah ada yang pakai hu hu, itu enggak ada sih Ustaz. Nah, terus tuh yang ketiga tentang asyhadu. Asyhadu itu adalah kita mempersaksikan. Lalu bagaimana kepada orang yang mu'alaf, yang artinya dia belajar agama mulai dari nol, sehingga untuk mempersaksikan pun dia tidak ada syaratnya. Nah, itu bagaimana kondisi syahadatnya Ustaz? Dan apabila dari syarat tujuh ini ada salah satu yang kita tidak mampu, atau terkadang itu kita hilap tidak melakukannya, misalnya patuh. Patuh adalah mentaati Allah, sedangkan kita namanya manusia ini tidak luput dari dosa. Lalu kondisi syahadat kita itu bagaimana Ustaz, dan apakah bisa tercukupi dengan kita setiap sholat fardu atau sunnah itu mengucapkan syahadat? Apakah itu mencukupi untuk kekurangan tersebut Ustaz? Itu saja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Ada empat pertanyaan ya, nanti coba diingatkan saya kalau saya lupa nanti pertanyaannya. Yang pertama, mengganti kalimat Allah dengan Ar-Rahman, misalnya asyhadu alla illarrahman misalnya gitu ya, boleh tidak Ustaz? Jawabnya tidak boleh. Kenapa Ustaz tidak boleh? Bukankah Allah nama Allah, Ar-Rahman juga nama Allah, kenapa tidak boleh? Karena kalimat la ilaha illallah kalimat tauqifiyah. Dia tauqifiyah, dia ibadah. Sebuah ibadah itu harus berlandaskan dalil. Dan zikir itu adalah zikir tauqifiyah. Zikir yang tauqifiyah tidak boleh diganti dengan apapun. Baik penambahan kalimat, pengurangan kalimat ya, ataupun diubah maknanya ke makna yang lain. Karena dia tauqifiyah maka tidak boleh diganti. Makanya orang enggak boleh bersyahadat la ilaha illarrahman, karena ibadahnya adalah la ilaha illallah. Jelas poin nomor satu, karena dia adalah tauqifiyah, ibadah tauqifiyah. Namanya ibadah tauqifiyah tidak boleh diganti. Ya, karena seperti itulah datang. Ya, seperti saya tasyahud. Ketika tasyahud itu misalnya saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, boleh enggak saya ganti tasyahudnya dengan ukhbiru alla ilaha illallah, atau saya mengatakan a'lamu alla ilaha? Enggak boleh. Bukan makna syahadah juga mengetahui, sama, tapi dia zikir yang tauqifi tidak boleh diganti. Sehingga bersyahadat tidak boleh diganti dengan kalimat Allah, diganti dengan kalimat yang yang lain. Karena asal ibadah itu at-tahrim, asal ibadah itu pengharaman, kecuali ada dalil yang menjelaskan. Itu poin yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang masalah orang bersyahadat di saat mentalkinkan orang yang meninggal. Ada yang mentalkinkan dengan talkin yang sangat panjang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ataukah ada orang yang mentalkinkan dengan cuma sekedar kalimat Allah, Allah. Apakah dua perbuatan ini keliru, Ustaz, atau seperti apa? Itu yang ditanyakan. Jawabannya adalah, pada asalnya mentalkinkan orang meninggal cuma dengan kalimat La ilaha illallah, itulah sunnah yang datang. Adapun mentalkinkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena ini memberatkan bagi orang yang meninggal. Memberatkan bagi orang yang meninggal. Tidak bisa kita katakan bid'ah, tapi ini memberatkan. Ya, memberatkan bagi orang yang meninggal. Karena pada asalnya orang meninggal itu di saat-saat sakaratul maut itu diringankan, bukan diberatkan. Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah sendiri saja berat, apalagi diucapkan dengan sesempurna itu. Sehingga sunnah yang datang ada cukup kalimat la ilaha illallah dalam bentuk meringankan orang yang sudah meninggal. Dan sunnahnya kita meringankan bagi orang yang meninggal. Tapi kalau ada orang mengucapkannya, dia tidak bid'ah. Tapi kita katakan itu akan memberatkan bagi si mayit. Ada perucapan Allah, Allah itu keliru. Karena harus diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun Allah ini salah. Ini keluar dan ini tidak mewujudkan kalimat la ilallah. Adapun asyhadu alla ilaha illallah, iya. Asyhadu alla ilaha illallah itu mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah, merealisasikan. Kalau dia meninggal dia masuk surga. Tapi kalau Allah tidak. Makanya harus diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga tentang ini saya ulang ingat tadi ketiga apa ya? Ketiga tadi apa Ibu? Tadi lupa saya. Mungkin diulang.
2: Tentang mu'alaf Ustaz.
1: Saya ingat. Mu'alaf orang baru masuk Islam. Mu'alaf orang baru masuk Islam. Kan Ustaz, orang mu'alaf ini terbatas ilmunya. Enggak seperti kita yang sudah belajar. Ada di dalam Islam itu, di dalam awal bidayatan dia dimaklumi. Di awal-awal dia dimaklumi. Contoh orang mu'allab itu mungkin dia yakin Allah itu Tuhan, kemudian Allah itu berhak disembah, cuma sebatas itu saja. Mungkin syarat-syaratnya dia belum paham. Tapi kita suruh dia beriman. Kita suruh dia bersyahadat dahulu. Ketika dia bersyahadat, wajib bagi dia belajar setelahnya. Wajib dia bagi dia belajar. Tidak kita suruh pelajari dulu syarat la ilallah, rukun la ilallah, paham betul hanya bersyahadat. Tidak. Makanya kata para ulama, ya, awal bagi mukallaf, ini permasalahan di dalam usul fiqh. Awal bagi seorang mukallaf itu an-nadhar atau apa al-iman. Orang yang baru masuk Islam itu pertama kali apa? Disuruh dia mengamati dulu. Setelah dia yakin, memahami semua, baru dia masuk Islam. Ataukah dia beriman dulu? Kita suruh dia beriman, setelah itu dia belajar tentang Allah sehingga dia tambah yakin. Kita suruh dia belajar dulu. Kita suruh dia beriman dulu. Tidak kita suruh dia belajar dulu, tapi kita suruh dia beriman dahulu. Kenapa? Karena pertama kali yang diwajibkan bagi seorang mukallaf itu dia beriman dulu, baru setelah itu dia belajar. Sama seperti kita Bapak Ibu, ketika kita lahir, kita ini telah seorang muslim. Anak bayi yang baru lahir usia 2 tahun, 3 tahun paham enggak kalimat la ilaha illallah? Anda paham? Enggak ngerti dia kalimat la ilaha illallah, tapi disuruh beriman dulu. Nanti setelah dia sudah mulai paham, baru diajari makna kalimat la ilaha illallah. Sama orang kafir juga demikian. Orang kafir dia disuruh dulu beriman. Setelah dia beriman, disuruh dia diwajibkan mempelajari kalimat la ilaha illallah. Maka keliru sebagian da'i kadang, pian sudah yakin dengan Allah, apa macam. Kalau pian belum yakin, pian bulik dulu, belajar dulu. Musyah tertabrak mobil, meninggal orang gak? Belum sempat dia beriman kalimat la ilaha illallah. Maka disuruh dia beriman. Setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setelah ini pian wajib belajar. Wajib belajar sedikit demi sedikit. Sama proses seperti anak kecil tadi Bapak Ibu. Yang kita terlahir sebagai seorang muslim, awalnya kita enggak paham kalimat la ilaha illallah. Kita banyak enggak ngerti tapi kita muslim. Nanti setelah kita dewasa, balik, berakal, kita mulai mempelajari. Kalimat la ilaha illallah diajari ibu kita, diajari abah kita, baru kita paham. Sama seperti itu prosesnya. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi satu lagi soalnya? Sudah Ibu, diterjawab semua?
2: Yang itu Ustaz, apabila syarat 7 itu tidak
1: Oke, okay. Ya, yang terakhir. Syarat, kalau misalnya Ustaz, saya sholat misal, saya tidak patuh, saya bermaksiat. Ini kan saya tidak patuh terhadap aturan Allah. Apakah saya ini keluar dari Islam? Bukan. Jadi ada syarat itu yang dikatakan oleh para ulama tidak sempurna diwujudkan. Maka kalau ada orang bermaksiat, itu dia tidak sempurna mewujudkan kalimat la ilaha illallahnya, tapi dia tidak keluar dari Islam. Makanya ada iman itu disebut dengan iman kamil, iman yang sempurna. Ada namanya aslul iman, asal iman. Maka kalau sebagian syarat itu kalau tidak diwujudkan sebagaimana mestinya, dia pasrah kok. Tapi kadang dia melanggar, itu berarti dia berkaitan dengan kamilul iman, imannya belum sempurna, tapi tidak berkaitan dengan asal iman. Imannya tetap dia orang beriman, tapi tidak sempurna Bapak Ibu ikhwan dan akhwat. Dia tidak sempurna. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak mematuhi aturan Allah, tapi dia terima kok, tapi dia tidak taati, dia langgar, maka kita katakan ini tidak mengeluarkan dari kalimat la ilaha illallah, tapi kita katakan imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna. Pewujudan kalimat la ilaha illallah tidak sempurna. Tapi asal la ilaha illallah itu ada pada dia. Tapi realisasikan kalimat la ilaha illallah tidak sempurna. Itu saja. Tapi tidak mengeluarkan dia atau tidak menghilangkan kalimat la ilaha illallah itu pada dirinya. Jelas Ibu-ibu? Jelas ya. Taib. Ini saya jawab dua soal saja ya di sini ya. Nanti ini soal-soal yang ada ini saya akan jawab minggu depan ya. Soalnya saya lupa ada rapat hari ini ya. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Orang kena stroke beliau kan pakai popok. Berarti setiap akan sholat harus harus oh, apa nih ya? Ganti enggak? Iya, kalau sidin stroke, kalau popoknya itu enggak ada kencingnya, kalau popoknya enggak ada kencing enggak perlu diganti. Tapi kalau popoknya ada kencingnya, ada najisnya, diganti Bapak Ibu. Diganti. Dan saran saya, orang yang kena stroke ini sholatnya dijamak saja dengan jamak suri. Jamak suri itu gimana? Sidin sholat zuhur dan asarnya dijamak dekat waktu maghrib. Jadi ini zuhur dan asar di jamak. Maghrib kita jam 6:30 misal. Sidin sembahyang jam 6:15 atau jam 6:30 sidin sembahyang zuhur dan asar. Ketika zuhur dan asar sidin sembahyang jam 6:30 misalnya, nanti jam 6:30 sidin jamak lagi maghrib dan isya. Jadi dalam satu hari satu waktu itu 4 sholat dia kerjakan, sehingga enggak butuhkan banyak popok. Kemudian nanti sholat subuh sholat sendiri. Ini bagi orang yang stroke ya, sehingga beliau mudah. Taib. Barakallahu fiik. Orang yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah dengan suara yang nyaring, bahkan dengan mikrofon, apakah ada nilainya dan tuntunannya? Asalnya berzikir itu dengan lemah lembut. Allah menyuruh kita berzikir dengan lemah lembut ya. Maka Imam Syafi'i juga mengatakan asalnya zikir itu dengan lemah lembut, tidak dikeraskan. Emang ada momentum yang dikeraskan seperti talbiyah, tapi dalam zikir secara umum dipelankan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya didiagnosa HNP, saraf kejepit di ruas tulang belakang bagian pinggang. Syafakillah. Semoga Allah sembuhkan pian. Dokter menyarankan untuk tidak ruku plus sujud selama 3 bulan. Setelah 1 bulan saya merasa tidak nyeri lagi. Kemudian saya sholat dengan sempurna, tetapi ternyata nyeri pasca sholat. Apakah saya memang harus tidak rukuk dan sujud sementara full 3 bulan, atau saya boleh melakukan meski tidak sempurna? Mohon nasihatnya Ustaz. Pertama, kalau dikatakan dokter, dokternya muslim, dokternya orang yang muslim bukan orang kafir, dan dia tahu bahwasanya yang disampaikan itu betul, bahwasanya kalau rukuk dan sujud itu akan menimbulkan mudarat bagi penyakit Anda, maka boleh Anda tidak rukuk dan sujud. Kalau seandainya rukuknya tidak sempurna dan sujudnya tidak sempurna, dokter membolehkan, silakan. Tapi kalau dokter menyarankan sama sekali tidak boleh rukuk, membungkukkan sama sekali tidak boleh, sujud sama sekali tidak boleh karena akan berdampak parah, maka Anda ikuti arahan dokter dan itu uzur syar'i. itu uzur syar'i. Walaupun selama 3 bulan Ustaz saya tidak ruku dan tidak sujud, kalau ya apa namanya saran dokter seperti itu karena nanti akan memperparah, maka ikuti saran dokter dan Anda tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Justru kita keliru, kita memaksakan diri kita menimbulkan tambah parah. Itu keliru. Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian binasakan, jangan kalian hancurkan diri kalian. Maka kalau saran dokternya dan dokternya muslim menyarankan seperti ini, maka ikuti. Kalau misalnya Ustaz, kalau saya bungkuk sedikit, dokter boleh enggak? Membolehkan enggak bungkuk sedikit? Kata dokter tidak boleh juga. Berarti jangan dilakukan. Tapi kalau dokter membolehkan bungkuk sedikit, rukuk sedikit, tidak sempurna, ya lakukan kalau dibolehkan. Tapi kalau tidak dibolehkan, maka tidak perlu dilakukan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Adapun sisa soal nanti saya jawab ibu-ibu ya di minggu yang akan datang. Saya tutup dengan waqaf majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين، أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. إخوة dan أخوات sekalian yang saya hormati، pemirsa Radio Roja yang saya cintai karena Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersimpuh di rumah Allah Azza wa Jalla, di potongan bumi Allah yang paling baik, yakni di Masjid Al-Barakah, yang mudah-mudahan duduk kita di sini dicatat sebagai hasanah, sebagai kebaikan, sebagai pahala di sisi Allah Tabarak wa Ta'ala yang akan memberatkan timbangan kita kelak di Yaumil Qiyamah. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di taman syurga dunia, yakni di majlis ilmu, semoga Allah berkenan untuk mengumpulkan kita di taman syurga di akhirat kelak. Allahumma amin. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa tabat istiqamah mengikuti jejak mereka dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya karim. Qadarullah, jemaah sekalian yang saya hormati, dari subuh saya keluar rumah karena ada acara wisuda anak-anak. Saya harap bisa pulang sehingga bisa ngambil buku kitab yang kita bahas. Qadarullah, kalau saya pulang dulu kayaknya tidak kekejar. Belum juga arah sini, biasanya macet gitu ya. Maka saya langsung ke sini. Qadarullah, saya tidak bawa kitab yang sedang kita bahas. Jadi saya izin untuk kesempatan yang berbahagia ini kita tematik dulu insyaallah taala. Di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang berhias dengan adab yang mulia biinnillah. Pembahasan yang ingin saya singgung di kajian kita pada kesempatan kali ini terkait tentang kekhusyuan di dalam salat. Saya tadi duduk di samping seorang syekh dari Yaman ya, lama saya kenal beliau, ahli qiraah Al-Qur'an ya. Sebagian kita mungkin mengenal beliau. Saya sempat ngobrol-ngobrol tentang pengalaman beliau pindah rumah ya di daerah Jakarta Timur kira-kira. Kemudian beliau mendapatkan musalla yang beliau sholat di situ, di dekat rumah beliau, itu sebagian kaum muslimin secara umum ya, kita biar bicara secara umum, sebagian kaum muslimin yang sholat di situ, beliau lihat sholatnya kalau bahasa hadisnya itu ya, yang kurunaqrat tayr, ibaratnya matuk kayak burung, cepat, tidak tuma'ninah. Beliau cerita pengalaman tersebut. Saya dengar gitu, beliau cerita, saya dengar. Kemudian begitu selesai sholat, pas sholat fardunya cepat gitu kan. Namun begitu selesai sholat, subhanallah, giliran pas mau zikir, masya Allah, ya, tenang, khusyuk, lamban. Astaghfirullah. Ya, paham maksudnya ya. begitu khusyuk, tenang, lamban, slow gitu ya. Jadi beliau sampai berpikir gitu kan, karena beliau baru di situ, belum berani negor langsung. Ini siapa ini datang-datang negor gitu kan. Ya, beliau lihat kondisi lah. Mungkin kalau sudah agak lama kenal dengan masyarakat sekitar, mungkin beliau akan tegur gitu kan. Cuman ini karena baru pendatang baru di situ, beliau belum berani ngomong gitu. Ya. Maka beliau berpikir dalam hati, ya Rob, kok giliran sholat yang fardu, yang itu ibarat ibadah yang inti ibaratnya, itu ngerjainnya apa? Naker gitu ya. Ya, matuk, cepat gitu kan. Ya. Yang enggak ada tumaninahnya gitu. Enggak ada khusyuknya, pasti enggak ada khusyuknya jadinya kan? Ya, gimana mau khusyuk orang sholatnya cepat? Dan kita lihat sholat sebagian kaum muslimin seperti itu. Hatta di sholat faraid, sholat fardu. Bagaimana sholat sunnah berupa tarawih misalnya, sehingga ada yang 7 menit 23 rakaat kelar. Jangan heran. Wong yang fardunya aja. Allahu Akbar. Miris gitu kan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan ilmu terhadap kaum muslimin, sehingga betul-betul mengerjakan sholat fardu itu dengan apa? Tuma'ninah. Gitu tak. Ya, jadi beliau cuma heran gitu kan. Kok giliran sholatnya cepat-cepat, tapi pas giliran zikir setelah sholat lama, panjang dengan nada-nada dan seterusnya. Allahu Akbar. Kiranya mana yang lebih urgent untuk dia khusyuk, untuk dia tenang di dalamnya? Sholatkah atau zikirkah? Bah, khusyuk dalam berzikir dituntut, tapi khusyuk dalam sholat lebih dituntut lagi gitu kan. Itu yang buat beliau heran. Dari cerita beliau tadi, saya tergelitik untuk sedikit berbicara masalah zikir ini sebagai apa, masalah khusyuk ini sebagai materi ya, apa namanya, dadakan kita untuk kesempatan kali ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, pemirsa TV Roja yang saya muliakan, khusyuk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sifati dengannya orang-orang beriman. Setelah Allah mensifati mereka dengan kesuksesan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang kita banyak hafal insyaallah di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Anak-anak kita apalagi hafal semua. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung, falah, ya, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya, siapa mereka, ciri orang-orang yang beruntung tersebut, yang falah tersebut? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang di dalam salatnya itu apa? Khusyu', ya. Mereka yang di dalam sholatnya adalah khusyuk. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bisa kita baca di tafsir Ibn Kathir, ya, dinukil oleh Imam Ibn Kathir, ucapan Al-Hasan Al-Basri, orang tabi'in, tabi'in besar, ya, Hasan Al-Basri, awangnya, panutannya orang-orang Basrah. Konon jemaah, konon ya, saya pakai sigat tamrid, konon qila, Basrah itu dari dulu ya, sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada yang nyembah berhala penduduknya, sampai diutusnya Nabi ya, sehingga gak usah heran banyak perawi-perawi hadis yang siqah-siqah itu berasal dari Basrah. Seorang di antara pawang tabi'in besar, yaitu Hasan al-Basri, ya, yang tinggal di Basrah, panutannya orang-orang Basrah, ulama'nya orang-orang Basrah, mengatakan bahwa ya, ketika Allah berfirman alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya, qal, beliau berkata Hasan Basri, kana khushu'uhum fi qulubihim, adalah kekhusyuan mereka itu di dalam hati mereka, ya. Kemudian faghaddu bidzalika absarahum, maka mereka tundukkan dengan sebab itu apa? Pandangan mereka. Nah, dari sini bagus sekali mendukung kita dan sangat mendukung kita untuk bisa khusyuk dalam sholat jamaah. Di antaranya adalah apa? Jangan matanya belalak kemana-mana. Susah untuk diharapkan orang khusyuk. Oh, matanya ngangkat kemana? Oh, ini yang bikin siapa ini? Ini apa? Kaligrafi bagus nih, ya? Mana-mana lihat sarung orang, lihat tulisan di kaos orang di, ya, paham? Ya, gimana khusyuk matanya kemana-mana? Mencintaikan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka yang sangat bisa membantu khusyuk kita di dalam sholat juga adalah apa? Hendaknya kita tundukkan pandangan kita sebisa mungkin menghadap ke tempat sujud. Hatta Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, seingat saya, ulama'nya Saudi loh. Ulama besar Saudi, panutan kita, ulama ahli sunnah, ya, al-ma'asir. Di abad ini, beliau ya berpendapat bahwa hatta orang sedang sholat depan Ka'bah, seingat saya ya pendapat beliau, hatta orang sedang sholat depan Ka'bah pun tetap ya dia menghadap kemana? Ke tempat sujud. Itu lebih bisa ya ahralil khusyuk, ad'alil khusyuk, lebih bisa menjadikan orang untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya, jemaah cintai semua. Karena kalau dia ngadep Ka'bah, secara hukum boleh ya, boleh saja. Sebagian pendapat ulama nggak masalah gitu, ngadep dapat Ka'bah ke fisik Ka'bah gitu. Tapi yang namanya hati jemaah ya, kalau udah ngelihat sesuatu, Ka'bah cakep ya, mulia, terpesona dengan Ka'bah, akhirnya nggak khusyuk dengan sholat. Tapi kalau dia menghadap ke tempat sujud, insya Allah, ya, antum cobain dah jemaah. Ya, dan insya Allah antum sudah coba semua. Antum buktikan itu. Kalau tadinya mungkin mata kita agak melenceng, agak ke depan atau apa, akhirnya kita buyar khusyuknya. Begitu antum arahkan ke tempat sujud, itu enggak tahu kayak khusyuk itu datang, dia langsung spontan datang. Insya Allah. Ya, coba antum rasakan sendiri yang mencintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apa namanya khusyuk mereka di dalam hati mereka. Dan dengan demikian mereka apa? Menundukkan pandangan mereka. Jadi matanya enggak kemana-mana. Dan ini sangat membantu untuk kita bisa khusyuk. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, "Allaqallahu falahal musallin," terkait ayat tadi, "Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un." Ibn Al-Qayyim mengatakan, ya, di Madarijus Salikin, kitab beliau Madarijus Salikin ada 3 jilid seingat saya. Itu beliau mengatakan, "Allaqallahu falahal musallin bil khusyu'i fi salatihim." Allah mengikat ya kesuksesan orang yang salat itu. Semua kita pengen sukses ya jemaahnya. Ya, sukses dunia, sukses akhirat, semua kita ingin falah. Ya. Semua kita ingin falah, kesuksesan, keberuntungan, keselamatan, ya. Semua kita menginginkan itu. Ternyata dalam ayat ini kata Ibn Qayyim, Allah rahimahullah mengikat ya keberuntungan, kesuksesan, keselamatan orang yang sholat bil khusyu'i fi salatihim. Allah ikat dengan kekhusyuan mereka di dalam sholat. Mafhum mukhalafahnya apa jemaah? Pemahaman sebaliknya. Kalau kita masih sulit untuk meraih khusyuk dalam sholat, maka
1: tetaplah bersama kami Jajak Kedai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul

meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan Husain, yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahli jannah, bahwasanya mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga, ya, dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok muncul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian. Sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan. Ya. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah. Dan ini tradisi yang ngawur, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar. Ya. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'a al-jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyaha, meratapi mayat. Nabi mengatakan annaiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahannam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar. Dosa besar. Kita terima terkena musibah sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis. Namun dia tidak pernah merayakannya. Contoh, kakaknya Al-Hasan. Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan. Dia tidak ingin orang membalas apa? Apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia. Ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdol daripada Hasan dan Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, Rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya, sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid.

0: yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang salat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Yang lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit. Tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW. Dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya. Sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in dengan cara demikian. Kemudian yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib atau nasibah adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait. Benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan dengan orang Syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
1: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Original.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufikihi wa amtidanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman lisanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Jariyah. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan, tolong anak yang di atas itu didiamkan supaya tidak mengganggu. Ya, yang kalau libur di, kalau ribut ditegur aja. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Ari-ari cari ribut. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dimudahkan kembali untuk bertemu di majelis pengajian, di majelis ilmu yang merupakan majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat berkumpulnya para malaikat. Ya. Dalam kajian kita membahas tentang fikih ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Thaharah bab Adabi qadha'il hajah, adab-adab buang hajat. Beberapa adab yang sudah kita lewati pembahasannya sampai hadis nomor 80 dari awal kitab ini. Sekarang kita masuki hadis nomor 81. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala berkata, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau ini termasuk satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza taghawata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhumā an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna Allah yamkutu 'ala dhalik." Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Sakan wa Ibnu al-Qattan wa huwa ma'lul. Rasulullah SAW bersabda, jika 2 orang sedang buang hajat, ya sedang buang air besar, hendaknya masing-masing dari keduanya yatawara, menyendiri, menutupi dirinya. Ya, masing-masing dari keduanya menutupi dirinya dari yang lain, dan jangan keduanya saling bercakap-cakap, jangan saling berbicara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci hal tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Sakan, juga Imam Ibnu Al-Qattan, tapi hadis ini ma'lul, ada kelemahannya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kelemahan hadis ini adalah karena riwayatnya dari Ikrimah Ibnu Ammar dari Yahya Ibnu Abi Katsir, dan para imam ahlul hadis melemahkan riwayat Ikrimah Ibnu Ammar dari Yahya Ibnu Abi Katsir. Mereka mengatakan riwayatnya muttaribah, ya, riwayatnya guncang, maka ini lemah, tidak ada yang menguatkannya, sehingga riwayat ini juga dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Turun ya. Suruh naik. riwayat yang lemah. Hadis ini juga dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tentu saja masalah keharusan orang yang buang hajat untuk menutupi dirinya itu sudah kita bahas kemarin dari hadis-hadis yang lalu, perbuatan Rasulullah SAW di beberapa hadis yang sahih. Ya, ketika orang buang hajat tentu dia harus menutupi dirinya dan menghindari tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum. Kalau itu dia buang hajatnya di luar, di tanah lapang misalnya. Adapun yang disebutkan di hadis ini tentang larangan berbicara ketika orang sedang buang hajat, karena hadis ini lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menetapkan larangan ini. Ya, makanya kita akan dapati mungkin sebagian dari para ulama akan menyebutkan larangan tersebut, tapi kita lihat dalilnya ternyata lemah. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga menyatakan karena ini lemah, maka larangan ini tidak bisa kita tetapkan. Ya, tidak bisa kita tetapkan karena tidak ada dalil sahih yang mendukung atau menguatkannya. Meskipun tentu saja ya, juga bukanlah termasuk adab yang baik orang sedang BAB atau sedang buang air kecil kemudian dia ngobrol sama temannya. Ya, ada yang curhat atau menceritakan tentang kejadian-kejadian yang dialaminya. Orang kita ketika sedang di dalam WC kan kita dianjurkan untuk segera mempercepat. Jangan berlama-lama. Apalagi sampai tidur di dalamnya. Dan betul dulu saya pernah mengalami, ya saya pernah di salah satu daerah di Cibubur di Jakarta. Ada seorang ikhwan, ya kebetulan dia orangnya berada. Dia bertanya apakah dia boleh membangun atau membikin kamar mandi atau WC yang benar-benar nyaman, ada AC-nya, kemudian supaya dia betah kalau dalam berlama-lama dan tidak seperti misalnya kebanyakan WC yang menurut dia jijik. Saya mengatakan, ya tentu tidak boleh, karena kalau nanti WC-nya terlalu bagus, nanti bisa jadi orang lebih betah untuk berlama-lama dalam WC daripada dalam masjid. Ya, nanti dia akan tidur di situ, akhirnya ambil makan di situ, minum kopi di situ. Kapan dia akan keluar? Ini tidak benar. Ya, kita sudah ketahui karena doanya saja yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan syaitan yang membawa kejelekan. Ini berarti tempat berkumpulnya syaitan yang harus kita segera, kalau sudah tunaikan hajat, jangan kita berlama-lama lagi di dalam WC. Oleh karena itu, bercakap-cakap ini bukan termasuk adab yang baik. Tapi kalau ketika ada kebutuhan, dia butuh untuk berbicara, misalnya kepada orang lain, maka diperbolehkan. Tidak ada larangan dalam hadis yang sahih yang melarang hal tersebut. Nah, jadi ini adalah hadis yang lemah. Ya, maka karena hadisnya lemah, maka tidak kita jadikan sebagai sandaran. Tidak kita jadikan sebagai sandaran dalam menetapkan larangan tersebut. Baik, kita melangkah ke hadis yang berikutnya. Hadis nomor 82. Hadis nomor 82. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wala yatamassah minal khala'i bi yaminihi wala yatanaffas fil ina, muttafaqun alaih. Wal lafdhu li Muslim. Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia kencing. Ya. Dan janganlah sekali-sekali dia bersuci atau cebok ketika buang air dengan tangan kanannya. Dan janganlah salah seorang dari kalian bernafas di dalam bejana, di dalam bejana tempat minum air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Ini ada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, menjelaskan tentang adab ketika buang air. Ya, kalau kita ketika buang air, hukum asalnya kan tidak boleh kita menyentuh najis. Kalau terpaksa karena untuk kepentingan kita cebok, maka itu menggunakan tangan kiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanannya untuk hal-hal yang mulia seperti bersuci, apa, berwudu, ya. Misalnya untuk makan, untuk hal-hal yang dimuliakan. Adapun untuk hal-hal yang bersifat kotoran atau WC, itu menggunakan tangan kiri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kanat yaduhul yusra li khala'ihi wa ma kana min adhan. Tangan kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk untuk ketika di WC, ketika cebok, dan untuk menyingkirkan atau membuang kotoran. Untuk membuang kotoran. Baik. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang berhubungan dengan adab buang hajat. Di antaranya yang pertama adalah an-nahyu anil masid zakari bil yumna halal baul. Larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kita sedang, ya, buang air kecil dan juga buang air besar. Dan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Menyentuh tentu juga termasuk di sini adalah larangan ketika istinja atau istijmar, ketika cebok, membersihkan. Ya, ketika kita selesai buang air besar atau buang air kecil, kita membersihkan, maka tidak boleh dengan menggunakan tangan kanan. Harus dengan tangan kiri. Kalau belum terbiasa harus dilatih. Sudah pernah kita sebutkan, waktu ada permasalahan yang pernah kami sampaikan kepada salah seorang ulama di Mekah yang telah meninggal dunia, Syekh Muhammad Jamil bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala, tentang hukumnya seseorang yang terbiasa menulis dengan tangan kiri. Dia sudah terbiasa, ya. Maka Syekh mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai dan memerintahkan untuk menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang mulia. Lah bagaimana kalau orang sudah terbiasa? Dia harus berusaha melatihnya. Dia harus berusaha untuk melatihnya, karena ini perkara yang berhubungan dengan hal-hal yang diperintahkan dalam agama, hendaknya kita berusaha untuk melatihnya. Kalau untuk urusan-urusan dunia kita berusaha melatih diri kita, apalagi untuk urusan agama. Nah, baik. Faedah berikutnya, wujub ijtinabil asya'in najizat an-najisati fa idza turra ila mubasharatiha falyakun bil yasar. Wajibnya menjauhi hal-hal yang najis. Kalau terpaksa kita menyentuh yang najis ketika cebok misalnya, menyingkirkan sesuatu yang najis, maka hendaknya kita menggunakan apa? Tangan kiri. Asalnya kalau seandainya tanpa perlu disentuh, kita jangan menyentuhnya. Kalau terpaksa karena butuh untuk dibersihkan, maka menggunakan tangan kiri. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan tangan kanan dibandingkan tangan kiri, dan bahwasanya tangan kanan itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai menggunakan tangan kanan di dalam hal-hal yang baik seperti memakai sendal, memulai dengan kanan ketika beliau berwudu, makan, dan dalam semua keadaannya. Adapun ketika menyingkirkan kotoran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kiri. Oleh karena itulah seperti yang saya pernah sebutkan, untuk hal-hal yang bersifat menyingkirkan kotoran, ya, kalau kita perlu melakukannya dari tubuh kita, maka kita gunakan tangan kiri dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, baik. Kemudian di akhir hadis ini ada larangan untuk apa? Tanafus, bernafas di dalam bejana. Karena ini akan menjadi sebab ada kemungkinan bejana itu akan terkotori setelahnya. Kata para ulama, supaya nanti tidak jatuh sesuatu dari hidung atau mulutnya di dalam bejana tersebut ketika dia bernafas, sehingga akan menjadi sebab orang yang mungkin akan minum setelahnya dia tidak mau minum lagi, atau bahkan menjadi penyakit bagi dirinya sendiri. Makanya hadis-hadis seperti ini, kata para ulama, juga di antara hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan syariat Islam yang begitu memberikan perhatian terhadap apa? Masalah kebersihan dalam hal makanan dan minuman. Ya, menghindarkan perkara-perkara yang bisa menyebabkan kecelakaan bagi manusia. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini benar-benar mendapatkan perhatian di dalam Islam dengan banyaknya atau beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan adab-adab seperti ini. Baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam memerintahkan segala sesuatu yang bermanfaat, melarang dari segala sesuatu yang mendatangkan keburukan, sampai pun dalam urusan ketika seseorang itu buang hajat, cebok, membersihkan dirinya, sampai ketika dia membersihkan najis yang keluar dari dirinya, tetap ada adab-adabnya supaya dia terhindar dari segala keburukan, dan dengan sebab ini dia akan bisa mendapatkan kebersihan dan kesucian, kesucian yang sempurna insyaallah. Nah, dan kemudian ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, kalau antum baca hadis-hadis yang menyebutkan larangan dalam urusan adab seperti ini, ada perintah, ada larangan, apakah ini dipahami ketika perintahnya itu menunjukkan wajib, atau larangannya itu adalah haram, atau perintahnya di sini bersifat istihbab, anjuran, sehingga larangan-larangannya juga bersifat apa? Makruh atau tanzih. Karahiyatu tanzih. Tidak sampai pada tingkat haram. Ini ada perbedaan besar di kalangan para ulama. Di dalam bab adab seperti ini, ya, selama tidak ada dalil lain yang mendukung, maka hukum asalnya menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah dia karahatu tanzih, dimakruhkan, dibenci, tapi tidak sampai haram. Ingat, selama tidak ada dalil lain yang mendukung. Contoh, urusan adab tapi diharamkan karena ada dalil lain yang mendukung. Misalnya makan dengan tangan kiri, asalnya kan dia adab, tapi karena ada penyebutan syaitan yang makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya, kita dilarang. Haram hukumnya menyerupai. Jangankan syaitan, orang yang buruk saja dilarang, apalagi syaitan yang merupakan nenek moyangnya keburukan. Maka tentu ini menjadikan hukumnya haram, orang yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Adapun yang seperti ini,

0: Jumhur ulama menyebutkan larangan. Dalam hadis-hadis seperti ini, hukumnya adalah makruh, dibenci, tidak sampai pada tingkat haram. Misalnya, ya menurut jumhur ulama, ada orang yang cebok dengan tangan kanan, haram atau tidak? Menurut jumhur, mereka mengatakan ini dimakruhkan tapi tidak sampai haram. Itu jumhur ulama. Orang yang cebok dengan tangan kanan atau orang yang bernafas di dalam air minum, ya. Menurut pendapat Zahiriyah, pendapat mazhab Zahiriyah mengatakan ini haram. Karena hukum asalnya larangan itu adalah untuk perkara yang diharamkan, sebagaimana perintah hukum asalnya adalah perkara yang diwajibkan, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Selama tidak ada dalil, maka tetap kepada hukum asalnya, yaitu diharamkan. Oleh karena itulah, ya, meskipun di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala, beliau menguatkan pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, akan tetapi pendapat yang mengatakan perkara-perkara seperti ini diharamkan, ini juga pendapat yang kuat karena tidak ada dalil yang memalingkannya. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, ya. Kalau kita biasakan diri kita dengan kebaikan, sampai pun ini perkara yang tidak sampai haram, kalau kita hindarikan dapat pahala dan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bukan perkara yang susah, ya. Orang yang cebok dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya, misalnya dikatakan tidak sampai haram, kan juga sama-sama dia harus cebok, ya. Maka tentu saja kalau dia membiasakan dengan tangan kirinya, maka nanti ketika membersihkannya pun lebih mudah, karena kemudian misalnya dia menggunakan tangannya yang kanan untuk perkara-perkara yang mulia, misalnya untuk makan atau minum, dia tidak perlu lagi merasa jijik misalnya, karena ketika membersihkan kotoran dia menggunakan tangan kirinya, bukan tangan kanannya. Nah, ala kulli hal, ya, yang jelas minimal hukumnya makruh, dibenci. Itu menurut jumhur ulama. Sebagian ulama lain mengatakan hukumnya diharamkan, berarti berdosa orang yang melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Baik. Ya, supaya kita bisa memberikan waktu bagi yang ingin bertanya, ya, maka saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah dua hadis yang kita baca, semoga apa yang kita baca dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Biasanya terburu-buru, maka saya beri kesempatan bagi yang ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan materi atau di luar materi, maka tafadhol. Barakallahu fikum. Ya, kajian kita juga disiarkan langsung di Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan para pendengar Radio Rojak Kendari untuk mengambil manfaat dari kajian yang kita adakan di malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, barakallahu fikum. Iya. Pertanyaannya, di tempat buang air disiapkan koran. Tentu kalau Al-Qur'an tidak boleh, iya kan? Disiapkan koran, apakah diperbolehkan? Hukum asalnya sudah kita katakan, ini kan mubah. Ya. Biasanya mungkin digunakan supaya orang bisa sambil menunggu yang keluar, Karena yang keluar juga ini gak bisa dipaksa-paksa. Terserah maunya. Dia baca koran. Kita katakan tadi, kalau perkara ini misalnya hukum asalnya mubah, ya, tidak menjadikan kita berlama-lama. Dan masalahnya kalau kita sedang membaca, kalau belum selesai bacaan kita, pasti kita akan betah berlama-lama. Itu jadi permasalahan. Maka tentu saja kita katakan, kayak tadi hukum asalnya, di dalam WC itu kita diperintahkan untuk bersegera mungkin keluar karena banyak syaitan di dalam situ, tempat yang kotor, najis. Kita juga tidak bisa berzikir kepada Allah di dalam WC. Jadi daripada kita lalai di situ, maka kita cepat-cepat keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kayak tadi, kalau seandainya kita pastikan memang bersih, maka bisa. Karena menghilangkan najis itu tidak mesti kita harus gosok dengan tangan kita. Contoh misalnya, ya, di lantai ada najis, lantai teras rumah kita, belum sempat kita bersihkan, turun hujan, kemudian bersih. Kira-kira lantai ini jadi suci apa tidak? Suci kan? Sampai pun bukan kita yang bersihkan, hujan yang bersihkan, tanpa kita lakukan kegiatan membersihkan, ternyata hilang najisnya, maka dia jadi suci. Tidak lagi najis seperti semula. Sama dengan pakaian kita kena najis, kita jemur di luar, tiba-tiba turun hujan, hilang najisnya, maka pakaian jadi suci. Jadi yang namanya suci tidak mesti kita harus lakukan dengan tangan kita sendiri. Kayak tadi, kalau airnya betul-betul berputar dan memang membersihkan, mungkin ditujukan supaya tidak menggunakan tangan, maka suci. Cuma nanti permasalahannya nanti paling-paling di kondisi apa? Berlebihan dalam menggunakan air biasanya, iya kan? Karena pasti airnya banyak yang digunakan. Ini permasalahannya. Tapi kan kalau kita terpaksa di dalam tempat seperti itu, ya kita gunakan fasilitas yang ada. Mungkin kita sambil gunakan air tersebut, kita gunakan tangan biar lebih cepat, tidak mubazir airnya, maka ini lebih bagus. Yang jelas kalau benar-benar itu bisa membersihkan, hukum asalnya diperbolehkan, kecuali kalau sampai misalnya itu berlebihan. Itu berlebihan dalam penggunaannya. Saya bahkan mengetahui, mungkin di antara antum juga ada yang pernah melihat, ya, WC yang pakai apa ini? Yang pakai iya pakai tombol. Ya, yang pakai tombol. Kalau bahasa Indonesia mungkin gampang, tapi kalau bahasa asing, saya pernah di bandara, ketika saya ingin buang air ternyata pakai bahasa asing. Kalau enggak salah bahasa Jepang. Tindih malah kena mukanya kita air. Ya syukur bukan najis yang kena, karena kita enggak tahu bahasanya. Ini agak susah yang seperti ini. Ala kulli hal, kita katakan kalau seandainya dengan adanya fasilitas yang canggih itu ternyata benar-benar bisa membersihkan, maka tidak mengapa kita menggunakannya. Cuman tadi kita menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yeah.

0: biasa kalau kita masuk di ruangan MD ada satu sebelahnya ada tiga ruangan WC, bisa lagi ruang besar.
1: Termasuk WC, termasuk WC, termasuk, termasuk ya. Nah, iya, tadi anda masuk masjid setelah imam salam, saya bangkit lalu menyempurnakan rakaat dengan membaca ayat dengan mengeraskan suara. Lalu ada orang yang masuk juga merapatkan diri ke saya dengan maksud menjadikan saya sebagai imam. Sementara kami masih termasuk makmum dari imam rawatib tadi, dan saya tetap berniat salat sendiri dan tidak berniat mengimami dia. Bagaimana dengan salat kami? Ini pembahasan ini pernah dibahas oleh sebagian dari para ulama menjadikan masbuk sebagai imam. Apakah diperbolehkan? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ini tidak pernah dicontohkan di zamannya Rasulullah SAW dan zamannya para sahabat. Padahal pasti di zaman mereka banyak orang masbuk, ada yang masbuk. Ya, tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan misalnya di zamannya Rasulullah SAW ada masbuk dijadikan sebagai imam. Ya, ataupun di zamannya para sahabat. Padahal mestinya terjadi hal seperti ini karena salat lima waktu mesti berkali-kali ada orang yang terlambat dalam salatnya. Ala kulli hal, yang lebih sempurna tentu saja seseorang itu ketika salat dia mencontoh apa yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan para sahabat, ya. Meskipun kalau dia melaksanakan yang seperti tadi, kata Syekh Utsaimin tidak dikatakan salah. Tidak dikatakan sampai batal salatnya, cuman itu menyelisihi yang lebih utama yang diterangkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, apakah berdosa apabila seseorang suami menitipkan istrinya kepada saudara istri sendiri untuk berobat di kampung? Karena sang suami ini bekerja di luar kota, tapi sang istri ini maunya selalu sama-sama suaminya walaupun dalam keadaan sakit. Kalau dia menitipkan istrinya kepada saudara istrinya di kampung, berobat di kampung, maka lihat kebutuhannya. Ya, istrinya sedang sakit dan dia butuh berobat, maka dia bawa kepada rumah saudaranya untuk diantar berobat. Saudaranya setuju, kan tidak ada masalah. Apalagi suaminya bekerja, istrinya ingin bersama-sama dengan suaminya meskipun sakit. Terus siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Ya, nanti ketika istrinya sudah sembuh, suaminya maunya istrinya juga ikut dia bekerja. Ya kan, nanti namanya kayak anak kecil. Artinya dalam hal yang seperti ini tentu saja suami bekerja, nanti sekali-kali dia jenguk lagi istrinya ketika ada waktu libur. Kalau kepentingannya adalah untuk bekerja, maka seharusnya yang seperti ini bisa dibicarakan dengan baik. Karena kalau mungkin suaminya mempertimbangkan ketika dia tinggal bersama istrinya, dia tinggal bekerja, istrinya sendirian, maka akan lebih sulit lagi untuk mengurusi ketika dia dalam kondisi sakit. Nah, bagaimana kalau kita sudah masuk WC toilet tapi lupa baca doa masuk WC? Ya, kalau sudah lupa, ya mau tidak mau, tidak mungkin kita baca di dalam, kan dilarang. Ya, ada sebagian orang yang melakukan apa? Dia keluar lagi, kemudian masuk lagi. Ya, supaya menghindari kelupaan membaca tadi. Nah, ya, silakan. Ciri-ciri atau tanda-tanda seorang beribadah dengan ikhlas. Pertama, memastikan diri kita ikhlas. Ini kan bukan perkara yang bisa dipastikan, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi di hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita mengetahui petunjuk secara umum di dalam agama. Barang siapa yang niatnya karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan di akhirat, tidak mencari pujian atau sanjungan duniawi, maka itulah yang ikhlas. Cuman ciri-cirinya secara umum, kata para ulama, orang yang beribadah benar itu akan melahirkan semangat untuk beribadah berikutnya. Karena ibadah, tanda-tanda ibadah yang diterima oleh Allah tentu diterima karena ikhlas diantaranya. Sebab utamanya adalah ibadah yang diridhai oleh Allah adalah menjadi sebab taufik bagi hamba ini untuk

semangat mengerjakan ibadah yang berikutnya. Adapun kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah, kelihatan tidak ada bekasnya sehingga untuk berikutnya dia tidak semangat lagi menjalankan ibadah. Nah, Ustaz, benarkah orang yang senang berlama-lama di dalam WC perlu diruqyah? Iya, bisa jadi. Tapi ada juga orang yang berlama-lama di dalam WC tidak dilarang. Siapakah? Tukang membuat WC atau orang yang memperbaiki WC. Ya, dia harus berlama-lama dan tidak dilarang dalam Islam, ya. Karena itu sudah pekerjaannya. Apa hukumnya berwudu di dalam toilet, diperbolehkan atau tidak? Sudah kita katakan. Ya. Permasalahan orang yang berwudu di dalam toilet adalah anjuran untuk atau perintah untuk membaca basmalah di awal dia tidak akan bisa lakukan. Oleh karena itu, yang terbaik kita lakukan di luar WC agar kita bisa baca bismillah di awalnya, karena ada hadis yang memerintahkannya. Rasulullah SAW bersabda, "La wudu la salata liman la wudu alahu wa la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaih." Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah di awalnya, membaca bismillah di awal. Sementara dalam WC kan tidak bisa. Tapi kata sebagian dari para ulama, bacaan bismillah sebelum kita masuk, ada juga yang mengatakan kita baca di dalam hati, itu sudah mencukupi untuk basmalah di awal wudu kita kalau kita misalnya terpaksa atau ada hajat sehingga melakukan wudu di dalam kamar mandi atau WC. Apa hukum orang tua renta yang berwudu tidak sempurna, anggota wudunya tidak dibasuh dengan sempurna? Kalau ada yang mengetahui dari anaknya atau cucunya, harusnya dibantu, disempurnakan ketika dia berwudu, bisa dibantu untuk disampaikan airnya ke anggota wudu tersebut. Nah, jangan dibiarkan. Apa benar bahwa terdapat pernyataan tentang umat Nabi hidup di antara 1400 Hijriah dan tidak lebih dari 1500 Hijriah? Ini semua tidak benar. Telah dibantah oleh beberapa ustadz kita dari sisi masalah hadis-hadisnya. Kalaupun hadisnya benar, maka pemahamannya tidak seperti itu. Ada sebagian orang yang menebak-nebak seperti ini tanpa keterangan yang benar dari para ulama. Atau ada yang menggunakan hadis tapi ternyata hadisnya adalah hadis yang lemah, hadis yang tidak sahih. Nah, ini bukanlah perkara yang disebutkan atau dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tidak berdasarkan dalil yang kuat. Bolehkah kita berzikir dengan menggunakan ruas jari-jari tangan kiri? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis yang sahih ya disebutkan beliau berzikir dengan jari-jari tangan. Dalam sebagian riwayat yang sahih disebutkan jari-jari itu fa innahunna mustantaqat wa mas'ulat. Jari-jari itu akan dijadikan berbicara, bersaksi pada hari kiamat dan akan ditanya. Ada sebagian riwayat yang derajatnya hasan menyebutkan seorang sahabat mengatakan ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kidu tasbih bi yaminihi. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghitung zikirnya dengan tangan kanannya. Dengan adanya hadis ini sudah selesai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir dengan tangannya, dan tadi kaidah asalnya zikir itu perbuatan mulia atau bukan? Perbuatan mulia. Hukum asalnya perbuatan mulia lakukan dengan apa? Dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Nah, udah masuk ya? 5 menit lagi. Oke. Saya mau bertanya apa hukumnya orang yang memperingati Maulid dengan cara menghias dengan bunga-bunga? Ya. Sudah pernah kita sebutkan, peringatan atau acara-acara seperti ini tidak bersumber dari hadis atau tuntunan sunnah Rasulullah SAW, tidak juga oleh para sahabat, bahkan tidak oleh para imam mazhab yang empat. Imam Syafi'i tidak pernah menganjurkannya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, di dalam kitab Tarikh Mesir yang ditulis oleh Imam Al-Makrizi, dia menyebutkan bahwa acara ini itu sangat jauh, ya, sangat jauh dari masanya generasi yang utama, dari masanya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan itu pun dilakukan oleh satu kerajaan yang berpemahaman batiniyah, ya,
pemahaman yang sangat sesat, bahkan dikafirkan oleh para ulama, yang ketika mereka melakukannya mereka ingin menyerupai orang-orang Nasrani yang memperingati kelahiran Nabi Isa menurut mereka. Nah, jadi asal pelaksanaan acara ini adalah ingin menyerupai orang-orang Nasrani dalam perayaan kelahiran Nabi Isa menurut yang mereka yakini. Bolehkah kita berjualan di trotoar jalan raya? Jawabannya, trotoar itu peruntukannya untuk apa? Hah? Kalau untuk pejalan kaki maka itu berarti haknya pejalan kaki, tidak boleh. Kecuali kalau di samping trotoar disiapkan tempat-tempat untuk berjualan dan kita mendapatkannya dengan benar, tidak boleh, tidak mengapa. Tapi kalau trotoarnya sendiri kita ketahui itu adalah haknya pejalan kaki, dan sudah kita ketahui dalam Islam fasilitas umum seperti ini tidak boleh digunakan, apalagi menjadi penghalang. Jangankan menjadi penghalang, sedangkan duri saja kita dianjurkan atau diperintahkan untuk menyingkirkannya dari jalan kaum muslimin. Maka yang seperti ini, makanya perbuatan-perbuatan menghalangi jalan dengan berjualan di jalan umum, atau ada orang menikah kemudian menutup jalan, ini tidak dibenarkan di dalam Islam karena menghalangi kepentingan umum kaum muslimin. Nah, ketika menjadi masbuk, apakah kita harus mengikuti gerakan imam ketika sedang duduk tahiyat terakhir? Iya. Sewaktu seorang masbuk dia mendapati imam, maka dia lakukan seperti apa yang dilakukan imam segera saat itu juga. Kemudian dia menyempurnakan rakaat. Jadi ketika seorang datang masbuk, pertama dia berdiri dulu tegak mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kalau imamnya sedang sujud atau sedang tahiyat, dia tidak perlu bersedekap, langsung takbir lagi. Jadi setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Takbir yang pertama, takbiratul ihram, yang kedua takbir peralihan. Itu caranya. Ya. Kalau imamnya sedang berdiri atau sedang ruku dan dia mendapatkan imam ruku dengan sempurna, maka dia mendapatkan satu rakaat. Adapun kalau dia mendapati selain dari ruku, maka dia mengikuti gerakan imam dan nanti dia menyempurnakan sesuai dengan jumlah rakaat yang dia ketinggalan padanya. Cukup ya. Insyaallah sudah waktu. Sampai di sini kajian kita insyaallah. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وبعد. Memerhati roja dimanapun anda berada, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan Ahad pagi hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan radio Roja, guna mengikuti bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat disampaikan oleh guru kita Ustaz Mahfud Umri Elsi Hafidhullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan bimbingan dan pelajaran dari kitab Ad-Da'wah Dawa bersama Ustaz Mahfud Umri Elsi dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini nanti, kami berikan kesempatan di 0218236543 via telepon atau via pesan singkat di 0819896543. Langsung saja kita mengikuti bimbingan dan pelajaran bersama beliau. Kepada Ustaz yang persilahkan, faliyatafadal maskuron ya Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para jamaah, para ikhwan wal akhwat di masjid, para jemaah sekalian, para pemirsa, para pendengar radio dan juga Roja TV yang dirahmati Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Maka itu nikmat yang sangat besar, sehingga membimbing dan menunjukkan kepada kita mana jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana jalan-jalannya syaitan. Oleh sebab itu, mari senantiasa untuk selalu bersemangat mempelajari dan berupaya untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Ya, di antaranya melalui kitab yang penuh dengan keberkahan, yaitu Ad-Da'wah Dawa, ya, oleh Qayyim al-Jauziyah. Kita masih membahas tentang konsekuensi ar-roja, itu harapan. Di mana harapan yang benar punya tiga konsekuensi. Yang pertama adalah mencintai apa yang dia harapkan. Mahabbatu mayarju, kata beliau. Mencintai apa yang diharapkan. Ya. Yang kedua apa? Khaufuhu min fawatihi. Khawatir tertinggal dari apa yang diharapkan. Jadi ada kekhawatiran. Pertama mencintai. Kita punya harapan, misalkan ya dagangan laris. Ya. Maka apa? Kita mencintai dengan dagangan itu, dengan bagaimana ya kita mendapatkan hasil untung. Kemudian khawatir tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Itu. Apa yang dicintai, apa yang diharapkan. Dan ketiga adalah apa? Sa'ihu fi tahsilihi bihasabil imkan. Berupaya untuk mendapatkan apa yang diharapkan semaksimal mungkin. Itu tiga ya. Jadi yang pertama, kalau orang tuh punya harapan yang benar, konsekuensinya dia cinta dengan harapannya, cinta dengan harapannya. Kedua, khawatir untuk kehilangan yang dicintai, ya, yang diharapkan maksudnya, ya, khawatir kehilangan yang diharapkan, khawatir hilang harapan. Yang ketiga, berupaya semaksimal mungkin mendapat untuk meraih apa yang diharapkan. Ini sudah berlalu, lalu beliau memberikan banyak contoh bagaimana salafus soleh dari kalangan sahabat beliau.
2: Kami di 95.1 FM Raja Kendari menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Pemerhati Roja Kendari Mokumullah Ikhwatul Iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wasiyamana warukuana wasujudana wasairu amalina. Barakallahu fikum.

Afwan, di luar tema, adakah doa awal dan akhir tahun sesuai sunnah? Maksudnya tahun hijriah ya. Di zaman Nabi SAW sudah ada tahun hijriah belum? Belum ada. Awal ditetapkannya tahun 1 hijriah setelah Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu pun pas ketika hijrah belum ada penetapan tahun. Nabi SAW wafat 10 tahun di Madinah, tidak pernah ada tahun baru Muharram, tahun baru hijrah enggak pernah. Nabi wafat, maka diganti, bukan kenabiannya yang diganti, tapi kepemimpinan umat oleh khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa lama? 2 tahun. Enggak pernah ada tahun baru hijriah. Baru di zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun hijriah dan permulaan tahun 1 hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Nah, jadi sampai Nabi wafat belum ada perhitungan tahun hijriah. Nah, kalau demikian sampai Nabi wafat belum ada tahun hijriah, kira-kira ada enggak ritual yang berkaitan dengan awal dan tahun hijriah? Tidak mungkin ada. Kalau toh sekarang ada, buatan orang. Yang diada-adakan, yang pasti bukan dari Nabi SAW, bukan dari para sahabat ya. Oleh karena itulah, kalau berdoa kapan saja boleh, tapi mengkhususkan diri berdoa di waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, nah itu yang tidak boleh. Jadi walhasil dari sisi syariat tidak ada doa khusus awal tahun dan akhir tahun. Doa khusus awal tahun dan akhir tahun tidak ada ya. Boleh enggak kita pas awal Muharram berdoa? Kalau berdoa dikhususkan awal tahun dan diyakini itu sunnah, tidak boleh. Tapi kalau berdoa secara umum, mau awal tahun, mau tengah tahun, mau akhir bulan gitu ya, saya berdoa setiap hari, hanya sekarang berpapasan dengan tahun baru kemudian berdoa, tidak dikaitkan dengan tahun barunya, itu tentu saja boleh. Karena itu doa umum. Jadi tidak ada doa khusus awal dan akhir tahun.

Inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram, atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Enggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik, jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Gak ada yang bisa menentukan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah dosa terbesar yang terjadi di bulan ini karena syirik. Tapi apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri, seperti angka 13 yang bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab, dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada, mereka lakukan di bulan Muharram ini. Entah tanggal berapa, gak usah cari tahu. Jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Al-Haris bin Auf. Beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain. Tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam, mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, "Ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, "Innaha sunan." Itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh
di samping syirik itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Apa saja yang apa yang baru kalian minta tadi itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu. Sama. Artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh. Perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Iya. Jadi hadis ini jelas, mencari berkah dari benda-benda sama saja pepohonan, batu-batuan, apapun itu yang dianggap keramat bisa memberikan berkah atau bertuah, itu adalah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Sama dengan sebelumnya, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benda itu bisa berikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Kemudian yang keenam, upacara sesajen. Upacara sesajen. Ini termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini. Apa kemungkaran yang terkandung dalam upacara ini, jemaah sekalian? Paling tidak ada 5 kemungkaran dalam upacara sesajen ini. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka bikin upacara sesajen, ritual tertentu. Ada 5 kemungkaran. Yang pertama, dan ini yang paling parah, mengagungkan setan. Siapa setan yang mereka agungkan? Bahkan mereka namakan dia adalah ratu, yang katanya penguasa di laut tertentu atau setan lain di gunung tertentu. Kepadanya lah mereka persembahkan upacara tersebut. Ini yang pertama, mengagungkan setan. Subhanallah. Setan yang seharusnya dimusuhi diagungkan. Yang kedua, mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara sesajen itu. Yang ketiga, mereka menyembelih untuk setan tersebut. Menyembelih kerbau atau apa saja yang mereka sembelih. Ini adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Yang keempat, mereka juga berharap dan tawakal kepadanya. Berharap dan tawakal kepadanya. Ini ibadah hati dua-duanya. Harap dan tawakal, dua-duanya ibadah hati. Itu adalah syirik besar. Kemudian yang kelima, mereka takut kepadanya. Ini juga ibadah hati. Takut kepada setan-setan itu. Berarti mereka telah beribadah kepada setan. Ya. Bahkan katanya pakai baju hijau saja takut mereka. Ya. Takut dibawa lari sama ya. Siapa lagi namanya? Ya. Terserahlah siapa namanya. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran besar, yang paling besar, karena ini termasuk kesyirikan dan kekufuran, dan bukan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah, para pendengar Radio Rojak Kendari rahimakumullah, waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 11.02 waktu Indonesia bagian tengah. Anda masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari, dan kita masuk di program berikutnya, yaitu Tradisi Dalam Sorotan. Ini merupakan program siaran Radio Rojak Kendari yang hadir insyaallah di setiap Selasa pagi mulai pukul 11 hingga selesai, yang membahas tentang tradisi-tradisi masyarakat di sekitar kita yang ditinjau dalam syariat Islam. Jikalau dalam pembahasan yang lalu telah kita bahas pembahasan tradisi dalam sorotan berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan masalah mitos dalam kesyirikan, sekarang akan kami hadirkan di ruangan dengar Anda, yaitu tradisi sebagian masyarakat dengan istilah pamali. Apa yang dimaksud dengan pamali, serta bagaimana tinjauan syariat berkaitan dengan istilah ini? Kita akan menukil beberapa penjelasan berkaitan dengan pamali, baik dari penjelasan ilmiah ataupun penjelasan yang juga disampaikan dalam sumber-sumber resmi. Kita angkat terlebih dahulu tentang istilah pamali yang kami kutip dari Wikipedia. Wikipedia mengatakan pamali ini berasal dari bahasa Sunda yang artinya sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat. Istilah ini disebut dalam bahasa Sunda dengan kalimat pamali. Dalam bahasa Jawa disebut dengan ora elok. Dalam suku Dayak mengatakan dengan istilah pali. Lalu Wikipedia mengatakan pamali ini sebenarnya tujuannya supaya kita berhidup dalam kondisi berhati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos yang ada, sebagian besar pamali, kata Wikipedia, sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud dengan kebaikan. Walaupun tentunya secara kenyataan, sebagian besar bahkan kita katakan seluruh pamali tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan walaupun tujuannya baik, tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak bisa untuk diyakini dan diamalkan. Para pendengar dan pemerhati Radio Rojak Kendari barakallahu fikum, sebenarnya pamali pada dasarnya memiliki dua landasan pokok yang menunjukkan akan kesalahan, kekeliruan, dan kesesatannya. Yang pertama adalah sifatnya totoyur atau merasa sial. Sebagaimana disebutkan tadi, pengertian pamali artinya sesuatu yang dianggap tidak boleh dilanggar karena akan mendatangkan masalah. Maka ini berkaitan dengan masalah totoyur atau merasa sial dengan sesuatu. Dan yang kedua, pamali merupakan takhayul atau khurafat, cerita-cerita dengan khayalan atau khurafat, yaitu cerita-cerita dusta tetapi kemudian tersebar di tengah masyarakat. Maka kita akan meninjau tentang masalah pamali dalam tinjauan syariat, bahwa sesungguhnya pamali bertentangan dengan syariat Islam karena dua hal ini. Yang pertama, karena pamali merupakan tatayur, dan yang kedua, karena dia merupakan takhayul dan khurafat. Baik, kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tatayur. Tatayur berasal dari kalimat tuyur yang artinya burung, biasa disebut dengan istilah tiaroh. Dahulu orang-orang Arab Jahiliyah ketika memutuskan untuk melakukan safar atau perjalanan jauh, maka mereka akan memutuskan dengan melihat pergerakan burung. Jika burung tersebut bergerak ke kanan, maka itu tanda perjalanannya akan baik. Namun jika burung tersebut bergerak ke kiri, maka tanda mereka harus mengurungkan perjalanan safar karena bisa terjadi musibah ketika di jalan. Ini tiaroh secara umum, namun bukan hanya berkaitan dengan burung. Tiaroh atau totoyur adalah beranggapan sial ketika tertimpa suatu musibah pada sesuatu yang bukan merupakan sebab dilihat dari sisi syar'i ataupun dari sisi indrawi. Baik itu berkaitan dengan orang, benda tertentu, dengan tumbuhan, dengan waktu, atau dengan angka-angka tertentu. Contohnya, menganggap anak sakit-sakitan karena namanya terlalu berat sehingga akhirnya harus dirubah namanya. Kita sering mendapati ada seorang awalnya diberi nama sesuatu, lalu karena anak ini sering sakit-sakitan, lalu kemudian dirubah namanya. Ini termasuk tatayur dan termasuk kesyirikan. Atau menganggap datangnya musibah karena datangnya seseorang yang baru datang di kampung. Sebelumnya tidak pernah terjadi musibah. Dan ini tatayurnya Fir'aun yang menganggap gara-gara Nabi Musa alaihissalam mereka mendapati bencana. Yang ketiga misalnya, menganggap bulan Al-Muharram ini, saat ini kita berada di bulan Al-Muharram, atau dalam bahasa Jawanya bulan Suro, adalah bulan keramat, sehingga tidak boleh mengadakan hajatan, walimahan, dan yang lainnya. Menganggap sebagai bulan sial. Atau sebagian kaum muslimin menganggap bahwa bulan Al-Muharram ini bulan untuk kita membeli gayung, membeli ember, dan seterusnya. Ada apa dengan akidah keyakinan seperti ini? Kemudian, misalnya jika lewat di depan kuburan, selalu sial kalau sering melihat hantu misalnya. Atau sebagian orang mengatakan menabrak kucing juga akan membawa kepada musibah. Para pendengar, di antara bentuk tatawur yang lain, bahkan ini sudah menginternasional, adalah anggapan sial dengan angka 13. Makanya kita akan mendapati kebanyakan maskapai penerbangan, baik di tanah air ataupun di negeri-negeri barat, mereka tidak akan menulis angka 13 di tempat duduk mereka. Hotel-hotel besar tidak akan ada kamar angka di 13 pada kamar-kamar hotel mereka. Kecuali mungkin maskapai penerbangan Saudi Airlines yang berani untuk mencantumkan angka 13 di tempat duduk penumpang mereka. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari Mokumullah, totoyur atau tiaroh, dan masuk dalam hal ini adalah pamali, termasuk akidah jahiliyah orang-orang musyrikin Arab, beranggapan sial atau totoyur atau

0: Fir'aun yang beranggapan sial kepada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Ketika datang bencana, mereka mengatakan ini gara-gara Nabi Musa. Namun ketika datang berbagai macam kebaikan, mereka katakan itu karena usaha mereka sendiri, tanpa menyebut kenikmatan tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Coba kita perhatikan dalam surah Al-A'raf ayat 131, di situ ada kalimat tatayur, dan ini disebutkan atau diucapkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya atau pengikutnya. Mereka mengatakan fa'iza ja'athumul hasana qalu lana hazihi wa intusibuhum say'ah yatayyaru bimusa wa mamma'ahu ala innama ta'iruhum indallah walakinna aksaruhum laya'lamun. Apabila datang kepada mereka kenikmatan, kemakmuran, mereka mengatakan ini karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, maka mereka totoyur, yatayyaru bimusa. Mereka lemparkan sebab kesialan tersebut kepada Nabi Musa dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa dari golongan orang-orang beriman. Kemudian Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah kesialan mereka itu sudah Allah tetapkan, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Para pendengar dan pemerhati Radio Rojak Kendari barakallahu fikum, tiaroh, totoyur, termasuk juga pamali, itu beranggapan sial termasuk kesyirikan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, la adwa wala tiaroh wala hamah wala sofar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim, Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Wala tiaroh, tidak ada juga beranggapan sial. Wala hamah, tidak ada juga bernasib sial gara-gara burung hantu. Wala sofar, dan juga tidak ada kesialan gara-gara bulan sofar. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam juga menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan al-Imam Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, at-tiyaratu syirk salasan wa ma minna illa walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul. Beranggapan sial itu kesyirikan. Tiaro itu kesyirikan, tiaro itu kesyirikan. Nabi sampai menyebutkan 3 kali sebagai bentuk penegasan. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak ada yang bisa menghilangkan tatoyur atau sangkan jelek itu dalam hatinya, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan kita bertawakal. Khawatir iman dan para pendengar rahimakumullah, oleh karena itulah pamali yang mengatakan sial, misalnya bisa sial apabila kita menikah di bulan Al-Muharram. Bisa sial kalau seorang itu duduk di depan pintu misalnya. Tidak boleh misalnya, ini saya kutip di sebuah website, itu kabarbanten.com, yang mengatakan 20 pantangan atau pamali yang perlu dihindari. Katanya misalnya makan telur ikan terlalu banyak, itu nanti anaknya akan kena penyakit cacar dan mukanya bopeng. Atau misalnya mengeluarkan suara ketika makan akan berakibat menjadi bahan gunjingan orang lain, atau bisa mengundang binatang buas. Ini semua adalah bagian daripada totoyur atau merasa bernasib sial. Contohnya misalnya makan masakan kaki ayam, gak boleh makan ceker karena katanya nanti tulisannya akan jelek seperti cakar ayam. Berarti seluruh dokter itu dulu kecil makan kaki ayam ya, karena tulisan dokter kan rata-rata jelek ya. Dan ini bagian daripada bentuk-bentuk tatoyur bernasa bernasib sial yang merupakan bagian daripada kesyirikan. Barakallahu fikum, kami akan kembali selepas yang satu ini, masih berkaitan dengan masalah pamali, bahwa selain dia merupakan tatoyur, pamali juga merupakan bagian daripada tahayul dan khurafat. Kita akan cari apa arti tahayul dan khurafat tersebut setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM dan di live Facebook Radio Roja Kendari. Anda juga dapat memberikan komentar tentang tema kami di kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin memberikan komentar dapat menuliskannya di WhatsApp kami 0822 92 98 6295. Mungkin Anda tidak setuju dengan pendapat kami yang mengatakan pamali bukanlah kesyirikan. Mungkin Anda memiliki hujah dan alasan, silakan Anda tulis. Atau mungkin Anda ingin menelpon secara langsung, boleh di 0822 92 98 6295. Ataupun Anda juga dapat menuliskannya di kolom komentar di fanpage kami Radio Roja Kendari. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

yang ia mandikan dan beri parfum setiap malam Jumat Kliwon. Pikir sedikit dong. Keyakinan kita yang sampai kepada perbuatan syirik, adanya sesuatu yang mengatur di permukaan bumi selain Allah, adanya yang datang dari rezeki selain Allah, adanya yang menolak diri kita dari marah bahaya selain Allah, adanya yang datang manfaat selain Allah, dan ini semua akidah syirik.

Allah menjadikan tangkal dan jimatnya sebagai pemberi rezekinya dan memiliki keyakinan penuh bahwa lapangnya rezeki gara-gara cincin yang ada di tangannya, gara-gara kris yang ada di rumah.

0: dosa yang paling besar, nenek moyangnya dosa adalah syirik.
1: Karena tauhid dan syirik dua hal yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Perintah kepada tauhid artinya larangan kepada syirik. Larangan kepada syirik artinya perintah kepada
0: tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
1: illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Ya'buduni, beribadah kepada-Ku. Dan Allah tidak butuh ibadah kita. Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia akan menderita dunia dan akhirat.
0: Maka kalau ustaz sudah mengajar, namanya ustaz, kalau dia mengajar orang memasang pasal, memasang jimat, bermain dengan jin,
1: ini bukan ustaz, ini dukun berjubah.
0: Jangan pernah yakin itu. Karena yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, yang bisa menghalangi kita dari mudarat,

0: kami pelak disini.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari, Khotul Iman. Kita ke pembahasan masih tentang masalah pamali, ya, tentang pamali, bahwa pamali ini merupakan kesyirikan karena dia berasal dari dua sisi. Kenapa kita katakan kesyirikan dari dua sisi? Yang pertama, karena dia merupakan totoyur, merasa sial dengan sesuatu, dan ini dilarang dalam agama kita. Yang berikutnya adalah bahwasanya pamali merupakan khurafat dan tahayul. Kita lihat terlebih dahulu makna khurafat dan tahayul. Al-Imam Ibnul Manzur rahimahullah ta'ala mengatakan, al-khurafa al-hadis, yang dimaksud dengan khurafat adalah al-hadis, berita-berita yang dibumbui dengan kedustaan. Masyarakat menyebutkan dengan khurafat. Lalu beliau mengatakan, latar belakang istilah ini dijelaskan oleh Ibnul Kalbi tentang pernyataan masyarakat. Beritanya khurafat, bahwasanya khurafat itu nama orang dari Bani Uzroh atau dari Bani Juhainah. Dia itu pernah diculik jin, kemudian dia kembali ke kampungnya. Setelah itu dia bercerita banyak tentang masalah atau kejadian yang dia lihat, sehingga banyak orang yang terheran-heran, sampai akhirnya mereka tidak percaya dan menganggap si khurafat ini berdusta. Akhirnya terkenalah di tengah masyarakat Arab istilah beritanya khurafat, yaitu setiap berita yang dusta atau bohong yang tidak dipercaya oleh masyarakat namanya khurafat, karena ternyata khurafat ini nama orang. Ini dijelaskan oleh Ibnul Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Keterangan yang sama juga disebutkan oleh Az-Zirqili dalam kitabnya Al-A'lam. Az-Zirqili mengatakan khurafat adalah nama seorang laki-laki dari Bani Uzroh yang hilang dari kampungnya dalam kurun waktu yang lama. Kemudian dia kembali dan dia menyangka telah disekap oleh jin, dan dia telah melihat berbagai macam kejadian aneh. Lalu dia menceritakan itu kepada masyarakatnya secara panjang lebar, hingga menjadi istilah mereka untuk menyebut berita dusta adalah beritanya khurafat. Mereka juga membuat istilah lebih pembohong daripada khurafat, hingga Al-Hariri menyebut setiap kedustaan dengan istilah khurafat. Bagaimana dengan takhayul? Takhayul, kata ini disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan sihir yang dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 66, Qala bal alku fa'iza hibaluhum wa'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Berkata Nabi Musa, silakan kalian melemparkan tongkat kalian. Falamma, maka tatkala fa'iza hibaluhum, maka tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka yukhayyalu, terbayang kepada Nabi Musa seakan-akan dia merayap dengan cepat lantaran sihir mereka. Maka dalam ayat ini disebutkan tukang sihir Fir'aun itu menyihir setiap mata penontonnya, sehingga seolah-olah mereka melihat tali dan tongkat mereka menjadi ular, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan di situ yukhayyalu, terbayang dalam diri beliau tali dan tongkat tukang sihir itu menjadi ular. Oleh karena itulah dalam Muja'amul Wasit disebutkan takhayyul artinya membayangkan. Karena orang yang sombong dan kagum dengan dirinya disebut mukhtal atau zul khuyala, karena dia membayangkan dirinya lebih hebat, seolah-olah tidak ada yang menandinginya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takhayul diartikan sesuatu yang hanya dalam khayalan belaka, atau kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap kesaktian, padahal sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Lalu mengapa takhayul dan khurafat sering digandengkan? Dua kata ini digandengkan karena semua keterangan dusta berawal dari khayalan manusia, seperti pamali tadi. Pamali yang mengatakan misalnya makan ceker ayam tulisannya akan jelek, duduk depan pintu akan mendapatkan musibah. Ini semua keterangan dusta, khayalan tanpa bukti. Seperti mengatakan bulan Al-Muharram bulan sial, khayalan tanpa bukti, tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak didukung oleh dalil. Ketika itu diyakini maka statusnya pun menjadi khurafat, keyakinan dusta yang menyimpang. Oleh sebab itulah semua tahayul dan khurafat secara syariat terlarang, karena ini berarti berdusta atas nama Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala banyak memberikan ancaman untuk orang-orang yang memiliki keyakinan dusta kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-94, فَمَنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَزِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan barang siapa yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-50, انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. Lihatlah bagaimana mereka berbuat dusta atas nama Allah, dan cukuplah itu sebagai perbuatan dosa yang nyata. Ayat ini bercerita tentang pengakuan orang Yahudi dan orang Nasrani bahwa mereka adalah kekasih Allah, anak kesayangan Allah. Yahudi dan Nasrani memiliki tahayul dan khurafat. Oleh karena itulah orang-orang yang memiliki keyakinan pamali khawatirnya digolongkan dengan Yahudi dan Nasrani, karena pamali, tahayul, khurafat, tiaroh, ini kebiasaan orang Yahud Nasrani dan kita dilarang untuk bertasyabuh dengan mereka. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabba bi qaumin fa minhum." Barang siapa yang menyerupai mereka, menyerupai satu kaum, maka dia akan diserupakan dengan mereka. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi Nasrani menyangka bahwa mereka adalah kekasih Allah, anak kesayangan Allah, maka Allah pun mengatakan bahwa itu merupakan perbuatan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari Makumullah, kita telah mengambil satu kesimpulan bahwasanya memiliki keyakinan pamali atau apapun namanya yang beredar di tengah masyarakat adalah merupakan penyimpangan syariat. Dan ini berbahaya karena penyimpangan ini berkaitan tentang masalah kesyirikan. Orang yang memiliki keyakinan-keyakinan seperti ini berarti dia memiliki keyakinannya orang musyrik. Dan telah kita katakan dan sering disampaikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwasanya perbuatan syirik adalah perbuatan yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali orang itu bertobat sebelum dia mati. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-48, Innallaha la yakfiru ayyushirka bih wa yakfiru maduna zalika lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa di bawah dosa kesyirikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat yang ke-72, Innahu mayyushrik billah faqad haramallahi alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Ketahuilah sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, melakukan dosa kesyirikan termasuk di sini dalam sisi keyakinan itu pamali, maka faqad haramallahu alaihil jannah, Allah telah mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, itu orang yang melakukan kesyirikan. Allah juga berfirman akan lenyapnya dan tidak akan dihitungnya amalan-amalan seseorang kalau dia memiliki keyakinan seperti ini, pamali, tatayur, kemudian khurafat atau tahayul dan seterusnya. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika kalian berbuat kesyirikan akan lenyap seluruh amal ibadah yang kalian lakukan. Oleh sebab itulah mungkin ada seorang yang sudah bergelar haji tapi masih meyakini adanya pamali, atau anggaplah dia seorang kiai tapi memiliki keyakinan-keyakinan tentang pamali, khurafat, tahayul dan seterusnya. Termasuk jenis dalam masalah ini adalah khurafat, seperti ada orang sakti yang bisa sholat di Mekah sholat Jumat padahal orangnya mungkin di Indonesia. Ini khurafat, tahayul. Dan ini keyakinan yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan. Makanya Allah berfirman, la yahbatuna amaluka, orang yang seperti ini akan lenyap seluruh amalannya. Walaupun dia kiai, walaupun dia haji, berulang kali naik haji ke Mekah, akan lenyap seluruh amal kebaikannya. Wala takunanna minal khasirin, dan dia menjadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Sudah capek beribadah tetapi tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena ada keyakinan, ucapan dan perbuatannya yang mengarah kepada kesyirikan. Oleh karena itulah kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, masalah pamali bukanlah masalah yang biasa. Walaupun kita katakan ini merupakan tradisi, ini mungkin kearifan lokal. Tetapi masalahnya jikalau kearifan lokal itu merupakan kesyirikan internasional, maka tidak ada tolerir. Kita tidak mentoleransi tentang masalah kesyirikan. Walaupun itu dikatakan merupakan kearifan lokal, tradisi masyarakat, adat istiadat leluhur yang harus kita hormati, yang harus kita lestarikan, maka kita katakan jika ini bertentangan 180 derajat dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang seperti ini harus kita buang jauh-jauh. Karena sekali lagi, ketika kita masuk ke dalam liang kubur, kita tidak ditanya tentang tradisi dan kebiasaan masyarakat kita. Apakah kita sudah melestarikan kearifan lokal kita? Sama sekali tidak. Dan tidak perlu takut dengan kualat apabila kita kualat dengan tradisi nenek moyang, yang kita khawatir apabila kita melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam kubur nanti, dalam kubur kita akan ditanya tentang man robbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa robmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Kesimpulan di pertemuan kita kali ini, ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, bahwasanya pamali dalam tinjauan syariat adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena menjurus kepada kesyirikan, yaitu dalam masalah tatayur, khurafat dan tahayul. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita, tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa dijauhi oleh Allah Ta'ala dari segala bentuk kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang kita ketahui, dan kita mohon ampun kepada Allah dari perbuatan kesyirikan yang ternyata tidak kita ketahui dan kita pun terjatuh di dalamnya. Dan kita meminta agar Allah memberikan hidayah Islam, Tauhid dan Sunnah kepada seluruh masyarakat Indonesia yang beriman kepada Allah dan akhir. Semoga keislaman masyarakat Indonesia sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Kita juga mendoakan pemimpin kita, pemerintah kita, baik di pusat maupun di daerah. Semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan Allah dari segala bentuk keburukan dan diberikan hidayah untuk menjalankan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan syariat Islam yang bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Dan kita berdoa agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita surganya dan seluruh kenikmatannya kepada diri kita dan orang-orang yang kita cintai, dan menjauhkan kita dari azab kubur dan azab api neraka. Kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita bersama kami di 95.1 FM, Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM, Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Jenggot sudah mulai tumbuh. Celana sudah mulai naik ke atas. Jenggot sudah mulai tumbuh. Celana sudah mulai naik ke di atas mata kaki. Dan pakaian sudah mulai turun sampai selutut. Terjadi perubahan zahir. Hendaknya perubahan zahir ini diiringi dengan perubahan dalam sikap. Diiringi dengan perubahan dalam sikap. Seharusnya perubahan yang terjadi dalam zahir penampilan kita, yang awalnya kita wanita bercelana sempit, sekarang sudah berjubah dan berjilbab panjang. Seiring dengan lisan kita yang selama ini menyakiti, menjadi lisan yang selalu berkata kata-kata yang lembut. Seharusnya penampilan kita, yang selama ini kemana-mana memakai kaos yang ketat dan celana jeans dipakai, subhanallah. Terkadang sikap kita tidak mencerminkan apa yang kita dakwahkan. Bukankah Rasulullah itu dermawan? Bukankah Rasulullah itu pemaaf? Paling pantang lisannya menyakiti orang lain. Bukankah Rasulullah itu paling pantang sikapnya melukai perasaan orang tuanya? Selama ini kita hanya cium tangan, gunakan pelukan untuk meraih cinta orang tua kita. Orang tua kita akan berkata, "Nak, semenjak hadir pengajian ini, semenjak zahir kamu berubah, kamu semakin dermawan, kamu semakin penyayang. Ibu yakin apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, Nak? Ibu mau hadir. Apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, Nak? Ibu mau hadir." Tidakkah dakwah bil lisan Nabi Muhammad SAW diiringi juga dengan dakwah bil hal? Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Ketika dia menasihati ayahnya, mengajak ayahnya pergi mengaji, hadir ke pengajian, apa katanya? "Ya, yuk hadir kajian yuk, biar ayah jadi pintar." La ilaha illallah. Namun kita keluhkan kepada ustaz, susah kali dengan saudara saya, susah kali dengan orang tua saya. Ada yang susah, ada yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk dalam akhlakul karimah. Ada yang susah, ada yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk. Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih dibenci oleh orang Quraisy. Apa yang beliau sampaikan karena tidak sesuai dengan nenek moyang mereka, mencintai akhlak Rasulullah. Namun mereka mencintai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

diisi dengan ilmu dan amal. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan menyampaikan dalam waktu yang sangat singkat berkaitan dengan kejadian besar dan memberi konsekuensi yang besar terhadap masyarakat, yaitu kejadian terbunuhnya sahabat yang mulia Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita mengawali tentang kondisi Ahlus Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai umat wasatan, umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasatan, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Yang dimaksud dengan umat wasatan adalah umat yang dia tidak mengalami kondisi ekstrim. Karena setiap posisi ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim lawannya, dia tidak akan bisa menjadi orang yang ideal dalam menilai. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia berada di pertengahan, sehingga dia tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim lawannya dalam setiap urusan. Sebagai contoh, dalam masalah iman kepada takdir, ada sebagian hamba yang gagal dalam memahami iman kepada takdir. Dulu pernah kita bahas bagian ini di masjid yang sama, Masjid Al-Amanah. Ada yang ekstrim seperti Qadariyah, yang dia menolak takdir. Dan ada yang ekstrim seperti Jabariyah, kebalikannya, terlalu berlebihan dalam masalah takdir. Dalam menyikapi para sahabat, ada sebagian orang yang ekstrim sehingga mengkafirkan semua sahabat. Seperti sikapnya siapa? Syiah. Sehingga hampir tidak ada sahabat yang mereka katakan sebagai sahabat yang mukmin, kecuali hanya beberapa orang. Ada yang menyebut cuma 6 atau 7 orang. Sebaliknya, kelompok Khawarij, dia mengkafirkan sebagian di antara Ahlul Bait, seperti Ali bin Abi Thalib, sementara sahabat-sahabat senior yang lainnya dianggap sebagai muslim, sehingga ekstrim di bagian bagaimana menyikapi sahabat. Demikian pula menyikapi Ahlul Bait, antara Syiah dengan kelompok Nasibah berbeda. Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Demikian pula berkaitan dengan masalah menyikapi ulama, ada yang terlalu ekstrim dalam menyikapi ulama sehingga gulu dengan ulama, dan ada yang bersikap meremehkan ulama sehingga tidak memberikan penghormatan sedikit pun terhadap ulama. Dan Ahlus Sunnah bisa bersikap pertengahan. Maka ketika kita belajar akidah Ahlus Sunnah, kita seperti mengarah ke tengah. Bagaimana menyikapi semua akidah itu dengan benar. Ada kejadian yang sudah menjadi pengalaman di masyarakat, pengalaman bagi umat, yaitu wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wafatnya Nabi Isa, di sana ada kelompok ekstrim. Yang pertama, kelompok Nasrani. Mereka ekstrim terhadap Nabi Isa, dan mereka punya keyakinan bahwa Nabi Isa meninggal dalam posisi sebagai apa? Orang yang menebus dosa seluruh umat, sehingga semua hamba akan diampuni dosanya oleh Allah karena ada sang juru selamat. Baik dia rajin ke tempat ibadah maupun tidak pernah ke tempat ibadah, semuanya akan diselamatkan oleh Allah karena ada sang juru selamat. Sebaliknya orang Nasrani, dia ekstrim dengan sebaliknya orang Yahudi, dia ekstrim dengan mengatakan bahwa Nabi Isa mati dalam kondisi sebagai pemberontak, sehingga matinya mati su'ul khatimah. Maka yang satu menyebut matinya husnul khatimah, yang satu menyebut matinya su'ul khatimah. Bagaimana pemahaman kaum muslimin? Nabi Isa belum mati, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang disalib itu bukan Nabi Isa, namun orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan demikian seterusnya, kita diajarkan untuk tidak bersikap ekstrim dalam menyikapi sebuah kejadian, dalam menyikapi sebuah kasus. Itulah prinsip ideal yang diajarkan oleh Al-Quran. Baik,
Dan nanti kita akan ceritakan dengan ringkas bagaimana kejadian yang dialami oleh Husain sampai beliau kemudian terbunuh di daerah Al-Tauf, dan itu berada di wilayah Karbala. Karena kejadiannya ada di Al-Tauf, maka perang itu disebut dengan Maqra'atu Ma'rakatu Al-Tauf, perang Al-Tauf atau Waq'atu Al-Tauf, perang Al-Tauf. Terjadi pada tahun 61 Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang beliau merupakan sahabat yang mulia dan raja pertama pasca berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin adalah atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-khilafatu ba'di 30 aman. Kekhalifahan setelahku itu berlangsung selama 30 tahun. Maka dari mulai Abu Bakar As-Siddiq sampai wafatnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, itu masanya kurang lebih 30 tahun. Persis sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, "Tsumma yusiru mulka." Kemudian setelah itu manusia dipimpin oleh para raja. Dan raja yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Pasca wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menunjuk penggantinya adalah anaknya, Yazid bin Muawiyah. Yang ini tidak disetujui oleh sebagian sahabat. Dan beberapa sahabat diminta untuk berbaiat, tapi beliau tidak mau berbaiat. Seperti Abdullah bin Zubair, dan diantaranya adalah Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Mereka bertahan di kota Mekah sampai akhirnya ada banyak sekali surat yang dikirim oleh penduduk Kufah, oleh penduduk Kufah kepada Husain bin Ali. Penduduk Kufah menyatakan bahwa kami masyarakat Kufah siap untuk membaiat Husain bin Ali, karena itu silakan Anda datang ke Kufah. Padahal waktu itu Kufah sudah masuk bagian dari wilayah kekuasaan Daulah Umayyah dan dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Nu'man bin Bashir. Dan Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat. Kufah tidak jauh dari Basrah. Di Basrah juga masuk wilayah Daulah Umayyah yang waktu itu dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Ubaidillah. Baik. Berawal dari surat inilah kemudian Husain bin Ali memiliki ketertarikan untuk datang ke kota Kufah, karena mereka siap untuk membaiat Husain bin Ali. Namun sebelum beliau berangkat ke kota Kufah, terlebih dahulu beliau mengutus Aqil untuk kemudian datang ke kota Kufah. Baik, saya bacakan terlebih dahulu keterangan yang disampaikan di kitab Hukbah Minat Tarikh. Husain bin Ali radhiyallahu anhu mengutus Muslim bin Aqil, yang itu merupakan sepupunya, Aqil bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, sehingga Muslim dengan Husain adalah sepupu karena kakeknya sama, Abu Talib. Aqil dengan Ali adalah saudara. Muslim bin Aqil, Husain bin Ali, bin dua-duanya bin Abi Talib. Beliau mengutus Muslim bin Aqil, datanglah ke Kufah untuk ngecek benar enggak kalau masyarakat Kufah punya ketertarikan untuk membaiat saya, Husain bin Ali. Akhirnya berangkatlah Muslim bin Aqil ke kota Kufah. Sampai di sana dia mencari informasi bagaimana kondisi masyarakat Kufah. Ketemulah dengan beberapa masyarakat Kufah. Lalu Muslim bin Aqil meminta, di mana saya harus memposisikan diri sebagai tempat untuk pembaiatan. Akhirnya diterima di rumahnya Hani bin Urwah. Baik. Akhirnya masyarakat di Kufah, mereka sering mondar-mandir datang ke rumahnya Hani bin Urwah untuk mengumpulkan masa dan menyusun strategi bagaimana agar nanti bisa terbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Husain bin Ali.
informasi itu sampai kepada Yazid bin Muawiyah. Sementara Nu'man bin Bashir yang waktu itu jadi gubernur Kufah tidak mengambil tindakan apapun. Hingga akhirnya Yazid bin Muawiyah meminta gubernur Basrah, siapa tadi namanya? Ubaidillah. Meminta gubernur Basrah Ubaidillah bin Ziyad untuk mengambil alih wilayah Kufah. Kamu jadikan wilayah Kufah di bawah kekuasaan kamu dan Nu'man bin Bashir dilengsarkan. Sudah? Setelah mendapatkan titah seperti ini, maka Ubaidillah bin Ziyad dia sendiri yang berangkat ke Kufah untuk ngecek kondisi Kufah. Dia berangkat di malam hari sambil menutup wajah. Kemudian datang ke Kufah dalam rangka untuk melihat kondisi Kufah. Ketika dia datang ke kota Kufah, Dia disangka Husain. Sehingga setiap kali ketemu orang Kufah, Ubaidillah bin Ziyad dalam posisi beliau pakai penutup wajah, diberi salam dan kemudian disambut marhaban bi ibni binti Rasulillah, selamat datang putra dari putri Rasulullah, putra dari Fatimah. Setiap kali beliau ketemu orang disambut seperti itu, sampai akhirnya beliau merasa ini kondisi sudah serius. Banyak orang Kufah yang sudah menantikan kehadiran Husain bin Ali. Akhirnya dia kembali ke Basrah, ke istananya, dan kemudian menyusun strategi. Dia memetakan kondisi masyarakat Kufah. Setelah itu Ubaidillah bin Ziyad ingin melihat di manakah pusat dari gerakan ini. Akhirnya dia mengutus seorang pembantunya dengan membawa uang sebesar 3.000 dinar. Dia mengutus seorang pembantunya dan dengan membawa uang sebesar 3.000 dinar. Kamu datang ke kota Kufah, cari tahu di mana titik pergerakan ini. Akhirnya berangkatlah dia dan kemudian ketemu dengan masyarakat Kufah. Dia menyampaikan, saya siap untuk mendukung pembaiatan Husain bin Ali dan saya membawa uang 3.000 dinar.

Nah itu diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Kufah. Sampai pada posisi tunjukkan di mana pusat perjuangan ini. Akhirnya ditunjukkan dan dia diarahkan ke rumahnya Hanif bin Urwah. Di rumahnya Hanif bin Urwah itu dia menyatakan, kami siap untuk membaiat Husain bin Ali dan ini uang 3000 dinar, silakan dipakai untuk mendukung proses pembaiatan. Mereka senang. Akhirnya dia bisa menggali banyak hal dari perbincangan yang ada di pusat pergerakan ini. Dia ketemu dengan Hanif bin Urwah, ketemu dengan Muslim bin Aqil dan beberapa orang yang merupakan inti dari pergerakan itu. Setelah dia mendapatkan informasi yang cukup, kemudian dia kembali kepada Ubaidillah bin Ziyad. Dari situlah kemudian Ubaidillah bin Ziyad pindah ke pusat kerajaan Kufah. Jadi ada kantor gubernur, dia pindah ke Kufah, di kantor gubernur Kufah. Lalu dia mengirim pasukan untuk menangkap Hanif bin Urwah yang merupakan pemilik rumah yang dijadikan sebagai sentral pergerakan. Sesampainya dia berhasil menangkap Hanif bin Urwah, akhirnya Hanif bin Urwah dibawa ke tempat gubernur, terus dia diinterogasi. Dan pada waktu itu Muslim bin Aqil tidak ketangkap. Lalu Hanif bin Urwah diinterogasi dan diminta untuk memberi informasi di mana Muslim bin Aqil berada. Sampai pada kondisi saat dia ditanya, dia mengatakan, la adri, aku gak tahu. Terus datanglah orang yang membawa uang 3000 dinar tadi. Kamu kenal dengan ini? Iya, kenal. Lalu kata Hanif bin Urwah, berarti kamu adalah orang yang telah melakukan makar dan menipu kami. Setelah itu dia mengakui bahwasanya dia telah menyembunyikan Muslim bin Aqil. Sampai pada akhirnya dia dipukuli dan dia mengatakan, andaikan Muslim bin Aqil ada di bawah kakiku, saya tidak akan pernah cerita. Kemudian berita penangkapan Hanif bin Urwah ini terdengar Muslim bin Aqil, sampai kepada Muslim bin Aqil bahwa kelompok kita ada yang ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad dan dia disiksa oleh Ubaidillah bin Ziyad, maka kita harus membebaskan dia. Akhirnya apa? Muslim bin Aqil membawa 4000 orang untuk ngepung istananya Ubaidillah bin Ziyad, kantor gubernur yang ada di Kufah. Namun ketika itu Ubaidillah bin Ziyad yang dia seorang politikus ulung, dia sudah mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Kufah dan masing-masing tokoh sudah disuap sama Ubaidillah bin Ziyad dan meminta kepada mereka, tolong kalian berikan pengarahan kepada masyarakat Kufah untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Akhirnya mereka menyampaikan ceramah di hadapan 4000 orang. Wahai masyarakat Kufah, apakah kalian tidak takut dengan pasukan Yazid bin Muawiyah dari Syam yang jumlahnya lebih besar? Kalau kalian berani melawan Ubaidillah bin Ziyad, nanti Yazid akan mengirim pasukan dari Syam. Tapi kalau kalian meninggalkan Muslim bin Aqil, maka negara akan memberikan hadiah yang besar kepada kalian. Akhirnya kepala-kepala suku satu demi satu menarik masyarakatnya. Dari 4000 orang itu, ketika di sore hari tinggal 30 orang. 4000 orang masyarakat Kufah yang siap memberikan dukungan untuk ngepung istananya siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Mereka bubar, tinggal berapa? 30 orang. Ya? Ketika masuk waktu maghrib, 30 orang ini bubar, sehingga tinggal Muslim bin Aqil yang beliau adalah sepupunya Husain bin Ali. Akhirnya beliau terlunta-lunta, kemudian pergi masuk ke lorong-lorong kota Kufah dalam posisi shock. Anda bisa bayangkan, yang awalnya membawa pengikut 4000 pasukan tiba-tiba ditinggal semuanya, tinggal sendirian. Dalam kondisi ketika beliau shock, kemudian beliau mampir di sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang wanita dari Bani Kinda. Kemudian beliau minta minum, lalu diberi minuman. Ternyata anak dari wanita ini membocorkan informasi bahwa Muslim bin Aqil ada di rumah ibu saya. Akhirnya didatangkan pasukan.

Kan, kemudian Muslim bin Aqil berhasil ditangkap. Setelah dia berada di istana gubernur, ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad, kemudian diputuskan Muslim bin Aqil adalah seorang pemberontak dan dia harus dieksekusi mati. Tapi sebelum beliau dieksekusi mati, Muslim bin Aqil meminta agar diizinkan untuk memberikan wasiat. Dan diizinkan oleh Ubaidillah, silahkan kau berikan wasiat. Dia cari siapa di antara pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang punya kedekatan dengan Muslim bin Aqil. Fawajada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketemulah anaknya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini anak seorang sahabat yang dijamin masuk surga, punya kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Muslim bin Aqil menemui Umar, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan menyampaikan pesan. Tolong sampaikan kepada Husain yang sekarang sedang mau melakukan perjalanan menuju Kufah, sampaikan kepada beliau agar tidak datang ke Kufah dan kembali ke Mekah karena masyarakat Kufah semuanya telah membela. Dikatakan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anta aqrabun nasi minni rahman, ta'al usika. Engkau adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan aku. Aku akan menyampaikan wasiat kepadamu. Fa akhadha fi janibin minad dar wa awsahu bi an yursila ila al-Husain bi ayyarji'a. Fa arsala Umar bin Sa'ad rajulan ila al-Husain li yukhbirahu bi anna al-amra qad inqada wa anna ahla al-Kufah qad khada'u. Kemudian mereka ngobrol di salah satu sudut ruangan, lalu menyampaikan pesan, tolong kirimkan seseorang untuk menemui Husain agar beliau kembali. Maka Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim seseorang untuk menemui Husain, menyampaikan berita bahwa masalahnya makin serius dan masyarakat Kufah telah menipu beliau. Akhirnya berangkatlah utusan itu. Baik, kemudian setelah itu Muslim bin Aqil dieksekusi. Beliau dibunuh. Dan beliau dibunuh tepat di hari Arafah. Tepat di hari Arafah. Berarti tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Sementara Husain sudah bertolak dari kota Mekah di hari Tarwiyah. Tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Lalu di perjalanan datanglah informan yang menyampaikan bahwa Muslim bin Aqil sudah dieksekusi. Dan beliau berpesan agar beliau kembali ke kota Mekah, jangan melanjutkan perjalanan ke Kufah. Namun ketika itu Husain bin Ali ingin melihat kondisi secara langsung, bagaimana kondisi masyarakat Kufah, sehingga beliau tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Dan ada banyak sekali para sahabat yang sudah menahan Husain, jangan datang ke sana. Sementara yang dibawa oleh Husain, jumlah pasukannya kurang lebih hanya 72 orang dan dominan Ahlul Bait serta beberapa orang yang loyal kepada Husain bin Ali. Akhirnya para sahabat-sahabat yang ketemu Husain, mereka meminta jangan berangkat ke Kufah, balik saja. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Hanafiyah yang merupakan saudara sebapak, beda ibu. Ali bin Abi Thalib menikah dengan wanita dari Bani Hanafiyah dan punya anak namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Semua ketika mereka mengetahui bahwa Husain mau berangkat ke Kufah, berusaha untuk menghadang jangan sampai Husain berangkat. Berikut pernyataan beberapa sahabat ketika mereka menghalangi Husain untuk berangkat. Abdullah bin Abbas, ketika beliau mendengar Husain mau berangkat, beliau sampai mengatakan begini, laula ayyazriya bi wa bikan nas la syabbastu yadi fi ra'sika falam atrukka tadhhab. Andaikan orang tidak akan mencela perbuatanku, saya mau pegangi rambutmu sampai kau tidak jadi berangkat ke Kufah. Tapi Husain bin Ali tetap ingin melanjutkan perjalanan. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kau hanya ingin memenuhi permintaan Abdullah bin Zubair. Jadi
Salah satu di antara sahabat yang pernah memotivasi Husain bin Ali untuk berangkat adalah Abdullah bin Zubair. Penuhi panggilan mereka yang mereka ingin membaiat kamu sebagai khalifah melalui surat-surat yang dikirim oleh orang Kufah kepada Husain bin Ali. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, "Tukirru aina Abdullah bin Zubair." Kamu hanya ingin memenuhi permintaan Abdullah bin Zubair. Enggak usah dipenuhi, pulang saja. Tapi Husain tetap ingin melanjutkan perjalanan. Kemudian ketika beliau melanjutkan perjalanan, beliau ketemu dengan Ibnu Umar. Kata Asy-Sya'bi, "Kana Ibnu Umar bi Makkah fa balaghahu anna al-Husain qad tawajjaha ila al-Iraq." Ibnu Umar waktu itu berada di Mekah dan beliau mendapatkan berita bahwa Husain telah melakukan perjalanan menuju Irak. Akhirnya ditemui setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 mil. Faqala, Ibnu Umar bertanya, "Aina turid, mau ke mana kamu?" Qala, kata Husain, "Saya mau ke Irak." Wa akhrajalahul kutuba. Lalu Husain mengeluarkan surat-surat yang disampaikan oleh penduduk Kufah. Kufah itu di Irak ya. Kufah itu masih bagian dari Irak. Kemudian dikeluarkanlah surat-surat yang dikirim oleh penduduk Irak, terutama penduduk Kufah. Yu'linuna annahum ma'ahu, yang mereka menegaskan mau membaiat Husain. Wa qala, dan Husain mengatakan, "Hadhihi kutubuhum." Coba lihat, ini surat-surat mereka. Akhirnya apa kata Abdullah bin Umar? Beliau menyampaikan sebuah pesan. "Inni muhaddithuka haditsan." Aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis. "Inna Jibril alaihi salam atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa khayyarahu bainad dunya wal akhirah." Sesungguhnya Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan pilihan, mau milih dunia atau ke akhirat. "Fakhtaral akhirah wa lam yurid ad-dunya." Beliau milih akhirat dan beliau tidak menghendaki dunia. Kekhalifahan itu urusan dunia atau akhirat? Urusan dunia. Maka tinggalkan, pilihlah akhirat. "Wa innaka bid'atun minhu," dan kau bagian dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wallahi la yaliyaha ahadun minkum abadan wa ma sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairul lakum." Demi Allah, jangan sampai ada orang yang mempengaruhimu untuk kemudian mengambil kepentingan dunia, dan ikutilah sebagaimana yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau milih khairul lakum, yang lebih baik bagi kalian. Fa aba yarji'a, tapi Husain enggak mau untuk balik ya. Akhirnya beliau dirangkul oleh pertemuan berikutnya dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pada waktu beliau ketemu Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id menasihatkan, "Wahai Abu Abdillah," ini kunyahnya Husain, "aku memberikan nasihat kepadamu. Wa inni 'alaikum musyfiqun," dan aku sangat mencintaimu. "Telah sampai kepadaku bahwa kelompok yang mengaku akan membelamu di kota Kufah mengajakmu untuk datang ke kota Kufah. Fala takhruj ilaihim," kau jangan datang ke sana. "Fa inni sami'tu abaka yaqulu fil Kufah," aku pernah mendengar bapakmu, siapa? Ali. Dan waktu itu Ali berada di Kufah, karena pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu tidak di Madinah, tapi di Kufah. Tiga khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, pusat pemerintahannya di Madinah. Pasca terbunuhnya Utsman, pusat pemerintahan dipindah ke Kufah. Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Aku mendengar bapakmu," yaitu Ali bin Abi Thalib, "pernah mengatakan di Kufah, 'Wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa malluni wa abghaduni.' Demi Allah, mereka itu bikin aku bosan, bikin aku gemes, dan membuat aku marah. Wa ma yakunu minhum wafa'un qat." Mereka tidak bisa menepati janji sama sekali, tidak bisa menjaga komitmen. "Wa man faza bihim faza bistahmil akhib. Wallahi ma lahum niyatun wala azmun ala amrin wala sabrin ala sayfin." Demi Allah, mereka ini enggak bisa diajak untuk bersabar ketika menghadapi pedang, tidak punya tekad yang kuat ketika menghadapi prinsip. Itu pesannya Ali bin Abi Thalib memberikan komentar tentang apa? Penduduk Kufah. Tapi masya Allah, Husain tetap melanjutkan perjalanan.
Dan salah satu motivasi kenapa Husain tetap melanjutkan perjalanan adalah karena anak-anaknya Muslim bin Aqil, mereka ingin menuntut darah bapaknya. Sehingga mereka selalu memotivasi Husain, gak bisa kita balik, kita harus selesaikan darah bapak. Anak-anaknya Muslim bin Aqil, dia ingin menuntut darah bapaknya yang dibunuh di mana? Di Kufah. Baik. Sampai akhirnya ketika di perjalanan, Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah, sebenarnya dia sendiri berhak. Dia sendiri berharap agar pasukannya Husain ini balik dan tidak datang ke Kufah, karena dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah yang besar ketika dia tetap datang ke Kufah. Maka dia mengirim beberapa pasukan, di antaranya adalah pasukan yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi membawa sejumlah pasukan untuk menyampaikan pesan kepada Husain agar dia kembali. Ketemulah pasukan Husain dengan Al-Hur bin Yazid. Al-Hur bin Yazid membawa 1000 pasukan untuk menemui Husain dan menghadang Husain di jalan agar dia tidak datang ke Kufah. Falakiyal Husain qariban minal Qadisiyah. Akhirnya ketemu dengan pasukannya Husain di daerah Qadisiyah. Al-Hur mengatakan, "Ila aina ya ibna binti Rasulillah?" Mau ke mana wahai putra dari putri Rasulullah? Dipanggil dengan panggilan kehormatan. Qala, Husain mengatakan, "Saya mau ke Irak." Qala, kemudian kata Al-Hur, "Amuruka an tarji'a." Saya minta kepada Anda, tolong Anda kembali. Jangan sampai Allah memberikan ujian kepada Anda dengan ujian yang lebih besar ketika Anda datang ke Irak. Silakan Anda pulang atau silakan Anda datang ke daerah Syam untuk menemui Yazid bin Muawiyah. Minta perlindungan kepada Yazid bin Muawiyah. Tapi Husain tetap tidak mempedulikan permintaan ini dan Al-Hur terus mempengaruhi beliau, meminta kepada beliau agar kembali ke kota Mekah. Sampai akhirnya ketika Husain ini jengkel, lalu Husain mengatakan kepada Al-Hur bin Yazid, "Sakilatka ummuk." Celaka ibumu. Ya. Akhirnya Al-Hur emosi. Sampai Al-Hur ini mengatakan, "Wallahi, lau qalaha ghairuka minal Arab, laqtasastu." Demi Allah, andaikan yang ngomong itu bukan kamu, tak kisos ucapan. Saya akan ngasih ucapan yang sama. Cuman ibunya Husain itu siapa? Nah, ketika Al-Husain ini tetap nekat untuk terus berangkat dan tidak mau untuk kemudian balik, hingga akhirnya Ubaidillah bin Ziyad mengirim pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tadi pernah ketemu dengan siapa? Muslim bin Aqil. Mengirim pasukan yang dipimpin oleh Umar, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini membawa, atau beliau membawa 4000 orang. Dan sebenarnya tugasnya adalah untuk datang ke daerah Roy, datang ke daerah Roy, berjihad di sana. Tapi sebelum jihad ke Roy, agar menemui dulu Husain, agar Husain kembali dan tidak datang ke Irak. Akhirnya tugas itu dilaksanakan, berangkatlah Umar bin Sa'ad menemui Husain. Sampai akhirnya mereka ketemu di sebuah tempat namanya Karbala. Ketemulah Husain dengan pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas di daerah yang bernama Karbala. Lalu Husain bertanya, "Ma hadhi, tempat apa ini?" Qalu, mereka menjawab, "Tempat ini namanya Karbala." Spontan Husain langsung berkomentar, "Karbun wa bala, bencana dan bala." Karbun wa bala, Karbala di kemudian dijadikan sebagai singkatan kepanjangannya karbun wa bala. Lalu kemudian
Umar menyampaikan kepada Husain dan minta tolong agar Husain tidak datang ke Kufah, silakan kembali ke Mekah. Namun Husain tidak bersedia. Kemudian Husain menyampaikan kepada Umar bin Sa'ad. Dalam posisi ketika Umar ini menjelaskan kepada Husain, kamu gak ada manfaatnya datang ke Kufah. Masyarakat Kufah seperti ini kondisinya. Mereka sudah tidak mau lagi untuk membela kamu. Semuanya sudah ketakutan dengan pasukannya Ubaidillah bin Ziyad, dan mereka lebih milih untuk mendapatkan hadiah dari negara daripada membela perjuangan kamu. Sehingga nanti daripada nanti banyak terjadi pertumpahan darah, sebaiknya kamu pulang. Setelah mendapatkan pengarahan yang panjang dari Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya Husain dulu. Kemudian beliau putuskan, ya sudah kalau begitu saya akan kembali. Dan waktu itu beliau minta untuk diberi tiga pilihan. Husain mengatakan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, inni ukhayyiruka baina thalatha. Aku minta tiga pilihan. Kemudian beliau sebutkan, apa saja itu? Satu, tolong biarkan saya untuk kembali. Karena ini sudah mencapai tepi daerah Irak. Sudah masuk wilayah daerah Irak. Tolong biarkan aku untuk kembali. Pilihan yang kedua, biarkan saya untuk pergi ke daerah perbatasan kaum muslimin agar saya bisa berjihad di sana. Atau yang ketiga, biarkan saya untuk pergi ke Syam menemui Yazid bin Muawiyah dan membaiat Yazid. Baik, tiga pilihan ini sudah sangat bagus ya. Ya. Tapi Umar tidak bisa memutuskan. Akhirnya Umar meminta kepada Husain, kalau begitu tunggu, saya akan sampaikan dulu kepada Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur yang punya kekuasaan di wilayah itu. Ya? Akhirnya berangkatlah utusan untuk menemui Ubaidillah bin Ziyad, menyampaikan bahwa Husain bin Ali meminta untuk diberi salah satu dari tiga pilihan ini. Ubaidillah bin Ziyad ketika itu sudah sangat gembira. Berarti urusan sudah selesai. Ya? Akhirnya beliau mengizinkan, ya sudah, silahkan pilih salah satu. Mau pulang ke Mekah silahkan, atau pergi ke daerah perbatasan kaum muslimin dan ikut berjihad silahkan, atau datang ke Syam dan berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Namun ketika Ubaidillah bin Ziyad memutuskan ini, tiba-tiba ada orang yang memanasi Ubaidillah. Namanya Syamr bin Dhil Jaushan. Syamr bin Dhil Jaushan. Dia inilah yang nanti akan membunuh Husain. Syamr bin Dhil Jaushan yang dia punya kedekatan dengan Ubaidillah bin Ziyad, kemudian dia menghasut Ubaidillah. Dia mengatakan begini, enggak bisa seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Dia sudah masuk wilayah kekuasaan kamu. Sehingga jangan kemudian dia biarkan memilih sendiri. Tapi dia harus datang menghadap kamu, dan setelah itu kamu sendiri yang akan memutuskan. Dalam rangka untuk menjaga kehormatan sebagai pemimpin, kau harus punya wibawa. Enggak bisa seperti itu. Nah, kemudian Ubaidillah terpengaruh. Oh iya, benar ya. Baik. Kalau begitu silakan minta dia untuk datang ke sini hatta tanzila ala hukmi, sampai kemudian nanti akan aku putuskan apakah dia mau pulang ke Mekah ataukah dia ke Syam ataukah ke daerah perbatasan, nanti mengikuti keputusan Ubaidillah bin Ziyad. Karena dipengaruhi oleh siapa? Syamr bin Dhil Jaushan. Akhirnya utusan tadi kembali ke Karbala dan menyampaikan bahwa Ubaidillah bin Ziyad meminta kepada Husain bersama pasukannya untuk menghadap ke kerajaan, menghadap ke istana gubernur. Di posisi inilah kemudian Husain tidak bersedia. Saya tidak mau tunduk kepada Ubaidillah bin Ziyad, enggak mau saya. Tapi permintaan itu terus datang, tapi beliau tetap bersikukuh, saya enggak mau.
sampai akhirnya terjadilah ketegangan antara dua pasukan, pasukannya Husain bin Ali dengan pasukan yang dibawa oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilema bagi Umar dan dilema bagi pasukan yang lain. Hingga kemudian Husain bin Ali yang waktu itu memandang ini enggak mungkin 72 melawan 5000 orang. 4000 pasukan dibawa oleh dibawa kepemimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, 1000 dibawa kepemimpinan Al-Hur bin Ziyad tadi. At-Tamimi. Al-Hur yang membawa pasukan 1000 yang sebelumnya menghadang tadi ikut bergabung. Kemudian Husain berceramah di depan mereka. Husain mengatakan, "Raji'u anfusakum wa hasibuha, hal yasluhu lakum qitalu mithli?" Coba kalian mikir, apakah kalian pantas untuk memerangi orang seperti aku? "Wa ana ibnu binti nabiyikum sallallahu alaihi wasallam," dan aku adalah putra dari putri nabi kalian. Putra dari siapa? Fatimah. "Walisa ala wajhil ardi ibnu binti nabiyyin ghairi," sementara di muka bumi ini sudah tidak ada lagi putra dari putri Rasulullah SAW selain aku, karena Hasan sudah meninggal, tinggal Husain, dan Fatimah cuma punya dua anak ini, Hasan dan Husain. Hasan sudah meninggal, tinggal Husain. "Waqad qala Rasulullah SAW li wali akhi," sementara Rasulullah SAW sudah pernah mengatakan tentang aku dan tentang saudaraku yaitu Hasan, "Hadani sayyida syababi ahlil jannah," dua putraku ini, dua cucuku ini yaitu Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda surga. Akhirnya terus beliau memotivasi itu sampai ada sebagian pasukannya Ubaidillah bin Ziyad yang gabung dengan pasukannya Husain, dan salah satunya Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, pemimpin 1000 pasukan yang awal tadi ikut bergabung. Nah, ketika Al-Hur itu bergabung dengan pasukannya Husain, maka Al-Hur dimarahi sama teman-temannya. "Kamu itu," dan beberapa orang yang lainnya ikut bergabung, dan di sini disebutkan kurang lebih ada 30 orang bersama Al-Hur yang ikut bergabung dengan pasukannya Husain, sehingga pasukannya Husain kurang lebih menjadi 100-an orang. Sudah? Sampai akhirnya di hari Kamis masuk waktu zuhur, lalu mereka bersiap untuk sholat zuhur sebelum terjadi perang ya. Tapi terjadi gontok-gontokan tadi, Husain ngasih ceramah, kemudian ada pasukan yang bergabung di pagi hari, hingga masuk waktu zuhur tibalah untuk sholat zuhur. Nah, ketika masuk waktu zuhur, ada yang mengusulkan, "Lana imam walakum imam," kita sholat masing-masing, kami punya imam, kalian punya imam. Ini penawaran dari pihaknya Husain. Tapi apa kata mereka? Pasukannya Yazid, pasukannya Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, "Lah, enggak mau. Bal nusalli khalfak." Kami ingin sholat di belakang Anda. Sehingga pasukan Husain dan pasukan Ubaidillah bin Ziyad sholat bareng diimami oleh Husain. Itu sebelum perang, Pak. Mereka masih sempat sholat berjamaah bareng, diimami oleh Husain. "Fasallu khalfal Husain adh-dhuhra wal asra." Akhirnya mereka sholat di belakang Husain, sholat duhur dan sholat asar. Ketika sudah mendekati waktu maghrib, makin tegang. Kemudian dua pasukan ini semakin mendekat, sampai akhirnya terjadi pembunuhan banyak sekali, terutama pasukan yang bersama Husain bin Ali yang jumlahnya lebih sedikit. Mereka sudah tidak punya bayangan yang lain selain membela darahnya Husain. Apalagi yang bisa saya harapkan? 4000 atau 5, hampir 5000, hanya 30 yang bergabung tadi. Hampir 5000 pasukan melawan 100 pasukan. Kekuatan yang sangat tidak berimbang. Akhirnya mereka tidak punya harapan apapun selain, ya sudah, kita pasti akan mati di sini. Karena sudah tidak boleh mundur. Mau balik ke Mekah sudah tidak diizinkan.
Akhirnya harapan mereka tinggal satu, membela darahnya Husain dan mati di hadapan Husain. Udah? Sampai akhirnya ketika mereka sudah saling berhadapan, masuk waktu maghrib. Ya, sudah siap untuk bertempur, masuk waktu maghrib. Ketika sudah masuk waktu maghrib, Husain meminta kepada mereka, tolong tahan dulu, jangan sampai perang. Izinkan kami untuk sholat di malam hari. Amhiluna hadhi al-laila wa ghadan nukhbirukum hatta usalli li rabbi fa inni uhibbu an usalli li rabbi tabaraka wa ta'ala. Tolong jangan perangi kami dulu. Tunggu malam hari kamu mau sholat, kami mau sholat hingga kami istikharah kepada Allah Ta'ala sebelum kami harus berperang. Akhirnya di malam itu beliau sholat dan banyak beristighfar kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, beliau bersama dengan pasukannya. Mereka sudah siap untuk dieksekusi massal, antara 100 orang melawan 5.000 orang. Hingga akhirnya di pagi hari, hari Jumat, mulailah terjadi pertempuran. Di pagi hari, hari Jumat, mulailah terjadi pertempuran. Dan banyak di antara pasukan Husain yang meninggal dunia. Sampai akhirnya semuanya mati, tinggal satu orang, Husain bin Ali. Semua pasukan menahan diri. Pasukannya Ubaidillah menahan diri, gak ada yang berani untuk menyerang Husain. Hingga datanglah Syamr bin Diljawshan tadi. Lalu dia mengatakan, waihakum akdim, kenapa kalian di sini? Ayo maju. Dibimbing oleh Syamr, maju dia. Maju, ketika sudah mendekati posisi Husain, Husain mengingatkan lagi, apakah kalian tega untuk membunuh aku? Tapi kemudian Syamr memotivasi pasukan, serang dia. Akhirnya dibunuhlah Husain. Dan ada dua versi yang disampaikan oleh ahli sejarah. Ada yang mengatakan yang membunuh Husain adalah Sinan bin Anas An-Nakhai. Dia yang menombak Husain di daerah Turqwa. Turqwa itu pertemuan dua tulang, bagian atas ini, Pak. Ya. Tulang rusuk paling atas ada titik pertemuannya, itu namanya daerah Turqwa. Ditombak Husain dengan tombaknya Sinan bin Anas tepat menancap di Turqwa beliau radhiyallahu anhu. Dan ada yang mengatakan yang membunuh adalah Syamr bin Diljawshan. Ada dua versi. Yang jelas dua orang ini sebagai tersangka besar yang membunuh Husain bin Ali. Hingga akhirnya beliau gugur dalam kondisi didzalimi. Beliau gugur dalam kondisi didzalimi. Tayib. Ini kurang lebih cerita singkat mengenai kematian dan wafatnya Al-Husain bin Ali. Selanjutnya, saya sampaikan satu penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tadi sejarah, yang ini analisis sejarah. Seperti yang tadi kita sampaikan dalam mukaddimah, terkadang orang dalam memandang sesuatu, mereka ekstrim. Ada ekstrim kiri dan ada ekstrim sebaliknya. Maka sikap yang tepat adalah sikap Ahlussunnah, memandang sesuatu dengan cara yang adil. Bagaimana kata Syekhul Islam? Beliau mengatakan dalam kitab Minhajun Sunnah An-Nabawiyah, kata beliau, wa amma maqtalul Husain radhiyallahu anhu, terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, fala raiba annahu qutila madluman syahidan. Kita yakin bahwa beliau terbunuh dalam posisi dizalimi sebagai orang yang mati syahid. Kama qutila asbahuhu minal madlumin asyuhada, sebagaimana orang-orang sahabat yang lain yang terbunuh dalam posisi terzalimi di kalangan para syuhada. Sebelumnya ada Umar bin Khattab yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, dan sebelumnya juga ada Utsman bin Affan yang dibunuh oleh para pemberontak dari Mesir dan dari Irak. Karena Utsman dibunuh oleh para pemberontak, sehingga sebelumnya sudah ada orang yang terbunuh dalam kondisi terzalimi dan mereka mati syahid.
Dan pembunuhan Husain, kata beliau, wa qatlul Husain maksiatun lillah. Pembunuhan Husain termasuk bentuk maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah. Siapapun yang membunuhnya dan menolong praktek pembunuhan ini atau ridho terhadap praktek pembunuhan ini, wa huwa maksiatun usiba bihal muslimun min ahlihi wa ghairi ahlihi. Maka ini termasuk di antara bentuk maksiat yang dilakukan oleh pelakunya dan termasuk orang yang menolongnya. Wa huwa fi haqqihi syahadatun lahu. Sementara posisi Husain mati sebagai orang yang mati syahid, wa rafa'a darajatan, dan Allah mengangkat derajat beliau, wa ulwa manzilatin, ke tingkatan yang lebih tinggi. Fa innahu akha, karena Husain dan saudaranya yaitu Hasan. Sabaqat lahum min Allahi sa'ada, Allah tetapkan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Allati la tunalu illa binau'in minal bala, di mana balasan kebahagiaan itu tidak akan didapatkan kecuali setelah mereka mendapatkan al-bala, mereka mendapatkan ujian. Jadi Syekhul Islam menjelaskan hikmahnya. Lalu apa hikmahnya Husain sampai mati terbunuh seperti itu? Kata beliau, Husain dan Hasan sama-sama dibunuh. Husain dibunuh dalam peristiwa Karbala dan Hasan dibunuh dengan cara diracun. Beliau meninggal dalam kondisi diracun. Allah telah tetapkan mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Dan untuk bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi itu harus melalui proses diuji dulu, mendapatkan al-bala. Walam yakun lahuma minas sawabik ma li ahli baitihima. Sementara mereka itu terlahir dalam kondisi ketika kaum muslimin sudah berada di atas kemenangan. Mereka terlahir dalam kondisi ketika kaum muslimin sudah berada di atas kemenangan. Maka mereka tidak mengalami ujian sebagaimana yang dialami oleh ahlul bait pendahulu, yang dulu pernah mengalami siksaan yang besar dari orang-orang kafir. Fa innahuma tarabbaya fi hijril Islam, karena keduanya terlahir dan besar di lingkungan Islam dalam posisi ketika fi izin wa aman, ketika kaum muslimin sudah mendapatkan keamanan, sudah berhasil menaklukkan banyak daerah. Famata hadza masmuman wa hadza maqtulan, maka Hasan mati diracun dan Husain mati dibunuh. Liyanala bidzalika manzilat manazilas suada, agar dengan adanya ujian itu mereka bisa mendapatkan kedudukan orang-orang yang asuada, yang bahagia, wa aisha syuhada, dan bisa menduduki kedudukan para syuhada. Sehingga kata Syekhul Islam, proses ini terjadi pada dua cucu Nabi SAW karena mereka adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, sehingga mereka harus melalui proses penuh dengan ujian. Lalu kata beliau, walaisa ma waqa'a min dzalika bi'adzama min qatlil anbiya. Namun kejadian pembunuhan Husain tidak lebih besar dibandingkan pembunuhan para nabi. Kejadian pembunuhan Husain tidak lebih besar daripada kejadian pembunuhan para nabi. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa Bani Israel mereka membunuh para nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Dan membunuh nabi lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya bagi kaum muslimin. Demikian pula pembunuhan terhadap Ali lebih besar dosanya dan maksiatnya lebih besar. Demikian pula pembunuhan terhadap Utsman dan juga pembunuhan terhadap Umar. Idza kana kadzalik fal wajib indal masa'ib as-sabru wal istirja. Maka bagi kita kaum muslimin, ketika mendapatkan informasi pembunuhan-pembunuhan itu, ini kita jadikan sebagai musibah bersama, dan kewajiban kita dalam menghadapi musibah adalah sabar dan istirja, mengembalikan kepada Allah. Innalillah. Hubungnya dengan senjata, karena merasa menyesal kenapa tidak bisa hadir dalam peristiwa pembunuhan Husain. Seharusnya mereka lebih menyesal dengan pembunuhan para nabi. Kenapa mereka tidak melakukan itu terhadap pembunuhan para nabi? Padahal pembunuhan para nabi tingkatannya lebih besar daripada pembunuhan Husain.
Mereka kenapa tidak melakukan hal yang sama terhadap kasus pembunuhan Ali bin Abi Thalib? Kenapa mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap kasus pembunuhan Utsman atau Umar? Sementara para nabi lebih tinggi. Di bawahnya ada Umar, di bawahnya lagi ada Utsman, di bawahnya lagi ada Ali, baru pembunuhan Husain. Semua ini musibah. Dan tingkatan musibah ini berbeda. Baik. Dan boleh enggak Pak kita sedih dengan kematian Husain? Jawabannya boleh. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan, "Fakullu muslimin yanbaghi lahu ayyuhzinahu hadzal ladzi waqa'a min qatlihi radhiyallahu anhu." Setiap muslim layak untuk sedih terhadap peristiwa pembunuhan Husain radhiyallahu anhu. "Fa innahu min sadatil muslimin wa ulama'is sahabah." Karena Husain termasuk pemimpin kaum muslimin dan ulama sahabat. "Wa ibnu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dan putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "allati hiya afdalu banatihi," yang merupakan putri terbaik beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita layak sedih dengan kematian Husain karena Husain punya banyak kelebihan. Kelebihan dari sisi nasab, kedekatan dengan Rasulullah SAW. Di samping itu adalah kelebihan ilmu karena Husain seorang ulama di kalangan sahabat. Selain itu, Husain punya beberapa sifat yang mulia. Waqad kana 'abidan, syujaan, sakhian. Dan beliau adalah seorang ahli ibadah. Beliau seorang pemberani dan beliau orang yang dermawan. Dengan semua sifat-sifat baik ini, maka kita layak sedih dengan wafatnya Husain. Namun tidak boleh bersikap berlebihan sebagaimana praktek Syiah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dengan waktu yang singkat, cerita yang singkat terkait wafatnya Husain dan juga beberapa sikap yang tepat yang disampaikan oleh para ulama dalam memandang wafatnya Husain radhiyallahu anhu wa arba. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita kembalikan kepada jamaah. Kita sampai 6:30 insyaallah. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Tidak ada? Baik, silakan.

0: alasan terbesar saya tidak mau pemain hati itu tidak apa yang ketiga itu terjadi kejadian tersebut gitu. Saya pun namanya dua sisi ini sama-sama muslim yang baik atau gimana sih masa atau saya salah ngomongnya gitu ya. Gitu
1: Hussein tidak mau apa tadi? Membayar?
0: Membayar saya tapi
1: Ubaidillah.
0: Tidak harus tetap ya. Udah kan udah di silahkan kembali gitu. Tapi tetap mau ke Irak gitu.
1: Baik.
0: Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jadi ulama berbeda pendapat dalam menilai sikap Hussein. Namun mereka sepakat bahwa itu ijtihad. Dan seorang ulama berhak untuk beristihad. Hussein seorang ulama. Oleh 30 pasukan berkuda, semuanya memakai tutup kepala. Muqanna'in, semuanya pakai tutup kepala. Dan 30 pasukan berkuda yang mengantarkan Aisyah, gak ada satupun yang nyentuh Aisyah. Sehingga cuma menggiring kendaraannya Aisyah untuk sampai di kota Madinah, dikembalikan ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang menyebutkan 30 pasukan berkuda yang pakai tutup kepala tadi, yang pakai tutup wajah, semuanya wanita. Kepada Aisyah pasca peristiwa perang itu mengembalikan Aisyah ke rumahnya. Demikian pula terjadi ketegangan antara Ali dengan Muawiyah, antara posisi Ali dengan sahabat Amr bin As dan beberapa sahabat yang lainnya. Sikap yang tepat bagaimana, Pak? Kalau misalnya seperti ini, Anda sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, lalu Anda menyaksikan bapak ibu berantem, anak yang berada di dalam, dia pasti tahu siapa dari dua orang ini yang lebih benar, bapaknya ataukah ibunya. Tapi karena kita sebagai anak yang berbakti, sikap anak ini gimana? Sikap anak ini gimana? Dia akan lebih memilih diam. Sehingga ketika dia ditanya sama pamannya, ditanya sama bibinya, gimana bapak ibumu, gimana, dia gak berani komentar. Memenangkan salah satu, masuk menyudutkan yang lain. Sebagai penghormatan dia kepada kedua orang tuanya. Meskipun mungkin dia bisa menilai, bapak ibu saya berantem ini mana yang benar, dia bisa menilai. Tapi penghormatan dia kepada kedua orang tuanya, dia milih diam. Hal yang sama kita berikan kepada sahabat. Sahabat terjadi perbedaan pendapat, ijtihad. Yang satu bersikap A, yang satu bersikap B, sampai terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Sebagai hamba yang bangga untuk menghakimi salah satu, itu penting. Sehingga kita melihat kejadian orang tua yang berantem, kita ambil ibrohnya, bukan menghakimi salah satu. Baik. Oleh karena itu, kita bisa saja misalnya mengatakan ijtihadnya sahabat fulan keliru dalam hal ini, ijtihadnya sahabat fulan salah dalam masalah ini. Tapi sifatnya hanya menilai ijtihad. Dan menilai ijtihad boleh, mana yang benar, mana yang salah. Cuman tidak boleh menyudutkan salah satu, tidak boleh menghakimi salah satu, tidak boleh menyudutkan salah satu. Sebab inilah sikap ekstrimnya kelompok Khawarij, kelompok Syiah. Khawarij menyudutkan semua sahabat yang ikut terlibat itu, dikafirkan semuanya pasca tahkim, pasca peristiwa tahkim. Syiah mengkafirkan semua sahabat selain Ahlul Bait dan beberapa sahabat yang lain yang jumlahnya hanya kurang lebih 6 atau 7 orang. Karena mereka salah dalam menyikapi ini, gagal paham dalam melihat kejadian. Maka kita harus bisa bersikap adil. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan Hussein. Memang kita menilai ijtihadnya Hussein ini keliru dalam hal ini. Dan posisi ketegangan itu terjadi ketika Hussein sudah meminta 3 pilihan, tapi oleh Ubaidillah bin Ziyad diminta untuk menghadap. Nah, Hussein gak mau menghadap. Karena ketika beliau menghadap kepada Ubaidillah bin Ziyad, beliau merasa direndahkan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Sebenarnya pada awalnya Ubaidillah bin Ziyad sudah bersedia. Ya sudah, silakan Hussein milih salah satu dari tiga ini. Tapi Syamr bin Diljaushan yang tadi menghasut Ubaidillah, dia minta enggak mau menghadap, terjadilah pertempuran tadi. Dan itu ijtihad. Itu ijtihad. Sehingga kita menghargai ijtihad tadi. Baik. Dan dalam perjalanannya Ubaidillah bin Ziyad diberontak oleh gerakan yang dipimpin oleh Mukhtar As-Saqafi. Gerakan Al-Mukhtar As-Saqafi ini berhasil menggulingkan Ubaidillah, dan Ubaidillah dibunuh oleh Al-Mukhtar ini. Sehingga Allah berikan balasan yang setimpal, sebagaimana dia dengan gengsinya sampai kemudian membunuh Husain. Ubaidillah bin Ziyad dalam perjalanannya dia dibunuh oleh orang Kufah sendiri, yaitu Al-Mukhtar As-Saqafi. Wallahu a'lam. Baik. Ada 5 menit. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, tidak ada. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran berharga dari peristiwa ini. Dan sekarang tanggal berapa? Muharram. 6 atau 6? 6 atau 5? Ada yang 5, ada yang 6 ya. Nanti Asyura-nya beda-beda. Kita dianjurkan untuk puasa 2 hari, tanggal berapa? 9 dan 10 Muharram. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa maiktafa. Teman-teman sekalian, dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini sampai 3 malam ke depan, insyaAllah kita akan bahas bab ke-13 dari buku Mulia dengan Mahnat Salaf. Bab 13 ini berbicara tentang firqoh-firqoh yang sesat dan menyesatkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, disebutkan di halaman awal bahwa penulis membawakan sebagian firqoh sesat atau aliran-aliran tertentu yang punya pemahaman yang menyimpang, supaya umat Islam tidak mengikuti pemahaman ini. Prinsip disyariatkan untuk mengkaji firqoh-firqoh sesat ada pada Al-Quran dan Sunnah. Bukankah Allah menyebutkan tentang kekufuran Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala dan lain-lain? Begitu juga Nabi SAW menyebutkan tentang umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka dan hanya satu yang masuk surga. Dan Nabi SAW dengan tegas menyebutkan 72 golongan itu masuk neraka. Sedangkan yang masuk surga adalah yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa di antara umat Islam ada yang Allah masukkan mereka ke dalam neraka dikarenakan penyimpangan mereka. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa penyimpangan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana sudah berlalu pembahasannya di dalam bab-bab sebelumnya, bahwa kita dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang itu juga caranya itu tidak pukul rata. Ada tingkatan-tingkatan tergantung tingkat penyimpangan. Ada penyimpangan yang sudah pada tahap sampai level kekufuran. Ada penyimpangan yang sifatnya orangnya masih Islam, tapi dia salah dalam hal tersebut, sehingga butuh diingatkan. Ya. Maka karena penyimpangannya juga bermacam-macam, maka kita dalam menyikapi kelompok seperti ini, ya, kelompok-kelompok yang nanti akan disebutkan, juga caranya itu bermacam-macam. Baik. Disebutkan di halaman berikutnya bahwa pembahasan tentang firqoh sudah dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Dan kitab-kitab firqoh itu banyak, seperti Maqalat Al-Islamiyin karya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ada juga Al-Fisal Fil Milal Fil Ahwa Wan Nihal karya Imam Ibnu Hazm. Nah, ada juga kitab-kitab para ulama kekinian seperti Firaq Mu'asirah Tantasibu ilal Islam wal bayan wa bayan mauqifil Islam minha, karya Dr. Ghalib bin Ali al-Awaji. Ada juga karyanya Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahir tentang bantahan terhadap firqah-firqah sesat dan lain-lain. Dan buku yang kita pegang ini salah satu yang memuat bantahan terhadap firqah-firqah sesat tersebut. Kita langsung kepada contoh-contoh firqahnya. Satu, Khawarij. Khawarij itu berasal dari kata kharaja atau keluar. Disebutkan di sini Khawarij adalah aliran sesat yang termasuk ahlul bid'ah. Berasal dari kata kharaja yang artinya keluar, satu aliran yang menyempal dari agama Islam dan mereka keluar dari imam-imam pilihan kaum muslimin. Bahkan mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta para pendukung keduanya. Mereka, Khawarij, disebut demikian dikarenakan menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali setelah peristiwa Siffin. Nanti teman-teman perlu membaca bagaimana kisah perang Siffin ini. Kita ambil beberapa pendapat sesatnya Khawarij, tapi yang paling penting untuk dipahami atau yang pemula itu sangat butuh memahaminya. Nomor dua, ya, langsung ke nomor dua. Mereka senang untuk keluar atau memberontak kepada imam atau pemimpin kaum muslimin yang mereka anggap zalim. Ini keyakinan mereka dalam hal kepemimpinan. Mereka itu nomor tiga, berlebihan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ya, terutama kalau tidak ikut aliran mereka, maka orang ini tidak layak untuk dijadikan imam, tidak sah untuk sholat di belakangnya, kata mereka. Nomor empat, mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang benar, dosa itu bertingkat-tingkat, dan dosa besar apabila orangnya wafat, maka mereka diserahkan urusannya kepada Allah. Kalau Allah mau ampuni, maka Allah akan ampuni. Bila Allah mau menghukum mereka, maka Allah akan hukum mereka. Tetapi selama pelaku dosa besar masih ada tauhid di dalam hati mereka, maka mereka masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Nanti mereka dimasukkan ke dalam surga setelah dicuci dari dosa-dosanya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Ya. Adapun orang Khawarij, mereka menganggap pelaku dosa besar itu kafir. Boleh dikasih contoh dekat situ, teman-teman. Contoh, mati zina. Itu mati apa? Kafirkah? Bukan. Kalau menurut aliran sesat Khawarij, mati berzina itu mati kafir. Menurut Ahlus Sunnah, orang yang mati dalam keadaan berzina, maka satu, tetap diselenggarakan fardu kifayahnya. Tetap diselenggarakan fardu kifayahnya. Kalau orang Khawarij gak mau, karena kan kafir menurut mereka. Yang kedua, tetap ada yang mensolatkan, tapi tokoh agama tidak usah atau jangan. Tetap disolatkan oleh orang-orang umum atau keluarganya. Adapun tokoh agama, jangan mensolatkannya. Boleh juga dikatakan tetap disolatkan oleh selain tokoh agama. Ketiga, berarti masih ada waris mewarisi. Kalau dikatakan kafir oleh orang Khawarij, maka orang yang mati berzina tidak ada urusan waris mewarisi. Tidak ada warisan dia turun kepada anak-anaknya. Sedangkan untuk akidah ahlu sunnah, mereka itu tetap dianggap muslim. Ya, maka tetap ada waris mewarisi. Keempat, tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tetap dikubur di pemakaman kaum muslimin. Sedangkan kalau dikatakan mati kafir oleh Khawarij, maka orang yang mati berzina itu tidak perlu dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, kubur aja di mana terserah. Yang penting bukan di pemakaman muslim. Paham teman-teman? Contoh lain dari mati zina, atau contoh lain yang setara dengan mati zina, misalnya mati bunuh diri. Mati maling. Oh, mati maling. Ketahuan orang, kemudian ditangkap, disiram bensin, dibakar. Mati dia. Dia mati dalam kondisi maling. Mati karena menegak minuman keras. Mati karena nyabu. Karena ode. Overdosis. Maka ini semua kembali ke nomor satu tadi. Tetap diselenggarakan fardu kifayah. Tetap disolatkan oleh selain tokoh agama. Tetap ada waris mewarisi. Terus, tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Oh, tambah lagi, mati waria. Mati dalam kondisi sudah ganti kelamin. Orang-orang ini, kalau memang aslinya dia adalah muslim, maka dia tetap muslim. Kalau bagi aliran Khawarij, kafir. Bagi ahlu sunnah, dia tetap muslim. Tapi waktu dia mati, nanti tetap diselenggarakan fardu kifayah, tapi waktu sholat, tidak boleh disolatkan oleh tokoh agama. Kenapa tidak disolatkan tokoh agama? Untuk jadi pelajaran dan hukuman sosial.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tampaklah bagi mereka di hadapan Allah balasan dari amal-amal perbuatannya yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dianggapnya amal-amalnya sudah

inilah balasan yang paling buruk. Dari hati yang terbelenggu, hati yang tertutup, tidak segera diingatkan atau dilepaskan dari kelalaiannya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita kenal. Apa yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, maka nu yaksibun, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang selalu mereka lakukan. Inilah akibat hati yang tertutup, menjadikan cahaya hati padam, mata hati buta, menjadikan kebaikan apapun tidak bermanfaat bagi hamba ini karena sumber kebaikan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tertutupnya hati digandengkan dengan ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, akibat dari hati yang tertutup, maka hamba ini mendapatkan musibah yang paling besar di akhirat, yang bahkan musibah ini melebihi dahsyatnya azab neraka yang paling keras sekalipun. Terhalangi dia dari berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ketika orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kenikmatan tertinggi yang sudah kita ketahui bersama, kita pelajari dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kemuliaan yang tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang kafir dihinakan dengan kehinaan yang sebesar-besarnya, diazab dengan azab yang sebesar-besarnya ketika mereka dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah kita ketahui ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan kemuliaan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Kenikmatan tertinggi di akhirat bisa terhalangi dari manusia akibat tertutupnya hati di dunia. Akibat tertutupnya hati di dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan masalah hati ini adalah perkara terpenting yang harus kita segera usahakan. Yang harus paling diperhatikan. Tidak akan bisa lurus amalan-amalan kita dalam kehidupan di dunia, tidak akan bisa beres urusan-urusan kita, tidak akan bisa dekat dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, urusan dunia dan akhirat kita, kalau tidak kita mulai dari perbaikan hati. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan tentang sebab keadaan manusia itu semuanya menjadi rusak melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Karena dua sebab utama yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi wa tiba'ul hawa. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperlukan.

turutkan. Ini pun sudah kita jelaskan. Kenapa syaitan fokusnya kedua hal ini selalu membangkitkan bisikan-bisikan kepada hawa nafsu manusia, membangkitkan panjang angan-angannya terhadap urusan dunia, kemudian memasukkan bisikan-bisikan hawa nafsu itu untuk mengotori hati, sehingga pelajaran tauhid tidak bermanfaat karena tidak masuk ke hati, pelajaran tentang iman juga tidak masuk kepada hakikatnya, sehingga amal-amal perbuatan manusia hanya kelihatan banyak secara zahirnya, tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Pelajaran agama dan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, banyak beristighfar. Ini yang selalu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Membenahi kesalahpahaman dalam masalah-masalah akidah. Ini pengaruhnya sangat besar dan sangat penting. Mengoreksi masalah niat. Menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sumber yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Ini penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha sempurna kebaikannya, mengetahui kekurangan diri kita yang terbesar ini sehingga diturunkannya petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-Qur'an. Ya, syifaun lima fis sudur. Ini adalah di antara fungsi terbesarnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Qur'an dan obat bagi penyakit hatimu. Masya Allah, sebaik-baik pengobatan yang mengobati inti penyakit terbesar dalam diri kita diturunkan dan kita pelajari. Kita mengkajinya, kita membacanya, bahkan di antara kita ada yang menghafalnya. Bukankah ini merupakan anugerah terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya ahlul Al-Qur'an adalah ahlullahi wa khassatuhu, kata Rasulullah SAW. Mereka lah orang-orang yang terdekat dan paling diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan dekat dengan mereka. Tapi sayangnya kebaikan-kebaikan ini kurang kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan ini salah satu keburukan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada orang-orang munafik yang memang ditutupi hatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Dari sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tujuannya kita mengingatkan seperti ini adalah supaya kita tidak lalai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ini tentu kita ketahui bersama. Ya, petunjuk para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, petunjuknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam masalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya tidak diterima amal-amal mereka, petunjuk yang selalu kita baca dalam kisah-kisah mereka, dalam nukilan ucapan-ucapan mereka. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Abi Mulaikah dalam Sahih Imam Bukhari. Tabi'in yang mulia. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Dengan dia takut, dia akan berlindung kepada Allah. Dia tidak akan merasa aman.
Dia akan selalu mengoreksi diri. Dia akan selalu memohon kepada Allah dibersihkan imannya dan akan selalu membaca Al-Quran, merenungkannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati mereka. Padahal hati mereka bersih. Syaitan menginginkan manusia itu merasa aman. Menjauhkan mereka dari selalu berdoa kepada Allah. Supaya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak turun kepada mereka. Supaya Allah tidak memperdulikan mereka karena mereka sendiri tidak meminta. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian kepada manusia sesuai dengan bagaimana manusia itu merasa butuh kepada pertolongan darinya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah, Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan perhatian kepada kalian, tidak akan peduli kepada kalian kalau seandainya bukan karena doamu, permohonanmu kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ingin membenahi masalah terbesar yang menghalangi kesempurnaan amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembenahan ini kita harus mulai dari dasarnya, yaitu menghilangkan kelalaian hati. Beberapa kali saya selalu mengulangi dalam kajian kita pernyataan yang sangat pantas ditulis dengan tinta emas dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-nya. Itulah orang yang terpenjara sesungguhnya. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini sudah intinya semua permasalahan. Dua hal inilah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai sumber keburukan dan sumber keburukan dan kesesatan yang ada pada diri manusia. Kelalaian hati karena tertutup sehingga tidak mengenal Rabb-nya, tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang besar, tidak takut, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna, dengan benar. Yang kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Karena sebagian dari kita ketika menjalankan kehidupannya, dia hanya menginginkan untuk menjalankan apa adanya. Ilmu dipelajari, setelah itu pulang ke rumahnya dia tidak mempraktikkan ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau bukan untuk meluruskan kita? Ilmu adalah dalil. Berarti dia adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita, yang membimbing dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat apa saja, kita mau membeli apa saja, kita mau makan apa saja, harusnya ukurannya adalah ilmu. Karena hawa nafsu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu menimpa hamba ini. Nah, oleh karena itulah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, antum sudah juga insyaallah pernah dengarkan hadis ini, ketika beliau menjelaskan tentang proses syaitan itu membisikkan dan memasukkan kelalaian di dalam hati manusia itu dengan cara senantiasa menampakkan fitnah di hadapannya. Pertama, syaitan tidak punya kemampuan untuk langsung memasukkan hatinya. Orang yang beriman dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak berputus asa, selalu menampakkan fitnah di hadapan hati manusia. Sehingga lama-kelamaan dia akan diserap. Karena hati itu lama-kelamaan tertarik. Semakin dia dilemahkan imannya, semakin dia ditutupi hatinya, sesuatu yang tadinya buruk dalam pandangan asal fitrah hati manusia, lama-kelamaan karena selalu muncul, selalu dikesankan ini menarik, selalu tipu daya syaitan mengganggu dirinya, lama-lama dia tertarik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan.
Fitnah-fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan selantiasa menampakkannya di hadapan hati manusia. Seperti gulungan tikar seutas demi seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Satu perbuatan fitnah ditampakkan oleh syaitan. Sekaligus dilemahkan hubungannya dengan Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya ketika lalai tergoda dia dengan syaitan. Lama kelamaan setelah proses terus berlanjut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah sekian lama syaitan menampilkan fitnah-fitnah ini, maka kembalilah hati itu menjadi dua modelnya. Hatta adatil qulubu ala qalbain. Hati yang pertama hati yang hitam karena selalu menyerap fitnah. Setelah lama kelamaan, awalnya dia masih baik, masih mau berbuat kebaikan, tapi lama kelamaan tercetak pada dirinya sifat buruk akibat bisikan-bisikan syaitan tadi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang menjadi ahlu syirik itu ada prosesnya. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan cenderung kepada syirik. Iya kan? Kita semua tahu. Ada fitrah. Cenderung kepada kebaikan. Semua manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku semua di atas kehanifan. Cenderung kepada agama yang lurus, cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Fitrah asal manusia diciptakan dalam keadaan sudah berwarna tauhid. Ya, sudah kita sebutkan tidak benar orang yang mengatakan manusia itu diciptakan seperti kertas putih tinggal ditulisi saja. Salah. Dia sudah berwarna, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian thumma innahu atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan berusaha memalingkan mereka dari petunjuk agama mereka, petunjuk yang lurus. Jadi ini tipu daya syaitan yang ditimpakannya kepada manusia bahkan sejak pertama kali manusia lahir. Dan antum tahu rahasia tangisan bayi itu adalah karena upaya syaitan untuk menggodanya. Lah kapan kita mau sadar bahwa syaitan selalu menggoda kita dan ingin merusak hati kita? Kalau sampai sudah sebesar ini kita belum juga mengusahakan perbaikan tersebut. Jadi syaitan berusaha memalingkan manusia dari ini. Sehingga ketika manusia ini telah ditimpa kelalaian yang parah, keadaannya seperti tadi. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan. Keburukan sebagai keburukan. Kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Orang menjadi ahlul bid'ah ada prosesnya. Pelaku syirik juga ada prosesnya. Orang-orang yang hatinya dibutakan sehingga tidak atau sulit mengikhlaskan agama, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia, itu juga ada prosesnya. Antum ingat ayat yang tadi kita bacakan? Kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Ini juga disebutkan prosesnya, tidak langsung menutupi, sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza adnabal 'abdu dzanban, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak segera bertobat, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Ada prosesnya. Pertama kali orang berbuat dosa belum terasa akibatnya. Baru satu titik. Ya, makanya ketika belum menutupi semuanya, hamba ini belum terasa. Masih ada kebaikan pada dirinya. Tapi proses ini terus berlanjut kalau dia tidak segera mengoreksi dirinya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya, bening kembali hatinya. Gagal tipu daya syaitan. Tapi wa in zadat, kalau bertambah, zadat, bertambahlah titik hitam tersebut. Wa in zada zadat, nambah dosanya, nambah titik hitamnya. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai menutupi semua permukaan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarranu, itulah penutup hitam yang disebutkan di ayat tadi. Yang disebutkan di ayat tadi. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, maka butuh proses juga untuk menghilangkannya. Butuh usaha terus-menerus untuk memperjuangkan agar bisa hati ini kembali bersih. Tentu saja hati yang bersih, ya, akan memudahkan hamba itu dalam kebaikan-kebaikan besar. Makanya syaitan berkepentingan untuk merusak hati sebelum merusak yang lainnya. Antum menuntut ilmu akan mudah masuk. Membaca Al-Quran mudah merenungkannya. Setiap Al-Quran kita baca akan menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang yang membaca Al-Quran menghatamkannya, sempurna petunjuk didapatkannya. Karena hatinya terbuka. Menerima keindahan Al-Quran. Tapi yang terjadi, banyak kita merasakan, ya, tentu bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala, mudahkan bagi dia peringatan. Banyak di antara kita yang merasakan hal-hal seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita baca dari sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam masalah ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam manisnya iman, dalam masalah senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada balasan di akhirat, tidak terlena dengan urusan dunia. Contoh dalam masalah menyikapi musibah, dalam masalah ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya ini pelanggaran biasa, mungkin kita katakan, kita akan berusaha istighfar kepada Allah atau perbaikan sedikit sudah beres. Tapi ini kalau pelanggaran ini berhubungan dengan masalah tauhid, kalau ini ternyata merupakan bukti bahwasanya di hati hamba ini rusak imannya, seperti contoh-contoh pembahasan yang pernah kita bahas, misalnya orang yang tidak merasakan manisnya ibadah, kata Ibnu Taimiyah, berarti imannya sedang bermasalah besar. Kalau masalahnya sudah menyangkut masalah iman, bagaimana kemudian kita merasa tenang kalau kita meninggal dunia saat ini bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, sementara perbaikan yang paling terbesar ini belum kita usahakan? Coba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah ini. Hati yang tertutup, ya, hati yang terbelenggu itu akan menyebabkan mata hati buta. Kalau mata hati buta, ilmu tidak akan masuk. Antum kan mengetahui makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Basirah itu artinya ilmu yang mendalam, yang masuk ke dalam hati, yang sampai ke dalam mata hati manusia. Sehingga ketika dia meyakini ilmu tersebut, seperti yakinnya dia dengan matanya ketika melihat matahari di siang bolong. Nah sekarang kita belajar ilmu, untuk mencapai yakin seperti ini rasanya susah. Padahal ilmunya tidak berbeda, Al-Qurannya tetap Al-Quran seperti yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Hadis-hadis yang sahih juga kita baca. Tapi keyakinan hati kita yang lemah. Jadi kata beliau, akibatnya mata hati dibutakan dan cahaya hati dipadamkan. Sesuatu yang harusnya ketika hati itu menerima ilmu, hati akan terbuka dan gembira ketika menerimanya, merasakan nikmat ketika masuknya ilmu ke dalam hati tersebut, tapi karena cahayanya padam, telah tertutup, akhirnya susah untuk menerima kebaikan daripada ilmu. Nah ketika itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan
yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Binasa orang yang tidak seperti ini keadaan. Kenapa? Keburukan-keburukan akan selalu tampil di sekitarnya. Kalau sekarang kita masih ada di lingkungan kajian, banyak ikhwan yang menasihati kita kalau kita lalai, alhamdulillah. Tapi satu saat kita akan pergi ke satu tempat, di sana kita sendirian, ada syubhat di sekitar kita, ada fitnah, ada hal-hal yang mengguncang iman kita. Ketika itu bagaimana kita akan bisa bertahan? Kalau hati kita yang merupakan sumber kebaikan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berubah pemahaman agamanya, orang-orang yang tadinya kita kenal, mungkin kita anggap sebagai orang yang mendakwakan manhaj sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sekarang berubah. Terjadi dan kita dengarkan beritanya. Kenapa demikian? Karena kebinasaan bagi orang yang tidak memiliki hati, yang hatinya itu tidak segera diluruskan untuk punya kemampuan membedakan. Kebaikan maka dia akan pandang sebagai kebaikan, kemungkaran akan dia nilai sebagai kemungkaran. Tidak dikena syubhat, tidak diliputi dengan fitnah atau penutup hitam yang mengotori permukaan hati tersebut. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi adalah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar dengan cara yang benar, dengan menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk mengoreksi dan meluruskan diri kita. Jangan hanya kita sekedar setelah belajar, setelah kita merekam atau menulis, setelah itu ilmu kita tumpuk, tidak dibaca kembali. Dan yang paling penting, jangan hanya kita jadikan pelajaran itu di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, lepas dari ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari? Kita ingin mengambil manfaat daripada ibadah. Kita ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu benar lahir dan batinnya. Itulah kita belajar ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa merenungkannya. Al-Quran kita baca, kita renungkan. Dikir-dikir kita ucapkan, kita renungkan, supaya itu menjadi sebab perbaikan pada iman kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati. Dengan cara apa? Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Mulai merubah metode kita dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini harus dimulai sejak dini. Dimulai sejak dini. Kalau generasi kita banyak ya hal-hal yang menunjukkan indikasi kelalaian, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai generasi muda yang datang setelah itu juga begitu keadaannya. Dimulai dikenalkan kepada mereka Al-Quran, dikenalkan kepada mereka maknanya yang indah, meskipun dengan makna yang ringkas, supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa hatinya tersentuh dengan keindahan Al-Quran, terjaga fitrahnya. Syaitan pun insya Allah akan sulit untuk merusak hati mereka. Dimulai terbiasa dengan zikir-zikir yang dipahami kandungan maknanya. Kemudian terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisih keinginannya yang buruk. Ini sebenarnya inti utama dari tujuan kita belajar ilmu agama. Kita mengenal keindahan agama, kita mengenal kemuliaan Islam, supaya bisikan-bisikan syaitan yang menggoda nafsu kita untuk tertarik dengan keindahan dunia yang palsu, kalah dengan sendirinya. Setelah manusia itu yakin dengan keindahan Islam yang tinggi, kemuliaan Islam yang agung, maka semua keindahan-keindahan semu yang palsu lainnya akan tersingkir dari hati tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang harusnya kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya beri kesempatan untuk antum yang ingin bertanya atau hal-hal yang tadi malam mungkin
ingin ditanyakan, tapi karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita bahas.

Saya persilakan kepada antum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara mengobati diri dari malas menghafal terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah kita katakan, kemuliaan itu banyak godaannya. Sesuatu yang besar itu godaannya pun besar. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, memahaminya, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Para nabi dan para rasul, kemudian para ulama, warathatul anbiya. Ketika mereka dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, mereka mewarisi ilmu dan juga akan mewarisi cobaan. Cobaan-cobaan yang besar. Maka antum berusaha selalu berdoa kepada Allah, bersabar, menghafal, ingat keutamaan-keutamaannya. Maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersabar dalam melakukannya. Bagaimana cara agar kita menjadi takut kepada Allah? Ini semua adalah petunjuk terbesar yang didapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaannya. Kalau kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita takut. Jadi sederhana saja sebabnya. Apa yang membuat kita takut dalam urusan-urusan dunia? Takut miskin, takut kehilangan harta, takut hantu. Apa sebabnya ini muncul dalam diri kita? Maka secara sempurna sebab-sebab ini diterangkan dalam Al-Quran untuk diarahkan kepada takut kepada Allah. Cuma tadi permasalahannya, siapa yang mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sehingga ketakutan-ketakutan tadi berganti dengan ketakutan yang benar di hatinya? Itulah permasalahannya. Jadi tidak lain caranya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, kemudian merenungkan tentang kelemahan makhluk sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan kepada makhluk tersingkirkan, maka dengan sendirinya ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendominasi hati. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Ya, secara umum tanda-tanda hari kiamat disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Ya, banyak tentu saja tentang ilmu yang diangkat. Ya, ilmu yang diangkat, kemudian kejahilan yang banyak tersebar, kemudian banyaknya bencana, zilzal, gempa dan seterusnya. Itu semua tanda-tanda yang sudah cukup menjadi peringatan bagi kita. Sudah menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pasti terjadinya. Kalaupun kita tidak sampai, ya, dan tentu saja orang-orang yang merasakan hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia. Ya, kalaupun itu adalah masih jauh, masing-masing manusia punya hari kiamat pada dirinya sendiri, yaitu saat-saat kematian. Yang ini bisa datang kapan saja dan dalam keadaan apapun kita pada saat itu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Apakah ada ampunan bagi mantan gay? Dan bagaimana cara terhindar dari perilaku gay? Tolong penjelasannya. Iya. Semua dosa Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pengampunan baginya. Inna allaha yaghfirud dunuba jami'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan perilaku yang menyimpang seperti ini pasti akibatnya adalah dari kesalahan manusia. Ya. Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa minta agar diluruskan dari perilaku yang menyimpang ini. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ya, dia menikah, berusaha untuk meyakinkan dirinya agar menempatkan ketertarikannya kepada lawan jenis yang benar dan dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyerupai, karena Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia tidak boleh menyerupai perempuan, menyerupai sifat-sifatnya sehingga dia akan menjadi seperti hal

0: tersebut, yakni bagi laki-laki atau perempuan juga sebaliknya tidak boleh menyerupai laki-laki. Maka hal-hal seperti ini kalau dipraktekkan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihilangkan. Apakah cucu yang saleh termasuk amalan yang tidak terputus? Ya, termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis tentang amalan yang tidak terputus, tiga hal. Awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sudah kita sebutkan semalam hadis yang sahih yang menunjukkan anak termasuk usaha orang tuanya. Maka kata-kata dalam hadis ini, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya, bukan cuma doanya saja. Doa ini cuma penyebutan sifat, anjuran bagi anak untuk mendoakan orang tuanya. Semua anak yang soleh itu amalannya sampai kepada orang tuanya, amal kebaikannya. Karena anak itu merupakan bagian usaha orang tuanya. Nah, dalam masalah ini tentu termasuk cucunya. Karena itu adalah dikatakan anak bagi seseorang ya dalam penggunaan istilah bahasa Arab. Ya, sebenarnya disebutkan bapak itu menyangkut bapaknya langsung atau yang di atasnya lagi. Demikian pula anak, cucu dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk memotivasi mereka agar bisa mendidik ya keturunannya dengan pendidikan yang baik. Bagaimana cara kita membangun pondasi yang kuat dalam menumbuhkan iman? Ya. Caranya adalah sudah kita sebutkan tadi, setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan metode yang benar. Belajar dengan memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar memikirkan target memperbanyak tapi tidak meningkatkan kualitas. Ini salah. Ya, kenapa kita baca di atharnya para ulama salaf mereka itu seperti penjelasannya Abu Abdurrahman As-Sulami Tabi'in yang mulia. Ya, Abdullah Ibnu Habib yang menjelaskan akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashrul ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami dulunya ketika mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai pahami isinya. Ini namanya belajar yang benar. Sedikit tapi masuk ke hati. Sedikit tapi menumbuhkan iman. Perlahan-lahan tapi dipahami dan diamalkan sehingga ketika bertambah pelajarannya, bertambah juga imannya. Inilah metode belajar yang benar. Ya, yang metode belajar ini adalah metode menuntut ilmu para ulama salaf. Ingat, bukan cuma ibadah-ibadah saja yang harus kita mengikuti petunjuk mereka. Menuntut ilmu pun adalah bagian terbesar dalam kebaikan kita yang harusnya juga kita mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dalam hal ini. Bagaimana cara membentengi anak kecil agar tidak bisa diganggu syaitan? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin gangguan syaitan tidak akan bisa mencelakakan manusia kalau kita selalu bersandar kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun alalladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan mengganggu, menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau seorang sedang diganggu oleh syaitan itu kemungkinan karena kelalaiannya atau kelalaian dia dari melindungi diri dan keluarganya dari godaan syaitan. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk perlindungan diri kita dan anggota keluarga kita ada. Baca dan yakinkan hati kita setelah renungkan maknanya. Apa penyebab kita susah untuk menghafal Al-Quran? Ya, penyebabnya jelas. Ini berhubungan dengan masalah. Pertama, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepadanya karena dia yang memiliki segala kebaikan. Kemudian Al-Quran itu adalah mulia. Hanya akan diberikan pemahamannya yang benar, kemampuan membaca dan merenungkan isinya, termasuk anugerah untuk bisa menghafalnya dan memahami isinya, tentu kepada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Maka kalau kita ingin jadikan diri kita bisa mendapatkan kemuliaan, muliakan diri kita dari sekarang. Ya. rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kemuliaan, perbaiki iman kita agar kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah, jauhi hal-hal yang merendahkan diri kita dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia, memperturutkan hawa nafsu karena ini yang merendahkan manusia. Selama dia rendah, dia tidak akan mungkin dapatkan ketinggian dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sampai sini kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم حاضرين حضرات من رحمتي الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya maka akan turun kepada mereka rahmat Allah diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun ya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ya ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami dengan kekuatan yang jelas ya kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun ya. Fa qalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta ya. Fir'aun ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun, dan Qarun sombong dengan hartanya. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di sebelum keluar ada Fir'aun tatkala adanya Haman kemudian terjadi bagian ahli bahwasanya petugas dari Fir'aun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak kemudian dia sombong ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan dan ini banyak dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi warnanya apa ya? Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana, apakah di Yogyakarta misalnya, enggak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya? Enggak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana ya tidur di Gua Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Ya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti Qarun di mana? Oh, zaman ini atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas Qarun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya,

yang dibenarkan oleh Allah bersama Qarun, sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun, harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun, padahal Qarun terbenamnya di sana, di Mesir atau sekitar Mesir, dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Ya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana, kerajaan Sulaiman di Borobudur, ya itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya, ini kalau ini ya nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta Qarun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta di saja di tanah air kita namanya harta Qarun. Ya, padahal bukan Qarun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta Qarun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang Qarun, Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan, Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Bayyana anna Qaruna utitaha wa gtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah." Kama lam ta'sim fir'auna walastum ayyuhal musyrikuna bi'akthara adadan wa malan min Qaruna fir'aun. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut, namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari adab Allah, sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' fir'auna junuduhu wa amwaluhu wa lam yanfa' qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapa ke Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghayruhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai
dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang ada yang mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Maka, wallahu a'lam bil ulama, terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya, Al-Hafidh Imam Al-Qurtubi mengatakan, baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Artinya dia isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Hausyab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya, berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati malihi wa waladihi. Yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak. Sehingga buat dia sombong dan angkuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam kalau antuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing, oh ini contohnya baghyunya, contohnya
adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya.

Ini namanya khilaf. Dan dalam dalam kitab-kitab tafsir, khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan halal. Satu mengatakan makruh, satu berbuat berlebih-lebih melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian? Kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya. Maka dia mengatakan, famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan. Satunya Nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban. Terus saya, jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi masalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa kana indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku. Ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Baik, ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya, begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selam dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar, wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih ya. Sebab ini ya, disebut dengan Israiliyat ya, kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenamkan karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah, itu sekelompok lelaki, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak.

ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya ya, diangkat oleh Usbah latanu'u. Latanu'u artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali. Ya, kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak, tapi pintunya cuma satu. Ini kunci serepnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ya ini teguran yang sangat baik ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa membuat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Firaun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau miliki barang-barang mewah, miliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya, apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya, gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong.
Orang naik mobil, mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung. Terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan. Terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang, numpang aja bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya. Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatang kesombongan itu dengan apa sih? Mereka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong, angkuh ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatan. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain. Akhir sombong. Oleh karena hati-hati. Maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya ya, kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Dia pernah bilang sama saya, "Firanda, saya ingin pensiun dini." Saya bilang, "Kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk." Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dia bilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang-orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslim dari sisi itu ya. Saya bilang, "Kenapa berhenti?" Dia bilang, "Kau tidak tahu, ini baju fitnah," kata dia. "Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini," kata dia. "Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang tapi ini fitnah luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakola kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar," kata penjual, "Oh, enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu ngantri panjang, tahu-tahu saya datang semua minggir," katanya. "Silakan, Pak, silakan. Kenapa bintang-bintang? Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah," katanya. "Baju fitnah." Ya. Dan benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Ya akhi subhanallah, terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Terus saya, teman saya cerita. Ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi. Dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang, "Kasih sendiri." Dia enggak mau. Ikhwan-ikhwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja, "Itu kasih ke depan." Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa, dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang, dia taruh di bawah. Enggak mau dia. Enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. "Ya, ini tolong-menolong kasih ke surat." Ikhwan-ikhwan enggak peduli. "Itu taruh ke depan sana." Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya enggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pangkat pakai bintang-bintang ya pasti orang apa? Tidak berani nyuruh demikian. Ya, namun ya maksud saya jabatan ya, harta ya, itu bisa buat orang sangat mudah apa? Sombong. Dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Ya.
Yang paling parah kata Nabi SAW, a'ilun mustakbir, miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain ente sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir, miskin tapi apa? Sombong. Ya, ganti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapa yang mau disombongkan? Oleh karena ifani filah zani Allah yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fi ma ataka Allahud daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik, ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fanasibul insan umruhu wa amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan, ya, ingat umurmu terbatas. Maknanya demikian, umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat, ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maknahu la tudayyi haddaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'dhu ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah.
Revisi Mukasir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi SAW tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman ngerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bosnya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan, buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak, jangan puasa terus ya, karena kau juga butuh istirahat, Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu ta'ala anhu ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ini lezat tapi istri mau perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Ente lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Ente sudah kawin, punya tanggung jawab ya. Karena orang terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu ya, ingin sana. Ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya, di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya, sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman. Bahwasanya Rabbmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman. Telah benar siapa? Salman. Telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa. Sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain. Dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang, seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat, tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya, istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifat, lebih arfak, lebih lembut, pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat, seluruhnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati, jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan.
Oleh karenanya diriwayatkan oleh Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki, dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya, dia mengatakan, ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Waqila arada binasib binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, la tansa annaka tatru jami'a malika illa nasibaka hadha alladhi huwa al-kafan. Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini, itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya. Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladhi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban, ya, dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan. Dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata seorang penyair, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah, la tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani, dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka susah hidupnya? Karena mereka tidak puas. Ingin mencari dan bernafsu, ambisi. Sehingga sering di antara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unggur liman malakat dunia bi ajma'iha. Hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia. Waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan, wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan, itu kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur, harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluukum, kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu.
Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajatu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai Sulaiman, beramalah, beramal soleh dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur, kebanyakan yang sombong, angkuh, ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu? Makan waktu banyak, sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya? Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia, sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus, kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus, ya. Tapi kalau disuruh milih, milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilai. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada kaum. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta budallaha ka'annaka tarah, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat, karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah, justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hal ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang, saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub, orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha, tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya
Ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pintarnya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustadz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan korun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qurun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia. Yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim anha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak. Padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang mengatakan Qurun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Qurun, ya. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qurun tersebut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qurun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qurun, sebelum Firaun, sebelum Qurun, dan umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qurun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya, bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat. Ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan uzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini, kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu, kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk

ketakutan, sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih, tidak, ini saking saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong, mana dikit. Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Tapi kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ustadz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustadz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyelotok. Saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustadznya perlu tolong pak di sini. Ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang sebut. Ya, ya. Makanya apalagi dinasihati seperti Korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Korun tambah jengkel. Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihati saya. Padahal kamu apa? Hasad. Tapi akhirnya apa kata Allah? Faqaraja ala qaumi fi zinati. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya. Ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya. Keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan. Sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin hadzin. Lagu hazin azin. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah. Dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya. Padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak. Berapa orang? 70 ribu. Disebut yang sebagai oleh tafsir Allah, Alam Bisa akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya mobil banyak, hisabnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun hisabnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, semuanya.

kehidupan yang terbaik, kehidupan yang adalah kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun. Kata mereka, wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya. Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil, ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang gitu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu benar ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan, bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka yang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala salat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh, oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam, hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya, karena Nabi Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia, tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan, tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya akhirnya sekarang punya anak buah di dunia, kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin, dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar, mereka mengatakan lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula anmanallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula anmanallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa jadi seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun.
Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan filar artinya sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang wal mutakabbir. Dan neraka karena sesat golongan yang kafir, maksud neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, huwa man lam yajza min dulliha. Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha. Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadu'an. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawah Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid. Dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, marra Ali bin Husain, yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain. Kemudian yakuluna kisaran lahum. Orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa. Ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihim, dan di antara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka. Assalamualaikum kepada orang miskin. Fada'awhu ila ta'amihim. Akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami. Makan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia surga seorang usaha tawadhu dan menjauhi kesombongan. Dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Ini pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong.

0: sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka, makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer gitu, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita. Mungkin kita selalu tidak ada sekali-sekali di los yang murah. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman. Kita tidak kosongan. Ingat, surga itu hanya yang tidak dia di atas muka. Hadirin ya, kali ini kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
1: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada.
0: Ada siapa?
1: Faras.
0: Faras. Ya, terus.
1: Maka ada yang mengawal yang bisa melakukan di daerah. Nah, otak yang kedua, setelah itu kan bisa melakukan. Mesin itu kan kembali ke kristal yang
0: terhadap. Saya kurang dengar, mohon maaf. Tolong dekat sini Pak, mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf ya.
1: Ini Ustaz.
0: Iya.
1: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Farao dan macam-macam.
0: Iya.
1: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
0: Iya.
1: Nah setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun Zah.
0: Iya.
1: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
0: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir, sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya, sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi, ya, sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah, semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Firaun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Itu Fir'aun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbar, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallahu a'lam bishawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salehah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathal ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Idh qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Dia mengatakan, "Ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga."

Banyak pertanyaan sudah susah semua ya. Tanya sama ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan satu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa. Ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai? Sekarang menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu dinasihati. Istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya, Ustaz. Itu kasihan, kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-bandingkan. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki ya, yang lain. Nasihat pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, Mas. Enggak. Repot itu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah cabut seketika, bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa yang dia sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki, bisa dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima' Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka sholat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka sholat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki sholat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1. Dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah. Ya, boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias. Ya, dia pakai pakaian yang wajar. Tidak boleh mempercantik diri, kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumahnya. Kita tahu Sri Mulyani bilang, "Mbak, kok cantik sekali, Mbak. Oh, udah berarti saya cantik." Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus sama, jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir dan lainnya diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebut tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut dianjurkan dalam Israiliyat, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi. Inilah pendapat tentang siapa Korun ya, karena tidak ada riwayat yang sahih, tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir sering demikian. Ibnu Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah beratur. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan nah, kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangannya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang mati ada sombong sendiri tidak pasti masuk neraka, tidak demikian. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa, maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan? Tadi kita katakan, ya, maksudnya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hayna min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut? Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Red. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak ada. Rekannya ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, "Tahukah kamu siapa saya?" Maka salaf terus mengatakan, "Saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai." Ya, supaya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil satu sudah sombong. Kalian dia punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini karena baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, "Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong?" Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente enggak bisa apa-apa. Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera, waktu tangannya terputus dia pegang dengan tangan kirinya, terputus lagi dia pegang dengan kedua lengan atasnya untuk memegang apa? Bendera. Jadi itu adalah perwakilan, ya. Makanya kalau orang bilang itu kan benda mati, sama benda mati. Ente kalau ada KTP ente dirobek-robek gimana? Ente suka? Itu perwakilan saya itu KTP. Ya, misalnya kan ente juga tersinggung karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini, tidak, itu perwakilan simbol. Ya, sama waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallah alam bisawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah, ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi.
Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Puji dan syukur sepanjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar.

Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini. Di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibn Kathir tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim yaqul ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'a, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan Tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi Tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian Tauhid menjadi tiga dengan sebutan Tauhid Ar-Rububiyah, Tauhid Al-Uluhiyah, dan Tauhid Al-Asma Was-Sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah pembagian Tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah Trinitas. Maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan Trinitas dari pembagian Tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi Tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada Tauhid, yaitu syirik. Dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik
terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya, dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap sarana, setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah. Wazada Muslim, wala naw'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala naw'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya

kaidah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaidah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Qur'an dan hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tayarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get une ni blung ipa, berarti jet datubit. Jet dah lanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial, berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur ini namanya tatayur dalam bahasa agama, at-tayarah. Inna at-tayarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokeun dalam bahasa Tanyu Aceh, beuleun safa. Beuleun safa. Urang Tanyu galak peupeuleu bahasa bae saji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad, dari kata Ahad, Alihad. Rok badayu kajit Alihad. Isnin, Senin. Ahad, Alihad. Safar, Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada air jadinya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyomantangna pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Hah? Mantangna. Nyokeun sebagian urang tayo beuleun suum. Anak gekun belin safar belin malang gekun belin suum. Meja anak muda ya mukoin terbagian urang gejak bawa urang malim le. Ia loh belin. Ia loh betulun. Tapi hana gebah sente, hana gebah payon. Ia loh belun bawa urang matek bawa urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiad. Punya bulan gad, pu bulan hanagad. Oh, nyo bulan safa. Ado metuah. Nyo bulan suum. Be tagai-tagai gatam kawin bak bulan safa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagad. Preh leh si bulan tu. Nyo ee preh. Nyo anak muda hai preh. Umedan ibu pulung anak gop. Ideh bau teh itakat. Bulan-bulan tafa itakat. Gara-gara syirik. Banyak manusia menundakan perbuatan baik. Bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan. Gara-gara akidah yang khurafat menyesatkan.

Dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi urang malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tanya matangna akidahnya. Sebagian urang tanya bahwa bulan Safar bulan suum. Hanagan. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum nepreh leh tiatu mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Muslim, kalau dia buka 2-3 minggu sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualan nya tersebut, tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang, padahal dengan tegas Nabi katakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo mantangna pehana mbak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Na pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada aja mah. Nyo mantang perlet tapi tepat ya mah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jamaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jamaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu, kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nami nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib.
Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali Ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah, tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeuk kawin ngan wali sepupu. Hanjeuk kawin ngan sepupu hanageut. Hanaruh gepegah li urang malim. Enteu anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran. Begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh, enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berarti lewat kakak ele yang kaduha. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujum malisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandanganlah langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asy-syirkil ashghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Naam. Dan masih banyak yang semodel dengan ini. Yaitu ilmu zodiak. Enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam. Sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasa di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Hah? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Hah? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Cancer. Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo, enggak cocok.
Akhirnya enggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Yeah. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang. Padahal itu adalah ideologi kuno. Ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang. Si Bambang. Mie kaitamang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Yang si Atrik Atruk Jami. Bambang raya pacu, sang kalinya raya Jami. Sang Pak Kesik. Yang jahat. Ya. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya. Dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau Pak bukan Pak Abu Bati, Kadis. Sang kalinya menang tender. Sang. Ya. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Sedang berbicara serius. Sedang merembuk antara setuju dan tidak setuju. Anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh. Pring! Yang kanyonya. Bek tege-tege, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nyak. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring. Ini tanda sial. Musibah, betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya, dari sisi itu. Ya. Yeah. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Nyegepak mi, bagah-bagah gerim. Gedang gicok mi ngangat mendua belah jarah getanom geblo sirah gebagi-bagi sirah mi geplak mi gepak orang bertoh geplung ya yeah. Nabrak seekor kucing mati kucingnya langsung diambilin kemudian dikuburkan beli garam kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau gak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat gak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing, langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Ya, anggapan lainnya. Kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai orang tanya, tika gebuhnan nyan timpangnya ti timpang ti kailakena jalannya bak timpangnya ti timpang kailakena ni meka lewarna bleun ya ti kailakena ya apa bahasa Indonesia yang sit kailakena nyan adupat kana udah bahasakan apa bahasa Indonesia ya buah minta tumbal itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden adanya akidah. Ruh gentayangan bak malam ketujuh gua ruh ya malam kepepluh nyan akidah jahiliyah mendum. Nabi katakan wala ghul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil bainad dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Iya. Ada keyakinan ruhku. Nah, lung kalang bak malam ketujuh geduk ada riung. Cuma bah tayang tak mempakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya. Gua lom sampai geklik gua. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial. Kalau datang ke suatu rumah. Dan di dalam rumah itu ada wanita hamil. Apalagi di malam hari. Maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Buta-buta le, entah bumumang jin. Kira mi kayak buta-buta jin, kamu mang tengah hijip panadol gedamang ju. Ani itu mi tamang le jin.
yeah, cukup kurang syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Yeah. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Yeah. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yeah. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar, kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya tamang le sikai kala ifrit di dalam, kada tamang lam. Yeah. Sudah ada ifrit di dalam. Yeah. Hei, orang enggak salat di dalam. Di dalam enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Qur'an. Eh, dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Itu apa dia masuk lagi? Nih. Baik. Lihat akidah jamaah. Sebagian orang, nih, ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Ya, dia kumpulkan daun-daun tertentu. Dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjut bah tampik tu. Nyamnya itu mebah liana segalam tu itampan. Itampan. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air, dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak, khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan, buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiu, bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi. Nggak tahu ke depannya. Mungkin ya, mencium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wa la quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru. Baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. Onian tepepalua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik ke? Kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapa ada dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, gitipru ile Nabi bak wajah Fatimah. Naam, hadis itu riwayat al-Imam At-Tabarani, tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima. Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa? Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu.
Nabi tidak menggunakan beras, ya. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya, hana geboh bulukat babah Fatimah, hana pasau bulukat yang abah Ali, ya. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah, siram dengan air, ya. Kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai, ya, sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik, jamaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah, atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda hanya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala yaum al-qiyam, atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bena Adam, lai'atlau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirk, jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyoba saja, yang gelengpenyan. Pegah siat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Nyoba saja, nyoba kampung, baik kinang penyakit wahan. Obat, biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha fa inha la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhayal dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan lek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan,
pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang. Dia berzikir, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah Engkau ciptakan. Maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kalih gepruh-pruh le urang malim. Hana perle koh butuh. Iya. Mie itop le ule itop si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malim idonya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang sikrek nepruh-pruh sihat Nabi mutu, wah urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, penuh jalan nyumpak benang kali long puruh bah nyu Al-Baqarah nga Al-Imran ka kena mendung. Mak begad. Baru ja. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang panggil, dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin. Yo miona cincin yo bajaro nu ho kaja handu. Yo kana athoi dalam. Tidak pernah. Karena Al-Qur'an bukan untuk itu, padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat. Tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat, kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya. Khawatir malang. Khawatir sial perjalanannya. Tapi dia gak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik, jemaah. Syirik ini bahaya sekali, jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya. Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus. Akidahnya sudah mantap. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah azan. Baik, sudah masuk waktu azan. Kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lentuan sampaikan, lebih dan kurangnya lentuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني وأخواتي في الله, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Salawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jalaul Afwam. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh 1 tahun, apalagi gak ngerti bahasa Arab, berarti 15 tahun, karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengungkap kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah ala nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum kesana, saya ingin mengingatkan sedikit. Hari ini hari apa, Pak? Hari? Antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian

Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan Kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan Syuro dari kalimat ngasyuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi syuro. Bulan ngasyuro. Karena di dalam bahasa Jawa, lisan Jawa itu ain menjadi ngain. Makanya orang membaca alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi ngali. Makanya Siti Jenner namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa ngali ngansori. Baik. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Nah, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan? Loh, gak ngerti mas. Bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan? Masya Allah. Rasulullah hijrah bulan? Dan itu pun hari Senin. Berangkat, keluar dari rumah malam Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Mekah, ke Madinah, nyampe hari Jumat, perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal 8-9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak Ki Kedu naik tampah pakai peringan tubuh. Terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, tempat beliau sholat. Sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin, bekas ya. Bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil oh kalau begitu boleh mendirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, Mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Ya udah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah. Menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qomariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qomariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah, Majasto ini kitab kedokteran.

Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Gitu loh. Simple. Musyawarah. Ada yang mengusulkan namanya Isra'iliyah karena dikaitkan dengan Isra' Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh Mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan? Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Ya udah ya, enggak usah ditumbruk unta ya. Udah Jabal Rahmah. Itu aja. Enggak perlu antum terus wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya, paham? Oke, sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, salawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca salawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan salawat. Secara umum, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla 'alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca salawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan man lam yusalli 'alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca salawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuman dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini Masya Allah, bisa 5 tahun, gak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu, antiknya antum beli buku kan gitu. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan warafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya, yang ketiga, Al-bakhil alladhi dhukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dhukira dhukirtu atau dhukira atau ismi atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya.
Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku. Dalam lafaz lain, dituturkanku. Tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek, paling ringan. Allahumma salli ala Muhammad. Titik. Dan itu enggak ada satu menit. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyak tala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyakul Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua. Ya, supaya kita alal ma'rifah, baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang, inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu, ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin. Kedua amin, ketiga amin. Berarti tangganya Rasulullah tiga, empat bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya tiga. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasulullah itu tiga. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta, tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, maksudnya gak takut? Sumpahin loh mas. Takut. Sesama kita aja. Kalau mas, awas loh, gue sumpahin loh. Anak gak terima.
Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? Tiga orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahkan juga kita dianjurkan idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau keluar Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammadin 'abdika wa rasulik kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ya Ibrahim. Terus kemudian Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alaiya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya 'inda qabri wakkalallahu bi malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhirahu wa kuntu lahu yawmal qiyamati shahidan aw shafi'a. Betul. Secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab dengan berbagai rangkaian jalan sanad, semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuman keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah, Pak. Cepatnya ya. Dari Papua Mekah. Sampai. Ya enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis
tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm. Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha' ibn al-Khurasani mengatakan ketika menjelaskan tentang majlis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majlis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majlis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah? Antum enggak tahu semua. Hamdalah datang ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi munafik. "Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majlisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka, seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu." Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah. Langsung ngomong, "Alhamdulillah ya Rasulullah." Munafik ini, "Alhamdulillah." Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai "Alhamdulillah ya Rasulullah"? Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka. Ingat, sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai Hamdalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah. Ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah. Tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, terus Pak, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, sampai asar. Masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Silakan di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan, jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya itu ya, insya Allah.
Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan masuk aja. Merapat, yang lainnya merapat. Gak apa-apa. Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca sholawat. Makanya Pak, antum sekarang gak sulit kan Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu gak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir tujuh yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat dalilnya, sangat bagus fadilahnya, tujuh. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca dua khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak. Pasukannya Masya Allah, banyak yang luka, ada ancaman. Sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur, enggak saya kubur, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Bahkan Rasulullah mengatakan, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan, seringkan mengucapkan, ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad salawat. Yang ketiga, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini, yang ngaji di sini, butuh 2 kali, 3 kali mangap. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, satu bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat habis tuh nelayan. Yang lihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah, itu enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asma'ul Husna. Makanya museum Asma'ul Husna di Mekah itu masuk di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asma'ul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie gak ngerti orang kanan kirinya. Untuk mutawifnya lagi menjelaskan selfie, Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima, putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima, selfie. Allah. Dan insya Allah, nanti museum Asma'ul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis. Ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana. Enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim.
Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id? Idun id, karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul. Yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh, Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh, apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur, haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari, 3 malam. Orang kanan kiri jualan, ya. Yang aneh itu, Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. Satu botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 200, sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini, Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia enggak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, Zat yang Maha Menciptakan, coba bayangkan, Pak. Planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari. Padahal matahari itu besarannya sama bumi itu enggak ada apa-apanya, ya, bumi. Itu subhanallah, di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan, fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna, akhirnya ada pesan, fa'idha sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja enggak patut, apalagi keris ake. Ini bukan ake, ya. Ini batu nempel besi. Coba bayangkan ke kuburan minta. Bayangin, Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat. Di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus, ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah. Nyembah Kiai Slamet. Subhanallah, aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak ada yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi." Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh. Subhanallah, beda sama antum.
sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya. Yeah. Coba sering minta, diusir. Allah marah. Karena memang yang kuat. Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Gak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas jangan duduk mas. Masuk mas. Antu panitia nyari kursi dong. Jarang kali. Antu di sini. Ya. Ini masih kosong pak. Tolong kasih jalan. Antu begini caranya. Antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu. Silakan. Kasihan ini berdiri. Karena kurang 2 jam lagi. Itu. Ba'da asar kan ada lagi kan. Oh ini yang sudah janjiin ke mall. Lerak-lerek ini. Apalagi ibu-ibu nih. Oke, sekarang hadirin sekalian saya akan masuk ke dalam arti sholawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini. Menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim malah wajib melazimkan. Sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang sholawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pilih hadis yang pas. Antum melanjutkan ya, karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Saat-saat mustajab ketika kita membaca sholawat. Kita awang aja langsung. Sholawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tayib, kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa Mas? Ya kan gitu. Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma, walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rob daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rob lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Enggak ada yang enggak bisa. Rob yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rob daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Quran, Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbi ufir li. Terus apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana innana sami'na munadiya. Rabbana. Nah. Allahumma salli. Kalimat salah. Kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga inna allaha wa malaikatahu yusallun. Maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah maksudnya memuji. Kalau sekarang kita
Allahumma salli. Salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Iya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Buat Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alil mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian, makna Allahumma salli ala Muhammadin berarti kita sekarang apa? Memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah, perlu. Karena agar diselamatkan di dunia sehingga Rasulullah masyaallah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi gagal. Diracuni Yahudi diberitahu Allah. Allahumma shalli wa sallim diselamatkan Allah. Di alam kuburnya jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari salian berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah, masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibn Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15.000 hadis palsu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah. Akan dikontrol pendikar-pendikar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan diantara mereka mengatakan ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu habis picet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret. Oh tahu. Ini dok, 20, 50, 2.000, enggak jadi, kan gitu. Paham, ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat, lah antum itu. Enggak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah, dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4, Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu enggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat.
Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah mudah hafal sulit lupa, kita nah ngakui antum, ana enggak yang enggak ngomong lo ana. Antum. Betul ya Allah. Kadang hafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu, Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis, Mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu? Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya pat kulipat dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Ah, iya nih, Pak. Iya, Bu. Gimana, Bu? Kok enggak ada yang ngomong? Waduh, bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khatamul anbiya. Salli ala Muhammad wa ala ali keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Loh gimana sih antumnya? Mulianya siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim? Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta, kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan Nabi-Nabi Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir enggak ada manusia, kalau enggak ada Adam, enggak ada Nuh, enggak berkembang. Tiga anaknya Sam, Ham, Yafit. Nah, Ibrahim nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an 25 itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang enggak disebut. Namanya Ibrahim bin Naroh bin Taroh bin Nahur bin habis. Ini sampai kepada Sam, ya. Jadi Ibrahim bin Taroh, Taroh ini gelarnya Azar karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahur, bin Sadum, bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib, Ibrahim, manusia paling berat cobaannya. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Enggak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdi dhalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan, Pak.
diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar, punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya enggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi enggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja-raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ini nah, ada raja pada zaman itu yang suka senang memperkosa perempuan. Terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat, kurang ajar itu. Itu. Ini Pak udah brengsek banget nih, Pak. Ini. Brengsek ini raja. Enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa apa namanya setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tanhari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racunnya enggak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi pertama Agustus. Ya, makanya ada bulan Agustus karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah, maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membuat seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar, karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Rom Persia kan Kisro, kaisar. Oke, kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya. Paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma shalli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya. Dia Nabi Abun Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin, Pak. Sudah lama enggak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus.
Lah antum diuji, diomongin orang aja enggak lolos. Itu loh, cemen banget antum. Ngidupin sunnah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir. Langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya. Apalagi jenggot cuma kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya, aduh, ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini, enggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tapi lolos. Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak, karena untuk suatu tujuan hikmah, Pak. Kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Mas, antum ini kayaknya udah gak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad. Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk gak? Tapi kalau kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk gak? Masuk. Keluarga Nabi Ibrahim masuk, keluarga Ibrahim masuk, keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk. Berarti di sini dalam salawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama salli ta'ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi. Karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Allah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya hadis panjang ini. Antum lihat, masya Allah. Kalau bisa antum hafal, ya. Seumur umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Abu Qata, Imam Qatadah tadi, ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih, datanglah birrul waliden, amalan birrul waliden. Faradda anhu, maka birrul waliden itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul waliden bisa memanjangkan umur, ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul waliden. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan masya Allah, Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja, sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah, hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling deket, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya.
Oh, diperintah pasti mendanggil nih kantor nih. Udah. Usir aja. Jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya,

itu sama Nabi Yusuf sama orang tua ini enggak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu betul-betul taubatan nasuha, menutup dengan berbagai macam kebaikan, kalau sudah meninggal dunia menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua, karena birrul walidain setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insyaallah antum baca ada kitab kecil cukup bagus, kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibumu berlinang, masyaallah. Itu cukup bagus. Bagaimana kita itu terdorong untuk birrul walidain dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat termasuk kerja di perusahaan akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice. Siapa yang di dalam sholat menyanyiakan di dalam urusan selain sholat pasti lebih gak beres. Itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, cukup bagus, politik Islam. Bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri. Di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka enggak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur, hancur. Simpel pak alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simpel, mereka kebanyakan menyia-nyiakan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad qusita 'alaihi adzabul qabri, telah disiapkan azab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudunya, amalan wudunya, fastanqadahu min dzalika, maka wudunya menyelamatkan, maka jaga wudu. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum salat enggak salat batal wudu. Bukan hanya untuk tawaf salat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tau hasyat asyayatin, saya telah melihat dalam mimpi tersebut orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu, ya pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah amalan zikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah setan berkat zikirnya itu. Makanya jangan lupa zikir. Dawamu zikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati cinta Allah apa Pak? Zikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qadih tawhasat malaikatul adzab, telah hampir di apa namanya diazab oleh malaikat. Faja'adu salatuhu, maka datanglah salatnya, fastanqadathu min aidihim, maka dia terlepas darinya. Ya, ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat, wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu atsya, saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid, ketika mendekati telaga

perutnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahru ramadhan, datanglah puasanya bulan Ramadhan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah puasa ini Ramadhan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Wa ra'aitul anbiya julusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi. Orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa. Fa'aq'adahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil, Pak. Amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih. Badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim, nanti masya Allah nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan ketika penghuni kubur setelah ditanya, sang mukmin sukses menanyakan. Kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi. Lalu ditanya, siapa engkau? Apa jawabannya, Pak? Dalam hadis Abu Dawud, aku adalah amalmu yang soleh. Nah, divisualkan oleh Allah. Oke, kita lanjut sekarang. Waraitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfim zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kini atasnya ada kegelapan, kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan, di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu dan umrohnya. Fastakhrajahu minadzulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan. Fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya. Wa hajannar, dari silat, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala. Wa syararaha, dan apa? Jilatannya. Faja'adu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masya Allah, sedekah, Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan. Walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek, Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Nih, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi daun.
Iya, di Sumatera ada enggak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda, kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya, kurang ajar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji tuh orang kita itu, aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok ya keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuhi Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab, Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasorot sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya. Bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wadallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Karena di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sodakohnya. Terutama sodakoh tusir, sodakoh rahasia, Pak. Saking rahasianya, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang Masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuma 10 kresek, diupload yang lihat 500. Yang bagi 100 sudah berapa? Banyak kan nguploadnya gambarnya apa? Asli kreseknya. Itu, enggak benar. Waraitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke kelewat ya. Waraitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mukminin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu li rahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin, innahu kana wasulan li rahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimu, ajaklah bicara dia. Wa kallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tau ha, tau tawa tau qadih tawa syat hur rabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya zabaniyah, telah hampir diseret oleh malaikat zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aidihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa akhadha biyadih, di bawahlah tangannya. Fa adkhalahu 'ala Allah, di bawah di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik.
fadilahnya Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam. Saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u raja'u fillah, datanglah sifat rojak dia kepada Allah karena ada khauf, ada rojak. Fastanqadahu min dzalika wa madha, maka sikap rojaknya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dalika, maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku qa'iman 'ala shirath, dia berdiri di atas shirat, yur'adu ketakutan, terguncang-guncang, kama tur'adu sa'fatu fi rihin 'asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan Pak. Faja'u husnu dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya Mas, jangan suudzon sama Allah. Dan bentuk suudzon antum berdoa, kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnudzon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ra'dada wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wayahbu akhirnya wayahbu ahyanan, kadang merangkak. Wayata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Nauzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'atuhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa'aqamathu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa'anqadathu, kemudian diselamatkan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Fa'ulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan. Mas, udah. Kamu enggak dapat. Masya Allah, Pak. Sudah keluar dari neraka, tutup pintu. Deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu gak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, gak selang lama minta. Sebetulnya juga gak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji, wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah gak akan minta. Ya Allah, ini aja ya Allah terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh, enak melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh, gak apa-apa. Dimarahin, yang penting masuk. Masya Allah. Akhirnya ya Allah, dekatkan aja ya Allah ke situ. Ini terakhir, gak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji, wahai anak Adam. Kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah, ini kayaknya terakhir ya Allah. Didekatkan pintu surga.
Ternyata bel tutup tadi dalam hadis ini ditutup. Udah fulan. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini, ya Allah, enak banget. Ngeliat es krim aja itu kan. Ibaratnya kan ngiler, Mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir, Pak. Dia bilang apa? Tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh coba, padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah, Pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga. Mintalah, mintalah, mintalah. Sampai dia minta mengkhayal mentok, gak ada. Pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya apalagi yang mati jihad. Wah, istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang enggak keturutan poligami jangan kecewa. Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bikaran nurban atraba li ashab

Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama, semua muda-muda dan perawan. Oh, dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tuwek, poke, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak? Enggak. Wah, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Makanya

0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.
1: Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Moci, cangkir, gelas, khomer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain. Yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah.
0: Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
1: Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik.
0: Begitu.
1: Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh pasangan bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara, enggak pernah disentuh.
0: Lam yatmisunna insu qablahum wala jan fabiyayi ala'i rabbikuma tukazziban.
1: Enggak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia, asli produk surga. Antum mau? Ya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
2: Iya.
1: Orang yang faham ini, Pak, enggak mungkin. Makanya Nabi Nuh, Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Lah yang enggak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Nauzubillah itu.
0: Ya bala ambil ini manusia terkutuk dunia akhirat begal bencong gagal itu
1: makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah karena apa mendatangkan kutuan mendatangkan murka Allah. Oke. Gimana Mas, dilanjutin atau enggak?
3: Waduh, saya bacakan aja.
1: Empat ya. Satu di akhir halaman 77 di akhir tasyahud ya Allahumma sholli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal tasyahud akhir juga dianjurkan membaca sholawat. Kemudian di akhir kunut witir, di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir baca Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat pada saat sholat jenazah, berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat, makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu sholawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu baca Allahumma rabbahadi da'wati. Nomor 7 pada saat berdoa, bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca sholawat. Jangan sampai enggak baca sholawat. Nomor 8 pada saat masuk masjid, tadi sudah kita sampaikan, keluar masuk masjid baca sholawat. Nomor 9 pada saat berada di bukit Safa dan Marwah, ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan Rasulullah dari Aisyah, dia berkata, "Zayyinu majalisakum bis-salati 'alan nabi." Hiasilah majlismu dengan salawat kepada Nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca salawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11, pada saat nama Nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. 12, setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baru setelah itu kita baca
2: selawat. Allahumma shalli ala Muhammad.
1: 14, pada saat hendak pergi ke pasar. Nah, ibu-ibu, ya. Ibu-ibu masih ada enggak? Jangan-jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya. Iya. Ya, ke pasar, karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma shalli. Shalawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahula ilaha illal qayni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 15, ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma salli ala Muhammad, banyak baca salawat. 16, pada saat bangun dari tidur malam, kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya, Allahumma salli ala Muhammad, baru setelah itu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah ibn Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu membaca selawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibnu Qayyim. 18, pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera selawat. Bukan sekarang yang lain, selawat. Ya, Rasulullah mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah faksiru alayya minas salah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jum'at, maka perbanyaklah kalian membaca salawat, karena salawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan salawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing, juga enggak usah teriak-teriak. Ya, kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, Masya Allah, lewat masjid juga dianjurkan baca selawat ternyata. Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya, umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma shalli ala Muhammad, Masya Allah. Aku kok ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, iya, Allahumma salli ala Muhammad. Itu caranya. Dua-dua, pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i, makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. 23, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar, muqaddimah, Allah, innalhamdulillah, nahmadu, sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, rabbil alamin, mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah, baca salawat. Karena mau memberi nasihat, pengajaran, dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10, ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara diantara cara bertaubat, antum wudhu, sholat 2 rakaat, baca sholawat, kemudian langsung baca istighfar, insya Allah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban summa tawaddaa fa ahsana wudhu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudhu, memperbaiki wudhunya, lalu salat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma salli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Ha, nih, nih, saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit. Nah, nih, solusi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masya Allah, salli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu. Makanya kalau antum pinjam, solawati dulu orangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, itu langsung keluar sak dompeti. Walaupun kosong dompet. Masya Allah, masalli ala Muhammad, rizki keluar. Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innalhamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin, tapi baca salawat juga, bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga saat masuk ke rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA, ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada, ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma salli ala Muhammad, buka bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul laporan yang dia tinggal di rumah orang yang gak baca bismillah, gendut-gendut, yang gak kurus-kurus. Nah nanti kita bahas, ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, jengges, pokoknya STMJ lah, santet, tenung, magic, jengges. Itu terus sulapan, ini wah macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31, pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma salli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif, jadi tidak bisa diamalkan. Selepas sholat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban, atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'adz bin Jabal. 36, pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat, tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga, karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah, ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang enggak punya duit mau sedekah, nah ganti aja selawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah enggak punya duit, baca selawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan, ya, apa saja. Terus 39, pada saat enggak tidur juga baca selawat. Dan yang ke-40, pada saat takbir Idul Fitri, Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan Hudzaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, salawat, serta muji Allah. Subhanakallah. Huma, aduh, ada yang tanya? Oh, ya, 1, 2, ada? Yang angkat tangan, 3, oke, 1. Sono dulu.
4: Hadiah sesuai dengan pertanyaan. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi hari ini kita melanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya, berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini, lihat di bab yang pertama, itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya yang sangat dianjurkan ya orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akhal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Ya, walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian
Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya fadhajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqulu illa khaira fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Ketika meninggal di dunia itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah itu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, selanjutnya adalah menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah, kata beliau, di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh,
maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang soleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua, menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, akhirnya apa? Ya sampai sehari dua hari, baru kemudian baru diurus. Padahal yang sunnah ya kalau keluarga-keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan ya masa terakhir kita belum lihat ya apa namanya jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian ya berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun apa namanya mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat. Ya bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Iya. Kemudian yang kelima yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tud'ul janaiz." Inda maqam Jibril ala Jibril, bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian, lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya, thumma adzanna Rasulullah, maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah SAW pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khutta, beliau pun kemudian ya melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla 'ala sahibikum dayna, barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran, mereka berkata benar hai Rasulullah ada 2 dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, sallu 'ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan. Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia. Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya,
Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, "Faman kana indahu dain ya fa ilayya wa alayya." Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya." Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari." Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, "Ya." Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, "Ya ma sona'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan dua dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum?" Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, "Qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Al-an hina baradat alaihi jilduhu." Sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang di antara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang, akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit. Ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Uthman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alayhi faqabbalahu wa baka hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Uthman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Uthman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya ya air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat, ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Itu tersebar, Mas.
Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan. Iya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah apa? Ya, kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya ghusal tuki wa kafan tuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah, Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu ya, keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang masya Allah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum.

punya, pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Yang kedua yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua di halaman 15, lihat perkara kedua yang diwajibkan atas mayat yaitu istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin usibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berucap Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah, maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah. Hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat. Lihat halaman 16. Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua memukul-mukul pipi. Ketiga merobek-robek saku. Keempat menggundul kepala. Kelima menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Ya, kantong, sambil nampar-nampar pipi dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis, keluar air mata, itu bukan meratap. Ya. Karena ya akhal Islam, azani Allah wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba dan Rasulullah pun berlinang air mata. Ya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hadza rahmatun ja'alaha Allah fi qalbi ibadi." Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa inna ma yarhamu inna wa inna ma yarhamu inna wa

0: Innama yarhamullahu min ibadihir rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih, kemudian mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia, atau ayah antum, atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia, kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Ya. Dan meratap itu, ya akhi a'azani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah apa? An-na'iha idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam, ya, meratap, ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi min an-niyahah. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa, ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian, ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi, udahlah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya. Undang aja ustadz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang. Ya, saya diundang sama seseorang, ustadz, kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul. Acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah, mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makannya. Iya, walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Iya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga, lihat yang ke-6 halaman 19, yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Di mana orang-orang jahiliyah dulu, kalau kematian, ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak, si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, Na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian Kerajaan Najasyi? Sebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan dan yang lainnya. Ya, karena Nabi SAW pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi ya, kencang-kencang di masjid-masjid, ya di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ya fulan bin fulan, telah kembali ke rahmat Allah. Demikian pengumumannya. Kita katakan, Mas, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa raji'un kan, seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang Pak, untuk menolak masyarakat susah. Ya dulu waktu tahun 90 berapa ya di Cilengsi itu, kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Gak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang, ya saya mengumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, gak boleh Bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, gak boleh ada kajian lagi di situ. Nah tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya kita melihat maslahat dan mudarat. Ya kita apa namanya, jangan sampai kita ingin melarang seperti itu akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati sama sekali juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Iya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang maka itu lebih baik. Baik. Bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah." وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنْ أَسْكَنَهُ إِيَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ. Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang membandingkan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, Mas. Makanya antum ya jangan takut untuk membandingkan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan. Ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang Mas, orang itu para penggali kuburan itu kan tujuannya niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai pekerjaan maisha. Ya, padahal subhanallah menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafanahu, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Ya, mengkafani mayat, memandikan mayat, ya menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan. Karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, tata cara memandikan mayat secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama mencuci apa memandikannya 3 kali atau lebih, ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 tahun nikah nggak tahu mandi junub, kan lucu mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudhu selesai apa? Kalau mandi junub apa? Cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. Dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya. Jebur, bersihin. Jebur, bersihin. Ya kan? Nah itulah dia mandi, memandikan mayat seperti itu juga. Seperti halnya antum memandikan mandi junub, demikian pula antum memandikan mayat. Mudah kan? Mudah. Iya. Cuman memang ada seperti misalnya bagusnya mayat itu perutnya diusap dulu, ditekan. Sebagian orang tuh nekan dia, padahal itu haram. Menekan perut mayat itu sama saja menyakiti mayat, dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kas kata Rasulullah, kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Iya. Walaupun ya sebagian ulama lagi mengatakan Boleh, tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh apa? Ya, yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan maka dikepang rambutnya di tiga tempat. Ya, di sini di tanduknya dua dan di ubun-ubunnya satu. Dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian ya, yang kesembilan atau yang kedelapan atau yang kesembilan, yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka anaknya. Kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci. Setelah kita mengetahui tadi ya akhi ya, sebelum kita mandikan, tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua. Ya, karena ya di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya. Ya, kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya agak miring. Kenapa? Ya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir dan kalau kotoran keluar pun mudah kotor keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha. Itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memangku mayat di atas pahanya. Kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalilnya. Dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kita usap perutnya dan ini pun tidak ada dalilnya. Tapi ini dikatakan istuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya, fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuai itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa, dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi azani Allah wa iyakum, sebelum kita mandikan si mayat itu kita letakkan di atas tempat pemandian itu. Ya. Kemudian ditutup kain, apa namanya, badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya. Kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya. Jadi ya, tutup begini. Kemudian ya akhi, antum yang memandikan mayat, siapkan apa? Sapu tangan. Apa kaos tangan ya? Kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung. Seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lain-lain. Itu sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka memakai khirqah, kain sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu disiapkan. Jadi, ya. Setelah kita tutupi dengan kain apa? Sebagaimana sudah kita ketahui ya, akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya? Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu masukkan ke mulutnya, dibersihkan. Ya. Demikian pula ya ketika untuk membersihkan hidungnya masukkan. Itu dibersihkan dulu itu. Ya. Kemudian ya untuk telinganya dibersihkan juga. Kalau bisa sebersih mungkin ya telinganya dibersihkan, demikian pula mulutnya, hidungnya. Kemudian sela-sela jari-jemarinya di apa? Digosok-gosok. Ya. Supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya ini ya, dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya, kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa ya, kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan selesai ya, apa yang kita lakukan Pak tadi? Kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya. Bisa dengan disampo. Antum ambil sampo, ya kemudian disampo. Biar bersih rambutnya itu. Iya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Ya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya, akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya. Kenapa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat? Meletakkan kanan-kanan, tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Imam mau sholat. Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalilnya. Jadi gimana? Sama, diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Sebab kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya, ketika dikuburkan agak sulit, dia akan seperti ini. Sehingga menyebabkan yang lahatnya harus digedein bagian tangannya itu karena terlalu lebar. Ya. Selain itu juga tidak ada sunahnya sama sekali. Ya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga, tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabi'in bahwa disunnahkan tangan kanan tangan mayat itu seperti ini dalam sholat. Ya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di Asia kayaknya. Ya Allah ma'alam. Baik. Setelah dicuci rambutnya, dicuci apa namanya, badannya sebelah kanan dulu. Ya. Baru setelahnya belakang, biasanya butuh bantuan teman untuk di apa? Dibalikan badannya. Dibalikan badannya, dimiringkan sebelah kiri, kemudian dicuci sebagian belakangnya. Pakai sabun, Pak. Yang bersih, yang cucinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya, demikian sebelah belakangnya juga. Berarti selesai saat baru satu kali. Sunahnya memetik itu berapa kali? 3 kali atau 4-5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika memandikan mayat itu adalah sediakan ember, yang satu ember dicampur dengan daun bidara. Dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewanginya. Karena disebutkan dalam hadis, ya iksil naha yatalakan, iksil naha bima iwasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara, dan jadikan mandinya itu dengan jumlah ganjil. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura, dan hendaklah mandi apa siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau di Indonesia itu biasanya kapur barus. Kapur barus itu dihancurin dulu sampai lembut, kemudian dicampur dengan air. Nah, itu untuk menyiram yang terakhir kali. Gimana guna kapur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat, tapi juga untuk mengawetkan. Ya. Tadi sudah pertama, kemudian kita guyur lagi, bur dari atas ke bawah. Ya, termasuk belakangnya. Berarti 2. Kita mandikan lagi, bur. Ya. Berarti 3. Kalau antum memandang bahwa 3 itu sudah cukup, nampaknya ya 3 kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Kapur itu. Ya. Selesai sudah. Selesai dari apa? Memandikan mayat. Setelah antum seka pakai andu, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya, rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di apa, yustahab dipotong, walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Ya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah dijalin rambutnya di 3 tempat. Ya. Sini nih. Apa namanya? Tanduk. 2. Dan satu lagi di sini. Apa namanya ini? Jalin dengan cara menjalinnya itu ambil dari 3 helai, dari 3, lalu dijalin-jalin seperti itu. Kemudian diikat pakai karet, pakai apa, ke ujungnya besar. Setelah itu ketiganya disatukan, kemudian dikebelakangkan. Iya, Pak? Dikebelakangkan. Ya. Sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa? Untuk dikafankan. Ya. Baik, kita baca dulu yang ada di buku ini. Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Atiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'al wudhu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhu'nya. Dan dengan Muawiyah dia berkata, Nabi SAW masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna salatan au khamsan au aksa min dalika bima'i wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura fa idza faraqtunna fa adinnani falamma faraqna adannahu fa alqa ilaina hiqwahu fa qala ash'irnaha iyyah. Mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan dalam bidara, dan jadikanlah di akhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai beritahukan kepadaku. Setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau, maka beliau pun memberikan kain sarungnya kepada kami, selain bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya. Ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Aqiyah juga dia berkata, fadhafarna syi'raha atau sya'raha talatata atlas qarnaiha wa nasiyatih wa nasiyataha. Maka kami jalin rambutnya 3 jalinan, 2 di atas dan 1 di ubun-ubun. Dan dari Ummu Aqiyah dia berkata, dhafarna sya'raha talatata qurun wa alqainaha khalfaha. Maka kami jalin rambutnya 3 cabang dan kami julurkan ke belakang. Ya, ke belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzur ma yakunu minal mayyit." Falam aro syai'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat. Tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. Tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Yang mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi, Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Hah? Siapa yang mengkafani mayat kata Rasulullah, maka Allah akan berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya. Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus mayat. Kemudian ya fi anzani Allah mengkafani mayat. Mengkafani mayat itu yang sunnah, lihat dalam 31, pertama berwarna putih.
1: Ini berdasarkan hadis Yusuf Sumintia bin Al-Bayaw, pakailah pakaian putih karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian, dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk orang yang mati di antara kalian. Doa memakai baju putih itu sunnah. Tapi ingat, ya ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita,
0: maka segera mereka pun menutup tubuh-tubuh mereka. Ya ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Iya. Yang ketiga, yang kedua, disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? 1. Ya, yang wajib itu 1 helai. Lebih dari 1 helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dikafankan fi thalathati athwabin biyud sahuliyah, bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih, ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban. Tidak pula adanya sorban.
1: Ada hadis atau yang menyebutkan bahwasannya wanita itu hendaknya dikafani dengan lima. Adalah hadis yang lemah. Itu hadis yang Laila bintu Qamis as-Saqafiyyah. Di bahwasannya putrinya Rasulullah dikafani dengan lima baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam riwayat perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim as-Saqafi. Ya, kata Ibnu Hajar dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang lainnya dan hadis itu adalah syad atau munkar. Maka dari itu biasa masyarakat yang terkadang buat kalau buat mayat perempuan, perempuan itu biasanya dipakaiin apa? Abaya, kafin atau lagi kerudung, selain tiga lain, ya kain apa? Semua itu adalah hadisnya lemah. Maka dari itu pada asalnya kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk perempuan. Ya, tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian para pengurus kayak mayat, ya. Itu mereka sampai gunting apa bikin baju dulu, ya, dipakaikan ke ininya dan yang lainnya, sehingga akhirnya apa merusakkan. Kita aja yang mau mengkapani jadi bingung, nggak bisa saya. Ada mudah sekali. Ya, tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki dan
0: wanita dalam masalah mengkapani
1: mayat. Di dalam masalah mengkapani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
0: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari tiga kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis jika hal itu memungkinkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza tuwfi ahadukum fa wajada syai'an falyukaffan fi tsaubi hibara." Jika wafat salah seorang dari kamu
1: dan kamu mampu, maka dapat dikafankan dalam kain yang bergaris-garis.
0: Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansukh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, beliau lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, garis bergaris-garis tadi yang disebut dengan ya hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian apa kain putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat.
1: Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunahkan itu yang putih saja.
0: Akan tetapi ya Syekh Al-Bani lebih memandang bahwa itu belum dimansuh hukum tersebut. Ya tetap masih disunahkan Allah. Taib, bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan pak tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini pak? Kalau ini kain, ya. Ini kain kafan. Kalau memang itu lebar,
1: lebar,
0: kita simpan mayat di sini kan? Iya kan?
1: Kita simpan mayat di sini. Kalau memang lebar cukup tinggal diikat aja seperti ini. Ya, diikat seperti ini, kemudian diikat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu.
0: Tapi kalau kainnya tidak terlalu lebar, seperti kain-kain belatu,
1: yang cuma 90 cm, maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati. Dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Itu kita ambil misalnya juga helai. Ambil 3 helai.
0: Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil 1 helai, kita simpan di sini. 1. Perhatikan seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata kainnya tidak terlalu lebar. Seperti ini 1. Kemudian kita jadikan kepalanya misal di sini. Kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini. Kita simpan, lalu kemudian kita lebarkan kemari.
1: Ya. Jadi seperti ini.
0: Paham tidak? Paham? Nah kalau seperti ini, kalau badannya besar, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang paling yang di tengah itu yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, ke sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang melintang. Yang melintang apa? Yang lurus di sini nih. Seperti ini. Paham tidak, Mas? Seperti ini, Pak. Paham?
1: Ya.
0: Paham insyaallah. Kemudian, Pak, disunnahkan kain untuk kapan ini dikasih wewangian. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditabkhir, dikasih bukhor. Bukhor itu apa sih? Kayu garu yang dibakar. Ya, kayu garu dibakar kan keluar apa? Asap kan? Asapnya tuh wangi banget. Terus kainnya itu kain kapan tuh yang akan digunakan sebagai kain kapan tuh disimpan di atasnya. Dan kalau memang kita mau melakukan itu, sunnahnya 3 kali. Ya. Rasulullah berkata, "Tsalatan." Hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali.
1: Kalau kita mau pakai apa?
0: Bukhor. Bukhor itu kayu garu. Cuma masalah kayu garu mahal banget kan? Ya padahal kayu garu itu asalnya dari Indonesia loh, Mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya, bahkan termasuk kayu garu yang paling bagus kualitasnya itu yang ada di Kalimantan.
1: Tapi kemudian banyak dijual ke Saudi. Kalau antum pengen beli kayu garu, ada di Jakarta, biasanya di rumah makan Arab itu suka dibuat kayu garu. Memang mahal, tapi masya Allah kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi. Apa namanya? Bukan kenyang. Kenyang beda lagi baunya. Nah, jadi terus bagaimana ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa kali ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi. Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah. Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya satu di sini, potong 2 di bawah, sama di tengah sudah, tidak masalah. Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher 1, kemudian di dada 1, kemudian di perut 1, kemudian di kaki 1. Ya, yang jelas masalah ikatan itu tidak ada apa. Ketentuan dan tidak ada dalil.
2: dalam masalah

0: Kalau memang ternyata kita tidak ada kayu baru, maka silakan dikasih pohon yang lain. Yang itu bisa beli toko minyak wangi. Sering kalau di Indonesia itu pasti yang berbau kayu dahan ada tidak? Minyak wangi warnanya hitam itu biasanya berbau kayu dahan. Ada yang juga apa di sini? Hah? Ada?
1: Ada.
0: Itu minyak wangi kayak apa? Kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan ya, ada spring bunga, ada boring bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam, yang itu baunya sama dengan kain baru. Itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah. Ya, daripada kayu barunya kita beli mahal, dengan beli isinya juga. Itu memang mirip dengan kain baru walaupun baunya agak berbeda sih. Iya. Maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya kami bahwa mensolatkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Terlebih kalau yang mensolatkan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa mayat yang disolatkan oleh 40 orang dan semuanya mentauhidkan Allah kecuali yang diberikan syafaat kepada Allah. Ya. Karena itu ya mensolatkan mayat besar pahalanya. Dan pahalanya mensolatkan mayat apa? Itu mendapatkan satu kirot. Dan satu kirot itu sebesar kubur kata Rasul. Bayangkan mensolatkan mayat itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan yang tidak wajib disolati, lihat halaman 33. Yang pertama bayi yang belum balik itu tidak wajib disalati. Ini berdasarkan hadis bahwa anak Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal pada umur 18 bulan ya, dan beliau tidak mensolatkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Kalau mau disolatkan boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena ya syuhada kubur disolatkan oleh Rasulullah SAW. Terima ya. Rasulullah mensolatkan para syuhada

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Satu FM Ujar Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah Taala di kesempatan hari ini. Allah Taala masih memberikan kepada kita kehidupan tentunya.

istiqomahan dan keimanan yang semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwatul iman, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau.

Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian

0: Tahapan kedua waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fa shamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan. Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a. Digandingkan dengan tanggal 10, Asyir, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, "La in ishtu ila qabil, la asumanna tasi'a." Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura, ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10, 10 saja. Sebenarnya lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak namanya salat Muharram, ya. Tidak ada namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, enggak ada. Enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau salat malam, mau apa terserah, ya. Selama di bulan Muharram ibadah lebih utama, tetapi yang datang secara khusus adalah puasa, ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: apa hukum demo?
1: Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden?
0: Gak puas.
1: Dia demo karena gak puas.
0: Cuman itu doang kok cengeng.
1: Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk.
0: Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh.
1: Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu.
0: Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari.
1: Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal.
0: Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden?
1: Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita.
0: Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil.
1: Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri.
0: Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian? Antum nyontek, pengen apa pemimpin yang adil? Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum.
1: Jadi kenapa antum demo?
0: Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita.
1: Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, tahu dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil.
0: Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya?
1: Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes?
0: Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu, benci kali anda sama?
1: Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo.
0: Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami.
1: Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa.
0: Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya,
1: dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, ini perkataan para ulama.
0: Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati.
1: Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu?
0: Itu bapak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia.
1: Bukan sekedar demo.
0: Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kamu mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan perang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya.
1: Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian.
0: Kita belum ada apa-apanya, ikhwah. Belum seberapa cobaan yang ada.
1: Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja, negara kita ini jadi apa?
0: Ustaz, kalau kita diam saja, agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi.
1: Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi, akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja, agamamu nanti mau dikemanakan.
0: Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi?
1: Isma'u wa tuti'.
0: Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihatkan keadaan seperti ini, apa kata Nabi?
1: Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu.
0: Taat kepada pemimpin kita.
1: Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau, beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto.
0: Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa?
1: Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia.
0: Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu.
1: Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya.
0: Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa?
1: Korupsi.
0: Tapi semakin baik enggak korupsinya?
1: Semakin buruk.
0: Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta.
1: Tidaklah satupun pemimpin di kudeta. Antum harus patang telinga baik-baik. Tidaklah satupun pemimpin di kudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya, jauh lebih buruk daripada pemimpin yang di kudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira?
0: Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban?
1: Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma'u wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: CT original. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatoyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatoyur. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, tatoyur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya, calon suami lahir tanggal berapa? Oh, ternyata Kamis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa? Ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu, oh, berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya. Ini namanya tatoyur. Syirik. Sebagian orang mengatakan, ya, kamu jangan nikah di bulan Muharram. Dan ini terjadi. Jangan nikah di bulan Muharram. Kenapa? Kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan. Maka tidak ada yang boleh nikah di bulan Muharram. Ini namanya apa? Kesyirikan. Seorang tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu hinggap di rumahnya. Kemudian berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin ada yang, akan ada yang sakit, mungkin ada akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik tatoyur. Seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 adalah kamar angka sial. Tidak berani. Dan ini banyak di tanah air. Kalau kita naik pesawat tidak akan kita temukan kursi nomor 13. Kita dapati kursi nomor 12 langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sial? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya. Kita masuk di lift ternyata tidak ada nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Kenapa mereka takut dengan angka 13? Kita dapati lift sana angka 1, angka 2, angka 3, angka 12 sampai angka 13 enggak ada, ditulis 12A baru kemudian 14. Enggak berani mereka tulis 13, tulis siapa 12? 12A. Menurut mereka angka 13 angka sial. Ya akhir dari mana? Secara logika enggak masuk akal. Bagaimana angka 13 menjadi bisa angka sial? Dari mana? Pakai teori apa angka 13 menjadi angka sial? Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Apa kalau seorang ya punya rumah nomor 13 berarti dia sial? Enggak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Saya tanya sama antum, boleh enggak seorang punya anak 13 orang? Oh, enggak boleh.

Ustaz, anak 13, 13 anak siap. Terus bagaimana? Langsung anak 12, langsung anak 14 loncat. Enggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam, kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Angka 13 adalah angka siap. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabati. Ikhwatul iman dan para pendengar kumullah, kami hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman dalam podcast bersama Ustaz Aminur Baiz hafizahullah. Pembahasan tentang bulan Al-Muharram serta bagaimana sikap kita jika terjadi perbedaan dalam penentuan 10 Al-Muharram. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Dari studio kami ucapkan salam mendengarkan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum.
3: Kalau menurut adatnya orang Jawa, ini bulan-bulan yang menakutkan atau menyeramkan, bahkan ada mitos-mitos ataupun pantangan-pantangan yang itu katanya gak boleh dilakukan di bulan Suro. Ustadz mungkin sebagai orang Jawa bisa memberikan kesaksian mungkin saat ya, terkait dengan mitos-mitos ataupun hal-hal yang menyeramkan mengenai bulan Suro ini seperti apa, Ustadz?
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang kita sadari bahwa budaya itu terkadang membawa muatan ideologi dan akidah. Dan kita ingatkan kepada masyarakat, berbudaya boleh, tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Dan salah satu contoh budaya dijadikan sebagai agama adalah budaya ini mewarnai keyakinan seseorang. Sehingga dia punya ideologi tertentu, baik ideologi tentang bulan sial atau bulan keberuntungan atau angka sial, angka keberuntungan, yang itu dasarnya adalah budaya pemahaman yang ada di masyarakat. Karena kita tidak bisa memastikan ini waktu sial ataupun hari sial atau yang lainnya, sebab ini adalah perkara yang tidak diketahui oleh manusia, gak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh indera. Maka satu-satunya yang bisa memahami itu adalah dalil. Dan dalam agama kita, kita diajarkan tidak ada istilah waktu sial. Ada waktu yang lebih istimewa dibandingkan waktu yang lain, seperti Lailatul Qadar, seperti bulan Ramadan, kemudian

0: Idul Adha atau Dzulhijjah secara umum, terutama tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi tidak ada istilah waktu sial. Sehingga adanya adalah waktu yang baik atau yang lebih afdol, yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Nah, berbicara tentang keyakinan orang Jawa berkaitan dengan bulan Muharram, memang sebagian, ya, tidak keseluruhan, masyarakat Jawa meyakini bahwasanya bulan Muharram atau bulan Suro itu sebagai bulan sial. Mereka sebut bulan angker, sehingga perlu diruat. Diruat itu didoakan. Dan mereka mengadakan beberapa acara tambahan dalam rangka untuk mendoakan kebaikan bulan Suro. Dan sebenarnya ini berbeda dengan beberapa warga dari masyarakat Jawa yang lain. Saya sendiri berasal dari Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur menganggap bahwa ini bulan Suro ini bukan bulan angker, bukan bulan sial. Bagi mereka biasa saja. Tapi ada bulan sial yang lain yang diyakini oleh masyarakat Jawa Timur. Namanya bulan Selo. Selo itu Dzulqa'dah. Kenapa disebut bulan Selo? Mereka sebut bulan Selo artinya kesesal Allah, kesisipan sesuatu yang buruk. Maka di area Jawa Timur, pantangan untuk mengadakan hajatan di bulan Dzulqa'dah. Jadinya kita punya standar yang beragam. Ada standar A, ada standar B. Pertanyaannya adalah, terus standar mana yang dipakai? Ini salah satu di antara bukti, kalau keyakinan itu berangkat dari budaya, maka nanti jadinya kayak gini. Berbeda budaya, beda keyakinan. Kalau dulu masyarakat Arab, mereka menganggap bulan Syawal itu sebagai bulan sial. Sehingga kalau masuk bulan Syawal, pantangan mengadakan hajatan apapun. Karena bulan Syawal adalah bulan sial. Intinya ini semuanya adalah keyakinan yang salah, dan Nabi SAW sudah mengingatkan dalam sabda beliau, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Meyakini adanya waktu sial, bulan sial, atau kejadian yang mendatangkan sial, padahal tidak ada petunjuk apapun dari dalil, adalah sebuah praktek kesyirikan. Dan beliau ulangi sebanyak 3 kali. Maka kita tekankan kepada kaum muslimin, ya, jangan sampai akidah seperti ini bertahan dan dibawa mati. Karena nanti berarti kita membawa akidah yang isinya bermuatan kesyirikan.
1: Baik Ustaz, bagaimana dengan Islam sendiri memandang bulan Suro atau bulan Muharram ini Ustaz? Ada enggak semacam dalil khusus atau mungkin ayat khusus yang menjelaskan tentang bulan ini? Karena kaum muslimin juga sepertinya perlu tahu kalau memang tadi dari sisi budaya ataupun dari sisi adat ini tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Lantas bagaimana dengan sisi Islamnya Ustaz? Ada enggak semacam pembahasan khusus dari syariat kita terkait dengan bulan ini?
0: Jadi kejadian ini ada, tapi bagaimana cara memandang kejadian inilah yang berbeda. Dan ini tadi dipengaruhi oleh keyakinan seseorang. Bulan Muharram atau bulan Suro, bulan ini ada. Tapi bagaimana cara memandang bulan Muharram, ini dipengaruhi oleh keyakinan. Dalam Islam kita diajarkan bahwasanya bulan Muharram ini termasuk di antara bulan istimewa. Karena masuk dalam deretan bulan haram. Bulan haram artinya bulan istimewa yang jumlahnya ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan Nabi SAW sendiri menyebut bulan Muharram ini sebagai bulan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nabi SAW menyebut bulan ini sebagai bulan Allah. Kenapa disebut sebagai bulan Allah? Sebagian ulama menjelaskan, Muharram disebut sebagai bulan Allah karena nama Muharram itu datang dari syariat, datang dari wahyu. Berbeda dengan nama bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain diberi nama oleh masyarakat, tapi Muharram diberi nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dinisbahkan kepada bulannya Allah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah, sehingga disebut sebagai Syahrullah. Dan karena diistimewakan dalam Islam, maka di bulan ini tidak boleh ada suasana chaos, tidak boleh ada saling mengganggu. Sampai mereka menyebut bulan Muharram ini sebagai Syahrul Aqsam, bulan sunyi, sehingga tidak boleh ada keributan apapun di bulan ini. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang istimewa, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa yang paling afdol setelah Ramadan, karena Ramadan puasa wajib. Berarti puasa sunnah yang paling afdol itu terletak di bulan Muharram. Jadi kalau Allah menyebut atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sebagai Syahrullah, sebagai bulan Allah, tentu sangat tidak sopan kalau kita menyebut bulan Muharram adalah bulan sial, bulan kecelakaan. Syariat menyebut sebagai bulan Allah, orang menyebut sebagai bulan sial. Ini sebutan yang boleh kita katakan sangat tidak sopan.
1: Tadi di dalam hadis disebutkan bahwa puasa di bulan Muharram punya keistimewaan gitu saja. Ini di tanggal berapa puasanya, apakah boleh pilih? Dan juga kan ini ada perbedaan pendapat mengenai satu Muharramnya, Ustaz. Jadi di kalender nasional itu dengan hasil rukyat yang dilakukan oleh sebagian ormas itu berbeda. Nanti bagaimana masyarakat menyikapi sekiranya puasa itu ada tanggal tertentunya, Ustaz? Karena ini kan penentuan awalnya juga beda. Apakah fadilah ataupun keutamaan yang mereka dapatkan beda atau bagaimana, Ustaz?
0: Mengenai puasa Asyura atau puasa Muharram. Kalau puasa Muharram selama satu bulan dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tapi di situ ada satu hari khusus, yaitu puasa Asyura, dilaksanakan di tanggal 10. Dan puasa Asyura ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa saat Nabi SAW tiba di kota Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi, mereka berpuasa. Kemudian beliau bertanya, "Mahadzal yaum alladzi tasumuna fihi?" Hari apa ini kok sampai kalian berpuasa? Kemudian mereka mengatakan, "Hadzal yaum azharallahu fihi Musa ala Firaun." Di hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan memenangkan Musa terhadap Firaun. Maka kami berpuasa karena mensyukuri peristiwa itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana aula bi Musa minkum." Aku lebih berhak untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Musa daripada kalian. Fa'amara bisiyamihi. Lalu Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Dan beliau juga menyebutkan keutamaannya. Beliau pernah mengatakan, "Saumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an tukaffira sanatal madhiyah." Berpuasa di hari Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan. Terus tanggal 10 Muharram itu tepatnya hari apa? Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan ormas atau yang lainnya berkaitan dengan penetapan tanggal 1? Sebenarnya ini tidak lebih serius dibandingkan dengan Ramadan. Karena Ramadan kan berkaitan dengan puasa wajib dan larangan puasa di hari raya Idul Fitri. Seperti yang sudah menjadi pengalaman kita semua. Di negara ini berkali-kali kita mengalami perbedaan kapan tanggal 1 Syawal. Nah, terus bagaimana sikap kita? Kami selalu menekankan, ini adalah wewenang pemerintah. Maka seharusnya puasa juga sesuai dengan puasa pemerintah. Nah, sekarang kalau Muharram, Muharram pemerintah kita tidak mengadakan sidang isbat. Beda dengan Idul Adha, tanggal 1 Zulhijjah, kemudian tanggal 10-nya Idul Adha, dan Ramadan serta Syawal. Ini pemerintah mengadakan sidang isbat. Lalu kalau pemerintah tidak mengadakan sidang isbat, kira-kira indikator apa yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwasanya pemerintah menjatuhkan tanggal 1 di hari ini? Indikatornya adalah libur pemerintah. Karena tanggal 1 Muharram itu tanggal merah. Nah, ketika pemerintah mengakui bahwasanya tanggal 1 Muharram tanggal merah di hari tertentu, berarti itulah tanggal 1 Muharram menurut pemerintah. Wa'alakulin, intinya kalau misalnya terjadi ketidakjelasan ya, seperti Muharram tahun ini yang katanya gak jelas, sebagian ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah menyarankan kalau terjadi ketidakjelasan, maka sebaiknya puasa 3 hari. 9

0: 10, 11. Sehingga bisa dipastikan tanggal 10 ini dapat. Karena 3 hari. Jadinya, kalau kita berpuasa 3 hari seperti ini, kita bisa pastikan bahwa dalam aktivitas puasa dari salah satu 3 hari ini adalah 10 Asyura. Itu yang disarankan oleh Imam Ahmad.
1: Ustaz, ini terkait dengan Asyura, Ustaz ya. Ada enggak amaliyah lain, Ustaz, selain puasa? Karena kan kadang masyarakat juga membutuhkan ya semacam tuntunan terkait dengan amaliyah-amaliyah yang mungkin ditekankan atau perlu dilakukan. Misalnya, apakah ada kewajiban seperti menyantuni anak yatim atau mungkin harus memberi makan kepada anak yatim, atau mungkin kita perlu melakukan perayaan-perayaan khusus Ustaz di 10 Muharram ini atau seperti apa? Ada enggak amalan-amalan lain Ustaz selain puasa?
0: Ada satu hadis yang menyebutkan, kalau enggak salah redaksinya, man masaha ra'sal yatim yauma Asyura rafa'allahu bikulli sya'ratin darajatan. Siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan mengangkat setiap satu helai rambut menjadi satu derajat. Sehingga derajatnya akan sangat tinggi, karena helai rambut yang dia usap kan banyak sekali, jumlahnya mungkin ratusan. Terus, apakah hadis ini benar? Hadis ini disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang mungkar, atau hadis yang palsu, karena ada perawi yang mungkar. Karena itu, kita tidak bisa jadikan sebagai dalil. Sampai pun pada tingkatan itu kan fadhilul amal. Sampai pun pada tingkatan fadhilul amal itu enggak boleh. Karena terlalu jauh dari nilai validitas. Sehingga yang sudah terlalu parah statusnya, jangan diamalkan. Karena jika diyakini itu adalah sabda Nabi SAW, berarti masuk pada kategori berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan amalan yang lain? Yang kami tahu berdasarkan hadis sahih hanyalah berpuasa. Dan tidak ada amalan yang lain. Walaupun di sini ada dua kelompok yang ekstrim. Kelompok yang pertama adalah kelompok Syiah. Saat hari Asyura mereka melukai dirinya. Dengan anggapan ini sebagai bentuk empati terhadap kematian Husain yang dibunuh di tanah Karbala. Kelompok sebelahnya Nasibah. Kelompok Nasibah itu mereka meyakini pada saat 10 Asyura syukuran. Sehingga kita berikan makanan kepada anak yatim, kita berikan sedekah kepada anak yatim karena menggembirakan mereka sebagai bentuk rasa syukur. Sehingga yang satu dalam kondisi sedih tenggelam dengan kesedihannya, yang satu dia berusaha untuk menjadi antitesis, lalu dia memilih sikap bergembira di 10 Asyura. Yang benar gimana? Kita tidak boleh meyakini ibadah tertentu di hari istimewa tertentu kecuali pakai dalil. Dan yang kami ketahui dengan keberadaan Asyura itu yang ada hanyalah puasa. Tidak ada bacaan salawat khusus atau yang lainnya.

0: sehingga bisa dipastikan tanggal 10 ini.
1: Aku udah rajin ngejaga gigi aku. Perhatikan.
0: Kita bisa pastikan bahwa dalam aktivitas puasa dari salah satu tiga hari ini adalah 10 Asyura. Itu yang disarankan oleh Imam Ahmad.
2: Ustaz, ini terkait dengan Asyura, Ustaz ya. Ada enggak amaliah lain, Ustaz, selain puasa? Karena kan kadang masyarakat juga membutuhkan ya semacam tuntunan terkait dengan amaliah-amaliah yang mungkin ditekankan atau perlu dilakukan. Misalnya, apakah ada kewajiban seperti menyantuni anak yatim atau mungkin harus memberi makan kepada anak yatim atau mungkin kita perlu melakukan perayaan-perayaan khusus Ustaz di 10 Muharram ini atau seperti apa? Ada enggak amalan-amalan lain Ustaz selain puasa?
0: Ada satu hadis yang

0: menyebutkan, kalau enggak salah redaksinya, man masaha ra'sal yatim yauma asyura rafa'allahu bikulli sya'ratin darajatan. Siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan mengangkat setiap satu helai rambut menjadi satu derajat. Sehingga derajatnya akan sangat tinggi, karena helai rambut yang dia usap kan banyak sekali, jumlahnya mungkin ratusan. Terus, apakah hadis ini benar? Hadis ini disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang mungkar atau hadis yang palsu, karena ada perawi yang mungkar. Karena itu kita tidak bisa jadikan sebagai dalil. Sampai pun pada tingkatan itu kan fadhil amal. Saya pun pada tingkatan fadhil amal itu enggak boleh, karena terlalu jauh dari nilai validitas. Sehingga yang sudah terlalu parah statusnya jangan diamalkan. Karena jika diyakini itu adalah sabda Nabi SAW, berarti masuk pada kategori berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan amalan yang lain? Yang kami tahu berdasarkan hadis sahih hanyalah berpuasa, dan tidak ada amalan yang lain. Walaupun di sini ada dua kelompok yang ekstrim. Kelompok yang pertama adalah kelompok Syiah. Saat hari Asyura mereka melukai dirinya dengan anggapan ini sebagai bentuk empati terhadap kematian Husain yang dibunuh di tanah Karbala. Kelompok sebelahnya Nasibah. Kelompok Nasibah itu mereka meyakini pada saat 10 Asyura syukuran. Sehingga kita berikan makanan kepada anak yatim, kita berikan sedekah kepada anak yatim karena menggembirakan mereka, sebagai bentuk rasa syukur. Sehingga yang satu dalam kondisi sedih tenggelam dengan kesedihannya, yang satu dia berusaha untuk menjadi antitesis, lalu dia memilih sikap bergembira di 10 Asyura. Yang benar gimana? Kita tidak boleh meyakini ibadah tertentu di hari istimewa tertentu kecuali pakai dalil. Dan yang kami ketahui dengan keberadaan Asyura itu yang ada hanyalah puasa. Tidak ada bacaan salawat khusus atau yang lainnya.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Alhamdulillah para amin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sejarah dari dinasti Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah sebutkan langkah-langkah awal yang diambil oleh Yazid bin Muawiyah ketika beliau mulai menjabat sebagai khalifah menggantikan bapaknya Muawiyah yang telah meninggal dunia. Dan telah kita sebutkan ada perubahan-perubahan kebijakan dari Yazid bin Muawiyah berkenaan dengan pengaturan pemerintahan. Nah sekarang insya Allah kita akan bahas sebuah peristiwa yang cukup memilukan yang terjadi di awal-awal pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Peristiwa tersebut dikenal sebagai tragedi Karbala, di mana cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma menjadi korban dalam tragedi tersebut. Demikian juga banyak di antara Ahlul Bait, anak-anak keturunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga keluarga Nabi alaihi salatu wassalam yang turut menjadi korban dalam tragedi tersebut. Baik, awal tragedi ini bermula dari keengganan Al-Husain bin Ali untuk membaiat Yazid.

bin Muawiyah dalam ketika bapaknya Muawiyah meninggal dunia. Kita akan bacakan penjelasan yang cukup baik ya dari Syekh Utsman Khamis dalam kitab beliau yang berjudul Hikbah Minat Tarikh. Jadi Syekh Utsman Khamis itu mengumpulkan beberapa sumber, kemudian beliau mencoba untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa Karbala. Ya. Beliau memulai pembahasan tragedi Karbala ini dengan penolakan Al-Husain untuk membaiat Yazid saat Yazid menjadi khalifah. Beliau mengatakan rafdul Husain lil mubayaah wa khurujuhu min Makkah ila Kufah. Penolakan Al-Husain untuk membaiat Yazid dan keluarnya beliau dari Mekah menuju Kufah. Kata beliau hafizahullah taala, buyi Ali Yazid bil khilafah sanata 60 min al-Hijrah. Yazid dibaiat sebagai khalifah pada tahun 60 Hijriah. Wa kana umruhu 34 sanah. Pada saat itu usianya baru 34 tahun. Dan masih banyak lagi ya sahabat-sahabat senior yang jauh lebih senior daripada Yazid ya, yang juga dia layak sebagai khalifah. Tapi sebagaimana yang kita telah paparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Muawiyah mengangkat Yazid sebagai khalifah pengganti beliau karena adanya banyak kemaslahatan. Al-Muhim, dia dibaiat sebagai khalifah pada usia 34 tahun. Walam yubai Al-Husain bin Ali wala Abdullah ibn Zubair wa kana fil Madinah. Dan di sana ada dua orang sahabat yang enggan untuk membaiat Yazid. Yang pertama adalah Al-Husain bin Ali. Yang kemudian yang kedua Abdullah ibn Zubair. Al-Husain ini putranya Ali bin Abi Thalib. Yang Abdullah ibn Zubair ini putranya Az-Zubair ibn Al-Awwam. Dan keduanya ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa ya. Al-Husain adalah cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh beliau. Adapun Abdullah ibn Zubair ini adalah bayi pertama yang dilahirkan oleh kaum muslimin ya, di masa hijrah. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, bayi pertama dari kalangan muhajirin itu adalah Abdullah bin Zubair. Beliau lahir dari pasangan Az-Zubair ibn al-Awwam dan Asma binti Abi Bakar. Jadi Abdullah bin Zubair ini adalah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bayi pertama dari kalangan muhajirin yang lahir setelah hijrah. Min babil fa'idah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah. Ya, selain Abdullah bin Zubair ada bayi dari kalangan Ansar yang pertama lahir di masa hijrah, yaitu An-Nu'man ibnu Bashir. Ya, An-Nu'man ibnu Bashir ini adalah bayi pertama yang lahir ya dari kalangan Al-Ansar. Ya, jadi bayi pertama yang lahir dari kalangan Al-Ansar ketika Nabi hijrah ke kota Madinah itu adalah An-Nu'man bin Bashir. Dan ini, nama beliau juga akan disebutkan dalam kisah tragedi Karbala ini. Karena yang menjadi gubernur ketika itu, ketika tragedi ini terjadi adalah An-Nu'man bin Bashir yang menjadi gubernur Kufah. Baik. Qala wala matuliba minhuma an yubayi'a li Yazid qala Abdullah bin Zubair anzuru hadhihi al-lailah wa ukhbirukum bi ra'yi. Ketika mereka berdua dituntut untuk memberikan baiatnya kepada Yazid, maka Abdullah bin Zubair mengatakan, aku akan lihat ya masalah ini nanti malam. Dan aku akan kabarkan kepada kalian tentang bagaimana pendapatku. Artinya dia memberikan, dia ingin diberi waktu untuk berpikir apakah dia akan memberikan baiatnya kepada Yazid ataukah tidak. Faqalu na'am. Maka orang-orangnya Yazid mengatakan silakan diberi waktu sampai malam hari. Falamma kana lail kharaja minal madinah hariban ila makkata walam yubayi'. Maka ketika tiba waktu malam, Abdullah bin Zubair keluar dari kota Mekah dan tidak mau memberikan baiatnya. Dan nanti pun kita akan kisahkan ya, Abdullah bin Zubair ini juga akhir hidup beliau cukup tragis ya. Beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakofi, kemudian jenazahnya disalib. Ya, kemudian jenazahnya disalib. Nanti kita akan sampai di sana insyaallah ya, tragedi-tragedi yang terjadi di masa-masa awal kekhilafahan Yazid bin Muawiyah.
Kemudian walam maji'a bil Husain, kemudian mereka sebelumnya juga datang kepada Al Husain, ya. Walam maji'a bil Husain bin Ali wa qila lahu bayi' qala inni la ubayyi'u sirran walakin ubayyi'u jahran bainan nas. Ketika mereka datang kepada Al Husain bin Ali untuk meminta baiat atas kekhilafan Yazid, maka Al Husain mengatakan, sesungguhnya aku tidak memberikan baiat secara diam-diam, akan tetapi aku akan memberikan baiat ya kepadanya secara terang-terangan. Jadi dia akan mengumumkan sendiri pembaiatan dirinya terhadap Yazid bin Muawiyah. Maka orang-orang Yazid mengatakan, "Na'am, walamma kana lail kharaja khalfa Abdullah bin Zubair." Maka orang-orang yang Yazid mengatakan, "Silakan. Kalau memang engkau menginginkan untuk memberikan baiat secara terang-terangan, kami tunggu." Namun sama apa yang dilakukan oleh Al-Husain bin Ali, di waktu malam dia pun keluar ya menyusul Abdullah bin Zubair. Jadi ini dua orang sahabat yang tidak mau memberikan baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Lalu apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Setelah Al-Husain tiba di kota Mekah, terdengar kabar di kota Kufah tentang penolakan beliau untuk membaiat Ali bin Abi Thalib, membaiat Yazid bin Muawiyah. Ya. Kabar bahwa beliau enggan untuk memberikan baiatnya kepada Yazid ini terdengar ke penduduk Kufah. Kata Syekh Utsman, balagha ahlul Iraq anna al-Husain lam yubayyi' li Yazid bin Muawiyah. Maka sampailah kabar kepada penduduk Irak bahwa Husain tidak mau memberikan baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Wa hum la yuriduna Yazid bin Muawiyah bal wala yuriduna Muawiyah. Dan pada hakikatnya penduduk Irak mereka tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Bahkan mereka tidak menginginkan Muawiyah untuk menjadi khalifah. La yuriduna illa Aliyan wa auladahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Mereka tidak menginginkan kecuali yang menjadi khalifah adalah Ali dan juga anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Ya. Jadi mereka tidak ingin Bani Umayyah itu berkuasa, mereka maunya ya Ali. Mereka ini yang dikatakan sebagai Syiah, Syiatu Ali. Yaitu loyalis-loyalisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fa arsalul kutuba ila Husain bin Ali kulluhum yaquluna fi kutubihim inna bayanaka wala nuridu illa ant. Ya. Walaysa fi unukina bay'atu li Yazid bal al bay'atu lak. Maka kemudian penduduk Irak pun mengirimkan surat kepada Al-Husain bin Ali. Semuanya menyatakan dalam surat-surat mereka, sesungguhnya kami membaiatmu dan kami tidak menginginkan kecuali engkau yang menjadi khalifah. Dan tidak ada baiat sedikit pun di leher-leher kami kecuali baiat, ya, tidak ada sedikit pun baiat di leher kami kepada Yazid, bahkan baiat kami berikan kepadamu. Jadi mereka mengirimkan surat dukungan kepada Al-Husain bin Ali untuk menjadi khalifah. Kami enggak mau Yazid jadi khalifah. Kami ingin engkau wahai Al-Husain yang menjadi pemimpin kami. Wa takatsaratil kutub 'ala Al-Husain bin Ali hatta balagat akthar min 500 kitab. Kulluha ja'athu min ahli al-Kufah yad'unahu ilaihim. Kemudian semakin banyaklah surat-surat yang ditujukan kepada Al-Husain bin Ali sampai mencapai 500 lembar surat. 500 surat yang menunjukkan dukungan mereka kepada Al-Husain bin Ali dari ahli al-Kufah yad'unahu ilaihim dan mengundang Al-Husain bin Ali untuk bergabung bersama mereka di Kufah. Nah, inilah awal terjadinya tragedi Karbala. Karena ada undangan dari penduduk Irak kepada Al-Husain bin Ali, terutama dari kota Kufah. Ayo Al-Husain, ya, bergabunglah bersama kami di Kufah, kamu akan kami angkat menjadi khalifah. Karena kami tidak mau Yazid yang menjadi pemimpin kami. Ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Husain bin Ali ketika mendapatkan surat-surat tersebut, maka beliau bertabayun, ya,
mengecek terlebih dahulu tentang kepastian, ya, dan mengecek bagaimana loyalitas orang-orang Kufah. Apakah mereka benar-benar memberikan dukungan kepadanya untuk menjadi khalifah atau hanya sekedar basa-basi saja. Jadi Al-Husain pun sebenarnya tidak langsung menerima kabar itu mentah-mentah, tidak. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengirimkan ya utusan untuk mengecek kebenaran surat tersebut. Maka kemudian beliau pun mengirimkan sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Qala inda dalika arsala Al-Husain bin Ali ibn ammihi Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Maka kemudian Al-Husain bin Ali pun mengirimkan sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Litaqassil umur hunaka liya'rifa haqiqatal amri wa jaliyatahu. Untuk menyelidiki perkara agar ketahuan bagaimana hakikatnya dan bagaimana kejelasannya. Apakah benar mereka memberikan dukungan kepada beliau. Falamma wasala Muslim bin Aqil ilal Kufah. Sara yas'alu hatta alima anna an-nas hunaka la yuriduna Yazid balil Husain ibn Ali. Maka ketika Muslim bin Aqil sampai ke kota Kufah, ya beliau pun mulai bertanya kepada masyarakat di kota Kufah, sampai kemudian dia menyadari bahwa memang orang di sana tidaklah menginginkan kepemimpinan Yazid, bahkan mereka menginginkan kepemimpinan Al-Husain bin Ali. Ternyata yang dirahmati oleh Allah, apa yang sampai kepada Al-Husain, ya surat-surat yang menyatakan dukungan kepada beliau, dan ternyata itu dibuktikan ketika Muslim bin Aqil sampai di kota Kufah, dia melihat dukungan yang sangat luar biasa dari penduduk kota Kufah kepada Al-Husain bin Ali. Setidaknya sampai di situ, ya. Qala wa nazala inda Hani bin Urwah. Ya. Kemudian dia pun singgah di rumahnya Hani bin Urwah, ini salah seorang tokoh pemimpin kota Kufah. Ketika Muslim bin Aqil dia tinggal di rumahnya Hani bin Urwah, ja'an nasu jama'atin wa wuhdanan yubayyi'una Muslim bin Aqil ala bai'atil Husain radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Maka ketika Muslim bin Aqil dia singgah di tempatnya Hani bin Urwah, maka datanglah orang baik itu secara berombongan atau satu persatu untuk membaiat Muslim bin Aqil di atas baiatnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi mereka menganggap Muslim bin Aqil ini menjadi representasi dari Al-Husain, ya Al-Husain bin Ali. Ya, jadi mereka datang ke rumahnya Hani bin Urwah untuk menyatakan loyalitas mereka kepada Al-Husain bin Ali melalui Muslim bin Aqil. Qala wa kana An-Nu'man ibnu Bashir amiran 'alal Kufah, dan ketika itu yang menjadi gubernur Kufah adalah An-Nu'man bin Bashir. Ini tadi yang kita sebutkan bayi pertama yang lahir dari kalangan Ansar ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Kalau dari kalangan Muhajirin adalah Abdullah bin Zubair. Nah, ini sudah tahun 60 Hijriah ya, berarti beliau sudah berusia 60 tahun saat itu. Maka An-Nu'man bin Bashir ketika itu beliau menjadi gubernur Kufah. Min kibali Yazid bin Muawiyah, dan dia diangkat oleh Yazid bin Muawiyah. Jadi An-Nu'man bin Bashir ini adalah gubernur Kufah yang diangkat oleh Yazid bin Muawiyah. Atau bisa jadi dia meneruskan masa kepemimpinannya ya dari masa Muawiyah bin Abi Sufyan dan tidak diganti oleh Yazid bin Muawiyah. Falamma balaghul amru anna Muslim ibn Aqil baina dhuhrainihim ya baina dhuhranihim wa annahu ya'tihi an-nas wa yubayyi'unahu lil Husain azhara ka'annahu lam yasma shay'an wa lam ya'ba bil amr. Ya. Maka ketika An-Nu'man bin Bashir itu dia menjabat sebagai gubernur, ya, sampai kabar kepadanya bahwa Muslim bin Aqil telah hadir di tengah-tengah masyarakat Kufah, dan kemudian orang-orang pun mendatangi Muslim bin Aqil untuk membaiat Al-Husain bin Ali. Itu semua diketahui oleh An-Nu'man bin Bashir. Namun apa? Ka'annahu lam yasma' syai'an. Tapi dia tutup telinga. Enggak mau mendengar.
Jadi dia pura-pura tidak tahu tentang fakta yang sedang terjadi di wilayah yang dia pimpin. Padahal orang-orang tidak lagi menunjukkan loyalitas kepada Yazid. Dia ini adalah gubernurnya Yazid. Yazid bin Muawiyah lah yang mengikrarkan dia sebagai gubernur Kufah. Tapi ketika orang-orang membaiat Al-Husain bin Ali, seakan-akan Nu'man bin Bashir tidak mendengar dan mengabaikan semuanya. Hatta kharaja ba'dul ladhi indahu ila Yazid fi Syam wa akhbaruhu bil amr. Maka kemudian keluarlah sebagian penduduk Kufah untuk menemui Yazid yang berada di negeri Syam. Ini di Damaskus. Pusat pemerintahan dinasti Umayyah adalah di kota Damaskus. Maka mereka pun, ya sebagian di antara penduduk Kufah, loyalis-loyalisnya Yazid, datang menemui Yazid, wa akhburuhu ya bil amr. Lalu mengkhabarkan kepada Yazid tentang apa yang terjadi. Ya. Wa anna musliman yubayyuhun nas, wa anna Nu'man ibn Bashir ghairu muktathirin bihadal amr. Ya. Mereka mengkhabarkan kepada Yazid bahwa Muslim bin Aqil telah dibaiat oleh manusia. Dan bahwasanya Nu'man ibn Bashir, dia tidak ambil peduli terhadap perkara tersebut. Ya, dilaporkanlah Nu'man ibn Bashir kepada Yazid bin Muawiyah. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Yazid ketika mendengar apa yang terjadi di kota Kufah, di mana orang-orang tidak lagi taat kepada beliau, tapi disuruh membaiat Ali bin Al-Husain melalui Muslim bin Aqil, dia pun ya mengganti An-Nu'man bin Bashir dengan gubernur yang baru, yaitu Ubaidullah ibn Ziyad. Fa amara Yazid ya bi azli Nu'man ibn Bashir wa arsala Ubaidullah ibn Ziyad amiran ala al-Kufah. Ya. Maka kemudian Yazid bin Muawiyah pun memerintahkan ya untuk mencopot, ya beliau pun mencopot An-Nu'man ibn Bashir, kemudian beliau pun mengirim Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad, ya Ziyad ini adalah Ziyad bin Abihi atau Ziyad bin Abi Sufyan. Jadi Ubaidullah ini keponakannya Muawiyah, sepupunya Yazid. Jadi Ziyad yang dimaksud di sini adalah Ziyad bin Abihi. Jadi dahulu disebutkan oleh para ulama, Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam itu pernah melakukan perzinahan. Abu Sufyan itu pernah melakukan perzinahan. Lalu kemudian lahirlah dari perzinahan tersebut seorang anak yang diberi nama Ziyad. Karena anak ini berasal dari perzinahan, maka dia pun dinisbatkan kepada bapaknya, tapi bapaknya majhul, tidak disebutkan namanya. Maka dia dikenal dengan Ziyad bin Abihi. Ziyad bin bapaknya, begitu ya. Tapi gak jelas siapa bapaknya, padahal bapaknya adalah Abu Sufyan. Ini secara biologis bapaknya adalah Abu Sufyan. Maka kemudian ketika Muawiyah menjadi khalifah, ya beliau berijtihad karena memang jelas dia ini sebenarnya anaknya Abu Sufyan. Maka Ziyad pun diganti nisbatnya menjadi Ziyad bin Abi Sufyan. Ziyad bin Abi Sufyan, dan dia adalah loyalisnya Muawiyah. Nah, Ziyad punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah ibn Ziyad. Jadi posisinya Ubaidullah bin Ziyad dengan Muawiyah ini adalah keponakan, dan dengan Yazid adalah sepupu. Ya, jadi memang mereka benar apa yang disampaikan oleh Muawiyah ya, bahwa pemerintahan ini sudah dikuasai oleh keluarganya. Nah, ketika itu gubernur Basrah ya adalah Ubaidullah bin Ziyad. Kemudian dia pun diperintahkan untuk mengganti An-Nu'man bin Bashir yang menjadi gubernur Kufah. Wa arsala Ubaidullah ibn Ziyad amiran ala Kufah wa kana amiran ala Basrah. Ya. Maka kemudian dikirimkanlah Ubaidullah bin Ziyad untuk menggantikan An-Nu'man bin Bashir yang sebelumnya Ubaidullah bin Ziyad adalah gubernur Basrah. Fadhamma lahul Kufah ma'aha. Ya. Maka kemudian dia pun menggabungkan wilayah Kufah dengan wilayah Basrah. Jadi satu kesatuan. Jadi Ubaidullah menjadi gubernur di dua wilayah. Setelah An-Nu'man bin Bashir dilengsarkan, dia menjabat menjadi gubernur di dua wilayah, yaitu di Basrah dan di Kufah. Kenapa kemudian Ubaidullah dikirim ke Kufah liyu'alija hadzal amr, untuk menyelesaikan perkara ini,
Ya, artinya bagaimana mungkin ada dua pemerintahan di kota Kufah? Ya, yang berkuasa efektif di sana adalah pihaknya Yazid, tapi masyarakatnya membaiat Al-Husain bin Ali. Maka ini suatu permasalahan. Dikirimlah Ubaidullah bin Ziyad. Fawasala Ubaidullah bin Ziyad laylan ilal Kufah. Ya. Maka kemudian sampailah Ubaidullah bin Ziyad di malam hari ke kota Kufah. Mutalassiman fakana indama yamurru ala nas yusallimu alaihim yaquluna alaika wa alaika salam yabna binti Rasulillah yadhunnun annahu al-Husain. Ya. Maka kemudian ini satu hal yang menarik. Ketika Ubaidullah bin Ziyad sampai ke kota Kufah, dia memakai selubung, ya, jadi dia apa, menutup wajahnya, dan diikuti oleh pasukannya ketika itu. Kemudian dia melewati masyarakat kota Kufah, lalu apa yang terjadi? Masyarakat Kufah mengira bahwa yang datang itu adalah Al-Husain bin Ali. Karena mereka memang sudah menanti-nanti kedatangan Al-Husain bin Ali. Mereka mengirimkan surat. 500 surat dikirimkan oleh tokoh masyarakat Kufah untuk mengundang Al-Husain bin Ali bergabung ke kota Kufah. Mereka sudah mendambakan kedatangannya Al-Husain bin Ali. Maka ketika Ubaidullah bin Ziyad masuk ke kota Kufah dalam keadaan beliau menutup wajahnya di malam hari, mereka mengira bahwa yang datang adalah Al-Husain bin Ali. Ya. Kemudian mereka mengatakan alaikassalam yabna binti Rasulillah. Ya, mereka mengucapkan salam, ya, salam kepadamu wahai putra dari putrinya Rasulullah. Ya, dia panggil Al-Husain dengan panggilan kehormatan. Selamat datang wahai putra dari putrinya Rasulullah. Yadhunnuna annahu al-Husain, mereka mengira bahwa yang datang adalah Al-Husain. Wa annahu dakhala mutakhawfiyan mutalassiman lailan, dan mereka mengira bahwa memang sengaja Al-Husain bin Ali datang malam-malam dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ya, tidak menampakkan dirinya secara terang-terangan. Jadi mereka mengira bahwa yang datang adalah Al-Husain bin Ali. Fa'alima Ubaidullah bin Ziyad annal amra jidd wa anna an-nas yantadhiruna Al-Husain bin Ali. Maka sadarlah Ubaidullah bin Ziyad bahwa perkaranya demikian serius dan bahwasanya masyarakat Kufah benar-benar menantikan kehadiran Al-Husain bin Ali. Subhanallah, ya. Jadi langsung dia melihat realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kufah bahwa mereka benar-benar menunggu kehadiran Al-Husain bin Ali. Qala inda dalika dakhala al-qasra thumma arsala maula lahu ismuhu Ma'qil liyataqassal amra wa ya'rifa min ar-ra's al-mudabbir ya fi hadhihi al-mas'alah. Maka kemudian dia pun masuk ke dalam istana gubernur Kufah, lalu dia pun mengirimkan seorang loyalisnya yang bernama Ma'qil. Ya, ada loyalisnya yang bernama Ma'qil, dia utus untuk menyelidiki, ya, perkara tersebut. Ini apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dia utus Ma'qil, ya, sebagai mata-mata, dan juga untuk mencari tahu siapa gembongnya, ya, gembongnya orang Kufah dalam masalah ini yang menjadi pemimpin gerakan ini, gerakan untuk membangkang terhadap Yazid bin Muawiyah dan membaiat Al-Husain bin Ali. Coba cari siapa gembongnya. Kemudian apa yang terjadi? Fadhahaba ala annahu rajulun min Hims wa annahu ja'a bi 3000 dinar li musanadati Al-Husain radhiyallahu anhu. Maka Ma'qil ini pun menyamar. Ya, jadi dunia telik sandi ini sudah ada dari zaman dahulu, bahkan dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita tahu pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Hudzaifah bin Yaman pernah dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan infiltrasi terhadap pasukan orang-orang Quraisy dalam perang Khandaq. Ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan mereka di markas-markas mereka, di tenda-tenda mereka. Ya. Dan Hudzaifah berhasil mengumpulkan informasi ketika itu. Maka Muslim bin Aqil, Ubaidullah ibn Ziyad
mengirimkan Ma'kil ya untuk memata-matai pergerakan masyarakat Kufah. Kemudian dia pun mengaku sebagai seorang yang datang dari Hims. Ya, Hims ini kota di negeri Syam. Ya, Hims ini kota di negeri Syam. Wa annahu ja'a bi 3000 dinar li musanadatil Husain radhiyallahu taala anhu. Dan dia mengkhabarkan bahwa dia membawa ya bantuan sebesar 3000 dinar. Ini jumlah yang sangat besar ya, dinar, ini uang emas. Dia membawa 3000 dinar ya untuk bantuan kepada Al-Husain. Jadi untuk memodali ya mendanai gerakan pemberontakan ini, yakni gerakannya Al-Husain bin Ali, dia telah menyediakan bala bantuan ya sebanyak 3000 dinar. Fasara yas'alu hatta dulla ala dari Hani bin Urwah. Maka ketika melihat besarnya kontribusi Ma'kil tadi untuk gerakan mereka, mereka pun menunjukkan di mana markas pemimpin mereka, yakni rumahnya Hani bin Urwah. Jadi hati-hati ya, uang itu sangat berbahaya. Kalau ada orang bawa dana masuk ke satu pergerakan, ya harus ditelusuri benar-benar siapa dia. Ya karena uang ini bisa membuka peluang bagi dia ya. Jadi kalau ada pendanaan dari seseorang ya, itu harus dilihat dulu ya siapa dia, apa maksudnya. Kenapa? Karena bisa jadi ada udang di balik batu. Ketika dia berikan 300 ribu dinar, orang-orang percaya bahwa ini adalah pendukungnya Al-Husain bin Ali, langsung mereka buka rahasia mereka. Ya. Siapa pemimpinnya? Hani bin Urwah. Ya, di mana rumahnya? Langsung ditunjukkan kepada Ma'kil. Ya. Baik, kemudian fadakhala wa wajada Muslim bin Aqil wa bay'ahu wa atahu 3000 dinar wa sara yataraddadu ayyaman hatta arafa ma indahum. Maka kemudian masuklah Ma'kil tadi ke rumahnya Hani bin Urwah, bahkan dia sampai bertemu dengan Muslim bin Aqil. Dia menyatakan baiatnya kepada Muslim bin Aqil, tentunya ini baiat kepada Al-Husain bin Ali, tapi itu semua sandiwara tentunya, karena dia adalah seorang agen, seorang mata-mata, berpura-pura memberikan loyalismenya kepada Muslim bin Aqil. Kemudian dia pun berikan tadi 3000 dinar dia berikan kepada Muslim bin Aqil, dan kemudian dia pun diberi keluasan untuk berbolak-balik ya, untuk menyelidiki ya, untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Wa raja'a ba'da dzalika ila Ubaidillah ibn Ziyad wa akhbarahu al-khabar. Maka setelah dia berhasil mengumpulkan informasi ya, dia pun kembali kepada Ubaidullah bin Ziyad dan menginformasikan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, masya Allah ya, berarti Ma'kil berhasil dengan misinya, seorang agen penyusup yang sangat lihai, bawa uang ya masuk ke dalam sistem ya, kemudian dia gathering information, dia ngambil informasi lalu kabur dia ya. Dan ini sering sekali terjadi ya, orang tiba-tiba masuk bikin ulah lalu kabur dia, hilang ya. Banyak sekali operasi-operasi intelijen yang seperti itu. Baik, kemudian apa yang terjadi? Ya, kemudian dia mengkhabarkan perkara yang terjadi kepada komandannya yakni Ubaidullah bin Ziyad. Kemudian kemudian perkara beralih ke Al-Husain bin Ali. Ya. Ba'da anistaqarratil umur wa ba'a katsirun minan nasi li Muslim bin Aqil arsala ila Al-Husain an aqdim fa innal amra qad tahayya. Kemudian paparan beliau kembali kepada Al-Husain bin Ali. Apa yang terjadi pada Al-Husain bin Ali? Setelah dipastikan ya bahwa penduduk kota Kufah telah membaiat beliau, ya banyak dari penduduk kota Kufah telah membaiat beliau melalui Muslim bin Aqil, ya. Maka Muslim bin Aqil pun mengirimkan utusan kepada Al-Husain agar Husain segera pergi ke kota Kufah, bergabung bersama mereka di kota Kufah. Fainal amra qad tahayya, karena perkara sudah disiapkan. Masyarakat Kufah sudah siap untuk menyambut beliau sebagai khalifah.
Fakhraja al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma fi yaumit tarwiyah.

0: tarwiyah. Jadi sebelum pelaksanaan ibadah haji, ya satu hari sebelum pelaksanaan ibadah haji, yakni satu hari sebelum hari Arafah, di hari tarwiyah, Al-Husain bin Ali justru keluar dari kota Mekah untuk menuju ke Kufah. Wa kana Ubaidullah qad alima ma qama bihi Muslim bin Aqil. Ya. Adapun Ubaidullah bin Ziyad, dia telah mengetahui apa yang dilakukan oleh Muslim bin Aqil di Kufah. Faqala alayya bihani bin Urwah. Ya. Maka kemudian Ubaidullah mengatakan kepada pasukannya, ya, wajib bagi kita untuk menangkap Hani bin Urwah karena dia adalah gembong dari gerakan ini. Faji'a bihi fasa'alahu aina Muslim bin Aqil. Maka kemudian dia bertanya, di mana Muslim bin Aqil? Hani bin Urwah ditangkap oleh pasukannya Ubaidullah bin Ziyad, lalu kemudian dia diinterogasi. Di mana Muslim bin Aqil? Ya. Ubaidullah sudah berhasil mengumpulkan informasi dari mata-matanya yang bernama Ma'qil tadi. Gembongnya adalah Hani bin Urwah, kemudian ada Muslim bin Aqil di tengah-tengah mereka. Maka ditanya, di mana Muslim bin Aqil? Faqala la adri. Ya. Maka kemudian, aku tidak tahu apa-apa ini, siapa Muslim bin Aqil? Saya enggak tahu, dia bilangnya. Jadi dia mencoba untuk menafikan keterlibatannya dalam gerakan tersebut. Fanada maulahu ma'qilan fadakhala alaihi faqala hal ta'rifu. Maka kemudian Ubaidullah memanggil, ya, mata-matanya yang bernama Ma'qil tadi, lalu dikonfrontir. Fadakhala alaihi, dikonfrontir dengan Urwah, dengan Hani bin Urwah. Fadakhala alaihi faqala hal ta'rifu. Wahai Hani, apakah engkau mengenal orang ini? Ya. Qala na'am. Fa uskita fi yadihi fa arafa anna al-mas'alah kanat khud'atan min Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Maka kemudian lemaslah tangan siapa Hani bin Urwah, dia merasa lemas dan dia menyadari bahwa terjadi penyusupan atau infiltrasi dari pihaknya Ubaidullah bin Ziyad, ya. Ada khud'ah, yakni ada siasat dan taktik dari Ubaidullah bin Ziyad untuk melakukan infiltrasi ke tengah-tengah gerakan tersebut. Faqalahu Ubaidullah bin Ziyad inda dalika aina Muslim bin Aqil. Kemudian setelah ketahuan, ya, setelah dikonfrontir Hani bin Urwah dengan Ma'qil tadi, Ubaidullah kembali bertanya. Sekarang kamu sudah tahu bahwa kita sudah mendapatkan semua informasi. Kami sudah tahu kamu siapa, ada Muslim bin Aqil juga di antara kalian. Sekarang mana Muslim bin Aqil? Faqala wallahi law kana tahta qadami ma rafa'tuha. Ya. Maka kemudian ternyata Hani bin Urwah ini seorang yang kokoh, ya, seorang yang konsisten, ya. Ketika dia ditanya mana Muslim bin Aqil, dia mengatakan demi Allah, apabila Muslim bin Aqil berada di bawah kedua kakiku, maka aku tidak akan mengangkatnya. Artinya saya tidak akan beritahuan kepadamu, wahai Ubaidullah, di mana Muslim bin Aqil. Fadarabahu Ubaidullah ibn Ziyad, thumma amara bihabsihi. Kemudian dia pun dipukul oleh Ubaidullah bin Ziyad, lalu kemudian dia pun memerintahkan untuk memenjarakan Hani bin Urwah. Jadi di penjara dia. Ya, di penjara, ya, setelah tidak mau memberitahu di mana Muslim bin Aqil. Kemudian fa balagha al-khabaru Muslim bin Aqil fa kharaja pasukan dari penduduk Kufah. Jadi penduduk Kufah loyalisnya Al-Husain bin Ali, dia kumpulkan sampai terkumpul 4000 personil wa hasara qasra Ubaidillah. Kemudian 4000 orang ini pun mengepung bentengnya Ubaidullah, tempat di mana Hani bin Urwah ditahan. Wa kharaja al-Kufah ma'ahu. Penduduk Kufah keluar bersama Muslim bin Aqil. Ya. Namun kemudian apa yang dilakukan oleh Ubaidullah? Ubaidullah seorang pemimpin yang cerdas. Sebelum Muslim bin Aqil dan penduduk kota Kufah mengepung bentengnya, dia sudah mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat kota Kufah. Ya, jadi dia punya kekuasaannya, dia kumpulkan orang-orang terpandang dari kota Kufah, lalu dia bawa ke bentengnya.
1: wa kana 'inda Ubay.

0: إلا في ذلك الوقت أشرف الناس. فقال لهم يا خذل الناس أن مسلم بن أقيل. Ketika itu ternyata Ubaidullah sudah mengumpulkan orang-orang terpandang dari kota Kufah. Kemudian dia mengatakan kepada mereka, perintahkan manusia untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Pengaruhi mereka untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Wa wa'adahum bil ataya wa khawafahum bi jaysi syams. Kemudian Ubaidullah menjanjikan mereka dengan berbagai macam hadiah. Ya, kalau kalian berhasil mempengaruhi mereka, maka kau akan diberikan hadiah, kalian akan diberikan hadiah. Wa khawafahum bi jaysi syam. Dan kemudian Ubaidullah menakut-nakuti mereka dengan kedatangan pasukan dari negeri Syam, pasukannya Yazid. Kalau kalian tidak patuh, tidak taat, maka akan datang pasukan dari negeri Syam. Fasara al-umara yukhadziluna an-nas an Muslim bin Aqil, ya. Maka kemudian tokoh-tokoh masyarakat ini mulai memerintahkan manusia untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Nah, ini pengkhianatan penduduk Kufah. Jadi sebelumnya mereka telah menyatakan ya loyalitas mereka kepada Al-Husain bin Ali, namun begitu ditakut-takuti oleh Ubaidullah ibn Ziyad, ya, dan dijanjikan hadiah kalau mereka mau nurut, mereka pun takut dan berupaya untuk mempengaruhi manusia untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Padahal sebelumnya sudah apa? Ya, sudah menyatakan baiat, ya, sudah menyatakan dukungan kepada Muslim bin Aqil dan kepada Al-Husain bin Ali. Kemudian fama zalatil mar'atu ta'ti wa ta'khudhu waladaha. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Datanglah para wanita, ya, para ibu-ibu, emak-emak datang kemudian mengambil anak-anak mereka. Enggak usah ikut-ikutan, diambil anaknya. Ya, anaknya yang sebelumnya bergabung dengan pasukannya Muslim bin Aqil dipanggil pulang. Wa ya'ti rajul wa ya'khudhu akhah. Kemudian datang kaum laki-laki kemudian memanggil atau mengambil tangan saudaranya. Ayo Mas, enggak usah ikut-ikutan, Mas. Ayo Dek, enggak usah ikut-ikutan, ayo. Ya. Wa ya'ti amir qabilah fayanha an-nas. Kemudian datang kepala suku, kepala kabilah. Kemudian dia melarang manusia untuk ikut-ikutan bersama Muslim bin Aqil. Jadi semuanya kompak, ya. Jadi coba kita lihat bagaimana karakternya orang-orang Kufah ketika itu. Mudah sekali mereka untuk berubah. Yang sebelumnya mereka telah memberikan baiat mereka kepada Muslim bin Aqil, loyalitas mereka kepada Muslim bin Aqil, tapi begitu ditakut-takuti oleh Ubaidullah ibn Ziyad, langsung berubah 180 derajat. Lalu apa yang terjadi setelah ya saling mempengaruhi mereka untuk meninggalkan Muslim bin Aqil? Hatta lam yabqa ma'ahu illa 30 rajulan min 4000. Sampai tidak tersisa sama sekali ya bersama Muslim bin Aqil kecuali hanya 30 orang. Dari berapa? Dari 4000 personil. Ya, dari 4000 personil yang dibawa oleh Muslim bin Aqil untuk mengepung bentengnya Ubaidullah bin Ziyad, yang tersisa hanya 30 personil. Kemana yang 3970 orang? Kabur semua, kembali ke rumah mereka. Muslim bin Aqil hanya bersama 30 orang pasukan. Ya. Dan ternyata ya, hilangnya pasukan tersebut tidak berhenti sampai di sana. Wa maghabati syams illa wa Muslim bin Aqil wahdah. Dan tidaklah terbenam matahari pada hari tersebut melainkan Muslim bin Aqil tinggal sendirian. Dari 4000 personil pasukan yang mereka sudah menyatakan kesetiaan dan loyalitasnya kepada Muslim bin Aqil, ya, semuanya meninggalkan Muslim bin Aqil. Tinggal sendirian saja. Lainnya kabur, meninggalkan Muslim bin Aqil. Ya. Zahaba kullu nasi anhu, semua orang pergi meninggalkan Muslim bin Aqil. Wa baqiya wahidan yamshi fi durubil Kufah. Ya, la yadri aina yadhhab. Tinggallah Muslim bin Aqil sendirian. Dia pun berjalan di pintu-pintu gerbang kota Kufah dan dia tidak mengetahui kemana dia harus pergi. ya shock, merasa shock, kaget. Bayangkan antum punya 4.000 pasukan. Hai Ubaidullah bin Ziyad, ya bebaskan Hani bin Urwah. Ya, tiba-tiba merotoli, satu-satu-satu, ketika lihat di belakang udah gak ada lagi orang. Shock. Ya ini benar-benar membuat kaget Muslim bin Aqil. Baru tahu dia bagaimana karakter aslinya penduduk Kufah. Ya. Kemudian fatarqal bab alam ra'atin min kindah. Maka kemudian dia pun mengetuk pintu rumah seorang wanita yang berasal dari Bani Kindah. Faqala laha uridu ma. Coba lihat bagaimana mengenaskan ya nasibnya Muslim bin Aqil tadi. Ditinggalkan oleh 4.000 pasukannya, kemudian dia merasa kehausan, lalu dia mengetuk pintu rumah seorang wanita, lalu dia nyatakan hajatnya, uridu ma, ya, aku menginginkan segelas air. Astagrobat minhu, thumma qalat lahu man anta. Maka heranlah wanita pemilik rumah tersebut. Kemudian dia bertanya, siapa kamu? Faqala ana Muslim bin Aqil, wa akhbaruhal khabar, wa anna an-nasa khadaluh. Dia mengatakan, aku adalah Muslim bin Aqil. Lalu dia kabarkan kepada wanita tersebut apa yang baru saja terjadi, bahwa dia telah ditinggalkan oleh pengikutnya. Wa anna al-Husain sayati. Demikian juga dia kabarkan bahwa Al-Husain bin Ali akan datang. Gimana ini? Saya sudah kirimkan utusan untuk mengajak Husain bin Ali bergabung. Yang sebelumnya penduduk kota Kufah, mereka menyatakan loyalitas mereka kepada Al-Husain bin Ali, tapi ternyata seperti ini realitanya. Li'annahu arsala ilahi an aqdim. Ya. Karena dia, yakni Muslim bin Aqil sudah mengirimkan utusan yang mengkhabarkan kepada Al-Husain untuk segera bergabung bersamanya di Kufah. Fa'adkhalathu indaha fi baitin mujawir. Maka karena kasihan, ya karena kasihan, Muslim bin Aqil pun dipersilakan oleh wanita tersebut untuk tinggal di rumah yang terletak di sebelah rumah wanita tersebut. Wa atathu bil ma wa ta'am, ya. Kemudian wanita tadi pun memberikan air dan juga makanan kepada Muslim bin Aqil. Kasihan, baru saja dikhianati habis-habisan. Ya. Namun apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah? Walakin waladaha qama bi ikhbari Ubaidillah ibn Ziyad bi makani Muslim bin Aqil. Akan tetapi putra dari wanita tersebut, dia kemudian pergi untuk mengkhabarkan kepada Ubaidullah ibn Ziyad tentang posisi Muslim bin Aqil. Tahu dia bahwa Muslim bin Aqil ini sedang dicari-cari oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Maka kemudian putra wanita tadi datang kepada Ubaidullah ibn Ziyad dan mengkhabarkan tentang posisi Muslim bin Aqil. Lalu apa yang terjadi? Fa'arsala ilaihi sab'ina rajulan fahasaruhu wa qatalahum wa fi nihayati istaslama lahum indama ya ammanuhu ya. Maka kemudian mereka pun kemudian Ubaidullah ibn Ziyad mengirimkan 70 pasukan ya 70 personil pasukan untuk mengepung tempatnya Muslim bin Aqil. Jadi begitu dapat laporan dari anak wanita tadi, mereka pun mengepung tempat persembunyian Muslim bin Aqil. Lalu Muslim bin Aqil pun melakukan perlawanan, namun di akhirnya dia pun menyerah setelah pasukannya Ubaidullah memberikan jaminan. Ya, artinya dia tidak akan langsung dibunuh kalau dia menyerah. Fa'ukhidha ila qasr imarah alladhi fihi Ubaidullah ibn Ziyad. Maka kemudian Muslim bin Aqil pun digiring, dibawa ke istana gubernur yang di dalamnya ada Ubaidullah bin Ziyad. Falamma dakhala sa'alahu Ubaidullah an sababi khurujihi hadza. Maka ketika dihadapkan ya kepada Ubaidullah, maka Ubaidullah pun bertanya tentang sebab kenapa dia melakukan pemberontakan. Qala bai'atun fi a'naqina lil Husain bin Ali. Ya. Kemudian kata Muslim bin Aqil, ya, bai'ah yang ada di leher-leher kami adalah untuk Al-Husain bin Ali. Jadi secara terang-terangan dia mengatakan bahwa ya, dia telah membai'at Al-Husain bin Ali. Maka kemudian kata Ubaidullah, awalaisat fi unukika bai'atun li Yazid? Ubaidullah mengatakan, tidakkah engkau membai'at Yazid? Yang menjadi khalifah itu Yazid, bukan Al-Husain. Kenapa kalian kemudian memberikan baiat kalian kepada Al-Husain bin Ali? Yang menjadi khalifah setelah Muawiyah meninggal itu adalah Yazid. Ya. Faqala lahu, ya, inni qatiluk. Maka kemudian kata Ubaidullah, sungguhnya aku akan mengeksekusimu. Karena engkau tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah, tapi justru membaiat Al-Husain bin Ali, maka aku akan melakukan eksekusi terhadap dirimu, kata Ubaidullah ibn Ziyad. Qala, kemudian kata Muslim bin Aqil, sebelum dia dieksekusi, dia mengatakan, da'ni usi, biarkan aku memberikan wasiat terlebih dahulu. Qala na'am ausi, maka kemudian Ubaidullah bin Ziyad mengatakan, silahkan, silahkan, ya, untuk memberikan wasiat. Jadi dia akan dieksekusi, kemudian dipersilahkan untuk memberikan wasiat. Faltafata fawajada Umar bin Sa'ad ibn Abi Waqqas. Maka kemudian Muslim bin Aqil berpaling, lalu dia mendapati di tengah barisannya Ubaidullah bin Ziyad ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putra dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala lahu, maka dia kemudian mengatakan, ya, anta aqrabun nas minni rahiman, ta'al usik. Wahai Umar, engkau adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya denganku. Maka kemarilah, aku akan memberikan beberapa wasiat kepadamu. Jadi dia lihat di antara pasukannya Ubaidullah ibn Ziyad, ada sosok Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dialah seorang Qurashi, seorang Quraisy. Maka dipanggillah, engkau adalah orang yang paling dekat hubungannya denganku, wahai Umar. Ya, kemarilah, aku akan berikan kepadamu beberapa wasiat. Fa'akhadahu ya fi janibin minad dar wa awsahu bi an yursila ilal Husain bi an yarji. Maka kemudian mereka berdua pun menyepi, lalu Muslim bin Aqil memberikan wasiat kepada Umar bin Sa'ad untuk mengirimkan utusan kepada Al-Husain bin Ali agar dia kembali. Jangan lanjutkan perjalananmu menuju Kufah. Yang sebelumnya Muslim bin Aqil sudah mengirimkan undangan kepada Al-Husain bin Ali agar bergabung di Kufah. Tapi beliau ingin membatalkan itu semua karena penduduk Kufah ternyata berkhianat. Mereka meninggalkan Muslim bin Aqil sendirian. Ya, dia mencoba untuk mengirimkan berita kepada Al-Husain bin Ali melalui Umar bin Sa'ad. Kabarkan kepada Al-Husain agar dia kembali. Wa arsala Umar bin Sa'ad rajulan ila Al-Husain liyukhbirahu bi anna al-amra qad inqada. Maka kemudian wasiat ini pun dijalankan oleh Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad kemudian mengirimkan utusan membawa wasiat tersebut kepada Al-Husain, menghabarkan kepada Al-Husain bahwa perkara telah berubah. Ya. Tidak sama lagi yang sebelumnya orang-orang Kufah menyatakan loyalitasnya, ternyata mereka justru meninggalkan Muslim bin Aqil. Wa anna al-Kufah qad hada'uhu. Kemudian Umar bin Sa'ad pun menyampaikan bahwa penduduk kota Kufah telah mengkhianati diri beliau. Wa qala Muslim kalimatahu al-mashhurah, irji bi ahlika wa la yaghurannaka ahlul Kufah. Fain ahlul Kufah qad kadzabuka wa kadzabuni wa laisa likadzibin ra'yun. Ya. Ketika itu Muslim, ya, kalimat Muslim yang disampaikan kepada Al-Husain melalui perantara Umar bin Sa'ad dan utusannya, dia mengatakan, kembalilah engkau kepada keluargamu wahai Al-Husain. Janganlah engkau tertipu dengan penduduk kota Kufah, karena sesungguhnya penduduk kota Kufah telah mendustaimu dan telah berdusta kepadamu dan telah berdusta kepadaku. Dan jangan kau percayai ucapan seorang pendusta. Ini pesan terakhir dari Muslim bin Aqil kepada Al-Husain bin Ali. Ya, dia meminta agar Al-Husain bin Ali kembali, ya, kepada keluarganya. Jangan kemudian dia meneruskan perjalanannya menuju kota Kufah. Kutila inda dhalika Muslim bin Aqil fi yaumi Arafah. Maka kemudian ya dibunuhlah atau dieksekusilah Muslim bin Aqil, dan itu terjadi pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah Al-Husain bergerak menuju Kufah tanggal 9 Dzulhijjah, Muslim bin Aqil dieksekusi oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Wa kana al-Husain qad kharaja min Makkah fi yaumi tarbiyah qabla maqtal Muslim bin Aqil bi yaumin wahid. Dan pada saat tersebut, ya, Al-Husain bin Ali telah keluar meninggalkan kota Makkah pada hari tarbiyah, satu hari sebelum dieksekusinya Muslim bin Aqil. Ya. Maka qadarullah wa masyafa'al, ya, terjadi pengkhianatan oleh penduduk Kufah terhadap Muslim bin Aqil dan juga pengkhianatan kepada Al-Husain bin Ali yang sebelumnya mereka menyatakan loyalitas mereka kepada Al-Husain bin Ali, ternyata itu semua omong kosong. Ya, begitu ditakut-takuti oleh Ubaidullah bin Ziyad, maka mereka menarik dukungannya kepada Muslim bin Aqil. Baik, tapi qadarullah wa masyafa'al, ketika itu Al-Husain bin Ali telah keluar dari kota Mekah untuk menuju kota Kufah. Dan nanti kita akan sebutkan insyaallah beberapa nasihat dari para sahabat yang lain, memberikan nasihat kepada Al-Husain bin Ali untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Demikian juga kabar dari Muslim bin Aqil pun telah sampai kepada Al-Husain bin Ali, bahwa Muslim bin Aqil mengatakan, jangan engkau pergi ke kota Kufah. Namun kenapa Al-Husain bin Ali tetap melanjutkan perjalanannya sehingga terjadilah tragedi yang begitu mengenaskan, ya, dan menyedihkan bagi kaum muslimin ini? Ya, ini satu hal yang perlu kita pelajari, ya. Para sahabat memberikan masukan kepada Al-Husain bin Ali, bahkan Muslim bin Aqil pun pesannya telah sampai kepada Al-Husain bin Ali, namun kenapa Al-Husain bin Ali tetap saja melanjutkan perjalanannya menuju kota Kufah. Ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, di seri kedua dari tragedi Karbala insyaallah. Ya, kita akan sebutkan analisa ulama, ya, dari riwayat-riwayat yang ada, kenapa Al-Husain bin Ali tetap melanjutkan perjalanannya menuju kota Kufah sehingga terjadi tragedi Karbala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap ikuti, ya, serial dari sejarah Bani Umayyah. Insyaallah kita akan dapatkan banyak faedah darinya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Hati yang lapang itu adalah hal yang dituntut dan dicari oleh setiap manusia. Wa maqsidun jalil. Itulah tujuan hidup manusia. Wa minnatun azimatun min rabbil alamin. Dan dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Rabbul Alamin.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Paru 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan M.A. Fidhullah dari Kepulauan Riau Batam. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema, kita masuk ke poin yang ke-7 dan ke-8, yaitu sifat pemberani dan penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal, masykurah Ustaz.
2: Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna rusydana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa hamalan mutaqabbala. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, memberkahi waktu-waktu kita, memberkahi umur-umur kita, keluarga dan harta-harta kita. Pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, kita akan lanjutkan mengkaji kembali kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrazzaq, 10 sebab-sebab yang dapat melapangkan dada. Pada pagi hari ini kita akan memulai penjelasan sebab yang ke-7, kemudian dengan izin Allah kita lanjutkan dengan sebab ke-8. Berkata Syekh Abdurrazzaq hafizahullah, as-sababu as-sabi' as-syaja'atu. Sebab yang ke-7 adalah sifat berani. Maka sebab yang dapat melapangkan jiwa seseorang mukmin adalah sifat pemberani. Dalam agama kita sifat pemberani ini sangatlah terpuji, dan dalam agama kita sifat penakut itu sangat tercela. Karena itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada sifat takut ini. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli, itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat pengecut dan kikir. Maka ini adalah dua hal yang senantiasa beriring. Di mana ada sifat pengecut, akan ada di sana sifat kikir. Kebalikannya, di mana ada sifat pemberani, akan ada sifat dermawan. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana orang-orang yang kikir tersebut, bagaimana dia akan menjadi seseorang sosok yang pemberani. Sementara dia sangatlah kikir untuk berkorban bagi manusia. Ya, jangankan dia akan mengorbankan jiwanya, dan itulah sang pemberani, dia rela berkorban, dia rela mengorbankan hartanya, jiwanya. Tapi orang kikir, jangankan mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya saja pun dia enggan. Ya, untuk membela keyakinannya. Oleh karena itulah setiap orang-orang kikir pasti bersarang dalam dirinya sifat ya bakhil, tamak, kikir. Ya, setiap orang-orang pemberani akan bersarang pada sifat, pada dirinya sifat karam, mulia, dermawan. Berkata Syekhuna Syekh Abdul Razak, "Syaja'ati atharun balighun fi rahatin nafs." Sifat berani itu memiliki efek yang begitu besar dalam membuat jiwa manusia menjadi tentram, tenang. Wa tumaninatul qalbi, yang akan senantiasa menenangkan hati. Pemberani itu hatinya tenang, hatinya tentram, dia enggak takut, dia jalan. Ya. Dan itu akan membuat dia menjadi nyaman. Bikhilafil jubni, kata Syekh Abdul Razak, berbeda dengan orang pengecut. Fa innahu yajurru 'ala sahibihi min an-nakali fil 'aysh. Sesungguhnya sifat pengecut ini akan menggiring pelakunya untuk merasakan segala macam bentuk kehidupan yang ya, tidak nyaman. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Bihasabi ma qama fi qalbihi min jubnin wa khawfin wa khawarin. Akan menjadi sempit hidupnya, sulit hidupnya, tak nyaman sesuai dengan kondisi ya, besar kecilnya rasa takut dan pengecut dalam dirinya. Ya, tak berani. Wa uhamin adkhalaha ala nafsi, disebabkan dengan berbagai macam bentuk ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dia sendiri yang memasukkan ke dalam jiwanya rasa takut tersebut. Walau wujud adalah hasil hakikat wal waqi', padahal ketakutan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan bayang-bayang, tak ada nyata, tidak realita, tidak fakta, hanya perasaan semata. Ya, banyak sekali orang-orang memiliki sifat pengecut ini, tak nyaman hidupnya, melakukan tindakan apapun dia khawatir, takut. Ya, akhirnya dia tidak beraktivitas, dia tidak mendatangkan hal-hal yang positif. Dia ya, terkungkung, terkurung dalam ketakutan jiwanya. Mau ngajak orang kepada perbuatan baik, amar ma'ruf, takut nanti dicela, nanti dicemooh, nanti dibenci. Mau melarang orang daripada perbuatan kemungkaran juga takut, nanti dicela, dicemooh, dibenci. Ya, akhirnya dia diam bungkam, padahal dia sebenarnya mampu untuk menegakkan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar. Tapi gara-gara sifat pengecut ini, dia tak berani, dia diam, dia bungkam. Inilah efek daripada sifat pengecut. Apalagi dikatakan dalam rangka berjihad, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana sikap orang-orang munafik bila disuruh jihad. Kalau andai kata mereka diajak Nabi berjihad, mereka bersembunyi dengan segala macam uzur alasan. Masing-masing akan datang kepada Nabi SAW memberikan segudang daripada alasan. Inna buyutana aurah, diantaranya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaflah, kami tidak bisa ikut perang. Kenapa di rumah kami itu tidak ada yang jaga, tidak ada laki-laki. Inna buyutana aurah, kami takut nanti rumah kami terserang kena orang jahat datang. Wa ma hiya bi'auratin yuriduna illa firara. Sebenarnya rumahnya tidak ada masalah, tapi mereka ingin lari daripada peperangan. Yang paling dahsyat ketakutannya adalah kaum munafikin. Takut sekali mereka. Mereka sudah mati dalam ketakutan sebelum mereka mati beneran. Ya, bagaimana akan menjadi lapang jiwa mereka kalau mereka hidup dalam ketakutan? Kata Allah tentang orang-orang munafik, yadhunnuna billahi dhannasaw 'alaihim dairatussaw. Mereka senantiasa berprasangka negatif kepada Allah, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dampaknya su'udzan itu menyerang diri mereka sendiri. Ya. Maka Islam mengajarkan umatnya agar jadi sosok yang berani, berani tampil, berani bertanggung jawab, berani berkorban demi ide-idenya yang mendukung agamanya yang tinggi. Lihatlah para ulama, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lihat sosok bagaimana Ahmad begitu beraninya. Subhanallah. Tak takut apapun dalam menegakkan kebenaran, dipanggil penguasa, didera, dicambuk, dipenjara, diancam mau dibunuh. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai Al-Ma'mun mengirim surat agar Ahmad dibawa, Ahmad mau dipenggal kepalanya. Ya, setelah dipenjara berbulan-bulan, dia disuruh agar dibawa dari penjaranya, ya, menuju khalifah kala itu. Ya. Maka di tengah jalan Ahmad bin Hanbal berdoa kepada Allah agar jangan sampai jumpa dengan wajah khalifah. Allah matikan Al-Ma'mun. Sehingga Ahmad kembali kepada penjaranya. Datang khalifah berikutnya. Ya, Al-Mu'tasim, datang khalifah berikutnya, Al-Wathiq. Semuanya mereka senantiasa meneror Ahmad bin Hanbal, memaksa sampai-sampai ada gojo keletihan memukul Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia katakan, udahlah Ahmad, nyerahlah, aku sudah capek mengkulin kau ini. Tapi Ahmad tetap dengan ketegarannya. Mengapa? Keberanian. Jiwa yang pemberani, Allahu Akbar. Maka orang-orang yang berani akan tenang hidupnya, tenteram. Kau tengok bagaimana orang misalnya memiliki sifat takut, mau pergi safar takut, naik pesawat takut pesawat jatuh, naik kapal takut kapal tenggelam, naik bus nanti takut bus tabrakan, naik kereta api takut nanti tabrakan, kecelakaan. Apa jadinya? Tak jadi apapun juga, gara-gara sifat pengecut. Ya, mau berusaha takut rugi. Mau mencoba ini nanti takut ada tantangannya. Alangkah sempitnya hidup para pengecut. Tak mendatangkan kebaikan apapun, tidak kebaikan dunianya, tidak pula kebaikan akhiratnya. Beda dengan orang yang pemberani. Dia tanggung segala macam resiko dan dia pegang teguh janjinya, cita-citanya. Yang penting sampai tujuannya, apapun caranya. Meski misalnya dia harus berkorban, mengorbankan segala-galanya, dia siap. Itu sosok pemberani. Setiap orang-orang besar, tidak akan kau dapati mereka memiliki jiwa yang kedip pengecut, enggak. Pasti mereka memiliki jiwa-jiwa yang luar biasa beraninya. Subhanallah. Keberanian bukan karena tubuhnya hebat, karena fisiknya kuat, berotot, kekar, bukan itu keberanian. Ya, berapa banyak orang yang luar biasa tubuhnya kuat, otot, masya Allah, tabarakallah, tapi tak berani menyuarakan kebenaran. Tak berani menanggung risiko menyuarakan kebenaran. Ya, takut dengan celaan manusia dan semacamnya. Subhanallah. Berkata Al-Syaikh Abdul Razak rahimahullah, wasyaja'atu atharun min athari quwwatil iman. Sifat berani adalah merupakan efek dari sekian jumlah ya kuatnya iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin dahsyat keberaniannya, tak takut lagi apapun juga. Ialah para sahabat-sahabat. Ya, apa kata salah seorang sahabat ketika berjumpa dengan Raja Romawi? Ya. Ya. Syu'bah. Dengan yang mereka lebih cinta kematian daripada bagaimana akan cinta kehidupan daripada kematian. Kata mereka, ini aku bawa orang nekat semua ini. Mereka memang cari kematian di sini. Mereka cari syahid di sini. Mereka lebih mencintai kematian sebagai syuhada daripada kalian mencintai kehidupan dunia. Allahu Akbar. Bagaimana akan dapat dikalahkan kaum semacam ini? Subhanallah. Jadi yang namanya keberanian adalah efek daripada kekuatan iman. Berani berkorban, berani berinfak, berani bersedekah. Dia adalah bagaimana berani Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena dia paling kuat imannya. Dia yang paling berani. Dia infakkan seluruh hartanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keberanian. Takut berinfak yang bakhil karena dia pengecut jiwanya, kerdil, takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak akan memberikan baginya sedikit pun. Ya, ganti daripada penyekutuan. Orang-orang berani segala-galanya dia siap korbankan. Jangankan harta jiwanya yang paling mahal pun dia korbankan untuk suatu kini. Itu sikap berani. Ya, subhanallah. Maka Islam mengajarkan orang menjadi sosok soni, bukan menjadi sosok yang pengecut. Ya, mau berbuat ini takut dicela, berbuat itu takut dicela, enggak. Jadi berani itu daripada kuatnya iman. Wa husnis silati billah. Berani adalah merupakan efek kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lemah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, datanglah berbagai macam bentuk ketakutan dalam jiwanya. Banyak orang takut hidup, banyak orang takut nikah pun takut. Sempit dadanya. Kenapa? Nanti nikah tak bisa beri nafkah anak-anak, sekarang payah, dolar tinggi, macam-macam. Ketakutan demi ketakutan. Memulai usaha nanti takut rugi, nanti ditipu orang. Allahu Akbar. Tapi orang yang yakin kepada Allah, semuanya sudah Allah takar rezeki manusia, semua sudah Allah tanggung rezeki manusia, enggak takut. Ya. Orang mengatakan jangan pergi ke pulau sana, di sana banyak orang-orang jahat. Ya, di sana banyak orang-orang yang ahli dalam menyihir manusia. Dia berangkat, dia katakan bismillah tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bergantung kepada Allah. Selesai, berani dia. Ya. Jadi kata Syekh Abdul Rahman Al-Zakfukul, fakullama zada imanul abdi wasilatuhu billah. Manakala iman seseorang hamba dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin mendalam, maka zadat syaja'atuhu, semakin dahsyat pula keberaniannya. Jadi dua hal yang akan membuat manusia berani. Satu, imannya kepada Allah. Yang kedua, kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang enggak berani hidup. Apalagi zaman sekarang ini. Kalau lihatlah banyak pemuda-pemuda takut. Takut menikah dengan segala macam risikonya, sehingga dampaknya, efeknya apa? Efeknya banyak anak-anak gadis yang enggak didatangi laki-laki untuk dinikahin. Akhirnya banyak gadis-gadis yang menua, subhanallah. Gara-gara apa? Laki-laki banyak pengecut dalam bab ini. Takut. Takut enggak makan, takut enggak memberi nafkah, macam-macam. Subhanallah. Efek daripada sifat apa? Sifat pengecut. Tengok orang-orang dulu, subhanallah, dalam bab ini 14 tahun nikah, 16 tahun nikah, 12 tahun perempuan dinikahkan. Yang menikahinya 14 tahun, 16 tahun. Orang tua kita kenapa berani bertanggung jawab? Anak sekarang kuliah S1, usia sudah 25, 26, 27, takut. Allahu Akbar. Efek daripada iman yang kurang. Allahu Akbar. Lihat bagaimana para sahabat. Zaid ya bin Harithah punya anak bernama Usama. 18 tahun disuruh Nabi pergi sana, bawa ini, bawa. Bawa pasukan besar. Ya. Perangi kaum Romawi ya. Umurnya 18 tahun, subhanallah. Tengok anak 18 tahun sekarang apa yang mereka bisa? Pandainya mejeng-mejeng, kecuali Allah rahmati tentunya. Bukan semua mereka. Pandainya kumpul-kumpul dengan kawan kopdar, ngebut sana, ngebut sini. Sebagian bahkan terposok dalam jurang-jurang

hidup bebas, kumpul kebo, ya dan bila ini semua jiwa-jiwa yang pengecut, bukan jiwa yang pemberani. Kadang-kadang pemberani dalam kebatilan, rame-rame berani serang sekolah lainnya, anak mahasiswa, bahkan anak remaja SMA, STM, bawa celurit, rame-rame serang. Ini jiwa pengecut. Para pembegal itu adalah orang paling pengecut. Kau lihat pembegal, bawa celurit, bawa parang, yang dia bantai siapa? Orang yang tak sama sekali punya persiapan, dari belakang langsung membegal. Coba berani dia, satu demi satu, tanding gak berani. Jiwa-jiwa pengecut, gara-gara narkoba menjadi jiwa pengecut. Beraninya bawa senjata, sementara orang tangan kosong, di mana keberanian mereka? Gak ada. Pengecut, mencari nafkah dengan yang halal, pengecut, takut. Lebih gampang membegal, akhirnya membegal. Mana ada kita katakan mereka pemberani? Semua pengecut. Alhamdulillah mendarik. Maka Islam mengajarkan kamu menjadi sosok pemberani, wahai pemuda. Berani untuk memperjuangkan kebenaran yang kau yakini, ya, yang didukung dengan agamamu, sejumlah dalil daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Perjuangkanlah dia. Kata beliau, wa qawiya qalbu, semakin kuat iman, semakin dahsyat hubungan dengan Allah, semakin kuatlah hati. Maka salah satu yang dapat mengkuatkan hati adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tengok berbagai macam dampak, dampak buruk gara-gara takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak memberikan rezeki kepada manusia, tak berbuat baik kepada manusia, banyak orang korban. Ya. Terganggu jiwanya, ODGJ, sebagian mereka itu ODGJ kenapa? Gara-gara sifat takut, takut gagal dalam hidupnya, gagal tinggal kekasihnya, subhanallah, gagal tak dapat kekuasaan yang ingin diraihnya, stres, subhanallah. Ini semua jiwa-jiwa yang pengecut, yang kerdil, dianggapnya itulah segala-galanya. Banyak orang lebih min dzalik, gara-gara gagal, frustasi, ya, putus cinta, mati, bunuh diri, ini orang pengecut. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, dunia tidak selebar daun kewor. Ya, gara-gara satu perempuan yang membunuh diri. Hidup ini begitu indah, begitu luas daripada engkau dipersempit dengan seorang perempuan yang mengecewakanmu. Subhanallah. Jadi Islam ini begitu kuat membimbing umatnya menjadi sosok yang berani. Kau tengoklah bagaimana beraninya para sahabat dalam perang-perang melawan kaum kafirin. Mengapa? Karena iman. Ya, berjumpa dengan orang umumnya tinggi besar, mereka tak takut. Ya, ketika perang melawan Persia, mereka menggunakan gajah-gajah besar, kaum muslimin gak takut. Mengapa? Iman bersarang. Kalau mati syahid. Ya, kalau anda kata pulang bawa harta rampasan perang, membawa kemuliaan, hidup dan mati, itulah orang mukmin. وتربت على ذلك سعادته وترتبت على ذلك سعادته وانشراح صدري. Maka efek daripada sifat berani karena iman yang kuat, hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, efeknya adalah dia akan bahagia selalu. Kan lapang dadanya selalu. Orang yang paling lapang dadanya adalah orang yang paling berani berkorban membantu manusia, berkhidmat untuk manusia. Ahabbun nas ila Allah anfa'um linnas. Yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak beri manfaat kepada manusia. Dia enggak takut berkorban, berinfak, bersedekah, membantu kawannya, membantu kaum muslimin, enggak takut dia. Sehingga lapang hatinya, tenteram jiwanya. Orang-orang senang, gembira bersamanya karena dia berjuang. Ya. Berupaya untuk membahagiakan manusia. Luar biasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran ayat 175. Allah mengatakan, innama dzalikumus syaitan, ketahuilah kaum mukminin, itu mereka semua adalah merupakan syaitan-syaitan. Yukhawifu awliya'ahu, mereka ingin menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan mereka
Fala takhafuhum, maka jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepada aku semata. In kuntum mu'minin, bila mana kalian benar-benar orang mukmin. Jadi katakan Allah SWT, hei kaum mukmin, jangan takut. Itu syaitan saja dengan bala tentaranya yang berusaha membuatkan takut kepada mereka. Kalian jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah SWT. Ya, syaitan itu kerjanya menakut-nakuti manusia. Ya, apa kata Allah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Ya, kalau andai kata kalian ya terlampau berpegang teguh dengan agama, nanti kan fakir miskin, enggak makan. Sekarang yang halal pun sulit carinya, apalagi yang haram. Karena itulah jangan terlampau sok suci. Ini talbis iblis, syaitan. Enggak usah takutlah untuk korupsi, enggak usah takut ambil harta negara, harta umat, enggak usah takut. Orang semua buat kok. Kalau anda katakan terlampau merasa suci diri, karena nanti kan payah hidup. Sekarang ini sudahlah, pejam saja mata. Alhamdulillah min tahlik. Sehingga merajalelalah berbagai macam bentuk kebatilan. Ya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu syaitan-syaitan sengaja ingin membuatkan takut. Takut untuk berjuang, takut untuk berjihad, maka jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah bila benar kalian beriman. Ya. Ini kerja syaitan, membuat orang takut. Takut fakir, sudahlah, nanti kau fakir, enggak apa-apalah, riba-ribalah. Ya, mencuri-mencurilah. Merampok-merampoklah daripada kau fakir, ya. Banyak angka banyaknya pencurian di mana-mana sekarang. Dampak daripada apa? Jiwa yang kerdil, gara-gara jiwa yang takut, pengecut. Takut tak makan, akhirnya menghalalkan segala macam cara, malas bekerja. Ya. Bukan pemberani itu, mereka pengecut semua itu. Harta orang yang lagi lalai diambil, kan pengecut namanya. Ya. Para maling itu pengecut, para koruptor itu pengecut. Semua pelaku maksiat mereka pengecut. Bukan pemberani mereka, ya dan billah. Berbuat sembunyi-sembunyi, berselingkuh sembunyi-sembunyi, berzina sembunyi-sembunyi, pengecut. Orang mukmin tidak pengecut karena mereka di atas keimanan dan kebenaran. Setiap bentuk kemaksiatan akan menghasilkan ketakutan. Tengoklah para koruptor, takut mereka harta mereka ketahuan hasil korupsi. Tengok kawan-kawannya sudah masuk KPK, tangkap, pakai baju oranye, takut. Dan perbuatan maksiatnya, perbuatan jahatnya, orang beriman apa yang ditakutkan? Dia berjalan di atas koridor Islam. Yang dikatakannya hak, yang diperbuatnya hak, ada dalilnya, ada ajarannya, ada sunnahnya. Apa yang ditakutkan? Ya, subhanallah. Yang takut itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah takut. Ketika tanya apa dalilnya, dia bungkam. Tak ada dalil. Ya, untuk menutupi kejahilannya, dia akan marah. Jangan tanya-tanya dalil lah. Ini untukmu. Jangan tanya-tanya dalil. Mengapa sudah mentok, tidak punya jawaban? Takut berdialog. Takut diberitahukan kepada kebenaran. Takut dibacakan kepadanya wahyu, Quran. Takut mereka. Paling takut dibacakan sunnah Nabi SAW. Mereka paling takut yang namanya sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Paling takut mereka. Kok bisa jangan dibaca itu sama sekali? Maka khutbah-khutbah kalau anda katakan dengan kullu bid'atin dhalalah, mereka paling anti. Padahal itu Nabi yang mengucapkan. Mengapa? Karena takut dengan konsekuensi kebenaran. Takut dikucilkan, takut dijauhi. Sementara masyarakat yang sakit, yang banyak yang menyisi sunnah, takut dengan masyarakat nanti akan menterornya, meninggalkannya. Subhanallah, efek begitu banyak daripada rasa takut. Subhanallah. Ahlu sunnah enggak ada takut mengamalkan satu kebenaran yang dia yakini. Allahu Akbar, difitnah segala macam, dipanggil ketika ditanya, apa yang kau lakukan ini? Dia katakan, ini yang kau lakukan ini, dasarnya ini, dalilnya ini. Dia tenang, tentram, aman. Dia tuduh, difitnah, macam-macam. Dia merasa enggak salah, maju terus. Subhanallah. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بركات شاب رزاق وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يتعوذ بالله. Terdapat dalam keterangan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sebelum kepada Allah, minal jubni wa minal bukhli, daripada sifat pengecut dan daripada sifat kikir, dua penyakit yang menghancurkan jiwa manusia adalah sifat kikir dan pengecut. Subhanallah.
Ya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal jubni."

masa depannya yang suram, kegagalan dalam hidup. Takut gagal rumah tangga, gagal asmara, gagal usaha. Akhirnya dia pikirkan-pikirkan sedih, murung, galau. Ini namanya hamun. Ini penyebab banyak orang masuk rumah sakit jiwa. Menderita, stres. Ya, dari stres pikiran setruk badannya. Allahu Akbar, luar biasa dampaknya. Dampak daripada penyakit takut ini. Takut masa depan yang tak cerah. Kalau dia mukmin, dia bergantung kepada Allah. Dia yakin Allah tidak akan pernah menzaliminya. Dia akan berusaha untuk berupaya secara maksimal sesuai yang Allah perintahkan. Setelah itu dia serahkan hasilnya kepada Allah. Ini penyakit pertama, alhamu. Al-hazan, ke belakang. Ya, memikirkan apa yang telah terjadi dulu. Dia menyesal, mengapa dulu ku buat ini. Kalau dulu ku buat tidak seperti ini. Dipikir-pikirkan masa lalu yang suram, kegagalan-kegagalan masa lalu. Dia pikir-pikirkan, mengapa aku dulu mau menerimanya sebagai istri, mengapa aku mau menerima lamarnya sebagai suami, mengapa akhirnya seperti ini, mengapa dulu aku masuk di sini, mengapa aku kerja di situ, mengapa dulu usaha ini aku mulai. Segala macam yang terluput daripadanya masa lalunya yang suram, diingat-ingat, dikenang-kenang, akhirnya bersedih. Kata orang sekarang gak bisa move on dari masa lalunya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya stres, depresi. Ini dua penyakit yang abang beradik nih ya. Alhamu, takut akan masa depan yang suram. Al-hazan, sedih atas masa lalu yang telah berlalu. Allahu Akbar. Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Ini abang adik pula. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada sifat 'ajz. Apa 'ajz? Lemah. Dan dia akan senantiasa berabang adik dengan sifat kasal, malas. Orang-orang itu lemah. Sebenarnya kebanyakan orang lemah bukan gara-gara memang jiwanya lemah, tapi memang hatinya yang lemah. Bukan badannya yang lemah, tapi memang hati yang lemah. Hajaz. Kau tengoklah orang-orang minta-minta, mengemis. Mengapa bisa mengemis jawabannya? Karena punya sifat apa? Sifat lemah. Al-ajz, lemah dia. Merasa tak mampu bekerja, payah cari kerjaan, mana-mana lamaran payah. Udahlah yang paling enak ngemis. Maka jadilah dia pengemis. Sebagian langsung dengan mengadahkan tangan, minta-minta mengemis. Sebagian ambil alat-alat musik, apakah gitarkah atau apakah, pukul-pukul, minta-minta dia berjalan. Ini orang-orang yang subhanallah terkena penyakit ini. Apa dia? Ajiz. Apa itu ajiz? Lemah. Lemah mengapa? Sebabkan karena kasal, malas. Iya. Mengapa dia tak berusaha? Mungkin punya penyakit tadi, karena takut nanti usahanya gagal, begini payah, kerja payah, melamar payah. Udahlah yang paling gampang mengemis, ya dan billah. Praktis, enggak ada modal. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit semua. Ini penyakit yang ketiga, keempat. Yang kelima, yang keenam, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Ini yang kita bahas. Ya Allah, keberlindung kepada-Mu daripada penyakit al-jubnu wal bukhl, pengecut dan kikir. Ini juga abang beradik dia. Di mana ada penyakit kikir, di situ ada penyakit pengecut. Di mana ada penyakit pengecut, di sana ada penyakit kikir. Ini adalah sepadan saja, beriringan, bergandeng-gandengan. Dua hal yang terakhir, a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu jangan sampai aku ini takluk, menjadi hina gara-gara hutang. Orang yang sudah hutang keliling pinggang, di mana-mana berhutang, di sini, di sana, bahkan menjadi orang yang sangat, ya Allah, yang sangat lemah, sangat pengecut, sangat takut. Mau keluar pun takut. Keluar nanti ke masjid jumpa kawan, diminta hutang. Sempit hidupnya gara-gara berhutang. Ghalabatid dain. Kau tengok bagaimana orang-orang sekarang, Allah bilang, gara-gara hutang judi-judi online. Untuk judi online dia berhutang. Hutangnya hutang online juga. Ya, subhanallah. Akhirnya apapun dilakukannya, Allah bilang, pinjam mobil, mobil dijual, digadaikan, ya, sewa motor, semuanya dia jual gara-gara judi online. Inilah jiwa-jiwa yang ya terkena penyakit ghalabatid dain. Akhirnya menjadi hina, kadang-kadang mencuri untuk menutupi hutangnya, ketangkap, jadi hina. Kau tengoklah.

0: Betapa hinanya maling-maling ketika ketangkap, pembegal ketika ketangkap. Na'udzubillah min dzalik. Hinanya mereka menjurit minta ampun. Kalau begal orang seolah-olah dia paling hebat, paling jago, ketangkap kau tengoklah, subhanallah. Jadi kerupuk dia habis nangis, menghibah-hibah jiwa-jiwa yang lemah. Ya, semuanya ini penyakit-penyakit. Gara-gara hutang orang menjadi lemah hina. Bumi ini begitu luasnya, tapi bagi orang berhutang menjadi sempit. Ya, mau keluar dari rumahnya arah ke utara takut nanti diminta hutangnya. Mau ke barat takut, selatan, timur, semua bumi yang luas menjadi sempit bagi para penghutang. Ya dan billah. Takut akhirnya, takut keluar, takut ketahuan, takut diminta, akhirnya berjanji, janji palsu terus. Besok, lusa, na'udzubillah min dzalik. Buruk berhutang, ini efek daripada berhutang nih. Akhirnya membuat dia menjadi takut, subhanallah. Akhirnya membuat dia enggak nyaman. Ingat, yang membuat orang nyaman berani. Bagaimana mau berani kemana-mana, banyak hak orang diambil. Mau ngaji, takut nanti jumpa si fulan, tak ngaji-ngaji. Nyambung silaturahmi, nanti takut jumpa si fulan, tak nyambung silaturahmi. Terkurung. Ketika sudah sempit baginya dunia ini, banyak orang gara-gara hutang online, apa ujungnya? Bunuh diri. Karena lemahnya iman. Takut menghadapi kenyataan hidup, bunuh diri. Banyak yang gantung diri, loncat dari jembatan. Dicek, mengapa? Karena tak bisa bayar hutang online. Allah musta'an. Ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu, jangan sampai aku takluk, didikte manusia, diintervensi manusia, dijajah manusia. Ini semuanya subhanallah. Doa-doa agar jangan kamu menjadi orang pengecut. Orang bila mana terlampau banyak memakan jasa manusia akan menjadi budak bagi manusia. Subhanallah. Banyak orang-orang nampak ke seolah-olah kedudukannya tinggi, berpangkat, berjabatan, tapi dia naik pangkat, dia menjadi pejabat dan seterusnya. Ada orang-orang yang mendanainya, menyekolahkannya, menghidupinya, nanti setelah tinggi kedudukannya di mata manusia, tapi jadi budak. Subhanallah. Intervensi manusia, tak tahu kita apapun namanya, kadang-kadang lemah gara-gara bergantung kepada manusia. Tak bisa mengambil sikap yang gentleman, kenapa? Terikat dengan manusia. Aku naik menjadi presiden gara-gara bantuan si fulan, partai ini, partai itu, dan seterusnya. Lemah. Subhanallah. Mu'min tidak ada seperti itu. Mu'min hanya bergantung kepada Allah SWT. Berkata Syekh Abdul Razak, لأن هذين الأمرين إذا اجتمعا في القلب, karena dua perkara ini, kikir dan sifat bakhil, bila berkumpul dalam hati seseorang, أثر عليه بالضيق والحرج, akan membuat dia menjadi sempit, tak nyaman, والنكد, hidupnya tak enak lagi. تأثيراً بليغاً, efek yang begitu dahsyatnya. Kalau orang kikir, mau keluar takut nanti ya hartanya dipinjami orang, uangnya dipinjami orang. Datang orang ngetuk pintu rumahnya karena kikirnya, udah takut dia. Ini kayaknya datang minjam uang nih. Ini kayaknya datang nih minta uang nih. Takut, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini efek daripada kekikiran. Ya, menjadi sang, ya ini, menjadi seorang yang dia pengecut. Ya, ya dan billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin pada kesempatan kali ini kita padakan kepada sebab yang ketujuh. Masyaallah tabaraka taala, sebab yang kelapan, ya. Yang akan dapat faktor kedelapan yang akan dapat meluaskan jiwa, melapangkan dada. Kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sosok-sosok yang berani, tidak pengecut, yang berani berkorban, menjunjung tinggi kebenaran dengan segala macam risikonya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasul Muhammad. Kita kembalikan kepada pembicara kita. Tafadhal ya akhi.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema sifat pemberani dan penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwata Islam, jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543.